disediakan. Di sini juga ada salah satu spot yang sering dijadikan tempat foto oleh pengunjung. Sebuah perahu yang terletak di atas papan dan mengapung tepat di tengah waduk. Wah, menarik bukan? Tapi tidak hanya spot foto, di sini juga ada spot taman bunga loh kawan. Taman ini dilengkapi dengan hiasan seperti payung dan beberapa gazebo untuk beristirahat para pengunjung. Indah banget. Bagaimana? Tertarik untuk berwisata ke Waduk Jurang Toleh? Lokasinya ada di Desa Jatiluwih, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang. Kalau Anda ingin ke Waduk Jurang Toleh dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Kepanjen dulu. Setelah di perempatan Kepanjen, belok kanan dan ikuti jalan arah ke Blitar. Sampai nanti Anda berada di daerah Sumberpucung. Nah, Anda bisa menanyakan ke warga sekitar di mana lokasi tepatnya Waduk Jurang Toleh. Yuk segera rencanakan waktu berlibur keluarga Anda. Tapi jangan lupa bagikan juga keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, di Kota Batu belum menunjukkan peningkatan kasus FLS. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinkes Kota Batu, Dr. Icang Saraji menjelaskan, dipastikan sampai hari Jumat lalu belum ada laporan kasus flu-like syndrome atau FLS atau sindrom mirip flu. Dr. Icang menyampaikan bukan hanya FLS, tren kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA juga masih terpantau landai. Dr. Icang menambahkan FLS sendiri gejalanya seperti flu biasa, mulai dari demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, sampai nyeri pada tubuh. Kawan, sopir truk blokade pelabuhan Ketapang, arus Jawa Bali kembali lumpuh. Aliansi Sopir Truk Jawa Timur yang sering mengirim barang dengan rute Jawa-Bali terpaksa melakukan aksi blokade pelabuhan Ketapang karena tuntutan para sopir sebelumnya tidak diindahkan. Salah satu sopir truk, Made Artawan, menyampaikan pihaknya kesal karena sopir truk logistik harus dicampur dengan penyeberangan kapal sipil, sehingga hal tersebut mengganggu ritme perjalanan dan pengiriman. Lebih lanjut, para sopir truk meminta ketegasan dari pihak Pemprov beserta Dinas Perhubungan untuk segera merealisasikan permintaan sopir truk agar alur pemberangkatan jadi lebih jelas dan cepat. Kawan, Indonesia versus Malaysia di FIFA Asian Cup 2026. Pertandingan Timnas Indonesia versus Malaysia akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Senin malam pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Indonesia mengawali perjuangan melawan Singapura dengan skor 2-0 yang dicetak Ragnar dan Ole Romeni. Pertandingan kedua grup A dipastikan akan ketat karena posisi klasemen Malaysia dan Indonesia hanya berbeda satu peringkat. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Rai Dinaya Siva, selamat pagi.
0: 911 Hot News.

kawan-kawan, pagi hari ini masih dengan saya Bulan Indriani. Terima kasih untuk beberapa catatan informasi yang sudah dibagikan. Nah, karena sudah jam 7 lebih ya, itu artinya kita waktunya masuk di Halo PMI bersama dengan rekan-rekan dari UDD PMI Kota Malang. Pagi hari ini kita akan menyapa dari bagian penanggung jawab urusan karantina dan distribusi

0: Selamat pagi, Mbak Wulan.
1: Lagi libur atau di kantor ini, Bu Arini?
0: Kebetulan lagi libur ini.
1: Alhamdulillah, waktunya sama keluarga ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, Bu Arini, seperti kemarin, jadi pagi hari ini kita mengawali dengan update informasi stok dan juga kebutuhan darah seperti apa. Silakan, Bu Arini.
0: Baik, terima kasih Mbak Ulan. Selamat pagi para pendengar City Gate sekalian. Berikut akan kami informasikan jumlah stok darah yang ada di UDD PMI Kota Malang sampai dengan pagi hari ini, Minggu 27 September 2026. Kami informasikan pula bahwa stok darah dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk produk darah WB, kita ada 406 labu kantong darah. Kemudian produk darah PRC golongan A ada 333 labu, golongan B ada 433 labu, golongan O ada 588 labu, dan golongan AB ada 163 labu. Untuk produk darah TC atau trombosit, golongan A ada 25 labu, golongan B ada 42 labu, golongan O ada 21 labu, dan golongan AB ada 10 labu. Sampai saat ini, stok yang masih sangat kita butuhkan adalah produk darah TC di golongan A maupun O dan juga AB. Berikut Mbak Ulan.
1: Oke, Bu Arini, untuk hari ini apakah ada kegiatan PMI yang bisa dimanfaatkan masyarakat juga?
0: Iya, kalau untuk hari ini ada kegiatan mobile unit di satu titik, yaitu di RSIA Puri Bunda. Ini kegiatan mulai pukul 7.30 sampai nanti di pukul 12 siang, gitu Mbak Ulan.
1: Oke, nah ini sebagai informasi juga buat kawan-kawan City Guide, Bu, cara donor gimana dan syarat-syarat yang harus dipersiapkan seperti apa. Syarat administrasi termasuk juga secara kesiapan tubuh, Bu Arini.
0: Oke, baik. Bagi para pendonor yang ingin mendonorkan darahnya, bisa datang langsung ke kantor kami UDD PMI Kota Malang yang ada di Jalan Buring nomor 10 Ororodowo, Kecamatan Klojen. Kami buka setiap hari mulai pukul 7.30 sampai nanti pukul 19.30. Tak terkecuali hari libur, kami tetap membuka layanan donor darah. Nanti dengan cara mengisi formulir donor dengan lengkap, baik secara konvensional maupun digital, dan jangan lupa untuk menunjukkan kartu identitas dan juga kartu donor Anda untuk validasi data sebelum mendonorkan darah. Kemudian, pastikan pula bahwa Anda dalam keadaan yang fit. Jadi kalau dirasa kurang fit atau kurang sehat, dapat ditunda dulu untuk tidak mendonorkan darahnya. Hal ini semata-mata untuk menghindari reaksi samping saat maupun pasca donor darah. Kemudian, untuk persyaratan donor secara umum, yaitu usia minimal 17 tahun, berat badan minimal 50 kg, kemudian tidak sedang minum obat 3 hari terakhir sebelum donor darah, obat apapun kecuali obat hipertensi. Kemudian kita anjurkan juga untuk banyak minum air putih dan juga istirahat yang cukup. Berikut Mbak Ulan.
1: Oke, Bu Arini, ini sebagai informasi tambahan juga ya untuk masyarakat. Biasanya itu seperti apa sih secara proseduralnya ketika darah itu sudah diambil, kemudian diolah, dan juga penyimpanannya untuk menjaga kualitas darah sebelum akhirnya nanti disampaikan ke pasien yang membutuhkan, Bu?
0: Oke, untuk secara singkat prosedural, setelah darah itu diambil, biasanya di pengambilan darah itu akan disimpan sesuai dengan produk yang akan diolah. Seperti tadi kita sebutkan, ada produk PRC, ada TC, itu beda penyimpanannya. Kalau kita mau olah menjadi produk trombosit, darah itu harus disimpan di suhu 20-24, sehingga nanti setelah diolah, darah itu akan menjadi produk trombosit. Nah, setelah darah diolah, dia akan menjadi beberapa produk seperti PRC, TC, FFP, dan juga AHF. Itu pun kita harus simpan di suhu masing-masing sesuai produknya. Seperti PRC, kita simpan di suhu 2-6 derajat Celsius. Kalau TC atau trombosit, kita simpannya di suhu 20-24 derajat Celsius. Kemudian seperti FFP atau plasma yang beku atau AHF, itu kita simpan di suhu -30 atau lebih dingin. Dan juga waktu kadaluarsanya itu berbeda-beda setiap produk darah. Seperti misalnya PRC, itu kita kadaluarsanya di

0: 35 hari. Tuh, kemudian trombosit kita cuma di 5 hari aja sudah kadaluarsa. Kemudian kalau FFP sesuai dengan suhu penyimpanannya. Kalau disimpan lebih dingin atau minus 30 atau ke atas, lebih dingin minus 40, kita bisa simpan sampai 1 tahun. Begitu, Mbak Ulan. Jadi nanti setelah penyimpanan sesuai produknya, kita akan keluarkan sesuai FIFO, yaitu first expired, first out. Yang mau expired duluan, kita keluarkan duluan ke pasien yang membutuhkan. Begitu, Mbak Ulan.
1: Baik, menarik sekali informasinya. Nah, Bu Arini, ini sebagai penutupan juga, silakan bisa diingatkan Bu untuk masyarakat ya, ini terkait dengan manfaat yang kita rasakan ketika kita melakukan donor darah, apalagi secara rutin.
0: Untuk manfaat donor darah ya, selain kita bisa menolong sesama yang membutuhkan atau pasien yang membutuhkan gitu ya, donor darah juga bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Kemudian bisa juga meningkatkan produksi sel darah merah sehingga proses metabolisme dalam tubuh dapat bekerja secara lancar, berjalan dengan lancar. Kemudian kita juga bisa cek kesehatan secara berkala, karena sebelum kita mendonorkan darah pasti kita akan diperiksa kesehatan secara umum seperti tensi, HB dan lain sebagainya. Kemudian darah yang sudah Bapak Ibu donorkan kita juga akan periksa 4 parameter penyakit yang menular lewat transfusi darah seperti HIV, sifilis, hepatitis B maupun hepatitis C. Kemudian dari segi psikologis juga selalu rutin mendonorkan darah seperti kebutuhan atau kewajiban sehingga tubuh itu lebih fresh dan juga lebih menyenangkan. Berikut Mbak Ula.
1: Bu Arini, terima kasih banyak ya untuk informasinya. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sehat-sehat Bu Arini.
0: Sama-sama Mbak Ulan, terima kasih banyak. Sehat-sehat juga, sama semangat pagi.
1: Siap Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke kawan, itu tadi informasi yang disampaikan Bu Arini dari UDD PMI Kota Malang. Jadi Anda yang mau donor nanti bisa manfaatkan PMI Mobile atau bisa dengan datang langsung ke PMI Kota Malang yang ada di Jalan Buring, nomor 10 Ororodowo, Kecamatan Glojen, Kota Malang. Program ini sebagai kerjasama C3T FM dan PMI Kota Malang. Informasi lebih lanjut hubungi PMI Kota Malang di 0341 364 617. Sekali lagi untuk alamatnya ada di Jalan Buring nomor 10 Kota Malang. Pak Idham, terima kasih banyak. Ini tadi menyampaikan jam 6 lebih 55 menit. Pagi hari ini ada jalan sehat di Jalan Jaksa Agung Suprapto mengarah ke RSSA. Tadi ada foto juga yang dikirimkan Pak Idham ini dari arah berseberangan arah gitu ya. Nah, ini kan kita bisa lihat cukup banyak ya yang mengikuti. Hati-hati untuk Anda yang mobile. Kemudian untuk beberapa informasi lainnya, Anda juga masih bisa sampaikan bagaimana kondisi pagi hari ini. Nah, buat Anda khususnya yang pengen beli properti, tapi di sini takut ya gimana kalau sampai nanti boncos, apalagi sampai nggak produktif ya. Nah, makanya pilihlah kawan yang pasti-pasti saja. Yang pasti di sini ada Paramalen, mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu, dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system. Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Dekat dengan Jatimpa Group dan legalitasnya aman. Anda bisa miliki villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagram @paramapandermanhill atau hubungi 0822 3331 4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
3: Program Komunikasi Korporat Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
6: Mengelola air di sebuah kota bukan hanya soal memastikan air mengalir sampai ke rumah pelanggan. Di baliknya ada jaringan yang harus terus dipantau, potensi kebocoran yang harus dikendalikan, dan gangguan yang harus bisa diketahui secepat mungkin. Karena itu, Tugu Tirta mengembangkan Smart Water Grid, sebuah sistem yang membuat pengelolaan distribusi air semakin terintegrasi dan berbasis data. Berikut pernyataan Direktur Utama Tugu Tirta Kota Malang, Priyo Sudibyo.
7: Smart Water Grid itu bentuk pelayanan kami kepada masyarakat. Jadi dipantau secara berjenjang, dipantau secara kontinu, dan terlalu terupdate. Ya, di zaman sekarang kalau tidak ada yang ngikuti digital, kita ketinggalan zaman. Otomatis karena perkembangan jejak digital kan juga semakin maju dan terus berkembang setiap saat. Otomatis bermanfaat sekali, karena mereka bisa memantau juga kinerja kami. Jadi pelanggan juga bisa memberikan saran, masukan, bahkan komplain pun dengan mudah dengan smart water digital tadi. Jadi ketika mereka melaporkan, karena ada sejaknya digitalnya, kapan mereka melaporkan, mungkin jam 8 sekian detik, kapan direspon, kapan tertangani, kapan bisa dieksekusi, kapan perbaikannya, itu semuanya terintegrasi dan runtut mas. Yang pasti jumlah komplain sekarang semakin sedikit, tantanganan juga tidak perlu waktu yang lama, karena menargetkan saya pelayanan kebocoran maksimal 1x24 jam. Kalau yang lalu bisa 2, 3, 4, 5, 10 hari.
3: Program kampanye komunikasi korporat Tugu Tirta mengalirkan masa depan dipersembahkan oleh Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kolaborasi Sidikai 911 FM, dan didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.

0: Kawan, bicara soal kasus Karhutla yang sekarang ini juga masih terus update ya di beberapa titik, seperti apa penanganannya dan lain sebagainya. Kemudian kawan, ada satu hal yang kemudian disoroti dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, yang mengingatkan untuk para orang tua supaya meningkatkan perlindungannya terhadap anak selama Karhutla dan kabut asap melanda di sejumlah wilayah Indonesia. Dari Kementerian Kesehatan di sini mencatat ada 113.300 lebih kasus ISPA yang ada di 7 provinsi terdampak sampai 9 September 2026. Nah, dari jumlah inilah sebanyak 26.500 lebih kasus terjadi pada balita. Nah, Karhutla sendiri ini juga meluas ya di Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalteng, Kalimantan Selatan juga, Kalbar, sampai akhirnya mendorong ASEAN menetapkan status siaga alert level 3 sejak 26 Agustus 2026. Nah, di Riau sendiri tercatat ada lebih dari 10.700 kasus ISPA ini sepanjang Agustus sampai September ya 2026, dan kasus terbanyak terjadi pada anak usia 0 sampai 9 tahun. Sementara kalau kita melihat data di Kalimantan Selatan, dilaporkan ada 524 kasus pneumonia selama periode kemarau dan Karhutla. Kemudian kawan, di Kalimantan Barat ya, di Rumah Sakit Bayangkara Pontianak ini juga mencatat adanya kenaikan kasus ISPA dan pneumonia sekitar 10-20% sejak Karhutla terjadi. Dari Ketua Pengurus Pusat IDAI, Piprim Basarah, jadi menjelaskan kalau dampak Karhutla ini tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga menjadi sebuah ancaman kesehatan bagi anak dan juga kelompok rentan. Jadi ini sekali lagi mengingatkan supaya lebih aware lagi untuk para orang tua ya terhadap putra dan putrinya. Kemudian untuk beberapa catatan lain, terima kasih banyak Anda kawan yang sekarang sedang bersiap mengarah ke TL Sabilillah, karena kabar terakhir dari Pak Sugi dan juga tadi kabar dari Pak Nick ya, yang menyampaikan Pak Narto yang menyampaikan TL Sabilillah ini padam begitu kawan. Ya tadi dari rekan-rekan di Sub menyampaikan masih dilakukan pengecekan begitu. Nah, mungkin Anda jam 7 lebih 27 menit tadi sempat melintas di sana, bagaimana apakah traffic light-nya ini sudah normal atau mungkin ada petugas dari di Sub di sana yang sedang mengupayakan perbaikan. Anda bisa sampaikan sambil kita coba follow up ya, apakah memang kendalanya ini ada trouble di TL-nya atau karena sedang ada pemadaman listrik gitu ya. Nah, untuk Sobat Jatim, bagaimana sudah punya rencana keliling Malang? Yuk bepergian dengan nyaman, aman dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus yang terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, Terminal Batu. Untuk tarifnya juga ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000. Sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Nah, dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, jadi Sobat Jatim nanti bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik. Mulai dari Jatim Park 1, kemudian juga kawasan Kayu Tangan ya, BNS, Jatim Economic Park, hingga berbagai pusat pendidikan yang ada di Kota Malang. Caranya sendiri mudah, jadi cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim. Tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalane Jawa Timur.
1: Info Talk. informasi seputar jantung.

Perkembangan di pagi hari ini kembali kita pantau terlebih dahulu untuk informasi seputar di ruas jalan tol. Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang sampai ke Sidoarjo masih terpantau aman lancar dua arah, tidak ada kendala. Cuaca kawan di Tol Pandan Malang di pagi hari ini di jam 7:30 pagi masih terpantau cukup cerah dan terik ya untuk mataharinya. Kawan, info tol di pagi hari ini didukung oleh klinik utama Istilaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di klinik utama Istilaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp di 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu, Istilaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar, ini yang alkalin ya?
2: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Terima kasih kawan untuk Anda yang masih bersama dengan kami di pagi hari ini. Catatan informasi soal kegiatan karnaval ya. Ini tadi Pak Faruk juga sempat share beberapa flyer untuk kegiatan hari ini yang akan berlangsung ya. Coba nanti kita cek dulu karena banyak sekali ternyata kegiatannya. Kemudian untuk Anda yang juga sedang persiapan mengarah ke sekitar Pakisaji, kemudian lanjut mengarah ke area ini ya di sekitar Ngadilangkung. Nah, ini juga tadi ada bubaran kegiatan karnaval yang berlangsung kemarin, bahkan ini sampai pagi hari tadi waktu saya lewat masih ada beberapa kendaraan gitu ya yang mengangkut sound. Dia juga sedang persiapan untuk kembali ke rumah masing-masing. Bahkan tadi ada juga kawan-kawan City Guide yang mengabarkan melintas di sekitar Jalibar Kepanjen. Ini juga melihat ya adanya sound horek yang sedang mobile di sana. Untuk pagi hari ini kita juga masih di City Report kawan. Jadi untuk City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Sementara untuk informasi lengkapnya Anda bisa cek di Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke kampus 1 Unira Malang yang ada di Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Nah, setelah tadi juga kegiatan fun run ya yang berlangsung di sekitar Balai Kota kawan. Informasinya semua peserta, semua runners ini juga sudah sampai di garis finish ya, yaitu kembali di sekitar Balai Kota. Kemudian kegiatan juga masih berlangsung, tapi untuk Anda yang menanyakan apakah memang ditutup total sekitar alun-alun, ini tidak ya, di sekitar Balai Kota, alun-alun Tugu, Balai Kota Malang. Jadi hanya setengah lingkaran saja yang ditutup. Dan ini juga masih belum bubar ya, ini masih ada beberapa peserta dan juga dari petugas yang ada di lokasi. Kita masih terus memantau melalui pantauan CCTV. Nah, kemudian karena tadi di sekitar RSSA juga sempat ditemukan adanya kegiatan gerajalan ya dari Pak Idham tadi. Mungkin ada yang punya update informasi kemana ini kira-kira rutenya? Anda yang ingin berkabar boleh juga nanti nimbrung di WhatsApp kami. Dan bisa juga dengan cara mention di sosial media kami @cityguide911fm.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Asap memang bisa terlihat, tapi saat kebakaran hutan dan lahan terjadi, ada sesuatu yang ikut terbawa ke udara berupa partikel-partikel halus yang kemudian masuk ke dalam tubuh manusia. Dan kali ini dampaknya bisa terlihat melalui angka. Kementerian Kesehatan mencatat 174.000 lebih kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA terjadi di wilayah terdampak karhutla sepanjang Agustus hingga 21 September 2026. Dari jumlah ini, 40.363 kasus dialami balita. Kasus ini tersebar di 63 kabupaten dan kota dari 7 provinsi, antaranya Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Tren kasusnya pun meningkat dibanding tahun sebelumnya. Karhutla yang semula terlihat sebagai persoalan hutan, kini meninggalkan persoalan lain berupa kesehatan manusia. Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI Dr. Dr. Tin Suyanti menjelaskan asap karhutla membawa partikel halus seperti PM2,5 dan berbagai polutan yang bisa mengganggu kesehatan terutama saluran pernapasan.
3: Parameter kritis yang terpantau terutama di PM10 dan PM2,5. asap dari Kahutla ini mengandung partikel halus, PM2.5, kemudian berbagai polutan lain yang tentunya mengganggu kesehatan. Dampaknya dapat berupa infeksi saluran pernapasan akut dengan gejala batuk, sesak napas, pilek, dan radang tenggorokan, kemudian asma, PPOK, atau penyakit paru obstruktif kronik, kemudian juga bisa menyebabkan iritasi mata seperti mata merah, gatal, dan diakibat paparan asap, kemudian juga tentunya bisa meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke, tekanan darah yang terutama meningkat pada lansia. Tentu kita harus menjaga kelompok rentan, yaitu anak-anak, lansia, ibu hamil, penderita asma, PPOK, maupun pekerja yang di luar ruangan.
2: Dan dari seluruh kelompok yang terdampak, balita menjadi salah satu yang paling mendapat perhatian. Dokter spesialis anak RSUD Karsa Husada Batu, Dr. Maya Kusnia menjelaskan, kenapa anak-anak, terutama mereka yang masih balita, lebih rentan.
4: Nah, kenapa pada anak-anak itu rentan? Karena pada anak-anak itu di usia 0-5 tahun itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan saluran nafas. Tumbuh dan berkembang itu seiring waktu bertambah usia. Nah, karena itulah mudah sekali dia dengan adanya paparan akan merusak bagian-bagian saluran nafasnya kalau misalnya terkena paparan tersebut.
2: Ketika udara membawa lebih banyak partikel dan polutan akibat asap karhutla, tubuh anak masih berkembang menghadapi resiko yang tak bisa disamakan dengan orang dewasa. Di balik angka 40.363 balita, ada anak-anak yang mungkin hanya mengalami batuk dan pilek, tapi ada pula yang membutuhkan penanganan medis karena gangguan pernapasan. Angka itu mengingatkan kita ketika kualitas udara memburuk, yang dipertaruhkan bukan hanya lingkungan, tapi juga paru-paru kecil yang sedang tumbuh. Karena bagi mereka, udara bersih bukan sekedar kenyamanan, dia adalah bagian dari tumbuh sehat.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Oh headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, setelah tadi kita sempat update-kan ya bagaimana angka dari ISPA yang kemudian ini juga berdampak pada anak yang terus meningkat untuk kasusnya. Bahkan dari Kementerian Kesehatan sendiri ini mencatat ya, di tanggal sampai tanggal 9 September 2026 ada sebanyak 113.300 lebih kasus ISPA yang ada di 7 provinsi. Nah, ini juga kembali mengingatkan supaya kita lebih aware lagi ya, ketika keluar ke rumah tidak ada salahnya kita juga menggunakan masker, kawan, dan menghindari titik-titik rawan untuk sementara waktu. Nah, untuk kabar lainnya juga, kawan, apakah Anda sering buang air kecil, sulit memulai buang air kecil, pancaran urin melemah, atau sering terbangun di malam hari untuk ke kamar mandi? Nah, keluhan tersebut bisa berkaitan dengan pembesaran prostat, jinak, atau BPH. Salah satu pilihan penanganannya adalah HoLEP atau Holmium Laser Enucleation of the Prostate. Tindakan ini menggunakan teknologi laser untuk mengangkat jaringan prostat yang menghambat aliran urin. Nah, di Persada Hospital, layanan HoLEP didukung teknologi laser modern dengan perangkat canggih yang menjadi salah satu pilihan layanan HoLEP di Malang. Namun, setiap pasien memiliki kondisi yang berbeda. Jadi, konsultasikan terlebih dulu dengan dokter spesialis urologi untuk mengetahui pilihan penanganan yang sesuai. Untuk informasi dan pendaftaran layanan Persada Hospital, Anda bisa hubungi Persada di 0811 30 58 85 85.
1: Jalan-Jalan Plus. Sebagai gunung tertinggi di Pulau Jawa, pemandangan Gunung Semeru masih menjadi favorit banyak orang, terutama yang suka dengan wisata alam. Kali ini kawan, saya mau merekomendasikan satu wisata perbukitan yang ada di ujung timur Kabupaten Malang, perbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Ini dia, Puncak Bundu. Destinasi satu ini memang belum dikelola seperti objek wisata pada umumnya, tapi sajian panorama alam khas dataran tinggi dan luar biasa menjadi jujukan para traveler. Akses jalan masih representatif, mayoritas berupa aspal yang masih mulus, meskipun ada beberapa titik berupa makadam, tapi masih aman untuk Anda yang menggunakan mobil. Lokasi Puncak Bundu ada di Desa Purwoharjo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Kecamatan Ampel Gading. Di pertigaan kantor Kecamatan Ampel Gading, ambil kanan mengarah ke Puncak Bundu. Setibanya di lokasi, Anda akan melihat ada dua warung di sisi kanan jalan. Anda bisa memarkirkan kendaraan Anda di sana. Dan untuk masuk ke area Puncak Bundu, Anda tidak ditarif biaya apapun alias gratis. Selain itu, Anda bisa melanjutkan ke lokasi Puncak Bundu dengan berjalan kaki, tentunya dengan pemandangan tebing di sisi kanan Anda. Perjalanan menuju Puncak Bundu, Anda akan melewati sekitar 100 anak tangga, jadi jangan lupa persiapkan fisik yang kuat sekaligus Anda juga harus membawa air mineral yang cukup. Selama sekitar 1 jam perjalanan, Anda akan mencapai Puncak Bundu. Dari atas puncak, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan gagahnya Gunung Semeru dengan sangat dekat. Dan juga terlihat jalur aliran lava Gunung Semeru dan pemandangan hutan Ampel Gading yang luas dan hijau. Ada tugu kawan bertuliskan Bundu yang bisa Anda gunakan untuk bersuah foto. Selain itu, masih banyak spot foto menarik yang bisa Anda gunakan di Puncak Bundu. Kalau Anda berwisata ke Puncak Bundu, jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan Pemkot Batu beri ruang kreatif untuk mural. Kepala DLH Kota Batu Dian Fahroni menyampaikan, selain bersih-bersih sampah, termasuk sampah visual dan advertising menjadi perhatiannya, termasuk juga pembersihan titik-titik vandalisme. Dian menyampaikan juga pihaknya sudah siapkan ruang kreatif untuk dimanfaatkan untuk media mural dengan tema lingkungan. Salah satunya di area pagar pasar induk Among Tani. Dian menegaskan bukan berarti ruang kreatif yang dimaksud bebas digunakan tanpa aturan. Pemerintah tetap akan memantau pelaksanaannya. Kawan, cuaca Jawa Timur hari ini diprediksi cukup tinggi. Pantauan BMKG Jawa Timur hari ini, beberapa wilayah diperkirakan akan mencapai titik panas tertinggi di Jawa Timur. Sejumlah wilayah seperti Gresik, Lamongan, Tuban, Surabaya, Ngawi, dan Pulau Madura, serta bagian utara Jawa Timur diperkirakan mencapai titik panas 38 derajat Celcius. Sementara di tengah Pulau Jawa, meliputi Sidoarjo, Mojokerto, Malang, Bondowoso, Kediri, hingga Tulungagung dengan suhu rata-rata 30 derajat Celcius. Kawan, target 4 emas Indonesia masih terbuka. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat yakin target 4 medali emas Indonesia di Asian Games 2026 masih terbuka. Keyakinan itu disampaikan setelah Indonesia kembali menambah emas melalui lifter Rahmat Erwin Abdullah. Rahmat meraih emas dari nomor 75 kg putra dengan total angkatan 366 kg. Hasil tersebut menjadi tambahan emas bagi Indonesia di Asian Games 2026. Taufik mengatakan peluang Indonesia menambah emas masih terbuka dari cabang olahraga yang masih bertanding. Ia berharap para atlet tetap fokus dan menjaga kondisi agar bisa memberikan hasil terbaik bagi Indonesia. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Raidina Yasifa, selamat pagi.
0: Hot News.

City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat pagi. Saya Mufti Akmal di City Report jam 8 pagi. Dan hari ini kawan di Minggu ya, cukup cerah untuk pantauan cuaca maupun juga matahari. Bahkan tadi sudah disampaikan juga oleh Siva ya, potensi maupun juga perakiraan cuaca di hari ini di tanggal 27 September. Wilayah Jawa Timur merata cuacanya cukup panas dan terik. Nanti bisa diantisipasi, barangkali sudah punya rencana untuk berkegiatan, untuk beraktivitas maupun juga mungkin ada yang mau liburan nih di hari Minggu ya bersama keluarga dan pasangan, bisa menggunakan topi, kemudian masker dan juga jaket. Antisipasi karena cuaca diperkirakan juga akan cukup terik dan lalu lintasnya akan semakin padat. Kawan, seperti biasa kalau di hari Minggu ya, untuk lalu lintas di Kota Malang ini sama seperti akhir pekan biasanya. Jadi memang sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, baik entry maupun juga exit di sekitar gate tol maupun juga di ruas jalan yang lain. Kita coba pantau terlebih dahulu kawan, untuk Anda yang sedang mobile saat ini di Jalan Ahmad Yani ya, atau tepatnya di sekitaran traffic light

utara yang menuju ke selatan. Tapi kalau dari arah sebaliknya, dari selatan menuju ke utara, untuk yang di TL Sabilillah masih nihil untuk antrian kawan, tidak begitu padat ya. Kalau Panji Suroso kawan, lalu juga Araya sampai ke Bale Arjosari, di pagi hari ini masih terpantau lancar dua arah, tidak ada kendala. Sampai di perempatan LA Sucipto dan sekitarnya juga masih terpantau lancar. Kalau di sekitaran Jalan Ijen, pagi hari ini masih ada Car Free Day kawan ya, jadi mungkin bisa dihindari dulu. Arif Margono sampai di Supriyadi juga masih terpantau aman lancar dua arah, tidak ada kendala. Kawan boleh nanti Anda berkabar lagi bagaimana untuk update lalu lintas maupun juga cuaca di pagi hari ini. Yang sedang mobile di Kabupaten Malang dan Kota Batu, bagaimana kawan kabarnya? Nanti boleh juga kembali di update ya. Dan satu komposisi kawan untuk menemani minggu pagi Anda, Phil Collins, Strangers Like Me.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Waduh, kalau mau lapor harus ke kantor ya?
2: Sekarang nggak perlu.
1: Serius? Terus lapornya gimana?
2: Tinggal chat WhatsApp Tania.
3: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
3: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
1: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
2: Betul, mau lapor gangguan.

0: cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
1: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, di tanggal 27 September ya, kita tidak menerima adanya informasi maupun juga laporan terkait dengan karnaval, karnaval Son Horek maupun juga karnaval yang lainnya. Karena di tanggal 27 ini tumben ya, gak ada kegiatan dari karnaval. Biasanya kalau di Malang Raya, masuk di akhir pekan ya, Sabtu Minggu gitu selalu ada karnaval. Yang rame justru kemarin kawan, di hari Sabtu di tanggal 26 September. Jadi kemarin ya, itu masih banyak beberapa wilayah yang mengadakan karnaval. Salah satunya atau salah tiganya adalah di Dampit, kemudian di Ngadilangkung Kepanjen, dan di Malangsuko di Tumpang. Kalau di hari ini kawan, nihil ada acara karnaval, jadi kemungkinan juga lalu lintas masih relatif aman. Tapi kalau di sekitaran Bantur, mungkin Anda yang di wilayah Bantur atau akan ada perjalanan ke Bantur ya, antisipasi karena hari ini ada check sound di tanggal 27 September. Kegiatannya yang di Bantur kawan, besok di hari Senin. Wah, justru kalau karnaval malah di hari Senin ya, yang ada di Bantur ya. Saya kira hari Minggu. Dan untuk check soundnya kawan, check soundnya di hari ini ya, di hari Minggu. Lalu untuk kegiatannya yang di Bantur adalah besok di hari Senin, tanggal 28 September. Jadi bisa diantisipasi, barangkali nanti ada rencana nih, mau mobile, mau perjalanan di sekitaran Bantur ya, antisipasi. Masih belum ada update kawan untuk check soundnya jam berapa, jam berapa sampai jam berapa, apakah pagi. Tapi biasanya kalau check sound itu mulainya sore ya, sore sampai dini hari. Rata-rata kalau ada check sound begitu, jarang ada check sound yang di pagi hari. Jadi kemungkinan juga masih cukup aman ya, yang pagi hari ini sampai siang. Mungkin nanti mau mobilitas dan kegiatan lewat Bantur, nanti boleh diupdate bagaimana info terbarunya. Tadi sempat disampaikan juga ya oleh Pak Oki Suparno ya. Ternyata sudah ada sound horror kawan, sudah ada persiapan. Wah, jam 8 ya, sudah mulai ada persiapan ini. Kita tampilkan fotonya di visual radio. Ini untuk bus truk ya, maksud saya untuk truk pengangkut sound. Wah, ini berapa tumpuk ya soundnya ya, coba kita hitung dulu. Satu, ada 10 tumpuk kawan. 10 tumpuk sound ya di satu truk ini. Ini padahal masih satu truk, belum truk-truk yang lain ya. Ini untuk yang ada di Bantur kawan. Wah, kita juga sambil melihat bersama ini di visual radio. Totalnya ada 10 sound yang tersusun di satu truk untuk persiapan karnaval di Bantur besok Senin di tanggal 28 September. Antisipasi kawan, nanti barangkali mau mobile di Bantur, boleh untuk kembali di update bagaimana situasi terbarunya saat ini. Dan kawan, di pagi hari ini kita juga akan update ya untuk bagaimana informasi seputar di ruas jalan tol.
2: Info tol, informasi seputar jalan tol.
3: Kawan, Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi pagi hari ini masih relatif lancar bahkan lengang, mulai dari Gate Singosari mengarah ke ruas Pandaan. Kemudian lepas dari Pandaan mengarah ke sekitar Sidoarjo juga nihil antrian. Bahkan untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru, baik di menjelang gate dan di selepasnya, masih terkondisikan. Kabar lainnya seputar tol, Anda masih bisa sampaikan melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau dengan cara mention di @cityguide911FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Isyana Sarasvati, cinta pertama. Wah, kalau hari Minggu memang biasanya menjadi kecintaan banyak orang kawan ya, karena menjadi salah satu hari yang ditunggu-tunggu. Setelah mungkin 5 hari bekerja atau mungkin 6 hari bekerja, terus di hari Minggunya bisa untuk berkumpul bersama keluarga, istirahat, maupun juga sekedar refreshing, keluar bersama pasangan dan anak-anak tercinta. Kawan, beberapa informasi tadi sudah disampaikan oleh Pak Hasan Bisri mengirimkan video. Pak Hasan, selamat pagi.
1: Assalamualaikum. Selamat pagi. Ini kondisi di daerah Gondang Legi yang arah ke pantai kayaknya ini luar biasa, udah padat.
0: Wow.
1: Bisa antisipasi daerah pasar Gondang Legi yang arah ke pantai ini banyak bus-bus dan mobil wisata yang sudah siap meluncur. Panjang banget ini antriannya.
0: Wah, bahkan nggak bergerak Pak ya?
1: Panjang banget, hati-hati yang mau ke tempat wisata. Oh, bus-bus juga banyak, angkot juga ada. Luar biasa untuk hari Minggu ini. Bisa diantisipasi di seputaran Gondang Legi. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Hasan Bisri untuk informasinya. Biasanya kalau di hari Minggu memang nggak begitu ramai kawan untuk yang ke pantai ya. Maksudnya di bulan-bulan ini, di bulan September, karena kan cuacanya juga kadang nggak menentu. Kemudian juga beberapa fenomena alam kadang membuat masyarakat berkurang untuk minatnya ke daerah pantai. Tapi kalau saat ini di tanggal 27 yang dikirimkan oleh Pak Hasan, cukup panjang untuk antriannya. Tadi di ruas jalan yang mana ya Pak Hasan Bisri? Oh, di sekitar Pasar Gondang Legi. Coba kita cek ya di aplikasi pemantau traffic, apakah masih ada perlambatan. Oh iya, masih ada perlambatan kawan, cukup panjang ya. Bahkan tadi yang dikirimkan videonya oleh Pak Hasan memang sampai berhenti, cenderung berhenti ya untuk kendaraan, dan dinominasi oleh kendaraan umum bukan kendaraan pribadi. Jadi seperti bus, kemudian juga Elf, High Ace dan yang lain sebagainya. Kalau kita lihat untuk antriannya yang di Gondang Legi, yang tadi disampaikan Pak Hasan ya, di sekitaran pasar Gondang Legi, di Jalan Hayam Wuruk sudah mulai ada perlambatan, antriannya juga sudah mulai panjang untuk yang menuju ke selatan. Tapi selepas itu nanti sudah mulai lancar kembali, baik yang di Jalan Dr. Wahidin maupun juga di Jalan Panglima Sudirman di sekitaran Gondang Legi juga sudah mulai lancar. Antriannya cenderung berhenti yang ada di Pasar Gondang Legi. Tapi selepas itu kawan, mulai dari Jalan Raya Pagelaran sampai ke selatan juga sudah mulai lancar kembali. Update-nya yang di Kota Batu bagaimana kawan, nanti boleh untuk berkabar ya. Ada Pak Edi Wahyu bertanya nih, selamat pagi, mohon info tol dari Malang ke Surabaya. Bagaimana untuk lalu lintasnya dan cuacanya bagaimana? Kalau kita lihat Pak Edi, memang saat ini kalau di tol, baik dari Getol Madiopuro, Singosari, Lawang juga masih terpantau aman lancar ya, dua arah tidak ada kendala. Dan untuk cuaca kawan, di pagi hari ini masih terpantau cukup cerah, 27 derajat Celcius ya di pagi hari ini. Sudah mulai ada peningkatan cuaca, suhu. Antisipasi juga nanti semakin siang juga tentunya cuaca di Malang Raya akan semakin panas, terik. Bahkan dari perakiraan BMKG kawan, di hari ini diperkirakan bisa mencapai 32 derajat Celcius, sama seperti kemarin di hari Sabtu ya, di jam 12 sampai jam 2 siang menjadi salah satu suhu dengan titik puncak tertinggi yang ada di Malang Raya, dengan kisaran 31 sampai 32 derajat Celcius. Jadi nanti bisa diantisipasi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin menjadi pusing ataupun juga dehidrasi. Bisa menggunakan topi, minum air putih yang cukup, dan menggunakan masker bila berpergian. City Guides Inside.
2: Kota Malang mencatat lebih dari 2,49 juta kunjungan wisatawan sepanjang 2026. Namun, banyaknya wisatawan yang datang belum tentu berbanding lurus dengan lamanya mereka tinggal. Tantangannya kini bukan sekedar mendatangkan orang, tetapi bagaimana membuat wisatawan punya alasan untuk menghabiskan waktu lebih lama di Kota Malang. Menurut Kepala Disporapar Kota Malang, Arief Tri Sastiawan, pemerintah terus menambah pilihan daya tarik wisata agar Kota Malang tidak hanya menjadi tempat singgah. Selain Kayu Tangan Heritage, sejumlah pasar tradisional seperti Pasar Klojen dan Oro-Oro Dowo juga mulai diarahkan menjadi bagian dari pengalaman wisata kota.
3: Kalau kami melihat data kemarin di dengan adanya banyak dan event keterusungan di Kota Malang, rata-rata mereka tinggal di Kota Malang itu antara 3 sampai 1 minggu. Bahkan ada kemarin pelaksanaan lomba panahan salah satu pelanggaran

bisa beberapa pihak biasanya. Kebetulan saya juga pelaku dari komunitas olahraga, saya kebetulan ketua komunitas medalibat Kota Malang. Kemarin kita melaksanakan event sportourism itu dengan menggelar M112 itu, kita laksanakan di long weekend. Artinya mereka minimal, wisatawan ini, teman-teman yang hadir di Kota Malang ini minimal 3-4 hari di Kota Malang. Dari data yang kami punya kemarin dan 700 peserta yang hadir itu 40% dari asli dari KTP Malang, yang sisanya 60% itu

0: tinggal wisatawan juga membutuhkan dukungan event dan industri perhotelan. Apalagi Kota Malang berada di tengah kawasan wisata Malang Raya yang punya magnet besar seperti Bromo hingga wisata Malang Selatan. Sehingga wisatawan seringkali hanya singgah sebelum melanjutkan perjalanan. Ketua BPC PHRI Kota Malang Agus Basuki juga menilai semakin banyaknya event nasional maupun internasional bisa menjadi peluang agar wisatawan tinggal lebih lama. Kolaborasi dengan UMKM juga dinilai penting supaya dampak pariwisata tidak hanya dirasakan hotel tetapi ikut penggerakan perekonomian lokal.
1: Kalau di rata-rata wisatawan yang ini selain yang apa, isi-isi tertentu memang seperti menyampaikan Pak Arief. Demikian, dan tetapi kalau rata-rata dari teman-teman yang mengikuti tahun ini ke PNI itu dari kilangnya kalau dari hati kami itu kind of feeling 1-2 ini, masih 1-2 kalau di rata-rata ini memang di beberapa hotel ada yang sampai minggu, ada yang sampai hari minggu di tergantung waktu, tapi kalau tidak ada semua anggota kami itu lama tinggal utamanya wisatawan asing itu Tuhan, karena memang wisatawan asing itu kebetulan kita di tengah kota, di kota kawasan pariwisata. Jadi kalau kita bicara wisata Malang Raya termasuk yang favorit di wisatawan itu sekarang ada di masih di Bromo sama di Malang Selatan tepatnya sampai di Lumajang. Jadi mereka satu hari mereka satu sampai dua hari itu mereka gunakan untuk wisatawan ke sekitar Malang Raya, Kabupaten Jomo, misalnya di Kota Malang, di Kayu Tangan, di tempat-tempat yang memang dianggap bagus untuk berwisata.
0: Persoalannya, ukuran keberhasilan pariwisata tidak cukup dilihat dari jumlah kunjungan. Jika wisatawan datang tetapi hanya sebentar, perputaran ekonomi yang ditinggalkan di Kota Malang juga menjadi terbatas. Yang perlu dijual bukan hanya tempat wisata, tetapi pengalaman selama berada di kota. Menurut pengamat ekonomi pariwisata sekaligus dosen jurusan akuntansi Politeknik Negeri Malang, Dr. Aang Afandi, rata-rata lama tinggal wisatawan di Kota Malang masih sekitar 1,3 hari atau kurang dari 48 jam. Ia mendorong konsep 48 hour in Malang berupa itinerary yang menghubungkan destinasi, kuliner, belanja hingga aktivitas wisata dalam satu perjalanan.
2: Kesuksesan suatu daerah dalam mengelola sektor pariwisatanya adalah selama apa gitu mereka tinggal gitu ya, length of stay-nya. Tadi Pak Arief sudah menyampaikan secara parsial gitu ya, case-case tertentu ketika ada event menunjukkan 3-6 hari. Kemudian Gus Basuki di sisi praktisinya ternyata juga memberikan gambaran sekitar 1-2 hari. Kalau coba kita lihat data, ternyata sebenarnya Kota Malang ini datanya masih 1,3 hari. Artinya belum sampai 2 hari. Atau sebenarnya mendekati 2 hari lah, lebih dari 1. Inilah yang sebenarnya memang harus digenjot selama apakah mereka bisa tinggal. Harapannya apa? Sebenarnya salah satunya adalah mereka tidak hanya tinggal. Tantangan berikutnya adalah seberapa banyak mereka mau belanja. Ini yang sebenarnya bisa kita push untuk Kota Malang ini. Semakin mereka lama, semakin mereka mau keluar jalan-jalan dan seterusnya, salah satu konsekuensinya mereka akan nanti makan, minum, dan belanja. Inilah yang salah satu sebenarnya momentum untuk apa ya, yang bisa kita berikan wisatawan ini. Kalau saya punya ide, sebenarnya salah satunya adalah bagaimana misalnya kita menciptakan 48 hours at Malang gitu, 48 jam di Malang. Itu ngapain? Nah, ini tantangannya sebenarnya bagi pemerintah Kota Malang untuk membuat itinerary. Kalau 48 jam di Malang ini ngapain saja? Ini yang bisa di-create. Tidak harus dinas pariwisata, tetapi mungkin dinas pariwisata bisa mengadakan semacam lomba gitu untuk anak SMA, mahasiswa untuk bikin itinerary itu.
0: Kota Malang punya modal besar dari event, heritage, kuliner, hingga ekonomi kreatif. Tantangannya sekarang adalah menghubungkan semua potensi itu menjadi pengalaman yang utuh. Karena semakin lama wisatawan tinggal, semakin besar pula peluang pariwisata memberikan dampak langsung bagi perekonomian kota.

0: seger. Sing diet diundur dise. Monggo monggo monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jam 8:43, kawan, ada informasi ya terkait dengan salah satu pendengar. Selamat pagi, izin menginformasikan tadi malam wilayah Jalan Pahlawan dan juga Balai Arjosari full musik semalaman bahkan sampai pagi. Gak tahu ini asalnya dari mana, dari karnaval di wilayah sekitarkah atau ada yang punya acara lain. Kalau tadi malam ataupun kemarin ya, di hari Sabtu tanggal 26 sebetulnya di wilayah Kota Malang gak ada karnaval ya, Pak. Karena karnavalnya kalau di Kota Malang sudah selesai harusnya di bulan Agustus kemarin. Jadi saat ini mungkin yang akhir pekan didominasi di wilayah kabupaten. Kalau di Jalan Pahlawan ataupun Balai Arjosari tadi malam, biasanya sih memang masyarakat kalau malam minggu ada beberapa, nggak semuanya, ada beberapa yang suka menyetel musik ya sambil ronda, sambil jagongan bersama warga yang lain. Nah mungkin soundnya terlalu keras sampai terdengar oleh salah satu pendengar kami atau bagaimana ini ya, karena curhatnya seperti itu. Jadi menginformasikan kalau misalkan di wilayahnya tadi malam sempat ada sound yang cukup keras sampai larut malam. Semoga bisa menjadi atensi juga kawan ya oleh beberapa pihak terkait, mungkin dari rekan-rekan kepolisian apabila sedang melakukan patroli malam. Tentu kan kalau misalkan patrolinya rutin, otomatis juga akan terdengar ya atau mendapati suara-suara tersebut dan fenomena-fenomena tersebut. Jadi semoga bisa menjadi atensi oleh rekan-rekan pihak berwajib, baik dari kepolisian maupun yang lain ya, karena kenyamanan maupun juga ketertiban di malam hari tentunya perlu untuk diamankan, perlu untuk ditertibkan juga. Kalau dari kejadian serupa, sebetulnya beberapa kali Citygate juga menerima laporan adanya suara bising di atas larut malam. Kalau jam malam kan biasanya sampai jam 10 kawan ya. Di atas jam 10 memang segala bentuk kegiatan, aktivitas yang menimbulkan kegaduhan, kericuhan dan suara yang kencang memang harus segera diselesaikan di atas jam 10 malam. Beberapa kali pendengar Citygate melaporkan terkait dengan suara bising. Salah satunya juga yang ada di sekitaran Jalan Terusan Batubara, Pandanwangi. Nah itu kan banyak sekali pabrik yang bongkar muat kawan sampai tengah malam. Walaupun di kawasan pabrik, tapi sebetulnya di sekitar situ masih banyak rumah warga. Dan beberapa warga juga merasa terganggu akibat dari aktivitas bongkar muat yang sampai larut malam. Dan kami juga berkoordinasi dengan Kapolsek Blimbing AKP Enggar untuk segera dilakukan penertiban. Dan alhamdulillah dari rekan-rekan kepolisian, ketika kami melaporkannya di setengah 12 malam, dan petugas juga langsung terjun ke lokasi yang dilaporkan di jam itu juga kawan. Nah ini menjadi apresiasi. Jadi kita memberikan atensi, kalau sudah ditindaklanjuti maka kita juga perlu untuk memberikan apresiasi. Karena hal tersebut juga menjadi tanggung jawab bersama kawan, baik dari kepolisian selaku pemangku untuk menjaga ketertiban di masyarakat. Jadi untuk Anda mungkin yang nanti malam atau biasanya setiap malam punya keluhan ini kawan, tetangga saya setiap malam muter musik mas sampai malam lah, ini boleh juga kawan dilaporkan di Citygate, nanti kita bantu informasikan ke petugas yang berwajib.
1: Info Talk, informasi seputar jalan.

Kawan, Anda yang sekarang sedang bersiap mengarah ke ruas tol masih sama untuk pantauan mengarah ke sekitar Pandaan dari Gate Singosari. Kondisi masih relatif lancar di sepanjang Pandaannya, juga nihil antri Pandaan Sidoarjo ya khususnya, ini juga masih terkondisikan. Kemudian untuk Anda yang mau lanjut mengarah ke sekitar Waru, baik di menjelang gate dan di selepasnya, Krian, Mojokerto, Kertosono, bahkan di area Satelit Perak masih terkondisikan. Kabar lainnya seputar tol Anda masih bisa sampaikan melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911 atau bisa juga dengan cara mention di @cityguide911fm.

Jalan-Jalan Plus. Apakah Anda tahu jika Kota Malang memiliki banyak bangunan tua dan bersejarah? Salah satunya jembatan penyeberangan kereta api yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kota Malang. Nah, Anda dengar suara itu? Penasaran kan tempatnya di mana? Ini dia Bukludo. Kota Malang terbagi jadi dua bagian, Kota Baru dan Kota Lama. Kedua wilayah itu dipisahkan aliran Sungai Brantas yang hulunya ada di Gunung Arjuna. Nah, untuk menghubungkan Kota Baru dan Kota Lama dengan rel kereta api, dibangunlah sebuah jembatan yang membelah jalan raya sekaligus Sungai Brantas dan posisinya tepat di sisi selatan Stasiun Malang. Jembatan Bukludug Malang itulah namanya. Jembatan yang berada di Jalan Gatot Subroto ini merupakan bagian penting dari pengembangan jaringan perkereta apian Malang Raya, menghubungkan stasiun dengan kawasan Kota Lama hingga ke Blitar. Seperti yang kalian dengar, suara tadi berasal dari Bukludug ini. Dan setiap harinya, kereta api selalu melintas di kawasan Bukludug, khususnya kereta api lintas selatan. Oh iya, untuk struktur bangunan, Bukludug ini dibangun di era kolonial Belanda loh. Pembangunan Bukludug dilakukan bersamaan dengan stasiun Kota Lama pada tahun 1879. Dan nama Bukludug yang kedengarannya cukup unik ini diambil dari bahasa Jawa Buk yang merupakan serapan dari bahasa Belanda Brug, artinya tembok rendah atau jembatan. Dan gluduk berarti suara atau bunyi. Jadi memang benar kawan, kalau Anda berada di bawah Bukludug, waktu kereta api melintas, Anda akan mendengar suara getaran dari gesekan antar roda kereta dan bantalan rel. Tidak hanya itu, sebenarnya ada dua macam jembatan, satu di atas jalan raya, kini Jalan Raya Sudirman, dan satunya di atas Sungai Brantas. Nah, yang di jalan itu namanya viaduct, sedangkan di atas sungai itu jembatan. Pada hakikat itu sama-sama saja. Tetap aja namanya jembatan Bukludug Malang. Baik yang di atas jalan raya disebut viaduct maupun menyeberangi Sungai Brantas. Sekarang, selain sebagai bagian penting untuk sarana perkeretaapian Malang Raya, jembatan ini menjadi sebuah daya tarik tersendiri di kawasan Kampung Wisata Jodipan. Siapapun yang mengunjungi Kampung Wisata Jodipan Malang, Kampung Tridi, maupun kampung wisata lain di sekitarnya, Anda tidak boleh melewatkan pemandangan sebuah jembatan baja kokoh peninggalan Belanda di atas Sungai Brantas. Apalagi jika kebetulan ada kereta api yang lewat di atasnya. Di mana lintasan ini, selain melayani kereta api jarak jauh, juga ada layanan lokal komuter hingga kereta Pertamina Malang. Bagus banget diabadikan jadi foto atau video. Gimana? Anda tertarik? Tunggu apa lagi? Rencanakan kunjungan Anda ke Bukludug sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dina Yasifa di 911 Hot News jam 9 pagi. Kawan, beberapa pedagang pasar Karang Ploso pertanyakan pengelolaan dana swadaya. Beberapa pedagang sayur dan buah pasar Karang Ploso Kabupaten Malang mempertanyakan pengelolaan setoran yang diperuntukkan pembangunan 72 kios pasar yang sudah dibangun. Para pedagang mengaku tidak tahu pasti jumlah dana yang terkumpul termasuk rincian penggunaannya. Sementara itu, kata mantan Kepala UPTD Pasar Induk dan Pasar Sayur Karang Ploso, Anton Apriansyah mengaku semua berkas data yang tersimpan di pasar sudah dibawa ke kantor dinas, sehingga dirinya tidak bisa merinci pasti dana yang terkumpul dan yang sudah terpakai. Kawan, Kabupaten Jombang berangkatkan puluhan kontingen Porsadin. Wakil Bupati Jombang dan Salmanudin menyampaikan, pihaknya melepas 34 santri dan pelajar untuk mengikuti Porsadin 7 tingkat Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Malang. Ia menyebut total ada 34 peserta dan 32 pendamping dan official yang akan mengikuti berbagai cabang olahraga dari keagamaan hingga olahraga seperti sprint, bulu tangkis, dan tenis meja. Lebih lanjut, dirinya meminta kepada seluruh atlet agar bertanding dengan sportif dan mengedepankan kejujuran. Kawan, Timnas e-sport Indonesia siap berlaga di Asian Games. Timnas e-sport Indonesia akan bertanding di 8 nomor pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Perjuangan Indonesia dimulai pada Rabu lalu melalui e-football, Gran Turismo 7, dan Naraka Blade Point. Setelah itu, Indonesia akan tampil di Pokemon Unite dan Honor of Kings pada hari ini dan besok. Kemudian dilanjutkan dengan PUBG Mobile dan Identify pada 28-30 September. Sementara itu, Mobile Legend Bang Bang menjadi nomor terakhir yang diikuti Indonesia pada 1 Oktober mendatang. Seluruh pertandingan e-sport Asian Games 2026 berlangsung di Aichi Sky Expo dan Indonesia berharap bisa meraih hasil terbaik dari 8 nomor yang diikuti. Demikian 911 Hot News jam 9 pagi. Saya Rai Dina Yasifa, selamat pagi.
0: 911 Hot News.

City Gate 91 FM, guidance for your life. Kawan, selamat pagi. Di jam 9 pagi masih bersama saya Mufti Akmal di City Report ya. Di hari ini ada beberapa informasi kawan dari Pak Agung Hari. Ini minta diinformasikan ulang untuk pencurian sepeda motor. Jadi Pak Agung Hari ini sempat melaporkan kehilangan motor kawan ya, di hari Kamis tanggal 24 September jam 21:57 malam. Motornya Vario kawan, berwarna merah, untuk nomor polisinya N3441EFD. Saya ulangi, untuk nomor polisinya N3441EFD. Kejadiannya di Anasera Cafe, Jalan Candi Panggung, Mojolangu. Dan ada rekaman CCTV, pelaku dua orang menggunakan motor Beat dengan nomor polisi 2955ACH. Dan Pak Agung sudah melaporkan hal tersebut kawan ke kepolisian ya, di Polsek Lokwaru. Sudah ada keterangan resmi dari kepolisian. Dan untuk bentuk motornya Vario berwarna merah, kita tampilkan di visual radio kawan. Barangkali nanti Anda sempat melintas, motornya Vario berwarna merah, velgnya velg bintang berwarna hitam untuk velgnya. Dan barangkali Anda menemukan juga dari ciri-ciri pelaku ya, pria, kemudian alisnya cukup tebal. Ketika di lokasi menggunakan jaket berwarna hitam dan menggunakan masker, tapi maskernya dibuka sehingga untuk wajahnya terekam jelas oleh CCTV kawan. Satu pelaku badannya sedikit berisi begitu ya, rambutnya pendek agak sedikit cepak. Lalu untuk pelaku satunya rambutnya sedikit ikal tapi nggak panjang.

Hanya barangkali pendengar City Gate yang sempat melintas di wilayah Malang Raya menemukan motor Vario berwarna merah dengan nomor polisi N3441EFD, velgnya warna hitam, velg bintang, dan kehilangannya terakhir di Cafe Anasera, Jalan Candi Panggung, Mojolangu. Nanti barangkali Anda sempat mobile, kemudian melintas dan menemukan ada motor tersebut, kawan, boleh untuk dikabarkan ke City Guide 911 FM. Kawan, kembali di pagi hari ini di jam 9 lewat 8 menit ya, kita update terlebih dahulu untuk beberapa lalu lintas yang ada di Malang Raya. Kalau tadi kawan di Gundang Legi yang menuju ke selatan sempat diinformasikan cukup padat ya untuk antriannya di sekitaran Pasar Gundang Legi. Kalau kita cek di saat ini sudah mulai ada sedikit terurai untuk antriannya. Mungkin tadi sempat karena masih pagi ya, jadi di sekitaran Pasar Gundang Legi masih banyak aktivitas belanja dari masyarakat, ditambah dengan intensitas yang tinggi dari kendaraan wisatawan, baik dari bus, kemudian juga mobil pribadi, dan banyak sekali seperti Airlove dan Hi-Ace tadi ya yang sempat dikabarkan oleh Pak Hasan Bisri. Kalau saat ini di Jalan Hayam Wuruk di dekatnya Pasar Gondang Legi yang menuju ke arah pantai sudah mulai terurai kawan untuk kepadatannya. Yang di wilayah Kota Malang di pagi hari ini sudah mulai ada peningkatan volume ya di sekitaran trafik Lex Abilillah yang dari utara menuju ke selatan di pagi hari ini. Begitupun yang dari selatan menuju ke utara sudah mulai ada perlambatan ini antrian di traffic light. Mungkin banyak masyarakat yang mau liburan ke luar Kota Malang mungkin ya, yang warga Malang mungkin bosen di Malang, yang di luar Malang pengen liburan ke Malang. Jadi bertukar identitas ini sepertinya masyarakat yang berlibur di hari Minggu di tanggal 27 September. Nanti boleh untuk Anda kembali update kawan bagaimana untuk lalu lintas. Biasanya kalau jam-jam rawan seperti saat ini maupun juga di hari libur ya, biasanya Karanglo sampai di Kepuh Harjo ada sedikit perlambatan. Coba kita lihat ya. Oh iya betul kawan, sudah mulai ada peningkatan volume ya yang di Kepuh Harjo. Antisipasi saja karena kemarin di hari Jumat dan hari Sabtu ada kemacetan panjang di Kepuh Harjo. Padahal nggak ada kecelakaan, nggak ada info yang lain, murni dari peningkatan volume kendaraan saja kawan. Jadi nanti diantisipasi barangkali Anda liburan ataupun juga mobile dari mulai exit tol Singosari sampai ke Kepuh Harjo, di pagi hari ini sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Kawan, satu komposisi dari Katy Perry, California Girls.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan, berbicara tentang Kota Malang tentu akan sangat beragam ya. Mulai dari sektor pariwisata, UMKM, perkembangan ekonomi kreatif juga tentunya tidak terlepas dari wilayah Malang Raya. Salah satunya adalah terkait dengan pasar. Dan pasar ini memang di Kota Malang maupun juga di sekitarnya menjadi salah satu hal yang disoroti ya oleh banyak masyarakat. Mulai dari Pasar Kebalen, kemudian Pasar Besar, Pasar Induk Gadang. Kalau di Kota Batu ada Among Tani. Di wilayah Kabupaten ada Pasar Karang Peloso ya, yang sudah berbatasan juga dengan Kota Batu. Dan ada sebuah polemik, kawan, sebetulnya di Pasar Karang Peloso, karena untuk pengelolaan dana swadaya ini masih dipertanyakan oleh beberapa pedagang terkait dengan pembangunan 72 kios pasar yang sudah dibangun, karena para pedagang tidak tahu

0: pasti berapa jumlah dana yang terkumpul, termasuk rincian penggunaannya. Karena dari pembangunan yang ada di Pasar Karangploso terkait dengan renovasi dan revitalisasi, salah satu dana utamanya adalah dana swadaya dari masing-masing pedagang. Jadi seperti ada iuran, ada urunan. Tapi setelah para pedagang ini iuran, para pedagang ini urunan, mereka nggak diberitahu lagi kawan, nggak diinformasikan terkait dengan berapa rincian penggunaannya, kemudian untuk apa saja dari uang dana swadaya yang disetorkan dari masing-masing pedagang. Sementara itu kawan, kata mantan kepala UPTD Pasar Induk dan Pasar Sayur Karangploso, Anton Apriansah juga menyampaikan semua berkas data yang tersimpan di pasar sudah dibawa ke kantor dinas, sehingga dirinya tidak bisa merinci pasti berapa dana yang terkumpul dan yang sudah terpakai. Nah, ini tentu akan menjadi sebuah polemik kawan apabila tidak segera diselesaikan ya. Dan mencari titik terang, titik jelas dari permasalahan tersebut akan sangat diperlukan agar para pedagang juga bisa merasakan ketenangan ya. Karena dari salah satu dana yang digunakan untuk renovasi adalah dari uang mereka sendiri, dari hasil berjualan mereka sendiri. Jadi kita berharap nanti ada kejelasan dari pihak terkait, termasuk dari pengelola Pasar Induk dan Pasar Sayur Karangploso, agar para pedagang ini bisa mendapatkan kepastian terkait berapa rincian dana yang mereka kumpulkan dan yang digunakan untuk revitalisasi berapa, berapa persen, yang digunakan untuk renovasi berapa persen, pemugaran dan pembukaan kios sebagainya, itu juga berapa persen lah. Kita berharap nanti bisa segera ditemukan titik jelas dari permasalahan tersebut. Ada beberapa laporan kawan dari Pak Oki Suparno. Pak Oki menyampaikan nih, wah Pak Oki sedang mobile di Malang Selatan ya. Tadi mencoba ke Kondang Merak dan Tanjung Penyu, ramai sekali kayak es dawet katanya. Akhirnya pindah ke Pantai Tamban Indah, tapi ombaknya cukup tinggi di pagi hari sampai hamparan pasirnya habis ditutup ombak. Wah, ada dokumentasi video kawan. Wah, ini serasa di pantai juga ini ya, kami yang di studio Sidiga ini. Wah, Pak Oki selamat berlibur ya. Pak Oki selamat menikmati akhir pekan yang lagi di pantai, maupun juga yang sedang mobile kawan di perjalanan di pagi hari ini menjelang setengah 10. Bagaimana untuk update terbaru yang di Kota Batu, di Kota Malang juga bagaimana situasinya? Nanti boleh untuk kembali di update kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.
2: Baik kawan, kembali lagi kita akan memantau kondisi di sekitar tol Anda yang sekarang sedang bersiap untuk mengakses di ruas tol Malang Padan. Tidak ada kepadatan yang perlu Anda antisipasi. Sepanjang Padan, Sidoarjo terkondisikan bahkan untuk Anda yang mau melanjutkan perjalanan Anda untuk mengarah ke sekitar Waru, saat nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, bahkan di area Satelit Perak semuanya masih lancar. Semoga cuaca juga bersahabat untuk kawan-kawan City Guide yang mungkin sekarang ini sedang memantau di beberapa ruas tol, punya kabar cuaca dan pantauan di rest area. Anda masih bisa berbagi informasi di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Once, simfoni yang indah. Wah, kalau kita melihat cuaca di Kota Malang, kawan, di pagi hari ini memang cukup indah ya. Cukup terik mataharinya dan lalu lintasnya sudah mulai padat merayap. Beberapa informasi, kawan, dari Pak Aditya Zulkarnain ini melaporkan terkait dengan Pertalite dan SPBU Lahor Batu masih kosong sudah 3 harian. Wah, ini ada dokumentasinya juga, kawan, berupa foto ya. Kita tampilkan di visual radio. Di Kota Batu, Pak ya. Di Jalan Lahor Pesanggerahan Kecamatan Batu, Kota Batu. Terima kasih Pak Aditya Zulkarnain. Nanti kita coba tanyakan ke petugas Pertamina ya untuk jadwal pengirimannya apakah sudah dijadwalkan seperti itu. Lalu ada Pak Hanafi, kawan, yang sedang mobile di mana ini, Pak Hanafi?
1: Selamat pagi, City Gate.
0: Pagi, Pak Hanafi.
1: Izin melaporkan di daerah Jalan Raja Basa. Ada kegiatan partai politik Demokrat. Jadi pakai jalan yang sebelah. Kondisinya masih lancar jalannya. Ini sebenarnya di sini satu arah, sekarang dibikin dua arah. Demikian infonya, selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Hanafi, terima kasih untuk informasinya. Lalu juga ada Pak Dani, kawan, yang tadi sempat telepon ya di newsroom, menginformasikan ada kebakaran lahan di perumahan Villa Puncak Tidar, kawan, pagi hari ini. Tadi sempat kami tanyakan untuk yang kebakaran ini apa, Pak Dani? Lahan ya kabarnya. Dan sudah ada mobil pemadam kebakaran, ada satu mobil PMK di lokasi. Dan oleh rekan-rekan di newsroom sudah ditanyakan, kawan, oleh Damkar Kota Malang untuk memastikan ya, meng-cross-check yang terbakar apa dan kira-kira berapa unit nanti yang akan diterjunkan oleh rekan-rekan damkar untuk melakukan operasi pemadaman. Melihat cuaca yang cukup terik, kawan ya, di beberapa minggu ini, kita masih menunggu kebagian hujan. Kalau mungkin ada saudara Anda ataupun keluarga yang ada di Jabodetabek ya, di wilayah Jawa Barat, kemarin minggu-minggu ini sudah kebagian hujan ya, bahkan hujannya juga cukup deras di wilayah Depok, Bogor, dan juga Tangerang, termasuk juga di Bandung. Kalau di Jawa Timur kita masih menunggu, kawan ya, menunggu giliran seperti itu, giliran untuk kebagian hujan. Karena kalau kita merasakan, kawan ya, memang cukup panasnya luar biasa kalau di siang hari, kalau di wilayah Malang Raya ya. Dan kalau misalkan masuk di jam-jam malam, justru kebalikannya, cuacanya langsung berubah drastis dan cukup dingin, maupun juga kecepatan anginnya juga cukup kencang kalau di malam hari. Jadi kalau untuk kesehatan kurang ini ya, kurang bisa dinikmati, karena kalau beraktivitas pas di siang hari cuacanya panasnya yang terlalu panas, kemudian kalau beraktivitas di malam hari dinginnya yang terlalu dingin. Jadi nggak ada batas normal ataupun juga batas seimbang antara cuaca di antara pagi, siang, dan malam. Sehingga perlu penyesuaian dari kita masing-masing, kawan. Mungkin ditambah dengan vitamin, suplemen vitamin, makannya juga harus seimbang, teratur gizinya, dan tidur yang cukup, kawan, untuk menghindari terjadinya sakit, demam, flu, dan juga batuk ya. Dan jangan lupa untuk selalu minum air putih, karena kalau cuaca terik tentunya tubuh akan selalu merasa dehidrasi. Jadi jangan lupa untuk minum air putih, kawan. Boleh kalau misalkan mau ngopi atau minum teh ya, tapi tetap air putih menjadi prioritas utama. Kawan, di pagi hari ini untuk Anda, barangkali yang sudah beli properti tapi malah boncos dan tidak produktif, nah makanya pilih yang pasti-pasti aja. Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system. Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Dekat dengan Jatim Park Group dan legalitas tentunya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-3331-4447. Parama Land, mitra investasi properti terpercaya.
2: City Guides Life Hacks.
3: Sering berkendara di tengah kemacetan dan cuaca panas, jangan hanya memperhatikan bahan bakar, kawan. Kondisi oli mesin juga perlu menjadi perhatian. Saat kendaraan terjebak macet, mesin sebenarnya tetap bekerja meskipun mobil atau motor hanya bergerak pelan, bahkan kadang berhenti cukup lama. Ditambah suhu lingkungan yang tinggi, beban kerja mesin dan sistem pelumasan bisa menjadi lebih berat. Oli mesin sendiri bukan hanya berfungsi untuk mengurangi gesekan antar komponen, tapi oli juga membantu membawa panas dari bagian-bagian mesin dan menjaga komponen tetap bekerja dengan baik. Seiring pemakaian, oli bisa mengalami penurunan kualitas sehingga kemampuan perlindungan juga ikut berkurang. Karena itu, jangan menjadikan jarak tempuh sebagai satu-satunya patokan. Cara kendaraan digunakan juga perlu menjadi perhatian, kawan. Kalau sehari-hari sering menghadapi kemacetan panjang, perjalanan jarak pendek berulang kali, membawa beban berat, atau digunakan dalam kondisi panas, perawatan kendaraan juga perlu lebih diperhatikan dan tetap mengikuti rekomendasi pabrikan. Lalu apa yang bisa kita periksa? Nah, pertama cek level oli. Pada kendaraan yang dilengkapi dipstick, pastikan permukaan oli berada di atas batas minimum dan maksimum. Kalau levelnya terus berkurang, jangan sekedar ditambah, tapi cari tahu penyebabnya. Kedua, perhatikan kondisi oli. Perubahan warna memang bisa terjadi selama pemakaian. Jadi, jangan menilai oli hanya dari warnanya. Perhatikan juga apakah oli terlihat sangat kotor, terlalu encer, atau terdapat partikel yang tidak biasa. Ketiga, jangan abaikan tanda peringatan. Kalau indikator suhu mesin atau indikator tekanan oli menyala, atau suhu mesin menunjukkan kondisi yang tidak normal, segera menepi dengan aman dan periksa kendaraan. Jangan dipaksakan terus berjalan ya, karena masalah kecil bisa berkembang menjadi kerusakan mesin yang lebih serius. Jadi, di tengah cuaca panas dan kemacetan, jangan tunggu mesin bermasalah baru memperhatikan oli. Perawatan sederhana yang dilakukan tepat waktu bisa membantu menjaga mesin tetap bekerja optimal dan perjalanan tetap aman.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

update untuk informasi kawan tadi, beberapa laporan ya dari Pak Widodo. Pak Widodo tadi juga menanggapi terkait dengan pom bensin yang kosong di mana, Pak Wid? Pertalite kosong di Tlogomas dan di UMM. Mohon info apabila sudah tersedia kembali. Kalau di Tlogomas ini pertalite-nya kosong dari kapan ya, Pak Wid? Kalau nggak salah tadi malam untuk pertalite motor itu masih ada. Karena tadi malam saya sempat melintas juga di pom bensin Tlogomas. Kalau yang di UMM mungkin nanti bisa di-update ya. Kalau di Tlogomas mungkin barusan ya untuk pertalite yang kosong. Terima kasih Pak Wid. Dan untuk beberapa laporan kawan terkait dengan pom bensin, solar maupun juga pertalite yang kosong sudah diteruskan oleh rekan-rekan di newsroom ya, ke branch manager Pertamina Malang Raya, Imam Rizky Arianto. Dan alhamdulillah langsung direspon juga. Terima kasih, kami prioritaskan pengiriman untuk yang tadi dilaporkan, seperti di SPBU di Pesanggrahan, Kota Batu, kemudian Pertalite di Tlogomas dan juga di UMM. Terima kasih untuk pendengar yang sudah melaporkan maupun juga dari branch manager Pertamina Malang Raya. Lalu untuk laporan dari Pak Dani kawan ya, terkait dengan kebakaran yang ada di Villa Bukit Tidar. Ternyata kebakaran lahan dan sudah padam kawan untuk saat ini. Sudah padam dan sedang ada pembasahan ilalang. Jadi mengantisipasi, meminimalisir adanya hotspot atau titik panas kembali muncul ya. Jadi sedang dilakukan pembasahan. Tadi ternyata yang melakukan pemadaman dari security, kemudian DLH perumahan, dan satu unit damkar yang gercep katanya Pak Dani. Terima kasih Pak Dani sudah update. Lalu terkait dengan traffic light kawan, tadi kan sudah sempat dilaporkan ya oleh beberapa pendengar di pagi hari di jam 6 dan juga jam 7. Tadi sempat dilaporkan traffic light sabilillah padam mas, yang menuju ke utara. Dan langsung kami teruskan kawan ke pengaduan traffic light Kota Malang, yang di dalamnya ada rekan-rekan dari Dishub ya, untuk melakukan perbaikan. Tadi sempat minta waktu untuk dicek di jam 7 kurang 15 menit. Dan barusan di setengah 10 di jam 9 lewat 35 menit sudah kembali normal untuk traffic light yang di Sabilillah menuju ke utara. Tadi kendalanya ternyata sempat padam karena ada pemadaman sesaat dari PLN. Dan traffic light-nya akhirnya terimbas juga dari pemadaman, sehingga gak bisa untuk kembali nyala normal. Dan saat ini sudah kembali normal kawan ya, untuk traffic light Sabilillah ataupun MCC yang menuju ke utara. Kita kembali pantau kawan untuk lalu lintas yang ada di Kota Malang ataupun juga di sekitarnya. Tadi pagi sempat ada kegiatan fun run atau lestari run ya, event lari, kegiatan lari yang start dan finishnya ada di Balai Kota Malang, di depannya kantor DPRD atau di Bundaran Tugu. Saat ini kita pantau juga di CCTV Kota Malang real time di jam 9 lewat 49 menit pagi hari ini sudah mulai ada bubaran ya. Tadi sempat masih ditutup dengan pagar dan ada water barrier seperti itu, tapi sekarang sudah dilepas ya untuk pagar. Dan kalau kita lihat memang sudah mulai dibongkar untuk dari tenda-tenda stand, dan mobil juga sudah mulai bisa lewat ini masuk. Tapi masih ada water barrier kawan, masih belum dibuka ya, karena masih sedang ada proses pembongkaran stand. Jadi supaya nanti kembali lancar, nggak setengah-setengah kalau pembersihan. Tapi sudah nihil dari peserta fun run-nya, sudah bubar semua ini kawan, sudah buyar dan sudah selesai. Kalau dari ruas jalan yang lain, coba kita lihat. Ya, sudah mulai lancar kembali untuk lalu lintas yang di sekitaran Bundaran Tugu. Walaupun sedikit merambat sebetulnya yang jalan Tugu ke arah utara ya, karena harusnya satu arah, tapi saat ini dibuat dua arah ini bergantian. Di tengah-tengah marka dipasangi water barrier juga sebagai pembatas. Antisipasi kawan, barangkali saat ini sedang melintas di sekitaran alun-alun Tugu.
Kalau di Kepuharjo kawan, selepas dari Getol Singosari menuju ke Karanglo ya, sudah mulai ada peningkatan. Wah, tadi kita sempat sampaikan juga ya, karena Kepuharjo ini langganan padat kawan kalau misalkan masuk di akhir pekan ya, karena menjadi salah satu rute tercepat kalau misalkan ada wisatawan exit tol Singosari begitu, langsung lurus saja tembus ke Kota Batu, bisa lewat Pendem nanti atau langsung tembus mau ke Selekta, mau ke Pujon gitu ya, atau Bukit Berbunga, bisa lewat tembusan dari Kepuharjo memang. Jadi kalau kita lihat ini kepadatannya untuk yang di Kepuharjo sudah sampai di sekitaran Jalan Raya Gembrung. Jalan Raya Gembrung ini berarti kalau Anda dari Getol Singosari sebelumnya Kepuharjo yang mengarah ke Kota Batu, itu sudah mulai ada perlambatan kawan. Begitupun yang di persimpangan Jalan Atletik ya, dekatnya Masjid Kembar atau Masjid Darussalam di Kepuharjo. Antisipasi kawan, nanti barangkali sedang mobile juga di perjalanan, mau liburan ataupun bersantai ya, sekedar keliling-keliling di Malang Raya, baik di Kabupaten Malang, di Kota Malang maupun juga di Kota Batu, boleh untuk kembali update bagaimana kondisi lalu lintas maupun juga cuaca di sekitar Anda. Boleh kirimkan di WhatsApp City Guide ya, di 0811 3600 911, atau mau mention di Instagram juga boleh kawan, di @cityguide911fm. Kawan, untuk City Report di pagi hari ini didukung oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga boleh datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Ilham Riza kembali menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menjelajah salah satu kawasan strategis di Malang Raya, Kecamatan Dau, wilayah yang berada di antara Kota Malang dan Kota Batu. Namun, Kecamatan Dau berada di wilayah Kabupaten Malang, berkembang sebagai kawasan penyangga dua kota besar. Pusat aktivitasnya berada di Singkaling, Desa Mulyo Agung yang menjadi jalur utama penghubung Malang dan Batu. Secara geografis, Dau punya karakter wilayah yang beragam. Bagian timur di dominasi kawasan urban serta keberadaan kampus seperti Universitas Macung dan Universitas Brawijaya Kampung Dieng. Sementara itu, bagian barat masih didominasi lahan pertanian dan hutan karena berada di lereng Gunung Kawi dan Gunung Buta. Kondisi inilah kawan yang membuat Dau memiliki kombinasi antara kawasan kota dan pedesaan dalam satu wilayah. Dan tahukah kawan, Kecamatan Dau pernah mengalami perubahan wilayah yang sangat ekspansi Kota Malang pada tahun 1987 ketika beberapa desa seperti Telogomas, Marjosari, dan Karangbesuki masuk ke wilayah kota. Kemudian pada tahun 1993, sebagian wilayah Dau kembali berkurang dan terbentuknya kota administratif Batu. Meski begitu, Dau tetap berkembang sebagai kawasan penting di Kabupaten Malang. Salah satu peninggalan sejarah penting di Kecamatan Dau adalah Candi Badut. Candi yang diperkirakan berasal dari abad ke-8 dan menjadi salah satu candi tertua di Jawa Timur. Lokasinya berada di perbatasan Kota Malang dan hingga kini menjadi situs budaya yang aktif dikunjungi. Kalau bicara soal potensi wisata, Dau punya banyak pilihan destinasi mulai dari wisata buatan hingga wisata alam. Dau pun punya bumi perkemahan Bedengan yang sering digunakan untuk camping dan kegiatan outdoor. Ada juga air terjun Parang Tejo yang berada di kawasan hutan lereng gunung serta Kebon Rojo Camp yang menawarkan pengalaman berkemah dengan suasana alam yang terbuka. Potensi lain yang masih cukup kuat sampai sekarang, Dau juga dikenal sebagai sentra jeruk di Malang. Beberapa desa mengembangkan wisata petik jeruk di mana pengunjung bisa langsung memanen buah dari kebun. Aktivitas inilah yang banyak diminati karena lokasi dekat dengan Kota Malang dan mudah diakses. Tidak hanya itu, selain wisata alam dan sejarah, Dau juga punya potensi wisata religi dan edukasi. Ada Museum Zoologi Frater Veni, Gua Maria Passionis di Karpel Parantijati, serta berbagai institusi pendidikan yang menjadikan Dau sebagai kawasan belajar sekaligus wisata. Dengan posisi yang strategis, kombinasi wilayah urban dan alam, serta ragam potensi wisata, Kecamatan Dau menjadi salah satu kawasan yang terus berkembang di Malang.

0: 911 Hot News.
1: CityGate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 10 pagi. Kawan, tindakan pemukulan oleh mantan kepala SMPN 18 Malang sebagai tindakan pelanggaran berat. Kata PJ Sekda Kota Malang Danung Juharjanto, tindakan pemukulan yang dilakukan mantan kepala SMPN 18 Malang Amrozi dinilai sebagai tindakan pelanggaran berat yang tidak bisa ditoleransi sama sekali. Maka dari itu, Danung menyampaikan keputusan tegas dengan pencopotan Amrozi dari jabatannya sebagai pilihan yang tepat. Danung menambahkan per hari Jumat yang lalu, Dindik mengambil sikap tegas menonaktifkan atau non-job yang bersangkutan. Kawan, KPK temukan perhiasan diduga emas di Kanwil BPN Jatim. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan pihaknya mengamankan sejumlah perhiasan emas saat menggeledah kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur. Ia menyebut total perhiasan mencapai puluhan juta dan diperoleh dari uang yang dikumpulkan oleh sejumlah oknum. Namun KPK masih mendalami tujuan uang tersebut dikonversi ke dalam bentuk perhiasan. Lebih lanjut, penggeledahan ini sebagai tindak lanjut dari dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian ATR BPN Jawa Timur. Kawan, tim panjat tebing Indonesia jajal arena Asian Games. 9 atlet panjat tebing Indonesia mulai beradaptasi dengan arena Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang. Mereka menjalani latihan resmi di Port Mes, Nagoya. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Ari Susanti Rahayu mengatakan seluruh atlet dalam kondisi fit. Latihan juga dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan arena dan kondisi di Jepang. Latihan resmi nomor boulder jadwalkan pada hari ini, sementara pertandingan

0: Dinaya Siva, selamat pagi.
1: Nine One One Hot News.

City 91.1 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Pagi hari ini kawan, cuaca sudah mulai panas. Jadi ini yang perlu Anda waspadai. Jangan lupa pakai tabir surianya. Dan juga jangan lupa untuk menggunakan jaket ataupun sarung tangan kawan. Karena betul, memang kalau misalkan di jam 10-an ke jam 11 itu trik-triknya. Jadi waspadai saja, apalagi nanti di jam 12 siang. Potensinya memang kalau misalkan kita lihat ya, pantauan cuaca Malang hari ini, kita coba cek ya sekalian untuk Anda yang memang ingin menuju ke kota Malang atau mungkin berjalan-jalan di sekitaran kota Malang. Nah, kalau misalkan kita lihat kota Malang dan Batu ini cerah kawan ya. Jadi BMKG Juanda, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda itu merilis perakiraan cuaca wilayah Malang Raya, seperti kota Malang, Kabupaten Malang, dan kota Batu. Dan ini untuk hari ini dan besok gitu ya. Lalu kalau misalkan kita lihat, memang kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Malang Raya ini diprediksi berlangsung cerah, dan kota Malang bahkan diperkirakan mengalami cuaca cerah sepanjang hari di seluruh wilayah kecamatan. Dan wilayah kota Malang yang meliputi kecamatan Blimbing, Kedungkandang, Klojen, Lawawaru, Sukun diprediksi tidak mengalami perubahan cuaca signifikan, dan diperkirakan cuaca cerah itu bertahan sejak pagi sampai malam hari. Jadi jam 8, siang, sore, malam hari, sampai dini hari gitu, seluruh cuaca di seluruh kecamatan yang ada di kota Malang itu konsisten cerah kawan. Dan suhu udara pun berada di kisaran 21 hingga 33 derajat Celcius dengan kecepatan angin rata-rata mencapai 27,8 km per jam. Jadi ini yang perlu Anda waspadai. Hati-hati saja, jaga jarak aman kendaraan Anda, jaga kecepatan kendaraan Anda karena anginnya cukup kencang kawan. Dan kalau misalkan kita lihat di cuaca yang terik seperti ini, sebaiknya Anda jangan lupa minum ya. Jadi tetap agar tubuh Anda tetap terhidrasi. Dan mungkin nanti kita akan bahas hal-hal lain, kita bakal bahas topik-topik lainnya, mulai masuk topik-topik lainnya di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
2: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
1: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
2: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru Pasca Sarjana tahun Akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
1: Tunggu apa lagi? Raih gelar magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi.utac.id atau cek Instagram @ut_malang.
2: UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di pagi hari ini kita akan membahas yang santai-santai dulu lah ya. Jadi kita akan membahas tentang Indonesia kawan, yang memang kalau misalkan kita lihat ya, berhasil dibanggakan lagi lewat bulu tangkis kawan. Jadi kalau misalkan kita lihat Indonesia ini setelah sekian lama kawan tidak mendapatkan emas ya, akhirnya mendapatkan emas lagi dari bulu tangkis kawan. Jadi kalau misalkan kita lihat, tim bergu putra Indonesia baru saja membawakan emas di Asian Games 2026. Dan torehan ini sangat istimewa karena merupakan emas pertama Indonesia. Muhammad Zaki Ubaidillah dan kawan-kawan ini sukses menaklukkan China dengan skor 3-2. Kemenangan itu diraih setelah bergu putra Indonesia tertinggal 0-2 dari Shi Yuki JS dan Jonathan Christie. Dan pasangan Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri itu gagal menyumbangkan poin pada dua partai awal ya. Dan beruntung Alwi sebagai tunggal kedua dan bertugas di partai ketiga mampu mengejar ketertinggalan dan dia menang, membuat skor menjadi 1-2 bagi Indonesia. Dan kalau misalkan kita lihat di partai keempat itu di dimanfaatkan dengan baik ya oleh Leo Rolli dan Daniel Martin. Mereka sukses menumbangkan He Jiting dan Liu Yi 2-3, 2-1, 2-1, 10. Dan tim Merah Putih pun imbang lawan Cina itu 2-2. Dan kalau misalkan kita lihat di babak penentu, Ubed dan Muhammad Zaki kalau misalkan kita lihat Zaki Ubaidillah, nah itu panggilannya Ubed kan, nah berhasil menyempurnakan kemenangan Indonesia. Dia menang atas Weng Hong Yang 2-3, 2-1, 2-1, 13. Dan Indonesia sukses menjadi juara dan berhak atas emas. Dan saat pengalungan medali itu memang kita lihat ya, Anda bisa lihat sendiri, nah seperti itu ya. Bahkan kalau misalkan kita lihat bahkan sampai ada ini salah satu hal yang unik gitu ya, viral di sosial media. Jadi Ubed dan kawan-kawan ini kompak menunjuk pergelangan tangan gitu. Dan kalau misalkan kita lihat, ini ramai di sosial media, banyak yang menilai itu sebagai kode permintaan jam Rolex. Seperti kalau misalkan kita lihat timnas-timnas Indonesia kan juga kalau misalkan mendapatkan medali emas biasanya dikasih Rolex kawan ya. Nah, para pemain timnas Indonesia ini mendapatkan hadiah jam tangan Rolex akhirnya ya, dan dari Prabowo setelah lolos ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nah, jadi itu memang kalau misalkan kita lihat dari sebelumnya itu dari timnas sepak bola Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, ini jadi kalau sampai mendapatkan emas, nah mana Rolex saya gitu loh. Nah, tak heran ketika tim bulu tangkis bergu putra sukses meraih medali emas, diekspektasikan bisa mendapatkan hadiah yang sama gitu ya. Dan mungkin untuk Anda bisa tambahkan bagaimana pendapat Anda tentang hal ini, kirimkan di 0811 3600 911. Dan kalau misalkan kita lihat, emas bergu putra Asian Games ini menjadi salah satu hal yang perlu disoroti oleh pemerintah memang. Bagaimana caranya kita itu memiliki atlet-atlet yang memang masih muda dan bisa dilatih sejak dini. Jadi regenerasi atletnya itu harus diperbaiki mulai dari awal sampai akhir kawan. Dan supaya tidak ada kekosongan emas seperti di beberapa tahun lalu kawan ya, kalah terus, tidak ada regenerasi atlet yang baru-baru yang memang itu menjadi bintang muda. Nah, inilah yang sangat-sangat penting bagi Indonesia. Dan mungkin untuk Anda bisa tambahkan ke WhatsApp kami tentang hal ini di 0811 3600 911.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

Kawan Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi masih sama, tidak ada kepadatan yang perlu diantisipasi. Kita mulai dari Gate Singosari untuk mengarah ke ruas Pandaan, masih terpantau lancar di sana. Kemudian di sekitar Sidoarjo juga nihil antrian. Bahkan untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru, saat nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya, Krian, Mojokerto, Kertosono juga lancar. Info tol masih bisa Anda bagi di @cityguide911fm.

0: Program Komunikasi Korporat Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
1: Mengelola air di sebuah kota bukan hanya soal memastikan air mengalir sampai ke rumah pelanggan. Di baliknya ada jaringan yang harus terus dipantau, potensi kebocoran yang harus dikendalikan, dan gangguan yang harus bisa diketahui secepat mungkin. Karena itu, Tugu Tirta mengembangkan Smart Water Grid, sebuah sistem yang membuat pengelolaan distribusi air semakin terintegrasi dan berbasis data. Berikut pernyataan Direktur Utama Tugu Tirta Kota Malang, Rio Sudibyo.
2: Smart Water Grid itu bentuk pelayanan kami kepada masyarakat. Jadi dipantau secara berjenjang, dipantau secara kontinu, dan terlalu terupdate. Ya, di zaman sekarang kalau tidak ada yang ngikuti digital, kita ketinggalan zaman. Otomatis karena perkembangan jejak digital kan juga semakin maju dan terus berkembang setiap saat. Otomatis bermanfaat sekali, karena PNK bisa memantau juga kinerja kami. Jadi pelanggan juga bisa memberikan saran, masukan, bahkan komplain pun dengan mudah dengan Smart Water Digital tadi. Jadi ketika mereka melaporkan, karena ada sejaknya digitalnya, kapan mereka melaporkan, mungkin jam 8 sekian detik, kapan direspon, kapan tertangani, kapan bisa dieksekusi, kapan perbaikannya, itu semuanya terintegrasi dan runtut, Mas. Yang pasti jumlah komplain sekarang semakin sedikit, tanganan juga tidak perlu waktu yang lama, karena menargetkan saya pelayanan kebocoran maksimal 1x24 jam. Kalau yang lalu bisa 2, 3, 4, 5, 10 hari.

0: dipersembahkan oleh Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kolaborasi Sidikai 911 FM, dan didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita membahas tentang tim bulu tangkis Indonesia yang memang sindir-sindir gitu ya ke Pak Prabowo supaya mendapatkan jam tangan Rolex seperti timnas sepak bola Indonesia yang lolos kualifikasi Pildun waktu itu kawan ya. Kan semua waktu itu ini apa namanya setelah lolos kualifikasi akhirnya diberikan Rolex semuanya. Nah ini bahkan mendapatkan emas kawan di Asian Games timnas bulu tangkis Indonesia. Nah ini membuat orang-orang itu seperti, nah ini mana nih Rolexnya nih, mana nih Rolexnya, seperti itu. Nah selain yang, selain hal itu yang viral di sosial media kawan, saya juga ingin bahas hal lain yang cukup viral juga di sosial media. Jadi ada di Bekasi ini ya, jadi ada seorang warga bernama Surya 46 tahun yang memang sehari-harinya itu bekerja memilah sampah dari perusahaan. Tapi yang uniknya Surya ini mencalonkan diri sebagai kades atau kepala desa Mekarwangi, Kabupaten Bekasi, dan akhirnya terpilih kawan menjadi kades ini ya dalam pemilihan kepala desa atau pilkades 2026. Jadi dia mengalahkan kepala desa petahana yang memang sudah menjabat selama 2 periode. Surya itu mendapatkan 4107 suara, unggul 92 suara dari petahana Subur yang meraih 4015 suara. Dan kemenangan itu mendapatkan sambutan dari warga Kampung Rawa Banteng dan mengarak Surya lalu bersorak bersama pada Rabu kemarin kawan di tanggal 23 ya. Jadi Surya ini kemudian melakukan sujud syukur, berpelukan dengan para pendukungnya, dan momen perayaan ini di videokan dan akhirnya beredar di sosial media, viral kawan. Dan kalau misalkan kita lihat setelah diusut gitu ya, dalam kesehariannya memang Surya ini bekerja memilah sampah dari perusahaan untuk kemudian diolah menjadi benda yang memiliki nilai ekonomi, dan usaha kecil tersebut dijalankannya bersama warga sekitar. Dengan modal terbatas, Surya ini mengatakan dirinya mengandalkan kampanye dari pintu ke pintu untuk memperkenalkan visi dan programnya kepada warga. Lalu dia kemudian membentuk tim di setiap RT sebelum menggelar kampanye secara berkelompok gitu. Jadi setiap hari itu door to door, dari rumah ke rumah, lalu dibentuk tim per RP, baru langsung mengadakan kampanye terbuka atau berkelompok. Jadi itu yang memang dilakukan sehingga bisa mendapatkan perhatian dari warga dengan visi misi saya kedepannya bagaimana, katanya seperti itu. Dan dalam kampanyenya, Surya ini menyampaikan rencana untuk mengurangi pengangguran serta membangun infrastruktur, termasuk upaya pencegahan banjir dan perbaikan jalan gitu. Jadi artinya visi misi dari Surya ini untuk membangun desa Mekarwangi supaya lebih baik, kuat, sejahtera, dan transparan, katanya kawan. Dan setelah terpilih, Surya mengatakan tidak ingin ada lagi perbedaan di antara warga berdasarkan pilihan dalam pilkades. Ia berencana menjalankan 14 program yang telah disampaikan selama kampanye. Seperti itu kawannya. Jadi semua harus benar-benar satu, meskipun sudah meskipun sebelumnya itu terbagi menjadi dua kubu. Dan warga Mekarwangi mengaku senang dengan kemenangan Surya karena kepala desa terpilih ini tetap mengetahui kondisi warga secara langsung seperti yang dilakukan Surya selama masa kampanye gitu. Jadi kata salah satu warga ya, bukan dari perwakilan atau dari apa, tapi langsung kadesnya yang datang door to door gitu. Tapi seorang yang punya jabatan turun langsung ngomong ke rakyat, nah kalian mau apa gitu ya, ditanyai ya, seperti apa namanya ya, belusukan lah ya, seperti itu. Dan mungkin kalau misalkan kita lihat, ini hal yang cukup unik kawan terjadi di Indonesia, dan mungkin Anda pun bisa berkomentar bagaimana pendapat Anda tentang hal ini. Seorang yang mungkin dalam banyak momen gitu ya, dianggap bukan siapa-siapa, tapi saat memang mencalonkan bisa didukung oleh banyak warga. Dan mungkin Anda pun bisa berkomentar tentang hal ini kawan, apakah pergeseran pemimpin ini bisa menjadi salah satu cara untuk setiap daerah itu bisa maju kawan. Jadi kalau misalkan kita lihat Ini kan bisa dibilang benar-benar dari rakyat ya, benar-benar dari rakyat dipilih untuk memimpin rakyat juga. Dan mungkin Anda bisa berkomentar tentang hal ini di 0811 3600 911. Dan saat ini kawan, saya ingin move ke WhatsApp. Ini ada informasi dari Pak Alvan tadi. Selamat pagi, turut menginformasikan Tol Pandaan Probolinggo lancar dan cenderung sepi. Demikian informasi terkini. Nah, ini dari Pak Alvan ya. Lalu ada informasi ini, ada orang masuk sumur di Relawan Malang ST Anget. Nanti kita coba tanyakan kawan ya. Lalu ada Pak Hani Rahmadi menginformasikan, kegiatan karnaval di kawasan Dampit sampai sekarang masih belum usai, yang dimulai jam 2 siang kemarin. Demikian sekilas info. Terima kasih Pak Hani Rahmadi ya. Itu di kawasan Dampit Malang Selatan. Lalu kalau misalkan kita lihat ini ada, kita tanyakan ya, kalau misalkan ada kebakaran kah di jam 9.48 tadi di sekitaran Villa Bukit Tidar? Ada katanya lahan bambu gitu. Nah, apakah ada korban atau bagaimana kronologinya? Dan kata damkar ini untuk korban tidak ada dan untuk kronologi masih belum diketahui. Jadi kita tunggu info resminya saja kawan ya. Terima kasih untuk kawan-kawan damkar yang memang cukup cepat merespon. Dan kalau misalkan kita lihat lalu lintas saat ini di sekitaran Malang Raya sudah mulai padat. Beberapa titik itu sudah mulai memanjang ya, termasuk di Tunggul Mas, TL Tunggul Mas itu lumayan padat. Lalu di Jalan MT Haryono atau Pertigaan Dinoyo sudah mulai ramai, antriannya panjang. Sekitaran TL MCC dari arah utara ke selatan juga mulai memanjang kawan. Ini yang mungkin perlu Anda waspadai ya. Lalu di sekitaran Jalan Gatot Subroto ini sudah mulai ramai juga dari arah selatan ke utara. Dan Kahuripan, Jalan Tumapel sudah mulai padat. Anda perlu waspadai, hati-hati di jalan, jaga jarak aman kendaraan Anda dan jaga kecepatan kendaraan Anda. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM. Traffic Report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Parama Land. Villa lantai 2 view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-333-1447. Parama Land, mitra investasi properti terpercaya.
1: Wisdom. Saya adalah wartawan dari daerah dan dari strata yang paling bawah. Alhamdulillah berkat doa orang tua, dukungan keluarga dan teman-teman mencapai puncak karir sebagai wartawan. Saya wartawan pembantu koresponden, menjadi koresponden, menjadi wartawan, menjadi redaktur, kemudian menjadi kepala biro, kemudian menjadi redpel, kemudian jadi direktur pemberitaan, kemudian jadi dirut antara, sampai menjadi ketua dewas antara dari paling bawah. Begitu juga di PWI, di organisasi saya sebagai ketua seksi wartawan olahraga, kemudian jadi ketua PWI Jawa Timur, terus ketua bidang pembinaan daerah, kemudian anggota Dewan Kehormatan, sampai jadi Ketua Umum PW Pusat. Jadi semua apa yang saya lakukan sebagai wartawan itu sudah dilalui. Dan dari strata yang paling bawah sampai ke paling puncak. Nah, itulah yang mengilhami teman saya, Abdul Hakim, wartawan antara Surabaya, menulis buku saya, menggali biografi saya yang diharapkan menjadi inspirasi lah, bahwa wartawan itu adalah sebuah profesi yang bisa ditekuni dan bisa ada karir yang bisa dicapai di sana. Jadi dari perjalanan itu saya tanpa hiruk pikuk, sunyi.
2: Seperti apa itu, bisa diceritakan?
1: Ya, kesunyian itu saya dalam menjalaninya tidak, pertama tidak melalui sebuah proses yang direkayasa atau dibuat-buat. Semua prosesnya natural dan alami, dan apa ya, tidak ada yang namanya ngatok, tidak ada yang namanya asal bapak senang. Justru semua apa yang saya lalui itu berangkat dari dorongan bawah, dari dorongan bottom up, yang akhirnya sampai ke puncak itu. Dan saya tidak bermimpi banyak tentang karir saya. Saya hanya bekerja baik, berdoa dan minta doa orang tua dan dukungan keluarga dan teman-teman. Itu sunyi, jadi alami semua. Dan bahkan dalam beberapa jabatan-jabatan saya itu, saya yang diminta. Jadi saya tidak mencari, tidak posisi mencari. Saya meyakini nilai-nilai kebaikan yang dilakukan kepada siapapun, dia akan menjadi tangga dalam mencapai apa yang diinginkan. Saya menjaga integritas, kedua menjaga moral, dan yang ketiga, saya berusaha untuk menyenangkan orang. Saya pernah satu diminta jadi pegawai negeri PLN. Waktu saya masih wartawan lepas, pegawai PLN. Tapi karena saya merasa wartawan itu ada pada diri saya enggak mau. Kedua, ketika itu banyak pekerjaan di Jawa Timur saya. Waktu itu saya dipindah ke Bengkulu. Pilihannya waktu itu saya keluar atau menekuni banyak pekerjaan di sini. Tapi akhirnya saya ikuti untuk pindah ke Bengkulu. Tekun, jaga ketekunan. Jadilah seseorang yang mengabdi kepada orang tua, dan jadilah orang yang selalu berbuat kebaikan, dan jadilah orang yang selalu menekuni dan menjaga integritasnya. Saya Ahmad Munir, Ketua Umum PWI Pusat untuk Wisdom City Guide FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
4: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di pagi hari ini kawan, cuaca semakin panas ya. Ini saya pantau di laman BMKG. Jadi kalau misalkan kita lihat di sekitaran Malang Raya sudah mencapai titik 29 sampai 31 derajat Celcius. Bahkan ada beberapa titik ya, seperti di sekitaran Dinoyo, Sumbersari, Ketawang Gede, itu sudah sampai 32 derajat Celcius nantinya. Dan potensinya bahkan kalau misalkan di sekitaran Sukun nanti di jam 12, jam 1 itu sampai 33 derajat Celcius. Luar biasa ya. Jadi Anda mungkin bisa tambahkan juga bagaimana pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya beserta lalu lintas kawan. Kalau misalkan saat ini kan ada cukup kepadatan itu sekitaran Dampit ya, karena tadi ada karnavalnya masih berlangsung kawan. Nah mungkin bisa tambahkan juga di titik mana saja yang cukup ramai, bisa kirimkan di 0811 36 9 11. Traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9 9 62. Pilih sehat, pilih RSUB. Nah kawan, tadi setelah kita membahas tentang kades di Bekasi yang terpilih dari orang biasa gitu kawannya, atau tukang sampah gitu yang menjadi kades, dan itu mengalahkan petahana loh kawan, sangat luar biasa, bahkan sampai beda 92 suara. Nah itu sangat luar biasa ya, sangat inspiratif. Nah mungkin kita akan move ke hal lainnya yang juga sempat dibahas dalam beberapa hari ini. Jadi kawan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS mengaku sudah memeriksa total 52 warga binaan untuk mengusut keberadaan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong. Jadi Inspektur Jenderal Kementerian IMIPAS Rudi Setiawan menyebut pemeriksaan ini dilakukan pihaknya sejak Jumat kemarin, dan pihaknya ini sudah memeriksa 52 warga binaan seperti itu. Dan Rudi menambahkan selain warga binaan juga akan memeriksa sebanyak 54 pegawai yang bekerja di lapas kelas 2A Cibinong seperti itu kawan. Jadi lebih lanjut dia mengatakan IMIPAS saat ini mengalami keberadaan akan mendalami keberadaan fasilitas mewah yang hilang pasca sidak ombudsman kawan. Dan pendalaman ini dilakukan karena fasilitas mewah yang sempat ditemukan itu sudah hilang pada saat kunjungan Menteri IMIPAS Agus Andrianto dan Kepala Bapisus Aris Marsudianto. Jadi loh, kok awalnya ada tiba-tiba menghilang kemana semua dengan alasan rusak. Nah, aneh juga ya kalau misalkan rusak berbarengan termasuk kulkas, TV, dan AC. Nah mungkin Anda bisa tambahkan nanti ke WhatsApp kami, karena nanti akan kita bahas lebih lanjutnya buntut penjara mewah di Cibinong ini ada cukup banyak. Memang Anda bisa menambahkan pendapatan dari WhatsApp kami di 0811 36 9 11. Nah baru saja saya juga sekalian mengecek kawan ya, untuk pantauan lalu lintas melalui CCTV di sekitaran perempatan Kaliurang dari arah Jaksa Agung Suprapto itu sudah mulai ramai, Anda perlu waspadai. Lalu TL Sarangan juga sudah mulai ramai, termasuk di sekitaran tadi saya lihat di Jalan Semeru dari arah Kayutangan mengarah ke sekitaran Jalan Bromo itu sudah mulai ramai juga, merambat antriannya karena parkir. Lalu sekitaran Alun-Alun Tugu itu juga cukup ramai, dan di sekitaran Gatot Subroto ini semakin ada peningkatan volume. Muharto ramai lancar sampai Ki Ageng Gribik. Lalu di titik-titik lain yang saya lihat cukup padat itu di sekitaran Suhat sudah mulai ramai di beberapa titik, bahkan sudah ada perlambatan. Dan di pertigaan Dinoyo dari Jalan Gajayana ini sudah mulai merambat kawan. Anda mungkin boleh bagikan pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Anda bisa sharing-sharing juga, padatnya di mana, panasnya bagaimana,
Jadi Anda perlu berhati-hati juga dengan panasnya kali ini kawan. Jangan lupa pakai jaket tabir surya, pakai masker karena debu semakin bertebaran kalau misalkan siang hari dan cuacanya sangat panas seperti ini. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat atau UNIRA. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Wulan di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda jalan-jalan ke Waduk Jurang Toleh. Sejuk sekali suasana di sini. Ada waduk membentang luas, disuguhkan keindahan alam berupa pemandangan gunung di sekitarnya. Jurang Toleh kawan dikelola oleh Karang Taruna dan para pemuda inovatif desa setempat. Awalnya, Jurang Toleh menjadi spot sunset favorit warga desa Jatiluwi, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang. Apalagi banyak juga warga yang hobi memancing, mencari ikan di Jurang Toleh. Akhirnya, para pemuda pada kala itu mendiskusikan ide pembuatan wisata Jurang Toleh. Setelah proses panjang, perencanaan sejak 2015, akhirnya tahun 2016 pembangunan panorama Jurang Toleh disetujui dan telah dimasukkan ke dalam RKP Desa serta APBD tahun 2017. Jurang Toleh kemudian dikelola oleh salah satu unit usaha BUMDes sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa. Kawan, kalau Anda ingin lebih menikmati suasana waduk atau hanya sekedar berkeliling, Anda bisa menaiki perahu yang disediakan. Di sini juga ada salah satu spot yang sering dijadikan tempat foto oleh pengunjung. Sebuah perahu yang terletak di atas papan dan mengapung tepat di tengah waduk. Wah, menarik bukan? Tapi tidak hanya spot foto, di sini juga ada spot taman bunga loh kawan. Taman ini dilengkapi dengan hiasan seperti payung dan beberapa gazebo untuk beristirahat para pengunjung. Indah banget. Bagaimana? Tertarik untuk berwisata ke Waduk Jurang Toleh? Lokasinya ada di Desa Jatiluwi, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang. Kalau Anda ingin ke Waduk Jurang Toleh dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Kepanjen dulu. Setelah di perempatan Kepanjen, belok kanan dan ikuti jalan arah ke Blitar. Sampai nanti Anda berada di daerah Sumberpucung. Nah, Anda bisa menanyakan ke warga sekitar di mana lokasi tepatnya Waduk Jurang Toleh. Yuk segera rencanakan waktu berlibur keluarga Anda. Tapi jangan lupa bagikan juga keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, ada 8 ruang kreatif yang disediakan Pemkot Batu. Kepala DLH Kota Batu, Dian Fahroni menyampaikan, upaya ini dilakukan Pemkot Batu untuk mewadahi kreativitas mural anak-anak muda. Dian menyampaikan juga daripada coret-coret tembok atau fasilitas umum yang tidak terlihat estetikanya, maka diharapkan dengan begini bisa menyalurkan bakat dan kreativitas. Dian menambahkan di antara 8 tempat itu, 3 tempat ada di hutan kota Bondas, alun-alun kota Batu, dan pasar induk Among Tani. Kawan, 2 batu yoni di situs Pocangan Jember hilang, DPRD soroti pengawasan cagar budaya. 2 batu yoni di situs Pocangan Desa Pocangan, Kecamatan Sukowono Jember dilaporkan hilang. Benda diduga peninggalan era klasik tersebut diketahui hilang saat dilakukan ekspedisi di lokasi. Ketua Komisi B DPRD Jember Chandra Arifianto menyampaikan, kasus tersebut menjadi lemahnya pengawasan situs cagar budaya dan mendorong pemerintah memperkuat pendataan serta perlindungan benda bersejarah di lokasi tersebut. Lebih lanjut, pihaknya bersama kepolisian berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Jember untuk menyelidiki kasus tersebut. Kawan, Menlu Sugiono bawa konsep ketahanan nasional ke PBB. Menteri Luar Negeri Sugiono membawa konsep ketahanan nasional Indonesia dalam sidang umum PBB ke-81 di New York. Konsep ini disebut sebagai fondasi Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Sugiono menjelaskan ketahanan nasional mencakup kemampuan memenuhi kebutuhan masyarakat, mulai dari pangan, energi, pendidikan, hingga kesehatan. Ia juga menekankan pentingnya kekuatan ekonomi dan persatuan dalam menjaga ketahanan nasional. Menurutnya, ketahanan dalam negeri dapat memperkuat kontribusi Indonesia di tingkat regional dan global. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
0: Hot News.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita membahas tentang Cibinong kawan. Jadi setelah diperiksa gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat Ombudsman RI ya, atau OMI, itu melakukan pemeriksaan di Lapas Cibinong, menemukan kamar-kamar mewah, ada TV, ada kulkas, ada ini, ada itu, termasuk foto-foto. Nah, terus habis itu ternyata saat Menteri IMI pas datang, tidak ada kamarnya ya, bersih kawan, termasuk se-AC-AC-nya dicopot loh ya, luar biasa. Nah, kalau misalkan kita lihat Inspektur Jenderal Kementerian IMI Pas, Rudi Setiawan,

gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat di sisi lain, Rudy menambahkan sebagai bentuk komitmen, ini ada total 5 orang pejabat lapas kelas 2 A Cibinong yang telah dicopot dalam rangka pemeriksaan. Seperti itu. Nah, ini daftar 5 orangnya siapa saja gitu ya. Jadi penonaktifan ini kawan dilakukan untuk memudahkan proses pemeriksaan terhadap dugaan tanggung jawab para pejabat terkait keberadaan fasilitas mewah tersebut kawan. Jadi kalau misalkan kita lihat 5 pejabat struktural yang diduga bertanggung jawab ini ditemukan oleh ombudsman ya, dan kelima pejabat ini akan diperiksa untuk mengetahui bagaimana fasilitas-fasilitas tersebut bisa ada dan digunakan di dalam lapas Cibinong. Dan kalau misalkan kita cek, bangunan ini kan dilengkapi berbagai fasilitas layaknya tempat tinggal kawan ya, mulai dari ruang tamu, kamar tidur, ruang makan, dapur, televisi, kulkas, hingga perlengkapan rumah tangga lainnya. Dan tim ombudsman juga sempat meminta keterangan dari salah satu seorang penghuni fasilitas tersebut. Penghuni tersebut diketahui berstatus warga binaan atau narapidana, dan kepada tim ombudsman, narapidana tersebut mengaku membayar untuk mendapat untuk dapat menempati bangunan tersebut, dan ombudsman belum mendapatkan informasi mengenai nominal yang dibayarkan karena proses permintaan keterangan itu sempat terhalang petugas yang datang ke lokasi. Selain bangunan dengan fasilitas mewah, ombudsman menemukan fasilitas gym yang tengah dibangun di area hunian tersebut. Ada pula rencana pembangunan fasilitas mini golf. Luar biasa ya, dan ada beberapa kulkas yang ditemukan tim ombudsman yang berisi botol minuman keras di kawasan klaster tersebut. Jadi ada 5 daftar pejabat dari Lapas Cibinong yang dinonaktifkan, yaitu Kepala Lapas Cibinong, Kalapasnya, lalu Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, KPLP, lalu Kepala Seksi Bimbingan Narapidana atau Anak Didik, Kasibinadik. Nah, lalu ada Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, dan juga Kepala Urusan Umum. Ini kawan, 5 orang ini yang dinonaktifkan untuk ditelusuri secara mendalam. Nah, ini ada komentar dari Mas Prima ya di TikTok. Kalau kata saya itu memang buat narapidana. Nah, kalau misalnya di Indonesia sudah tidak aneh seperti itu, pasti lebih banyak ya. Wah, jadi memang kalau misalkan kita lihat ini katanya rahasia umum, bisa dibilang seperti itu. Nah, ada Pak Rohim juga menginformasikan, "Assalamualaikum Mas, pejabat kita sebagian mental kita sebagian apa ini ya? Mas, pejabat kita sebagian mentalnya sudah bobrok. Padahal saya lihat di TV, petugasnya di Lapas Cibinong banyak yang muda. Kan akhirnya dicontoh sama yang muda-muda ini, semoga cepat sadar para pejabat." Terima kasih Pak Rohim untuk komentarnya. Dan untuk Anda pun juga bisa berkomentar untuk hal ini kawan, karena perlu kita kawal dan perlu kita jaga supaya hal ini bisa diusut tuntas kawan. Tidak hanya berhenti di Lapas Cibinong saja, tapi kalau misalkan bisa di lapas-lapas selanjutnya. Sampai kapan rahasia umum yang mungkin sudah banyak orang yang tahu, tapi tidak ada penanganan secara tegas dari pemerintahan. Jadi kalau misalkan kita lihat, mungkin banyak lapas-lapas seperti itu juga, tapi tidak diketahui oleh negara, atau mungkin pemerintah tutup mata gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat, kapan kita mengenakan di narapidana di lapas-lapas tersebut ada kamar istimewanya. Nah, kenapa gitu ya? Nah, Anda bisa sharing-sharing di 0811-360-911 atau kirimkan ke sosial media kami. Saya sedang live TikTok di @cityguide911fm.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan untuk saat ini tadi ada informasi dari kawan pendengar ya. Kalau misalkan kita lihat ada Pak Nur Hadi. Pak Nur Hadi ini sebentar, mana kawannya ini? Untuk informasinya kita coba cek. Oh, Pak Nur Hadi telepon ternyata. Pak Nur Hadi lagi macet di Dampit. Rutenya sampai mana? Nah, ini rutenya kita masih minim rutenya kawan ya. Kita coba lihat tadi di Pak Hani Rahmadi apakah ada rutenya. Wah iya, tidak ada rutenya kawan. Jadi tidak ada rutenya, hanya tulisannya Stasiun Bersatu Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, begitu saja. Jadi tidak ada rutenya, seperti itu ya Pak Hani. Nah mungkin kalau misalnya Pak Hadi maksud saya. Lalu ada Pak Rohim menginformasikan, ini berkomentar lebih tepatnya kawan ya. Assalamualaikum Mas, pejabat kita sebagian mentalnya sudah bobrok. Padahal saya lihat di TV petugasnya di lapas ini, di lapas Cibinong ini banyak yang muda, tapi akhirnya dicontoh sama yang muda-muda, semoga cepat sadar. Lalu ada Bu Febi, hampir semua lapas ada kamar istimewanya Mas, bahkan napi di dalam juga bawa HP, tentu saja ada fee ke petugasnya. Nah ini ya rahasia umum yang dikatakanin loh, harusnya segera tertangani, segera diatasi gitu. Supaya apa? Supaya penegakan hukum itu benar-benar efektif di Indonesia. Percuma kalau misalkan orang di penjara tapi kita tidak tegas, kita ya begitu-begitu saja gitu ya, ya gak apa-apa. Apa orang mereka kan yang penting di penjara. Nah seperti itu ya, orang cuman pindah tidur otomatis kawan. Meskipun kepengennya itu orangnya jera, malah nggak jera gitu ya. Nah Anda pun juga bisa menambahkan pendapat Anda tentang hal ini kawan. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau kirimkan juga di sosial media kami di @cityguide911fm. Dan nanti kalau misalkan kita lihat, kita akan bahas lebih lanjut tentang lapas Cibinong dan bagaimana kondisi rumah pegawai lapas Cibinong yang saat disidak ombudsman dan menteri IMI pas ini kawan ya. Anda bisa sharing-sharing di 0811 3600 911. Kawan, apakah Anda sering buang air kecil, sulit memulai buang air kecil, pancaran urin melemah, atau sering terbangun di malam hari untuk ke kamar mandi? Keluhan tersebut bisa berkaitan dengan pembesaran prostat Cina atau BPH. Salah satu pilihan penanganannya adalah HoLEP atau Holmium Laser Enucleation of the Prostate. Tindakan ini menggunakan teknologi laser untuk mengangkat jaringan prostat yang menghambat aliran urin. Di Persada Hospital, layanan HoLEP didukung teknologi laser modern dengan perangkat canggih yang menjadi salah satu pilihan layanan HoLEP di Malang. Namun, setiap pasien memiliki kondisi yang berbeda, konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter spesialis urologi untuk mengetahui pilihan penanganan yang sesuai. Untuk informasi dan pendaftaran layanan HoLEP Persada Hospital, hubungi Persada di 0811 3058 8585.
1: Informasi seputar jantung.
2: Kawan, di siang hari ini kembali kita update untuk informasi seputar di ruas jalan tol untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang sampai ke Tol Sidoarjo. Waru utama sampai di Perak Satelit juga masih aman lancar. Cuaca di Tol Pandan Malang kawan di siang hari ini masih cukup cerah dan mataharinya bahkan cukup terik ya. Dan antisipasi barangkali Anda punya rencana untuk keluar melalui gate tol Singosari, sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan baik di exit tol maupun juga selepasnya di perempatan Karanglo yang menuju ke Kota Wisata Batu. Anda boleh kembali update bagaimana informasi di sekitar Anda, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: Informasi seputar
3: Jalan-Jalan Plus. Jalan-Jalan Plus. sebagai gunung tertinggi di Pulau Jawa, pemandangan Gunung Semeru masih menjadi favorit banyak orang, terutama yang suka dengan wisata alam. Kali ini kawan, saya mau merekomendasikan satu wisata perbukitan yang ada di ujung timur Kabupaten Malang, perbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Ini dia, Puncak Bundu. Destinasi satu ini memang belum dikelola seperti objek wisata pada umumnya, tapi sajian panorama alam khas dataran tinggi dan luar biasa menjadi jujukan para traveler. Akses jalan masih representatif, mayoritas berupa aspal yang masih mulus, meskipun ada beberapa titik berupa makadam, tapi masih aman untuk Anda yang menggunakan mobil. Lokasi Puncak Bundu ada di Desa Purwoharjo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Kecamatan Ampel Gading. Di pertigaan kantor Kecamatan Ampel Gading, ambil kanan mengarah ke Puncak Bundu. Setibanya di lokasi, Anda akan melihat ada dua warung di sisi kanan jalan. Anda bisa memarkirkan kendaraan Anda di sana. Dan untuk masuk ke area Puncak Bundu, Anda tidak ditarif biaya apapun alias gratis. Selain itu, Anda bisa melanjutkan ke lokasi Puncak Bundu dengan berjalan kaki, tentunya dengan pemandangan tebing di sisi kanan Anda. Perjalanan menuju Puncak Bundu, Anda akan melewati sekitar 100 anak tangga, jadi jangan lupa persiapkan fisik yang kuat sekaligus. Anda juga harus membawa air mineral yang cukup. Selama sekitar 1 jam perjalanan, Anda akan mencapai Puncak Bundu. Dari atas puncak, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan gagahnya Gunung Semeru dengan sangat dekat. Dan juga terlihat jalur aliran lava Gunung Semeru dan pemandangan hutan Ampel Gading yang luas dan hijau. Ada tugu kawan bertuliskan Bundu yang bisa Anda gunakan untuk bersuah foto. Selain itu, masih banyak spot foto menarik yang bisa Anda gunakan di Puncak Bundu. Kalau Anda berwisata ke Puncak Bundu, jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
4: Jalan-Jalan Plus.
1: Waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 99 62. Pilih sehat, pilih RSUB.

3891 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, untuk kali ini kita membahas tentang lapas ya. Jadi tim Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan atau Ijen Kimipas memeriksa lapas kelas 2A Cibinong Bogor Jawa Barat setelah itu sesuai perintah, maksud saya dengan sesuai perintah Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto. Setelah pengecekan, tim pemeriksa ini menyinggung soal perbedaan kondisi rumah saat disidak ombudsman dengan kondisi terkini. Diketahui ombudsman itu menyidak rumah-rumah pegawai di Lapas Cibinong pada Rabu kemarin kawan, dan Menteri Agus kemudian memerintahkan Dirjen Pemasyarakatan untuk melakukan pemeriksaan internal pada Kamis 24 September kemarin. Dan Menteri Agus mengecek lokasi yang menjadi temuan ombudsman pada Jumat 25 September. Jadi bisa saya sampaikan kalau apa yang saya lihat dan apa yang dipublis ditayangkan oleh teman-teman ombudsman ada perbedaan, dan ini menjadi konsentrasi kami sebagai tim pemeriksa. Jadi ombudsman, kami lihat ombudsman seperti apa dan kami lihat tadi seperti apa, kata Pak Rudi Setiawan, seperti itu ya. Dan kalau misalkan kita lihat pernyataan tegas dari Pak Menteri, apabila ada perubahan, ada kondisi yang tidak sesuai dengan aslinya, tolong dilakukan pemeriksaan. Dan bahkan sampai pihaknya ini sudah memeriksa 52 warga binaan atau narapidana sejak viral temuan ombudsman, dan tim pemeriksa juga sudah menjadwalkan pemeriksaan terhadap 54 pegawai lapas. Dan kalau misalkan kita lihat, dia mengaku sudah mengelilingi deretan rumah dinas pegawai yang diduga disalahgunakan menjadi fasilitas ekstra bagi napi. Dia berkeliling ke area lainnya dan secara langsung memimpin gitu kawannya, lihat bagaimana di sekitaran sana. Lalu kalau misalkan kita lihat, memang ada perbedaan saat terlihat itu ya. Rudi juga mempertanyakan soal barang-barang yang terdokumentasi kamera serta informasi dari ombudsman seperti elektronik, barang pribadi yang bukan milik pegawai pajak dan sebagainya yang ada di rumah dinas gitu. Bahkan kalau misalkan kita lihat, ada minuman keras, tempat yang diduga sebagai simulator, tempat fitness, foto, kulkas, semuanya jadi objek dari pihaknya untuk memeriksa di mana barang-barang itu keberadaannya dan kenapa berpindah dan sebagainya. Karena saat ini masih prosesnya masih berlangsung kawan. Dan Anda pun bisa berkomentar tentang hal ini, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Selain itu Anda juga bisa sharing-sharing di WhatsApp kami di @cityguide911fm.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Asap memang bisa terlihat, tapi saat kebakaran hutan dan lahan terjadi, ada sesuatu yang ikut terbawa ke udara berupa partikel-partikel halus yang kemudian masuk ke dalam tubuh manusia. Dan kali ini dampaknya bisa terlihat melalui angka. Kementerian Kesehatan mencatat 174.000 lebih kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA terjadi di wilayah terdampak karhutla sepanjang Agustus hingga 21 September 2026. Dari jumlah ini, 40.363 kasus dialami balita. Kasus ini tersebar di 63 kabupaten dan kota dari 7 provinsi, antaranya Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Tren kasusnya pun meningkat dibanding tahun sebelumnya. Karhutla yang semula terlihat sebagai persoalan hutan, kini meninggalkan persoalan lain berupa kesehatan manusia. Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI Dr. Tin Suyanti menjelaskan asap karhutla membawa partikel halus seperti PM2,5 dan berbagai polutan yang bisa mengganggu kesehatan terutama saluran pernapasan.
2: Parameter kritis yang terpantau terutama di PM10 dan PM2,5. Asap dari karhutla ini mengandung partikel halus PM2,5 kemudian berbagai polutan lain yang tentunya mengganggu kesehatan. Dampaknya dapat berupa infeksi saluran pernapasan akut dengan gejala batuk, sesak napas, pilek, dan radang tenggorokan, kemudian asma, PPOK, atau penyakit paru obstruktif kronik, kemudian juga bisa menyebabkan iritasi mata, seperti mata merah, gatal, dan diakibat paparan asap, kemudian juga tentunya bisa meningkatkan resiko penyakit jantung dan stroke, tekanan darah yang terutama meningkat pada lansia. Tentu kita harus menjaga kelompok rentan, yaitu anak-anak, lansia, ibu hamil, penderita asma, PPOK, maupun pekerja yang di luar ruangan.
1: Dan dari seluruh kelompok yang terdampak, balita menjadi salah satu yang paling mendapat perhatian. Dokter spesialis anak RSUD Karsa Husada Batu, Dr. Maya Kusnia menjelaskan kenapa anak-anak, terutama mereka yang masih balita, lebih rentan.
3: Nah, kenapa pada anak-anak itu rentan? Karena pada anak-anak itu di usia 0-5 tahun itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan saluran nafas. Tumbuh dan berkembang itu seiring waktu bertambah usia. Nah, karena itulah mudah sekali dia dengan adanya paparan akan merusak bagian-bagian saluran nafasnya kalau misalnya terkena paparan tersebut.
1: Ketika udara membawa lebih banyak partikel dan polutan akibat asap karhutla, tubuh anak masih berkembang menghadapi resiko yang tak bisa disamakan dengan orang dewasa. Di balik angka 40.363 balita, ada anak-anak yang mungkin hanya mengalami batuk dan pilek, tapi ada pula yang membutuhkan penanganan medis karena gangguan pernapasan. Angka itu mengingatkan kita ketika kualitas udara memburuk, yang dipertaruhkan bukan hanya lingkungan, tapi juga paru-paru kecil yang sedang tumbuh. Karena bagi mereka, udara bersih bukan sekedar kenyamanan, dia adalah bagian dari tumbuh sehat.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
6: A few moments later.
5: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
7: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkar. Selamat siang, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan di siang hari ini, kalau misalkan kita lihat, ini ada informasi dari Pak Dani ya. Ini berkomentar tentang lapas kawan. Tiap lapas napi bisa HP-an, bisa ngendaliin peredaran narkoba. Justis kan hukum di Indonesia. Mending merah putih biru kayak timnas. Oke, Pak Dani, terima kasih ya untuk informasinya. Jadi hal-hal seperti ini yang memang ditakutkan kawan ya. Jadi kalau misalkan kita cek, memang masih banyak loh ya orang-orang yang mungkin berharap keadilan itu datang di Indonesia kawan. Dan kalau misalkan kita cek, ini ada Pak Gozali yang menginformasikan rombongan Deltras datang ke Malang, menuju Kanjuruan, Kabupaten Malang gitu, mau menonton pertandingan Deltras melawan Rans FC di Liga 2. Nah ini kita coba cek setelah ini videonya ya, tapi masih loading kawan videonya. Kita tunggu dulu, kita tunggu terlebih dahulu kawan informasinya. Nah mungkin kalau misalkan kita lihat, Anda pun juga boleh berkomentar tentang hal ini di 0811 3600 911. Dan memang saat ini Kanjuruan tidak hanya dipakai oleh Arema saja, tapi digunakan oleh Rans FC juga. Jadi ada dua tim ya, yang satu Liga 1, yang satunya Liga 2, seperti itu. Nah Anda pun juga boleh menambahkan pendapat Anda tentang pertandingan nanti sore, kalau misalkan Anda pun juga ya seenggaknya pengen nonton-nonton gitu, atau mungkin iseng-iseng mau nonton gitu kawan. Nah Anda pun juga boleh tambahkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan kalau misalkan kita cek kawan, memang untuk di siang hari ini ada informasi yang masuk dari Pak Gozali. Nah ini kita coba putarkan kawan, sebentar, masih belum ini ya, apa namanya, masih belum terdownload ini. Nah sudah kawan, ada dua video yang dikirimkan melintas di Sukerjo ini tadi. Ini rombongan supporter Deltras Sidoarjo bergerak menuju Kanjuruan, Kabupaten Malang gitu. Saat ini rombongan supporter Deltras Sidoarjo bergerak menuju Kanjuruan, Kabupaten Malang dari Sidoarjo dalam rangka mendukung langsung pertandingan Liga 2 Rans versus Deltras kick off jam 3 Stadion Kanjuruan, Kabupaten Malang. Dan adapun jalur yang dilalui, Jalan Poros Kota Malang, Malang Kota, Sukun, lalu Kebonagung, Kepanjen, Kanjuruan, begitu pula nanti kepulangan direncanakan lewat jalur yang sama.
1: Dimana sekitar 100 pekerja yang terdampak.
0: Nah ini kawan ya informasinya. Seperti itu. Nah terima kasih informasinya Pak Ahmad Gozali. Lalu ada, oh videonya ada dua kawan ya. Kita coba lihat video kedua. Nah ini masih banyak ya informasinya. Di Purwosari nih kawan, di Purwosari dikawal ya, melakukan pengawalan seperti itu. Nah itu tadi ya, supporter-supporter Deltras yang mendukung Deltras Sidoarjo di Kota Malang, di Kabupaten Malang. Dan mungkin untuk Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya untuk saat ini, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus. Apakah Anda tahu jika Kota Malang memiliki banyak bangunan tua dan bersejarah? Salah satunya jembatan penyeberangan kereta api yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kota Malang. Nah, Anda dengar suara itu? Penasaran kan tempatnya di mana? Ini dia Buk Ludo. Kota Malang terbagi jadi dua bagian, Kota Baru dan Kota Lama. Kedua wilayah itu dipisahkan aliran Sungai Brantas yang hulunya ada di Gunung Arjuna. Nah, untuk menghubungkan Kota Baru dan Kota Lama dengan rel kereta api, dibangunlah sebuah jembatan yang membelah jalan raya sekaligus Sungai Brantas dan posisinya tepat di sisi selatan Stasiun Malang. Jembatan Bukluduk Malang itulah namanya. Jembatan yang berada di Jalan Gatot Subroto ini merupakan bagian penting dari pengembangan jaringan perkereta apian Malang Raya, menghubungkan stasiun dengan kawasan Kota Lama hingga ke Blitar. Seperti yang kalian dengar, suara tadi berasal dari Bukluduk ini. Dan setiap harinya kereta api selalu melintas di kawasan Bukluduk, khususnya kereta api lintas selatan. Oh iya, untuk struktur bangunan, Bukluduk ini dibangun di era kolonial Belanda loh. Pembangunan Bukluduk dilakukan bersamaan dengan stasiun Kota Lama pada tahun 1879. Dan nama Bukluduk yang kedengarannya cukup unik ini diambil dari bahasa Jawa Buk yang merupakan serapan dari bahasa Belanda Brug, artinya tembok rendah atau jembatan. Dan gluduk berarti suara atau bunyi. Jadi memang benar kawan, kalau Anda berada di bawah Bukluduk, waktu kereta api melintas, Anda akan mendengar suara getaran dari gesekan antar roda kereta dan bantalan rel. Tidak hanya itu, sebenarnya ada dua macam jembatan, satu di atas jalan raya, kini Jalan Raya Sudirman, dan satunya di atas Sungai Brantas. Nah, yang di jalan itu namanya viaduct, sedangkan di atas sungai itu jembatan. Pada hakikat itu sama-sama saja. Tetap aja namanya Jembatan Bukluduk Malang. Baik yang di atas jalan raya disebut viaduct maupun menyeberangi Sungai Brantas. Sekarang, selain sebagai bagian penting untuk sarana perkeretaapian Malang Raya, jembatan ini menjadi sebuah daya tarik tersendiri di kawasan Kampung Wisata Jodipan. Siapapun yang mengunjungi Kampung Wisata Jodipan Malang, Kampung Tridi, maupun kampung wisata lain di sekitarnya, Anda tidak boleh melewatkan pemandangan sebuah jembatan baja kokoh peninggalan Belanda di atas Sungai Brantas. Apalagi jika kebetulan ada kereta api yang lewat di atasnya. Di mana lintasan ini, selain melayani kereta api jarak jauh, juga ada layanan lokal komuter hingga kereta Pertamina Malang. Bagus banget diabadikan jadi foto atau video. Gimana? Anda tertarik? Tunggu apa lagi? Rencanakan kunjungan Anda ke Bukluduk sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural, biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water, hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Siang hari ini saya ingin membahas tentang dugaan pembunuhan lagi yang dilakukan oleh KKB di Papua kawan. Jadi kalau misalkan kita lihat, memang polisi ini sudah menangkap terduga anggota KKB penembak PNS sebelumnya di Yahukimo ya. Jadi tim gabungan Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Yahukimo itu menangkap tersangka penembakan terhadap seorang PNS konsultan BPKAD berinisial RK yang memang meninggal dunia kawan karena tembakan pada bagian lehernya ya. Dan Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2026 Kombes Pol Yusuf Sutejo dalam keterangannya mengatakan kalau pihaknya ini menangkap tersangka penembakan NB pada Selasa kemarin sekitar 16.26 WIT di area ruko Blok A dan B Distrik DKI Kabupaten Yahukimo, dan petugas menemukan 3 butir amunisi kaliber 5,56 mm. Dan kalau misalkan kita lihat, ternyata terulang lagi kawan ya. Dan mungkin sebelum saya masuk ke satu kasus ini, rangkumannya sebanyak 29 orang meninggal dunia kawan akibat gangguan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Provinsi Papua Pegunungan sepanjang Januari hingga September 2026. Dan hal ini disampaikan oleh Kapolda Papua Irjen Pol Patri Geren Warin dalam rapat koordinasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas bersama pemerintah Provinsi Papua Pegunungan di Wamena Rabu kemarin. Dari jumlah tersebut, 25 korban merupakan warga sipil, sementara 4 korban merupakan anggota TNI dan Polri. Dan selama periode tersebut tercatat juga ada 76 aksi penembakan, pembakaran, kontak tembak, penganiayaan, pemalangan, penyanderaan, pengancaman, dan perampasan senjata api yang dilakukan KKB, kata Patrigi kawan dalam rapat koordinasi tersebut. Dan kalau misalkan kita lihat, memang Patrigi mengatakan gangguan keamanan di Papua Pegunungan pada periode yang sama mencapai 642 kasus berdasarkan hasil evaluasi. Kondisi ini menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat sekaligus menjaga kestabilan keamanan. Menurut Patrigi, penanganan gangguan Kamtib Mas membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Polda Papua bersama Satgas Operasi Damai Kartens 2026 terus melakukan penegakan hukum dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis melalui program Binmas Noken. Nah, mungkin Anda pun juga boleh berkomentar kawan tentang hal ini di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: CityGuide 911 FM, guidance for your life. CityGuide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, Pemkot Batu dituntut kreatif di tengah terbatasnya dana transfer pusat. Wali Kota Batu Nur Rohman menjelaskan ada beberapa strategi yang telah dan akan dijalankan. Beberapa upaya yang dimaksud seperti memperluas basis pendapatan, memperbaiki kebutuhan pajak, memperkuat digitalisasi, sampai mengoptimalkan aset milik daerah. Nur Rohman menjelaskan, nantinya pemerintah Kota Batu akan mencari objek pajak baru yang selama ini belum masuk dalam basis data. Kawan, kerangka manusia ditemukan di hutan petak 23A Lamongan. Kasihumas Polres Lamongan Ibda Hamzaid menyampaikan pihaknya menerima laporan dari masyarakat terkait temuan kerangka manusia di kawasan hutan petak 23A Kecamatan Kedung Pring, Lamongan kemarin. Ia menyebut tim identifikasi Satreskrim Polres Lamongan beserta tim medis Puskesmas Kedung Pring segera mengecek ke lokasi dan masih belum diketahui untuk identitas kerangka tersebut. Dibilanjut, setelah pemeriksaan di lokasi selesai, kerangka manusia kemudian dimakamkan di kawasan hutan Desa Tenggerejo dengan pemakaman yang layak. Kawan, Menlu Sugiono tegaskan dukungan Indonesia untuk Palestina. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyebut situasi di Gaza dan tepi barat sebagai ujian bagi nurani dunia. Hal itu disampaikan Sugiono dalam sidang umum PBB ke-81 di New York. Sugiono menegaskan Indonesia akan terus membela hak rakyat Palestina. Ia juga menyampaikan pentingnya menghentikan kekerasan dan upaya perdamaian untuk mengakhiri konflik di Palestina. Dukungan tersebut menjadi bagian dari sikap Indonesia dan mendorong perdamaian dan keadilan bagi rakyat Palestina. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Raidina Yasifa, selamat siang.
0: 911 Hot News.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, siang hari ini dengan saya Bulan Indriani. Siang yang panas, yang cukup terik. Memang di beberapa hari terakhir ini kita juga merasakan kondisi yang sama ya. Panasnya terik sekali ketika siang hari. Nah, kemudian kawan perlu diingat juga dengan kondisi cuaca seperti ini, adanya beberapa daerah yang terdampak, bahkan di sekitar Kabupaten Malang ya, ada belasan ribu jiwa yang terdampak kekeringan. Kemudian dari data BPBD, waktu itu sempat disampaikan Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, ada beberapa personil yang kemudian diterjunkan, disiagakan, bahkan masih disiagakan di posko tanggap darurat bencana kekeringan. Nah, di sisi lain, sejumlah instansi terkait ini juga turut dilibatkan ya dalam penanggulangan bencana, khususnya ketika mendistribusikan bantuan air bersih kepada warga terdampak. Kemudian dari belasan desa yang tersebar pada 6 kecamatan, jadi jumlah warga yang terdampak kekeringan ini diperkirakan mencapai lebih dari 14.000 jiwa. Nah, belum diketahui juga ya jumlah jiwa pada ribuan kakak yang terdampak kekeringan pada sejumlah wilayah di Kabupaten Malang ini, apakah karena memang masih bersifat sementara begitu. Jadi nanti update-nya kita akan coba tanyakan ke rekan-rekan BPBD. Nah, kemudian kawan, untuk beberapa catatan lainnya nanti kita akan kembali hadirkan Anda yang sekarang juga masih mobile di sekitar Malang Raya. Tambahan informasi dari Anda masih boleh nanti Anda sampaikan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Ilham Riza kembali menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menjelajah salah satu kawasan strategis di Malang Raya, Kecamatan Dau, wilayah yang berada di antara Kota Malang dan Kota Batu. Namun, Kecamatan Dau berada di wilayah Kabupaten Malang, berkembang sebagai kawasan penyangga dua kota besar. Pusat aktivitasnya berada di Singkaling, Desa Mulyo Agung yang menjadi jalur utama penghubung Malang dan Batu. Secara geografis, Dau punya karakter wilayah yang beragam. Bagian timur di dominasi kawasan urban serta keberadaan kampus seperti Universitas Macung dan Universitas Brawijaya Kampung Dieng. Sementara itu, bagian barat masih didominasi lahan pertanian dan hutan karena berada di lereng Gunung Kawi dan Gunung Buta. Kondisi inilah kawan yang membuat Dau memiliki kombinasi antara kawasan kota dan pedesaan dalam satu wilayah. Dan tahukah kawan, Kecamatan Dau pernah mengalami perubahan wilayah yang sangat ekspansi Kota Malang pada tahun 1987 ketika beberapa desa seperti Telogomas, Marjosari, dan Karangbesuki masuk ke wilayah kota. Kemudian pada tahun 1993, sebagian wilayah Dau kembali berkurang dan terbentuknya Kota Administratif Batu. Meski begitu, Dau tetap berkembang sebagai kawasan penting di Kabupaten Malang. Salah satu peninggalan sejarah penting di Kecamatan Dau adalah Candi Badut, candi yang diperkirakan berasal dari abad ke-8 dan menjadi salah satu candi tertua di Jawa Timur. Lokasinya berada di perbatasan Kota Malang dan hingga kini menjadi situs budaya yang aktif dikunjungi. Kalau bicara soal potensi wisata, Dau punya banyak pilihan destinasi, mulai dari wisata buatan hingga wisata alam. Dau pun punya bumi perkemahan bedengan yang sering digunakan untuk camping dan kegiatan outdoor. Ada juga air terjun Parang Tejo yang berada di kawasan hutan lereng gunung serta kebun Rojo Camp yang menawarkan pengalaman berkemah.

ramah dengan suasana alam yang terbuka. Potensi lain yang masih cukup kuat sampai sekarang, Dau juga dikenal sebagai sentra jeruk di Malang. Beberapa desa mengembangkan wisata petik jeruk di mana pengunjung bisa langsung memanen buah dari kebun. Aktivitas inilah yang banyak diminati karena lokasi dekat dengan kota Malang dan mudah diakses. Tidak hanya itu, selain wisata alam dan sejarah, Dau juga punya potensi wisata religi dan edukasi. Ada Museum Zoologi Frater Veni, Gua Maria Passionis di Karpel Paranti Jati, serta berbagai institusi pendidikan yang menjadikan Dau sebagai kawasan belajar sekaligus wisata. Dengan posisi yang strategis, kombinasi wilayah urban dan alam, serta ragam potensi wisata, Kecamatan Dau menjadi salah satu kawasan yang terus berkembang di Malang.

0: Angela Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
3: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampe lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
2: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
3: Mas, lihat deh. Sampai ada keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
2: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
3: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
2: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
4: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Awali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Gate 9, Warwan FM, guidance for your life, kawan. Karena sekarang ini juga akhir pekan ya. Sedangkan bicara akhir pekan ini, banyak masyarakat yang kemudian memanfaatkan waktu untuk quality time bersama dengan keluarga tercinta. Sedangkan di Malang ini kan juga banyak tempat-tempat yang bisa dikunjungi bersama begitu. Termasuk juga ketika kita bicara Kota Batu saja. Nah ini Kota Batu juga banyak menyuguhkan tempat-tempat yang bisa Anda explore ya di sana. Nah kemudian kawan, waktu itu kita juga sempat bahas ya, bicara kota wisata juga di Kota Batu. Waktu itu banyak orang yang kemudian menyoroti dengan adanya aksi vandalisme, bahkan dari pemerintah Kota Batu ini juga tidak tanggung-tanggung ya dalam memberikan perhatiannya untuk aksi vandalisme ini. Jadi membuat sebuah ruang begitu ya, ruang tersendiri untuk siapapun untuk bisa mengekspresikan karyanya. Nah kemudian kawan, pemerintah Kota Batu ini melalui DLH ya, juga melakukan gerakan bersih-bersih di Kota Batu. Jadi tidak hanya menyasar sampah fisik tetapi juga sampah visual yang selama ini masih ditemukan di beberapa titik. Dari Kepala DLH Kota Batu Dian Fahroni juga menyampaikan, bahkan sekarang ini ada salah satu ruang kreatif ya yang sudah mulai diwujudkan. Itu posisinya ada di kawasan pasar Induk Among Tani. Jadi pagar pasar ini disiapkan sebagai media mural dengan tema lingkungan. Menurut Dian sendiri, mural ini berbeda ya dengan vandalisme. Jadi mural ini karya seni yang memiliki konsep dan pesan, sedangkan vandalisme ini justru merusak fasilitas dan juga estetika kota. Kemudian kawan, disampaikan ada 8 titik juga yang sudah ditetapkan sebagai ruang kreatif, seperti hutan Kota Bondas, kemudian alun-alun Kota Batu, PLUT KUM KM, kemudian Pasar Induk Among Tani, Galeri Raos, Sendratari Arjuna Wiwaha, Batu Tourism Center, serta Lipo Plaza Batu. Tapi ruang kreatif ini bukan berarti kemudian bebas gitu saja ya dipakai tanpa aturan. Dian menegaskan kalau pemerintah ini tetap melakukan pengawasan, utamanya karena sebagian lokasi ini sebagai aset Pemkot Batu ya. Jadi seniman yang mau berkarya ini juga harus berkomunikasi lebih dulu nantinya dengan pemerintah. Nah, pembahasan mencakup tema, konsep hingga lokasi karya yang akan dibuat itu nanti juga bisa ditentukan bersama. Kembali lagi kawan ke ruang kreatif ya yang disiapkan, ini juga tidak semuanya diperuntukkan untuk mural. Jadi setiap lokasi ini bisa memiliki karakter seni berbeda. Salah satunya di Sendratari Arjuna yang diarahkan sebagai ruang untuk aktivitas seni dan budaya. Kemudian untuk mendukung seniman, pemerintah Kota Batu juga memberikan stimulan berupa penyediaan cat. Kemudian ada ruangnya pasti ya, kemudian atau media berkaryanya kita menyebut. Kemudian ada operasional selama kegiatan berlangsung. Jadi skema ini bukan pembayaran berdasarkan luasan mural seperti jasa pembuatan mural pada umumnya. Sementara seniman yang terlibat ini diprioritaskan berasal dari ekosistem ekonomi kreatif, utamanya subsektor desain, komunikasi visual, dan grafis. Tapi sampai sekarang DLH juga masih melakukan pendataan kelompok kreatif yang ada di Kota Batu. Dian sendiri juga menjelaskan kalau pihaknya nanti akan ada koordinasi dengan Komite Ekonomi Kreatif Kota Batu untuk menginventarisasi komunitas dan pelaku seni yang bisa dilibatkan. Nah, dengan penataan ini, pemerintah Kota Batu juga inginnya sih ruang publik itu tidak hanya bersih dari sampah fisik ya, tapi juga lebih tertata dari sampah visual. Di saat bersamaan, seniman mendapat ruang resmi untuk berkarya tanpa harus menyalurkan kreativitas melalui aksi vandalisme. Itu kawan untuk beberapa catatan ya di siang hari ini. Dan ini juga semoga menjadi jawaban ya, setelah waktu itu di Ijintok sempat kita bahas juga Kota Batu darurat vandalisme, itu yang jadi pertanyaan. Kemudian akhirnya terjawablah dengan upaya-upaya yang sekarang ini sedang dilakukan oleh pemerintah Kota Batu. Nah mungkin Anda ketika jalan-jalan di sekitar Kota Batu, tidak hanya Kota Batu deh, di sekitar Kota Malang, termasuk Kabupaten Malang, bagaimana? Apakah Anda juga sempat menjumpai titik-titik yang rasanya ini kok perlu dibersihkan ya? Nah boleh nanti Anda sampaikan di WhatsApp kami di 0811 36091.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Udah siap? Yuk berangkat.
3: Siap. Eh, bentar.
2: Kenapa? Dompet ketinggalan?
3: Bukan.
2: HP?
3: Bukan.
2: Pacar?
3: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
2: Terus apa dong?
3: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
2: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
3: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
2: Iya sih.
3: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
2: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
4: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Ini menginfokan ada laka di Gadang.
6: PKL-PKL tukangnya diobrai veteran.
7: Di situ ada 12 sound horek siap menggoncang.
8: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama. Mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
9: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
10: Oke mbak, terima kasih infonya. Ini tak 87 ke teman-teman living ya.
8: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
11: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Baik kawan, masih bicara Kota Batu karena waktu itu kita juga sempat bahas ya di Ijen Talk. Kita sempat menghadirkan juga dari Kepala Dinas Sosial Kota Batu, Lili Fariha, yang menjelaskan bahwa aksi vandalisme yang sempat terjadi terpantau di beberapa titik. Tapi nihil aduan ya yang masuk ke Dinas Sosial Kota Batu. Nah kemungkinan memang laporannya itu sudah selesai sampai di Satpol PP Kota Batu. Nah kemudian kawan, Lili juga sempat menyinggung, jadi biasanya penindakan yang dilakukan itu ketika masuk laporan, maka Satpol PP Kota Batu bergerak. Nah, dari situ nanti akan difilter ya. Jika memang perlu ada arahan, bimbingan, maka diserahkan ke Dinsos Kota Batu. Katakanlah ini sebagai ini ya yang membina begitu ya. Kemudian Lili juga menyampaikan sebagai kota wisata, ketika terjadi aksi vandalisme ini juga menimbulkan ketidaknyamanan ya untuk masyarakat dan wisatawan. Tapi sekali lagi, setelah adanya sebuah upaya yang bahkan ini rasanya respon cepat gitu bisa dikatakan dari pemerintah Kota Batu, kemudian memberikan wadah, memberikan ruang untuk anak-anak muda bisa berkarya, jadi diarahkan ke hal yang lebih positif lagi ya. Mungkin ketika kemarin-kemarin kita bicaranya adanya aksi vandalisme begitu, nah kemudian dengan adanya ruang ini, maka bisa diarahkan ke mural gitu ya. Karena memang berbeda sekali ketika kita bicara mural dan vandalisme. Jadi mural ini karya seni yang memang ada konsepnya dan ada pesan baik di dalamnya gitu. Sedangkan vandalisme ini kan justru lebih mengarah ke merusak fasilitas dan juga estetika kota. Nah kemudian untuk Anda yang sekarang juga masih melanjutkan aktivitas lainnya kawan di akhir pekan ini, bagaimana mungkin Anda yang sekarang juga lagi jalan-jalan di sekitar Kota Malang, termasuk juga di wilayah Kabupaten Malang, boleh nanti Anda sampaikan kondisi di sekitar Anda. Nah khususnya buat Anda yang sekarang ini ada rencana pengen beli properti tapi masih takut ya gimana kalau sampai nanti boncos, apalagi sampai gak produktif, makanya pilihlah yang pasti-pasti saja. Kawan, yang pasti di sini ada Paramaland mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif yang ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Jadi dengan villa dua lantai, ini didapatnya sudah lengkap ya, dengan private pool, rooftop, dan smart home system. Jadi Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus nanti juga bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Jatim Park Group, dan legalitasnya aman. Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset yang ada di kawasan produktif Kota Batu. Informasi lengkapnya Anda juga bisa cek Instagram @paramapandermanhill atau hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Kita akan lanjutkan membaca informasi beberapa yang sudah masuk ya di WhatsApp CityGate. Terima kasih banyak. Ini tadi dari rekan-rekan yang memantau aktivitas Gunung Api Semeru. Jadi kawan, siang hari ini dengan Mokda Sofian, penyusul laporan yang menyampaikan, jadi secara visual gunung tampak jelas hingga berkabut, tapi asap kawah tidak teramati. Letusan teramati sebanyak 8 kali. Kemudian untuk tingkat aktivitas Gunung Semeru masih di level 3 siaga, sehingga masyarakat di sini diimbau supaya tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara sepanjang Besukobokan sejauh 13 km dari puncak erupsi. Di sini masyarakat juga diminta supaya tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar dan waspada potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru. Nah, kemudian untuk Anda yang sekarang juga posisinya berada di sekitar Kota Malang ya, kemudian berencana mengarah ke wilayah Kabupaten Malang, kita akan coba lihat di beberapa titik pantau yang sekarang ini posisi mau mengarah ke sekitar Kepanjen ya, dan sekitarnya Anda bisa manfaatkan jalur utama di sekitar Sukun masih terkondisikan, begitupun Anda yang mau masuk mengarah ke sekitar Pakisaji. Tidak ada kepadatan di sana, ataupun Anda yang mau lewatnya kali ini di sekitar Lowok Doro ya, di sekitar Gadang, Lowok Doro, ini juga masih terkondisikan. Traffic Report kali ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan yang lokasinya ada di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. Kawan, RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info, Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
12: Info Talk, informasi seputar jantung.
13: Kembali kawan, di siang hari ini kita update terlebih dahulu untuk informasi seputar di ruas jalan tol. Untuk Anda yang menuju ke tol Pandaan Malang sampai ke Sidoarjo, Porong, Kejapanan juga masih terpantau lancar. Yang menuju ke timur kawan, mungkin mau ke Gempol Rembang ataupun ke Paspro, Pasuruan Probolinggo sampai di Exit Tol Leces juga masih terpantau lancar dua arah, tidak ada kendala. Cuaca di sekitar tol Pandaan Malang di siang hari ini terpantau cukup terik kawan ya. Mataharinya cukup panas dan cukup terik. Anda nanti boleh kembali berkabar di Infotol, di mention di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
12: Infotol, informasi seputar jalan.
14: City Guides Inside.
2: Kota Malang mencatat lebih dari 2,49 juta kunjungan wisatawan sepanjang 2026. Namun, banyaknya wisatawan yang datang belum tentu berbanding lurus dengan lamanya mereka tinggal. Tantangannya kini bukan sekedar mendatangkan orang, tetapi bagaimana membuat wisatawan punya alasan untuk menghabiskan waktu lebih lama di Kota Malang. Menurut Kepala Disporapar Kota Malang, Arief Tri Sastiawan, pemerintah terus menambah pilihan daya tarik wisata agar Kota Malang tidak hanya menjadi tempat singgah. Selain Kayu Tangan Heritage, sejumlah pasar tradisional seperti Pasar Klojen dan Oro-Oro Dowo juga mulai diarahkan menjadi bagian dari pengalaman wisata kota.
15: Kalau kami melihat data kemarin di dengan adanya banyakkan event kotorisme di Kota Malang, rata-rata mereka tinggal di Kota Malang itu antara 3 sampai 1 minggu. Bahkan sampai kemarin pelaksanaan lomba panahan salah satu pelanggara dinas

beberapa pihak biasanya kebetulan saya juga pelaku dari komunitas olahraga, saya kebetulan ketua komunitas Medalibat Kota Malang. Kemarin kita melaksanakan event sportourism itu dengan menggelar M112 itu kita laksanakan di long end. Artinya mereka minimal wisatawan ini, teman-teman yang hadir di Kota Malang ini minimal 3-4 hari di Kota Malang. Dari data yang kami punya kemarin dari 700

0: Panjang lama tinggal wisatawan juga membutuhkan dukungan event dan industri perhotelan. Apalagi Kota Malang berada di tengah kawasan wisata Malang Raya yang punya magnet besar seperti Bromo hingga wisata Malang Selatan. Sehingga wisatawan seringkali hanya singgah sebelum melanjutkan perjalanan. Ketua BPC PHRI Kota Malang Agus Basuki juga menilai semakin banyaknya event nasional maupun internasional bisa menjadi peluang agar wisatawan tinggal lebih lama. Kolaborasi dengan UMKM juga dinilai penting supaya dampak pariwisata tidak hanya dirasakan hotel tetapi ikut penggerakan perekonomian lokal.
1: Kalau di rata-rata wisatawan yang ini selain yang apa, isi-isi tertentu memang seperti yang disampaikan Pak Arief. Demikian, tapi kalau rata-rata dari teman-teman yang mungkin menurut Pak PNP itu dari istilahnya kalau dilihat di kami itu end of day 1 sampai 2 masih 1 dia kalau di rata-rata ya. Memang di beberapa hotel ada yang sampai minggu, ada yang sampai 2 hari, minggu di tergantung waktu, tapi kalau tidak ada waktu anggota kami itu lama tinggal utamanya wisatawan asing itu 2 hari, karena memang wisatawan asing itu kebetulan kita lagi punya kota di kota kawasan pariwisata. Jadi kalau kita bicara wisata Malang Raya termasuk yang favorit di wisatawan itu sekarang ada di masih di Bromo sama di Malang Selatan di kawasan Tegal Lumajang. Jadi mereka satu hari mereka satu sampai dua hari itu mereka gunakan untuk wisatawan ke sekitar Malang Raya, Kabupaten Bromo, misalnya di Kota Malang, di Kayu Tangan, di tempat-tempat yang memang dianggap bagus untuk berwisata.
0: Persoalannya, ukuran keberhasilan pariwisata tidak cukup dilihat dari jumlah kunjungan. Jika wisatawan datang tetapi hanya sebentar, perputaran ekonomi yang ditinggalkan di Kota Malang juga menjadi terbatas. Yang perlu dijual bukan hanya tempat wisata, tetapi pengalaman selama berada di kota. Menurut pengamat ekonomi pariwisata sekaligus dosen jurusan akuntansi Politeknik Negeri Malang, Dr. Aang Afandi, rata-rata lama tinggal wisatawan di Kota Malang masih sekitar 1,3 hari atau kurang dari 48 jam. Ia mendorong konsep 48 hour in Malang berupa itinerary yang menghubungkan destinasi, kuliner, belanja hingga aktivitas wisata dalam satu perjalanan.
2: Kesuksesan suatu daerah dalam mengelola sektor pariwisatanya adalah selama apa gitu mereka tinggal gitu ya, length of stay-nya. Tadi Pak Arief sudah menyampaikan secara parsial gitu ya, case-case tertentu ketika ada event menunjukkan 3-6 hari. Kemudian Gus Basuki di sisi praktisinya ternyata juga memberikan gambaran sekitar 1-2 hari. Kalau coba kita lihat data, ternyata sebenarnya Kota Malang ini datanya masih 1,3 hari. Artinya belum sampai 2 hari. Atau sebenarnya mendekati 2 hari lah, lebih dari 1. Inilah yang sebenarnya memang harus digenjot, selama apakah mereka bisa tinggal. Harapannya apa? Sebenarnya salah satunya adalah mereka tidak hanya tinggal. Tantangan berikutnya adalah seberapa banyak mereka mau belanja. Ini yang sebenarnya bisa kita push untuk Kota Malang ini. Semakin mereka lama, semakin mereka mau keluar jalan-jalan dan seterusnya, salah satu konsekuensinya mereka akan nanti makan, minum, dan belanja. Inilah yang salah satu sebenarnya momentum untuk apa ya, yang bisa kita berikan wisatawan ini. Kalau saya punya ide, sebenarnya salah satunya adalah bagaimana misalnya kita menciptakan 48 hours at Malang gitu, 48 jam di Malang. Itu ngapain? Nah, ini tantangannya sebenarnya bagi pemerintah Kota Malang untuk membuat itinerary. Kalau 48 jam di Malang ini ngapain saja? Ini yang bisa di-create. Tidak harus dinas pariwisata, tetapi mungkin dinas pariwisata bisa mengadakan semacam lomba gitu untuk anak SMA, mahasiswa untuk bikin itinerary itu.
0: Kota Malang punya modal besar dari event, heritage, kuliner, hingga ekonomi kreatif. Tantangannya sekarang adalah menghubungkan semua potensi itu menjadi pengalaman yang utuh. Karena semakin lama wisatawan tinggal, semakin besar pula peluang pariwisata memberikan dampak langsung bagi perekonomian kota.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, selalu waspada dimanapun Anda berada, tidak hanya ketika malam ya, termasuk siang hari atau bahkan memasuki sore hari. Mungkin ini ada kejadian yang kemudian kita akan banyak ambil hikmahnya ya, dan supaya kita lebih hati-hati saja sebagai pengingat intinya. Nah, jadi informasi yang kami dapatkan, sebuah kejadian kawan. Jadi waktu itu sore hari ya, ada seorang pemuda inisial AGF 26 tahun yang nekat merampas motor milik mahasiswi. Waktu itu kejadiannya hari Kamis tanggal 24 September 2026 dan itu masih sore ya, sekitar jam 4:30 sore. Korban Sandi 22 tahun ini sempat memarkirkan sepedanya di sebuah minimarket Jalan Terusan Dieng, Kelurahan Pisang Candi Sukun. Nah, kemudian dari Kasihomas Polresta Malangkota, Ibda Lukman Sobihin menyampaikan pelaku ini merampas paksa ya motor korban setelah selesai berbelanja. Nah, saat menyalakan motor, seorang pria yang tidak dikenal ini tiba-tiba duduk di jok belakang sepeda motor. Nah, kemudian pelaku ini mendorong korban sampai kehilangan keseimbangan dan akhirnya terjatuhlah. Nah, dalam kondisi ini pelaku langsung tancap gas ya, meninggalkan lokasi. Kemudian ada seorang warga bernama Lionel yang waktu itu sempat melihat kejadiannya dan akhirnya secara langsung mengejar pelaku. Tidak berselang lama, hanya sekitar 15-an menit, kemudian pelaku yang membawa sepeda motor korban ini berhasil diamankan warga bersama dengan sejumlah mahasiswa yang ada di area halaman Fakultas Hukum Unmar Malang. Nah, pelaku yang ternyata seorang mahasiswa dari Jember ini kemudian digiring ke kantor polisi ya untuk menjalani proses hukum lebih lanjut, dan polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, satu jaket hitam, kemudian satu celana abu-abu, satu unit sepeda motor, serta adanya rekaman CCTV yang merekam kejadian itu. Nah, dalam perkara ini penyidik menerapkan pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Jadi di sini juga diimbau supaya masyarakat dan mahasiswa ini tidak lengah ya menjaga kendaraan. Pastikan kendaraan dikunci dengan baik dan jangan meninggalkan kunci atau barang berharga di kendaraan, baik saat berada di kos maupun ketika beraktivitas di luar ruangan. Itu kawan, kejadian yang sempat menimpa salah satu korban, tapi beruntungnya akhirnya sepedanya bisa kembali ya. Kemudian untuk beberapa catatan lainnya nanti kita akan kembali hadirkan untuk Anda yang sekarang juga masih melanjutkan aktivitasnya di sekitar Malang Raya, boleh nanti Anda kabarkan bagaimana. Di siang ini kita masih di City Report yang didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Informasi lengkapnya Anda bisa cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa dengan datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
2: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Wulan di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda jalan-jalan ke Waduk Jurang Toleh. Sejuk sekali suasana di sini. Ada waduk membentang luas, disuguhkan keindahan alam berupa pemandangan gunung di sekitarnya. Jurang Toleh kawan, dikelola oleh Karang Taruna dan para pemuda inovatif desa setempat. Awalnya, Jurang Toleh menjadi spot sunset favorit warga desa Jatiluwi, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang. Apalagi banyak juga warga yang hobi memancing, mencari ikan di Jurang Toleh.
2: Akhirnya, para pemuda pada kala itu mendiskusikan ide pembuatan wisata Jurang Toleh. Setelah proses panjang perencanaan sejak 2015, akhirnya tahun 2016 pembangunan panorama Jurang Toleh disetujui dan telah dimasukkan ke dalam RKP Desa serta APBD tahun 2017. Jurang Toleh kemudian dikelola oleh salah satu unit usaha BUMDes sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa. Kawan, kalau Anda ingin lebih menikmati suasana waduk atau hanya sekedar berkeliling, Anda bisa menaiki perahu yang disediakan. Di sini juga ada salah satu spot yang sering dijadikan tempat foto oleh pengunjung. Sebuah perahu yang terletak di atas papan dan mengapung tepat di tengah waduk. Wah, menarik bukan? Tapi tidak hanya spot foto, di sini juga ada spot taman bunga loh kawan. Taman ini dilengkapi dengan hiasan seperti payung dan beberapa gazebo untuk beristirahat para pengunjung. Indah banget. Bagaimana? Tertarik untuk berwisata ke Waduk Jurang Toleh? Lokasinya ada di Desa Jatiluwi, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang. Kalau Anda ingin ke Waduk Jurang Toleh dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Kepanjen dulu. Setelah di perempatan Kepanjen, belok kanan dan ikuti jalan arah ke Blitar. Sampai nanti Anda berada di daerah Sumberpucung. Nah, Anda bisa menanyakan ke warga sekitar di mana lokasi tepatnya Waduk Jurang Toleh. Yuk segera rencanakan waktu berlibur keluarga Anda. Tapi jangan lupa bagikan juga keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM.
3: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke, Pak. Tapi,
4: kenapa?
5: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
8: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
7: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
8: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru Pasca Sarjana tahun Akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
7: Tunggu apa lagi? Regular Magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi-ut.ac.id atau cek Instagram @ut_malang. UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan, masih ingatkah Anda ini yang sempat juga gempar ya di tengah masyarakat belum lama ini, jadi ditemukannya keberadaan fasilitas mewah di sebuah lapas, lapas kelas 2A Cibinong. Dari Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan IMIPAS ini mengaku sudah memeriksa total ada 52 warga binaan untuk mengusut keberadaan fasilitas ini. Nah, dari Inspektur Jenderal Kementerian IMIPAS Rudi Setiawan ini menjelaskan, jadi pemeriksaan ini sudah dilakukan sejak hari Jumat yang lalu. Rudi juga menambahkan selain warga binaan, pihaknya juga memeriksa sebanyak 54 pegawai yang bekerja di lapas kelas 2A Cibinong. Lebih lanjut dia juga menjelaskan IMIPAS juga akan mendalami keberadaan fasilitas mewah yang tiba-tiba hilang ya pasca sidak dari Ombudsman. Jadi pendalaman ini dilakukan karena memang fasilitas mewah yang sempat ditemukan ini sudah hilang pada saat kunjungan Menteri IMIPAS Agus Andrianto dan Kepala Bapisus Aris Marsudianto. Nah, di sisi lain ada juga beberapa statement yang sempat disampaikan ya. Jadi dari Rudi yang menambahkan sebagai bentuk komitmen total 5 orang pejabat lapas kelas 2A Cibinong ini sudah dicopot dalam rangka pemeriksaan. Rudi juga menjelaskan ada 5 pejabat yang dinonaktifkan dan ini merupakan Kalapas, kemudian KPLP, ada Kasih Binadik, Kasih Keamanan dan Ketertiban, sekaligus Kepala Urusan Umum. Kita akan terus coba pantau bagaimana hasil dari penyelidikannya dan bagaimana keterangan dari beberapa orang ya yang sekarang ini masih diperiksa, kawan. Nah, kemudian untuk Sobat Jatim khususnya, gimana? Sudah punya rencana keliling Malang? Yuk bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat. Tentunya bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Kawan, saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, Terminal Batu. Untuk tarifnya juga ramah di kantong, untuk tarif umum hanya Rp5.000. Sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun juga semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Ekonomis Spark, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya juga mudah, kawan. Jadi nanti Anda cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim. Tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi, semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalane Jawa Timur. Bu Kurnia, selamat siang. Terima kasih banyak. Ini tadi ada update di sekitar Legend Sutoyo arah ke selatan. Masih terpantau ramai lancar. Ada video juga yang sempat di-share. Saat ini kami sedang tampilkan di visual radio. Anda bisa cek ya di sana. Kemudian ada video kedua yang dikirimkan jam 12:52. Masih tetap terpantau lancar ya di Legend Sutoyo. Ini tadi sempat melihat ada unit pemadam kebakaran yang lewat arah ke utara. Oke, Bu Kurnia, terima kasih banyak. Ini soal tadi melihat unit PMK ya, kita masih coba tanyakan ke rekan-rekan damkar apakah ada kejadian kebakaran di sekitar Kota Malang maupun di beberapa wilayah lain ya, mungkin di sekitar Kabupaten Malang juga. Kemudian untuk Anda yang sekarang juga sedang memantau di beberapa ruas lain, kabar dari Anda selain bisa Anda sampaikan di WhatsApp, Anda juga bisa mention di @cityguide911fm.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, perlu ada sinkronisasi jalan-jalan secara menyeluruh di Kabupaten Malang. Kata Kepala DPUBM Kabupaten Malang, Khairul Isniadi Kusuma atau OONG, sinkronisasi dengan jaringan jalan kabupaten dengan jalan desa dirasa penting untuk membangun konektivitas wilayah secara menyeluruh. OONG menjelaskan, jaringan jalan di Kabupaten Malang punya cakupan yang sangat luas dan menjadi penopang utama mobilitas masyarakat, pelayanan publik, sampai pertumbuhan ekonomi daerah. OONG menambahkan, pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya dengan membuka akses baru, tapi juga perlu memastikan jalan yang telah tersedia punya kemampuan memberikan manfaat untuk jangka panjang. Kawan, program pasti tekan stunting, Jatim siapkan keberlanjutan. Program Partner Akselerasi Penurunan Stunting Indonesia atau PASTI di Jawa Timur akan dilanjutkan melalui penguatan pos gizi DASHAT atau Dapur Sehat Atasi Stunting dan kebijakan berbasis data. Kepala Program PASTI Jawa Timur, Christine Laura Egaratri, menyampaikan keberhasilan program didukung tingginya partisipasi orang tua dan pengasuh balita yang mencapai 98%. Sebagai informasi, evaluasi di Kabupaten Malang dan Ngawi menunjukkan 1027 dari 1146 anak beresiko stunting atau sekitar 90% berhasil mencapai status gizi normal. Kawan, Indonesia hadapi Thailand di voli putra Asian Games. Tim voli putra Indonesia akan menghadapi Thailand pada pertandingan perdana Asian Games 2026. Laga tersebut berlangsung hari ini pada pukul 14.00 waktu Indonesia bagian barat. Indonesia tergabung di Pool B bersama Thailand, Kyrgyzstan, dan Iran. Pertandingan ini menjadi langkah awal Indonesia dalam persaingan di fase grup. Setelah menghadapi Thailand, Indonesia dijadwalkan bertemu Kyrgyzstan dan Iran. Tim Indonesia akan berusaha meraih hasil maksimal sejak pertandingan pertama untuk membuka peluang melaju ke babak berikutnya. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Raidina Yasifa, selamat siang. 911 Hot News.

Kawan, kembali Anda masih di City Report bersama saya, Mufti Akmal, di jam 1 siang. Kalau untuk cuaca, kawan, tadi pagi sempat cukup terik ya mataharinya, bahkan sampai panas sekali rasanya. Tapi sekarang masuk di jam 1 siang, untuk cuaca di sekitaran Teluk Gomas, kawan, di dekatnya Studio City Guide siang hari ini, sudah terlihat cukup berawan ya, berawan dan cenderung mendung. Wah, ini kalau kita pantau dulu, kawan, untuk di perakiraan BMKG, apakah bagaimana untuk nanti? Kalau dari BMKG, kawan, tidak ada potensi hujan ya, hanya cerah berawan begitu saja, apalagi yang di Kota Malang. Untuk suhu juga cukup sejuk, kawan, 27 derajat Celcius ya di siang hari ini di sekitaran Tol Gomas. Dan untuk beberapa laporan lainnya, kawan, nanti boleh untuk Anda tambahkan ya, update atau informasi lalu lintas maupun juga kegiatan di WhatsApp kami di 0811 360 911. Kawan, untuk beberapa ruas ya, tadi sempat dilaporkan cukup padat, terutama yang di selatan. Karena di hari ini, kawan, kebetulan di sekitaran Kanjuruhan ada pertandingan sepak bola Liga 2 antara Rans Nusantara FC melawan Deltras dari Sidoarjo. Dan karena aturan maupun juga regulasi terkait dengan supporter tamu sudah dicabut, sehingga mungkin nanti ada sedikit perlambatan maupun juga keramaian ya. Karena supporter dari Deltras FC dari Sidoarjo di siang hari ini sudah banyak yang berangkat, bahkan sudah nyampai di Stadion Kanjuruhan. Jadi antisipasi saja, barangkali nanti Anda ada rencana untuk berkegiatan maupun juga mobile di sekitaran Stadion Kanjuruhan. Kalau untuk beberapa ruas lain, dari exit tol Singosari menuju perempatan Karanglo sampai ke Kepuharjo, di siang hari ini relatif aman, lancar dua arah, tidak ada kendala. Wah, ini tidak seperti biasanya di Kepuharjo. Kepuharjo kalau sudah masuk weekend, kawan, sudah masuk akhir pekan begitu ya, biasanya langsung langganan macet ya. Macetnya bahkan dua arah biasanya kalau di akhir pekan. Tapi kalau di siang hari ini, di jam 1 lewat 10 menit, masih relatif aman ya, dua arah dan tidak ada kepadatan. Yang cukup padat justru kalau Anda dari Kota Batu kemudian mau lewat Pendem. Dari pertigaan Muhammad Hatta kemudian belok kiri ke Pendem. Nah, itu antriannya sudah cukup panjang, kawan, sampai di perempatan terusan Wijaya Kusuma, atau di sekitaran Jalan Jetis Bawang, atau di dekatnya Jalan Apel.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Mas, ayo cepetan, lama banget sih.
1: Sabar dong.
0: Keburu aku telat, udah ditungguin teman aku di venue, konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet, tunggu apa lagi sih?
1: Nungguin kamu pakai seatbelt lah.
0: Males banget, aku gak mau pakai, ntar jadi lecek baju aku. Ya kali udah cakep-cakep begini bajunya lecek.
1: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
0: Ya nyawa lah. Yaudah, ini dipakai. Tuh, udah, ayo cepet.
2: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, kalau tadi sempat dibahas ya terkait dengan temuan lapas berbentuk hotel bintang 5 ataupun juga banyak sekali sebutannya ya, lapas seperti villa, kemudian juga hotel di dalam lapas dan lain sebagainya. Sebetulnya hal tersebut kawan sudah pernah difilmkan ya, atau mungkin pernah realitanya mirip dengan salah satu film yang disutradarai oleh Joko Anwar. Nah, mungkin Anda juga pernah menonton filmnya kawan. Judulnya adalah Ghost in Cell. Jadi film tersebut melatar belakangi seorang narapidana yang dituduh membunuh atasannya. Nah, padahal dirinya sendiri tidak membunuh kawan, tidak membunuh atasannya. Dan film dari Joko Anwar memang terkenal dengan film horor kawan, horor kemudian juga thriller atau misterius. Tapi di film Ghost in Cell yang dibalut dengan latar belakang di dalam lapas atau di tempat penjara begitu ya, filmnya dominan seperti horor komedi dan banyak sekali pesan-pesan maupun juga satir lalu sarkasme yang ditujukan kepada salah satu pejabat. Kalau dalam film disebutkan pejabat Konoha seperti itu ya. Dan memang filmnya sudah dirancang oleh Joko Anwar kawan sejak tahun 2018. Jadi sudah mulai dirancang, mulai dari menulis naskah, merancang premis cerita, bagaimana latar belakangnya dan alurnya nanti juga bagaimana. Setelah itu set penjara atau background dari penjara juga dibangun dari nol. Jadi memang terinspirasi dari bentuk lapas suka miskin yang ada di Bandung. Lalu dari tim kru film membuat bentuk sedemikian rupa sehingga disamakan seperti penjara sungguhan. Dan film dari Joko Anwar ini kawan sudah tembus ya di layar kaca internasional, bahkan sempat tayang perdana di ajang Berlinale 2026 atau Berlin International Film Festival di Jerman, dan hak siarnya juga dibeli oleh 86 negara di dunia. Jadi film Ghost in Cell ini kawan sebetulnya mirip terkait dengan bagaimana para koruptor masih bisa hidup mewah di dalam penjara, kemudian bagaimana pesan satir, pesan-pesan sarkasme yang disampaikan melalui gaya film, gaya horor dan komedi yang kemudian dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi salah satu opsi yang mungkin kalau Anda melihat fenomena dari ombudsman terkait dengan sidak ke lapas ya, dan ditemukan banyak villa mewah. Nah, film Ghost in Cell ini juga bisa menjadi salah satu opsi untuk menemani akhir pekan Anda yang sedang berlibur atau sekedar bersantai saja nih di rumah, nggak liburan kemana-mana. Untuk beberapa informasi kawan di siang hari ini ada dari Bu Kurnia. Bu Kurnia tadi sempat update lalu lintas di sekitaran jalan Letjen Sutoyo arah selatan ke utara tambah ramai katanya. Ada videonya juga kawan. Oke, sudah mulai ada peningkatan volume ya Bu. Untuk lalu lintas dari jalan Letjen Sutoyo arah selatan yang menuju ke utara. Dari video yang dikirimkan Bu Kurnia, kawan memang didominasi oleh kendaraan pribadi ya, baik mobil maupun juga motor pribadi. Justru yang cukup padat tadi pagi sempat dilaporkan oleh Pak Hasan Bisri di sekitar Pasar Gondang Legi kawan, yang menuju ke selatan. Tadi sempat panjang antriannya dan didominasi bukan dari kendaraan pribadi, justru didominasi oleh kendaraan umum seperti bus, kemudian juga Elf dan juga HiAce. Dan antriannya juga cukup panjang tadi pagi di sekitar jam 8, jam 9 pagi dari Pasar Gondang Legi yang menuju ke selatan atau menuju ke pantai. Mungkin yang di siang hari ini pendengar City Gate sedang mobile juga di sekitaran pantai selatan maupun juga yang sedang berlibur di Kota Batu kawan, bagaimana kabarnya? Nanti boleh untuk Anda kembali kabarkan di City Guide 911 FM.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

Tol. Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan lalu lintas di ruas tol lainnya, kirimkan di 0811-3600-911. Info tol didukung oleh Klinik Utama Istol Alarm Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istol Alarm Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp 0877-6741-3421, Jalan Indragiri, Kota Batu. Istol Alarm Eye Center, pelayanan premium, harapan untuk semua.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Menginfokan ada laka di Gadang
5: PKL itu hanya diobrai veteran.
6: Di situ ada 12 sonhorek siap menggoncang.
7: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama, mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
8: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
9: Oke Mbak, terima kasih infonya. Kita 87 ke teman-teman living ya.
7: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Raisa, Could It Be Love. Waduh, kalau lagunya udah cinta-cintaan gini kawan ya, di akhir pekan ini memang terasa sangat seru ya. Apalagi juga ditambah mungkin Anda yang sedang berlibur bersama keluarga, yang sedang mobile juga di Kota Batu, di Malang Selatan, di pantai ya. Saat ini juga cuacanya cukup mendukung. Tapi kalau di pantauan kami kawan, semakin jam, semakin siang ya, justru cuacanya yang di Kota Malang ini semakin mendung. Ini kita belum tahu juga ini apakah ada potensi hujan atau tidak. Tapi kalau kita pantau update terus informasi real time dari BMKG terkait dengan perakiraan cuaca, memang di Kota Malang hari ini tidak ada potensi hujan kawan. Tapi tetap perlu diwaspadai ya. Walaupun beberapa minggu, beberapa bulan ini kita tidak kebagian turun hujan ya. Seperti saudara-saudara kita yang di Jabodetabek, di Jawa Barat kemarin sempat diguyur hujan, bahkan sampai cukup deras ya di malam hari. Wah, ketika di pagi hari tentunya terasa segar ya untuk beraktivitas kembali. Atau justru kalau malamnya hujan gitu, ketika pagi justru Anda semakin semangat atau semakin mengantuk ini kawan. Untuk beberapa laporan lain kawan terkait dengan informasi traffic juga, ada yang update dari Bu Titi Rido. Selamat siang Bu Titi. Bu Titi sedang mobile kawan di Jombang ya. Dan saat ini untuk suhu ataupun juga cuaca di Jombang 37 derajat Celcius. Wow, istimewa ini Bu Titi. Bahkan Bu Titi juga menyampaikan di dalam kamar AC pakai suhu 18 juga nggak sejuk sama sekali katanya. Waduh, terima kasih Bu Titi. Ini lagi di Jombang, ada kegiatan kah Bu? Atau sedang berlibur saja untuk acara keluarga? Nanti boleh bercerita kembali Bu Titi. Memang Jombang, kemudian Surabaya, Sidoarjo, Gresik kawan ya. Kalau masalah suhu, memang sangat suhu ya mereka. Maksudnya masalah cuaca memang cukup panas di wilayah-wilayah tersebut, baik dari Sidoarjo, Surabaya. Karena salah satu faktor adalah geografis, dataran tingginya, MDPL-nya juga beda, berbeda dengan kita yang di Kota Malang, di Kabupaten Malang maupun juga di Kota Batu. Kalau di Kota Malang sendiri kawan, rata-rata untuk ketinggian kontur tanahnya adalah 500 MDPL. Jadi cukup tinggi ya. Kalau di wilayah Malang Selatan, kalau misalkan Anda di Bantur, Donomulyo, itu masih sekitaran 100-an MDPL, tapi masuk di mulai dari Kepanjen, kemudian Pakesaji, nah itu sudah di kisaran 200 sampai 350 MDPL. Jadi untuk konturnya memang sedikit lebih tinggi dari permukaan laut. Nah, faktor tersebut yang mengakibatkan cuaca di Kota Malang, di Kabupaten Malang maupun juga di Kota Batu semakin dingin, semakin sejuk karena semakin tinggi kontur tanah kita atau ketinggian tanah kita, maka akan semakin sejuk pula untuk cuaca maupun juga suhunya. Tapi tetap perlu dipertimbangkan dari beberapa faktor seperti RTH atau ruang terbuka hijaunya bagaimana, kemudian juga tumbuh-tumbuhan, hutan dan lahannya apakah masih asri dan lain sebagainya. Terima kasih Bu Titi. Lalu ada Pak Widi yang tadi sempat menanyakan terkait Pertalite di Tlogomas apakah masih ada untuk sekarang. Kalau tadi malam Pak Widi ya, saya sempat ke pom bensin Tlogomas juga. Dan kalau tadi malam sebetulnya masih ada ya. Dan di Tlogomas agak jarang kalau misalkan Pertalite habis. Kalau solar habis mungkin iya di Tlogomas. Tapi kalau di Tlogomas kemudian Pertalite sebetulnya jarang habis karena dari mesin bensinnya banyak, kemudian juga tangki penyimpanan cadangannya juga banyak. Jadi kemungkinan masih aman kawan. Untuk yang mau beli Pertalite ya di siang hari ini bisa nanti ke SPBU Tlogomas. Tapi kita juga masih berkoordinasi Pak Widi dengan Benchmark dari Pertamina Manager Malang Raya terkait dengan pengiriman bensin dari solar maupun juga Pertalite. Kami masih berkoordinasi dengan Branch Manager Pertamina Malang Raya, Imam Rizky Arianto. Dan tadi pagi sempat kita sampaikan juga, karena beberapa SPBU seperti di Pesanggerahan Kota Batu, kemudian juga di UMM, Pertalite dan solarnya habis. Bahkan yang di Kota Batu sudah 3 hari solarnya habis. Dan langsung direspon kawan oleh manajer Pertamina Malang Raya, kami prioritaskan untuk pengiriman yang tadi sudah disebutkan, seperti di SPBU Kota Batu dan juga di UMM. Tapi barangkali nanti Anda yang sedang mobile kemudian isi bensin ya, boleh nanti dikabarkan kawan di update apakah beberapa SPBU sudah lengkap untuk Pertalite maupun juga solarnya atau justru habis. Nanti boleh untuk kembali berkabar.
1: City Guides Life Hacks.
2: Sering berkendara di tengah kemacetan dan cuaca panas, jangan hanya memperhatikan bahan bakar, kawan. Kondisi oli mesin juga perlu menjadi perhatian. Saat kendaraan terjebak macet, mesin sebenarnya tetap bekerja meskipun mobil atau motor hanya bergerak pelan, bahkan kadang berhenti cukup lama. Ditambah suhu lingkungan yang tinggi, beban kerja mesin dan sistem pelumasan bisa menjadi lebih berat. Oli mesin sendiri bukan hanya berfungsi untuk mengurangi gesekan antar komponen, tapi oli juga membantu membawa panas dari bagian-bagian mesin dan menjaga komponen tetap bekerja dengan baik. Seiring pemakaian, oli bisa mengalami penurunan kualitas sehingga kemampuan perlindungan juga ikut berkurang. Karena itu, jangan menjadikan jarak tempuh sebagai satu-satunya patokan. Cara kendaraan digunakan juga perlu menjadi perhatian, kawan. Kalau sehari-hari sering menghadapi kemacetan panjang, perjalanan jarak pendek berulang kali, membawa beban berat, atau digunakan dalam kondisi panas, perawatan kendaraan juga perlu lebih diperhatikan dan tetap mengikuti rekomendasi pabrikan. Lalu apa yang bisa kita periksa? Nah, pertama cek level oli. Pada kendaraan yang dilengkapi dipstick, pastikan permukaan oli berada di atas batas minimum dan maksimum. Kalau levelnya terus berkurang, jangan sekedar ditambah, tapi cari tahu penyebabnya. Kedua, perhatikan kondisi oli. Perubahan warna memang bisa terjadi selama pemakaian. Jadi, jangan menilai oli hanya dari warnanya. Perhatikan juga apakah oli terlihat sangat kotor, terlalu encer, atau terdapat partikel yang tidak biasa. Ketiga, jangan abaikan tanda peringatan. Kalau indikator suhu mesin atau indikator tekanan oli menyala, atau suhu mesin menunjukkan kondisi yang tidak normal, segera menepi dengan aman dan periksa kendaraan. Jangan dipaksakan terus berjalan ya, karena masalah kecil bisa berkembang menjadi kerusakan mesin yang lebih serius. Jadi, di tengah cuaca panas dan kemacetan, jangan tunggu mesin bermasalah baru memperhatikan oli. Perawatan sederhana yang dilakukan tepat waktu bisa membantu menjaga mesin tetap bekerja optimal dan perjalanan tetap aman.

0: Jalanan sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gak sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bocing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

Kalau tadi ada update dari Bu Titi Rido, kawan di Jombang ya. Kemudian juga ada beberapa info sebetulnya untuk Anda yang ada rencana mau ke Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi. Saat ini masih ada sedikit antrian kawan ya. Ada kemacetan karena tadi malam sempat ada demo juga. Demo dari para sopir truk, sopir logistik begitu ya. Terkait dengan durasi dan antrian yang cukup panjang untuk menyeberang melalui Pelabuhan Ketapang Gilimanuk untuk menuju ke Bali. Begitupun juga dari arah sebaliknya, dari Gilimanuk yang menuju ke Ketapang juga ada perlambatan untuk penyeberangan kapalnya kawan. Karena yang menjadi tuntutan dari para sopir truk adalah mereka akan terus menunggu lama untuk penyeberangan, sehingga kalau misalkan mereka harus kejar setoran, harus mengirimkan barang tepat waktu, lah karena akomodasi maupun juga transportasi yang kurang memadai, akhirnya sopir truk ini harus menunggu berjam-jam, bahkan berhari-hari untuk bisa menyeberang dari Pulau Jawa ke Pulau Bali. Dan sebetulnya tuntutan ini sudah mulai dari bulan Juli kemarin kawan, bulan Juli, bahkan di bulan Juni sudah mulai ada sedikit amarah dari para sopir truk. Kemudian di bulan Juli melakukan aksi demo besar-besaran dari para sopir truk terhadap Pelabuhan Ketapang. Dan bulan Agustus sudah diindahkan pertama oleh Dishub dengan ditambah 2 armada kapal untuk mempercepat ataupun memperlancar penyeberangan. Tapi masuk di bulan September, hal tersebut kembali terjadi lagi. Sopir truk harus mengantri berjam-jam dan tentunya akan sedikit menghambat dari logistik dan yang lain sebagainya. Dan salah satu tuntutan mereka adalah kalau bisa sopir truk logistik, sopir truk dan sopir yang lainnya jangan digabung dengan kapal sipil. Jadi ada kapal khusus untuk pengangkut barang maupun juga kapal khusus pengangkut masyarakat sipil maupun juga wisatawan. Dan yang didahulukan sebetulnya oleh Pelabuhan Ketapang adalah kapal penyeberangan untuk masyarakat sipil, yang di mana kapal tersebut bentuk dan fungsinya sama untuk mengangkut truk. Jadi otomatis truk ini harus menunggu wisatawan menyeberang terlebih dahulu, baru nanti ketika kapalnya kembali mereka baru bisa naik. Dan siklusnya terus seperti itu kawan, sehingga mengakibatkan puncak emosi dari para sopir truk ini meningkat ya. Bahkan sampai tadi malam di hari Sabtu tanggal 26 para sopir truk ini juga mengajukan gugatan dan demonstrasi di Pelabuhan Ketapang. Jadi barangkali Anda punya rencana nanti atau besok mau nyebrang lewat Pelabuhan Ketapang gitu ya, mungkin bisa dipending dulu, khawatir nanti pas nyampe di sana malah pelabuhannya ditutup ataupun juga terjebak demo begitu ya yang ada di Pelabuhan Ketapang. Sehingga kita berharap nanti dari Dishub Jatim maupun juga dari pihak pengelola Pelabuhan Ketapang bisa sama-sama mencari jalan tengah alternatif maupun juga jalan keluar untuk dari permasalahan tersebut kawan. Kembali di siang menuju sore hari ini terpantau di Kota Malang sudah cukup berawan kawan ya. Tidak seperti di jam 12 dan jam 1 tadi yang cukup terik mataharinya, cukup panas. Tapi sekarang sudah menuju jam 2 siang sudah mulai sedikit mendung. Dan untuk lalu lintasnya juga tidak begitu padat. Gak seperti biasanya kawan, kalau hari Minggu di Kota Malang biasanya dikabarkan cukup ramai, cukup macet gitu ya. Tapi kalau di hari ini sudah mulai lengang. Mungkin karena efek gak ada karnaval juga mungkin ya kawan. Di tanggal 27 ini di Malang Raya gak ada karnaval soalnya. Adanya besok tanggal 28 di Bantur, di sekitaran wilayah kantor kelurahan desa Bantur, Kecamatan Bantur. Besok kegiatannya di tanggal 28 hari Senin. Kalau di wilayah Malang Raya saat ini, kalau Anda dari utara turun dari flyover Arjosari yang menuju ke TL Sabilillah sudah mulai ada perlambatan. Begitupun yang dari selatan menuju ke utara antriannya cukup panjang kawan. Sampai di sekitaran
Jalan Letjen S. Parman 3. Itu antriannya yang menuju ke TL Sabilillah. Kalau dari barat, dari Jalan Borobudur, di depannya Pasar Belimbing juga sudah mulai ada antrian yang cukup panjang menuju ke TL Sabilillah. Ke Poharjo, di siang hari ini tidak begitu rame kawan. Justru kalau ke Poharjo ini yang rame mengarah ke Tol Singosari. Kalau dari Tol Singosari yang menuju ke Kota Batu, ini nihil antrian, jadi rame lancar ya. Kalau misalkan Anda dari Kepuharjo yang menuju ke perempatan Karanglo ataupun mau masuk ke Tol Singosari, ini sudah mulai ada antrian yang cukup panjang. Bahkan dari Kepuharjo kemudian di sekitaran Malang Strudel, lalu rel kereta api sampai di perempatan Karanglo, ini sudah mulai ada antrian untuk yang menuju ke Gate Tol Singosari. Ruas jalan yang lain di sekitaran UMM Kampus 3 yang menuju ke Kota Batu sudah mulai ada antrian juga. Di sekitaran Landung Sari, antriannya cukup panjang sekali kawan. Kita lihat di CCTV Kota Malang ya, antriannya mulai dari traffic light Begawan sampai di pom bensin Tlogomas. Wah, ada apa ini kawan? Apakah ada antrian solar, antrian pom bensin, atau bagaimana? Nanti boleh untuk kembali di update ya di segmen selanjutnya. Kawan, kita akan mendengarkan satu lagu dari Britney Spears, Baby One More Time.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Sebagai gunung tertinggi di Pulau Jawa, pemandangan Gunung Semeru masih menjadi favorit banyak orang, terutama yang suka dengan wisata alam. Kali ini kawan, saya mau merekomendasikan satu wisata perbukitan yang ada di ujung timur Kabupaten Malang, perbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Ini dia, Puncak Bundu. Destinasi satu ini memang belum dikelola seperti objek wisata pada umumnya, tapi sajian panorama alam khas dataran tinggi dan luar biasa menjadi jujukan para traveler. Akses jalan masih representatif, mayoritas berupa aspal yang masih mulus, meskipun ada beberapa titik berupa makadam, tapi masih aman untuk Anda yang menggunakan mobil. Lokasi Puncak Bundu ada di Desa Purwoharjo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Kecamatan Ampel Gading. Di pertigaan kantor Kecamatan Ampel Gading, ambil kanan mengarah ke Puncak Bundu. Setibanya di lokasi, Anda akan melihat ada dua warung di sisi kanan jalan. Anda bisa memarkirkan kendaraan Anda di sana. Dan untuk masuk ke area Puncak Bundu, Anda tidak ditarif biaya apapun alias gratis. Selain itu, Anda bisa melanjutkan ke lokasi Puncak Bundu dengan berjalan kaki, tentunya dengan pemandangan tebing di sisi kanan Anda. Perjalanan menuju Puncak Bundu, Anda akan melewati sekitar 100 anak tangga, jadi jangan lupa persiapkan fisik yang kuat sekaligus Anda juga harus membawa air mineral yang cukup. Selama sekitar 1 jam perjalanan, Anda akan mencapai Puncak Bundu. Dari atas puncak, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan gagahnya Gunung Semeru dengan sangat dekat. Dan juga terlihat jalur aliran lava Gunung Semeru dan pemandangan hutan Ampel Gading yang luas dan hijau. Ada tugu kawan bertuliskan Bundu yang bisa Anda gunakan untuk bersuah foto. Selain itu, masih banyak spot foto menarik yang bisa Anda gunakan di Puncak Bundu. Kalau Anda berwisata ke Puncak Bundu, jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial CityGuide 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan Polda Jatim turun langsung dampingi siswa yang mengalami kekerasan eks kepala sekolah. Polda Jatim bersama Polresta Malang Kota dan beberapa instansi terkait turun langsung menemui para siswa untuk memastikan perlindungan korban sekaligus mengumpulkan informasi tambahan kemarin. Direktur Reserse PPA PPO Polda Jatim, Kombes Pol Ganis Setianingrum, bersama Kanit PPA Polresta Malang Kota, Ibtu Husnul Khotimah datang langsung. Ganis menambahkan penanganan perkara tidak hanya fokus pada pengungkapan dugaan tindak kekerasan, tapi juga memastikan kondisi psikologi dan keberlangsungan pendidikan anak-anak yang terdampak. Kawan guru ASN di Situ Bondo jadi tersangka dugaan asusila terhadap siswi. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Situ Bondo Sopan Effendi menyampaikan, pihaknya mengkonfirmasi seorang guru ASN yang melakukan tindak asusila terhadap muridnya. Ia menyebut guru ASN berinisial KN 53 tahun terancam sanksi disiplin berat hingga pemberhentian sebagai ASN. Lebih lanjut, kasus ini sudah ditangani oleh Polres Situ Bondo serta proses hukum masih berlangsung. Kawan, ganda campuran bulu tangkis pastikan medali untuk Indonesia. Ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina melaju ke semifinal Asian Games 2026. Mereka mengalahkan pasangan Korea Selatan Jo Song Hyun dan Jung Na Eun dalam 3 game dengan skor 21-9, 12-21, dan 21-19. Amri dan Nita sempat kehilangan game kedua setelah tampil dominan di game pertama. Namun, mereka mampu membalikkan keadaan di game penentuan hingga menang 21-19. Hasil ini sekaligus memastikan Amri Nita minimal meraih medali perunggu untuk Indonesia. Di semifinal, mereka akan menghadapi pasangan asal Tiongkok. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Raidina Yasifa, selamat siang. Hot News.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan di sekitaran Teluk Gomas kawan, ini terlihat mendung kawan ya. Jadi untuk saat ini mendung, ada beberapa titik cerah berawan. Dan kalau misalkan kita lihat di Teluk Gomas ini berawan, tapi untuk cuacanya masih cukup panas di kisaran 27 sampai 29 derajat Celcius. Dan mungkin Anda boleh tambahkan bagaimana pantauannya saat ini di sekitaran Anda. Bahkan ini di gedung kandang ada yang masih 30 derajat Celcius. Jadi perlu hati-hati saja kawan. Jangan lupa untuk jaketnya, pasang jaket, lalu gunakan tabir surya. Meskipun cerah berawan, cuaca masih tetap panas. Dan kalau misalkan kita lihat, ini tadi memang ada erupsi ya. Jadi kalau misalkan kita lihat, ada erupsi Gunung Semeru dan tinggi letusannya ini mencapai 1300 meter dan statusnya masih siaga seperti biasanya. Jadi Gunung Semeru ini tadi erupsi di pagi hari, dan kalau misalkan kita lihat kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas condong ke arah timur laut, dan erupsi gunung yang terletak di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang ini terekam seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi sementara sekitar 2 menit 20 detik. Dan Anda mungkin bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan cuaca beserta lalu lintas untuk di sekitaran Anda sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita kali ini. Nah, Anda bisa sharing-sharing ya. Nah, kalau misalkan kita lihat memang untuk KM Virgo kawan, ini korbannya

gitu ya. Jadi di hari ke-14 ini TNI AL itu ungkap bahayanya yang dihadapi 46 penyelam yang mencari para korban. Nah, mungkin saya update dulu para korbannya ini sudah mencapai berapa ya. Jadi tim SAR gabungan untuk saat ini kawan kembali menemukan korban meninggal dunia dalam peristiwa terbaliknya kapal tenggelamnya KM Virgo Transport 8, dan saat ini tim SAR gabungan itu mendapati 4 korban tewas di sekitaran badan kapal KM Virgo Transport 8. Seperti itu. Jadi per hari ini ya, di hari ke-14, jadi hari Minggu ini, itu berhasil mengevakuasi 4 orang korban dari dalam badan kapal. Dikatakan oleh Direktur Operasi Basarnas RI Laksamana Permata Yudi Bramantio Nur Sasongko. Dan operasi penyelaman bawah air itu dilakukan sejak pagi dan hingga pukul 16.30 WITA ya. Hasil penyelaman ditemukan 4 korban kawan, sehingga total korban yang berhasil dievakuasi berjumlah 172 orang, 108 orang diantaranya selamat, 64 ditemukan meninggal dunia, dan 71 orang masih dalam pencarian. Jadi seperti itu. Nah, pencarian korban hilang sendiri saat ini memasuki minggu ketiga dengan perpanjangan hingga 3 Oktober mendatang, dan tim SAR gabungan menargetkan pencarian semua korban hilang bisa selesai sebelum operasi SAR berakhir. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, apa yang jadi bahaya para penyelam di Laut Jawa ini ya. Kalau misalkan kita lihat, dan Lanal Banjarmasin Kolonel Laut Galipurna Putra menyampaikan, kondisi fisik dan mental personel SAR ini menjadi perhatian utama selama operasi berlangsung kawan. Dalam misi kemanusiaan ini yang mendukung Basarnas ini ya, TNI AL itu mengerahkan 3 kapal perang memang. Jadi itu ada KRI Spica, KRI Igusti Ngurah Rai, dan KRI Sultan Iskandar Bunda. Nah, selain kapal perang, sebanyak 46 penyelam gabungan dari Satko Paska dan Dislamber juga dilibatkan untuk membantu proses pencarian dan evakuasi di bawah permukaan laut. Dan penyelam ini sudah hampir bekerja 2 minggu di kedalaman ya. Tantangan utamanya itu adalah tekanan air kawan, arus bawah lautnya yang sangat keras ya, hingga ada risiko kontaminasi biologis dari jenazah korban. Seperti itu yang dikatakan oleh Dan Lanal ya. Dan untuk menekan risiko kesehatan selama penyelaman, TNI AL ini bahkan menghadirkan tim medis khusus serta membawa chamber atau ruang udara bertekanan tinggi portable dari Lembaga Kesehatan Kelautan TNI Angkatan Laut atau LAKESLA. Dan mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda tentang hal ini kawan, kirimkan di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami di @sedigait911fm.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
4: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita membahas tentang risiko kesehatan untuk para penyelam yang memang ini menyelamatkan para korban di badan kapal KM Virgo Transport 8. Dan kalau misalkan kita lihat untuk menekan risiko kesehatan selama penyelaman, TNI AL ini menghadirkan tim medis khusus ya, serta membawa chamber atau ruang udara bertekanan tinggi portable dari Lembaga Kesehatan Kelautan TNI Angkatan Laut atau LAKESLA. Nah, peralatan ini disiapkan untuk mengantisipasi risiko serius seperti penyakit dekompresi atau decompression sickness dan infeksi bakteri yang dapat terjadi setelah penyelam bekerja di kedalaman. Jadi setiap personel yang kembali ke permukaan diwajibkan menjalani proses sterilisasi secara ketat sebagai bagian dari prosedur keselamatan setelah melakukan penyelaman. Dan para penyelam juga mendapatkan terapi oksigen hiperbarik selama sekitar 2 jam untuk membantu proses pemulihan kondisi tubuh setelah berada di bawah tekanan air dalam waktu tertentu. Dan hingga hari ke-14 operasi, seluruh penyelam dilaporkan berada di dalam kondisi baik dan tetap menjalankan setiap tahapan sesuai standar operasional prosedur atau SOP keselamatan yang telah ditetapkan. Dan mungkin untuk Anda bisa tambahkan juga pendapat Anda, kalau misalkan kita lihat kawan, bahkan kemarin itu ada yang berbicara gitu ya di sosial media kalau misalkan ada penumpang ilegal di KM Virgo Transport 8. Nah, ini apakah juga salah satu penyebabnya juga? Nah, mungkin Anda bisa berkomentar tentang hal ini, dan Anda bisa komen-komen, bisa sharing-sharing, bisa beropini di 0811 300 911 atau di sosial media kami di @cityguide911 FM.

0: informasi seputar jantung.
1: Kawan, di siang hari ini kita update dulu informasi di ruas tol. Untuk Anda yang lagi mobile di kawasan ruas tol Pandaan Malang, kondisi trafik masih lancar baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain Pandaan Malang, area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Warutama juga masih lancar. Yang dari Warutama mengarah ke kawasan area Mojokerto, Krian Kertosono, Sujoni juga masih lancar. Cuaca seperti apa kawan di sekitar Anda? Karena untuk di wilayah Malang sudah mulai agak redup ya, ada juga yang sudah mulai gerimis. Anda bisa bagikan infonya di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
2: Mangkane, ojo ndelahom ae ta lah.
1: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
2: Suka, ya wis ta, cari muter ae kok ribet sih.
1: Jauh putar baliknya. Eh, ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
3: Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau apakah keputusan kita justru membuat orang lain menjadi korban. Ingat, aturan lalu lintas bukan dibuat untuk mempersulit perjalanan kita, tapi untuk menjaga keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guideline 101 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di siang hari ini kawan, kalau misalkan kita cek, tadi kita membahas tentang KM Virgo Transport 8 yang memang sudah ditemukan kawan ya, 64 orang yang meninggal dunia dan 71 ini masih hilang, belum ditemukan kawan. Dan mungkin untuk Anda pun juga boleh berkomentar tentang keselamatan perjalanan laut di Indonesia. Anda bisa sharing-sharing di 0811-3600-911. Dan kalau misalkan kita lihat, kalau nggak ada dalam data manifest ya kasihan, nggak bisa klaim asuransi ya, padahal beli tiket, bagaimana itu? Nah itu yang nggak susah ya, itu yang biasanya malah orang-orang yang tidak ada dalam data manifest itu orang-orang yang saya baca di sosial media, itu orang-orang yang ikut dengan truk-truk kawan, jadi membayar supir truknya tapi tidak membayar tiketnya. Nah banyak yang seperti itu, termasuk ada beberapa korban yang selamat, itu rata-rata seperti itu kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, kita move dulu ke WhatsApp ya, ada Pak Hani Ramadi tadi menginformasikan di 14.13 info cuaca di kawasan Dampit Malang Selatan. Alhamdulillah panas disertai angin yang cukup sejuk. Kegiatan karnaval di kawasan Dampit Malang Selatan barusan usai. Terima kasih Pak Hani. Lalu ada Pak Ogon menginformasikan juga di 14.16 ini kawan. Pak Ogon, di mana ini Pak Ogon?
1: Oh, nggak tahu ini hujan apa cuma meletek-meletek ini. Cuma airnya mentek-mentek. Demikian intunya Ororo Dowo.
0: Oh, di Ororo Dowo, oke. Okay.
1: Hujannya belum, cuma meletek-meletek aja ini.
0: Sudah mendung gelap itu ya?
1: Berdek-berdek ini mendungnya. Tidak ada hujan bener apa, cuma begini aja infonya, demikian.
0: Oke, terima kasih Pak Ogon untuk informasinya. Dan kalau misalkan kita lihat, ini ada informasi dari Pak Dito. Pak Dito menginformasikan info cuaca sekitaran alun-alun mulai gerimis, rintik-rintik kecil. Terima kasih Pak Dito untuk informasinya. Dan kalau misalkan kita cek, memang di sekitaran alun-alun ini sudah mulai gerimis ya. Dan tadi di Ororo Dowo pun juga sudah mulai gerimis ya. Tidak gerimis ini ya, gerimis yang kenceng gitu, enggak, gerimis kecil-kecil kawan. Jadi hanya beberapa tetes saja yang turun airnya. Dan mungkin Anda pun boleh tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan serta lalu lintas di sekitaran Anda, cuacanya bagaimana, lalu lintasnya bagaimana, kirimkan di 0811-3600-911. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, saya ada informasi untuk Anda kali ini. Apakah Anda sering buang air kecil kawan, lalu sulit mulai buang air kecil, pancaran urin melemah, atau mungkin sering terbangun di malam hari untuk ke kamar mandi? Keluhan tersebut bisa berkaitan dengan pembesaran prostat, jinak, atau BPH. Salah satu pilihan penanganannya adalah HOLEP atau Holmium Laser Enucleation of the Prostate. Tindakan ini menggunakan teknologi laser untuk mengangkat jaringan prostat yang menghambat aliran urin. Di Persada Hospital, layanan HOLEP didukung teknologi laser modern dengan perangkat canggih yang menjadi salah satu pilihan layanan HOLEP di Malang. Namun, setiap pasien memiliki kondisi yang berbeda, konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter spesialis urologi untuk mengetahui pilihan penanganan yang sesuai. Untuk informasi dan pendaftaran layanan HOLEP Persada Hospital, hubungi Persada di 0811-3058-8585.

0: Wisdom.
1: Saya adalah wartawan dari daerah dan dari strata yang paling bawah. Alhamdulillah berkat doa orang tua, dukungan keluarga dan teman-teman mencapai puncak karir sebagai wartawan. Saya wartawan pembantu koresponden, menjadi koresponden, menjadi wartawan, menjadi redaktur, kemudian menjadi kepala biro, kemudian menjadi redpel, kemudian jadi direktur pemberitaan, kemudian jadi dirut antara, sampai menjadi ketua dewas antara dari paling bawah. Begitu juga di PWI, di organisasi. Saya sebagai ketua seksi wartawan olahraga, kemudian jadi ketua PWI Jawa Timur, terus ketua bidang pembinaan daerah, kemudian anggota Dewan Kehormatan, sampai jadi ketua umum PWI Pusat. Jadi semua apa yang saya lakukan sebagai wartawan itu sudah dilalui. Dan dari strata yang paling bawah sampai ke paling puncak. Nah, itulah yang mengilhami teman saya Abdul Hakim, wartawan antara Surabaya, menulis buku saya, menggali biografi saya yang diharapkan menjadi inspirasi lah, bahwa wartawan itu adalah sebuah profesi yang bisa ditekuni dan bisa ada karir yang bisa dicapai di sana. Jadi dari perjalanan itu saya tanpa hiruk pikuk, sunyi.
2: Seperti apa itu, bisa diceritakan?
1: Ya, kesunyian itu saya dalam menjalaninya tidak, pertama tidak melalui sebuah proses yang direkayasa atau dibuat-buat. Semua prosesnya natural dan alami, dan apa ya, tidak ada yang namanya ngatok. Tidak ada yang namanya asal bapak senang. Justru semua apa yang saya lalui itu berangkat dari dorongan bawah, dari dorongan bottom up, yang akhirnya sampai ke puncak itu. Dan saya tidak bermimpi banyak tentang karir saya. Saya hanya bekerja baik, berdoa dan minta doa orang tua dan dukungan keluarga dan teman-teman. Itu sunyi, jadi alami semua. Dan bahkan dalam beberapa jabatan-jabatan saya itu, saya yang diminta. Jadi saya tidak mencari, tidak posisi mencari. Saya meyakini nilai-nilai kebaikan yang dilakukan kepada siapapun, dia akan menjadi tangga dalam mencapai apa yang diinginkan. Saya menjaga integritas, kedua menjaga moral, dan yang ketiga saya berusaha untuk menyenangkan orang. Saya pernah satu diminta jadi pegawai negeri PLN waktu saya masih wartawan lepas, pegawai PLN. Tapi karena saya merasa wartawan itu ada pada diri saya enggak mau. Kedua, ketika itu banyak pekerjaan di Jawa Timur saya. Waktu itu saya dipindah ke Bengkulu. Pilihannya waktu itu saya keluar atau menekuni banyak pekerjaan di sini. Tapi akhirnya saya ikuti untuk pindah ke Bengkulu. Tekun, jaga ketekunan. Jadilah seseorang yang mengabdi kepada orang tua. Dan jadilah orang yang selalu berbuat kebaikan. Dan jadilah orang yang selalu menekuni dan menjaga integritasnya. Saya Ahmad Munir, Ketua Umum PWI Pusat untuk Wisdom City Guide FM. Wisdom.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat siang menuju sore ya. Dan di 14.50 kali ini kita akan coba lihat terlebih dahulu untuk saat ini kawan. Ada Pak Heriono ini menanggapi di WhatsApp. Jadi Pak Heriono ini mengomentari soal kepala sekolah di SMPN 18 kemarin ya. Jadi kasus SMPN 18 Malang ini berlanjut, ex kepala sekolah kan dipolisikan, dan kita sudah post itu di sosial media kami juga. Dan kata Pak Heriono, kasihan kalau kepala sekolahnya diadili, apalagi dibui, akan berdampak pada guru-guru lainnya. Mereka akan takut dalam bekerja. Sebaliknya akan membuka peluang lebar kepada siswa untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Saya dulu juga guru, dan guru juga manusia, banyak masalah, baik itu dari dinasnya maupun keluarganya. Kalau dari dinas tentunya bapak banyak pressure tentang kinerja yang harus dilakukan. Kalau dari keluarga mungkin pas gak ada duit. Jadi kompleks lah. Apalagi kalau misalnya dinonaktifkan, aduh mentalnya hancur itu. Di lingkungannya dikunjing segala solusinya. Mediasi yang baik, berdamai. Kalau toh wajib lapor monggo, tapi upayakan berdamai. Mental guru itu beda dengan mental pegawai lainnya loh ya. Ini hanya sebuah komen, katanya seperti itu. Nah, mungkin pun Anda juga bisa menambahkan ya pendapat Anda tentang hal ini kawan di 0811 3600 911. Nah, kalau misalkan kita lihat tadi, kita membahas tentang KM Virgo Transport 8 kawan. Dan saat ini memang masih dalam proses pencarian, karena masih ada puluhan korban yang masih belum ditemukan. Dan tadi saya minta, saya mengajak Anda untuk berkomentar juga, beropini juga tentang keselamatan pelayaran atau keselamatan transportasi laut yang ada di Indonesia. Apakah sudah cukup aman atau mungkin perlu segera diperbaiki oleh pemerintah? Anda boleh tambahkan di 0811 3600 911. Dan ini ada informasi kawan di mana ini ya? Kita coba lihat ya. Ini ada informasi, sebentar kita coba cek di WhatsApp, ada di grup relawan Malang ST Anget ya. Meneruskan laporan warga, ada kebakaran lahan dekat apartemen Suhat. Ada videonya kawan.
4: Nah, ini kebakaran di apartemen Suhat, di bawah jembatan Suhat. Nih, api sudah membesar. Ini merambat.
3: Lagi-lagi di barongan kawannya atau di bambu-bambuan itu. Terima kasih informasinya ya. Nanti kita coba pantau apakah sudah ada rekan-rekan damkar yang ke lokasi. Dan saya ada informasi untuk Anda kawan. Mau bikin strategi marketing yang lebih terarah, konten makin relevan, dan leads mudah dikelola, ada kabar menarik. Property Growth Workshop 2026 hadir dengan tema optimasi medial sosial developer property. Workshop ini diselenggarakan oleh Wanara dan Kapten Naratel untuk membantu para developer property mengoptimalkan strategi pemasaran digital mereka. Di sini Anda bakal belajar mulai dari perencanaan konten, pemanfaatan AI, optimasi Meta Ads sampai pengelolaan leads. Catat tanggalnya Senin 28 September 2026 pukul 9 pagi sampai 3 sore di Hotel Pelangi Malang. HTM cuma Rp100.000, buruan daftar melalui WhatsApp ke 0813-3115-811. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

Jalan Plus. Apakah Anda tahu jika Kota Malang memiliki banyak bangunan tua dan bersejarah? Salah satunya jembatan penyeberangan kereta api yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kota Malang. Nah, Anda dengar suara itu? Penasaran kan tempatnya di mana? Ini dia Bukludo. Kota Malang terbagi jadi dua bagian, Kota Baru dan Kota Lama. Kedua wilayah itu dipisahkan aliran Sungai Brantas yang hulunya ada di Gunung Arjuna. Nah, untuk menghubungkan Kota Baru dan Kota Lama dengan rel kereta api, dibangunlah sebuah jembatan yang membelah jalan raya sekaligus Sungai Brantas dan posisinya tepat di sisi selatan Stasiun Malang. Jembatan Bukludug Malang itulah namanya. Jembatan yang berada di Jalan Gatot Subroto ini merupakan bagian penting dari pengembangan jaringan perkereta apian Malang Raya, menghubungkan stasiun dengan kawasan Kota Lama hingga ke Blitar. Seperti yang kalian dengar, suara tadi berasal dari Bukludug ini. Dan setiap harinya, kereta api selalu melintas di kawasan Bukludug, khususnya kereta api lintas selatan. Oh iya, untuk struktur bangunan, Bukludug ini dibangun di era kolonial Belanda loh. Pembangunan Bukludug dilakukan bersamaan dengan stasiun Kota Lama pada tahun 1879. Dan nama Bukludug yang kedengarannya cukup unik ini diambil dari bahasa Jawa Buk yang merupakan serapan dari bahasa Belanda Brug, artinya tembok rendah atau jembatan. Dan gluduk berarti suara atau bunyi. Jadi memang benar kawan, kalau Anda berada di bawah Bukludug, waktu kereta api melintas, Anda akan mendengar suara getaran dari gesekan antar roda kereta dan bantalan rel. Tidak hanya itu, sebenarnya ada dua macam jembatan, satu di atas jalan raya, kini Jalan Raya Sudirman, dan satunya di atas Sungai Brantas. Nah, yang di jalan itu namanya viaduct, sedangkan di atas sungai itu jembatan. Pada hakikat itu sama-sama saja, tetap aja namanya Jembatan Bukludug Malang. Baik yang di atas jalan raya disebut viaduct maupun menyeberangi Sungai Brantas. Sekarang, selain sebagai bagian penting untuk sarana perkereta apian Malang Raya, jembatan ini menjadi sebuah daya tarik tersendiri di kawasan Kampung Wisata Jodipan. Siapapun yang mengunjungi Kampung Wisata Jodipan Malang, Kampung 3D, maupun kampung wisata lain di sekitarnya, Anda tidak boleh melewatkan pemandangan sebuah jembatan baja kokoh peninggalan Belanda di atas Sungai Brantas. Apalagi jika kebetulan ada kereta api yang lewat di atasnya. Di mana lintasan ini, selain melayani kereta api jarak jauh, juga ada layanan lokal komuter hingga kereta Pertamina Malang. Bagus banget diabadikan jadi foto atau video. Gimana? Anda tertarik? Tunggu apa lagi? Rencanakan kunjungan Anda ke Bukludug sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Serigit 911 FM, guidance for your life. Selamat sore kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News, jam 4 sore. Iya kawan, di jam 3 sore. Untuk informasi pertama, belasan ribu jiwa di Malang terdampak kekeringan. Diperkirakan lebih dari 14 ribu jiwa di Kabupaten Malang terdampak kekeringan. Bencana kekeringan ini tersebar pada belasan desa di 6 kecamatan. Kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan menyampaikan beberapa personel terus disiagakan di posko tanggap darurat bencana kekeringan. Sementara itu, di sisi lain beberapa instansi juga turut dilibatkan untuk distribusi bantuan air bersih. Kawan, Kemenhub gagalkan pengiriman ribuan burung di Bangkalan. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Junuwanto Nugroho menyampaikan pihaknya menggagalkan pengiriman 3.578 ekor burung di Jalan Raya Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Dia menyebut ribuan burung ini ditemukan dalam 2 kendaraan dan sebagian merupakan satwa dilindungi. Dan dari 4 orang yang diamankan, penyidik menetapkan FM dan RY sebagai tersangka. Lebih lanjut, kasus ini masih dikembangkan untuk menelusuri asal satwa, jalur pengiriman, serta pihak lain yang terlibat dalam perdagangan ilegal tersebut. Informasi lain kawan, Timnas Voli Indonesia hadapi Thailand di Asian Games. Tim voli putra Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games 2026 dengan menghadapi Thailand di Pool B. Pertandingan berlangsung pada hari ini di Okazaki Central Park General Gymnasium di wilayah Jepang. Indonesia tergabung bersama Thailand, Iran, dan juga Kyrgyzstan. Laga melawan Thailand menjadi pertandingan pertama Indonesia di fase grup Asian Games 2026. Setelah menghadapi Thailand, Indonesia masih akan bertemu Iran dan juga Kyrgyzstan. Demikian 911 Hot News jam 3 sore. Saya Nurul Fitriani. Selamat sore.

Sedikit 9 FM, Guidance for Your Life. Kawan, di sore hari ini saya Nurul Fitriani bersama Anda. Momen akhir pekan, hari Minggu, jam 3 sore. Barangkali kalau Anda yang lagi mobile, sempat menemui kondisi traffic yang masih padat ya. Karena kalau hari Minggu, jam 3, biasanya arus balik yang dari arah Kota Batu ke area Kota Malang, maupun juga ke Kabupaten Malang yang mau balik ke luar kota. Kalau tadi saya perjalanan memang ya sekitaran jam 2 luar biasa, salah satunya di kawasan mengarah ke Jembatan Tunggul Mas. Dari Kota Batu tadi itu antriannya mulai dari kawasan kampus UMM. Kalau saat ini saya lihat memang sudah mulai turun volume kendaraan, tapi ya untuk ekor antrian nanti bakal Anda temui sejak di kawasan Tirto. Dari Tirto itu ya mengarah ke Jembatan Tunggul Mas. Kemudian kalau yang dari arah Tlogomas, tadi saya juga baru saja sempat keluar ya, menjelang jam 3 ini tadi, pantau juga untuk kondisi traffic yang dari arah Tlogomas menuju ke kawasan Jembatan Tunggul Mas. Itu juga kondisi traffic luar biasa, ada antrian kendaraan. Bahkan kalau saya lihat sekarang dari aplikasi pemantau traffic sejak di kawasan area depannya SPBU Tlogomas ya, di kawasan Studio Sirigar FM, Jalan Baiduri Pandan. Nah itu sudah mulai ada antrian. Atau di kawasan depannya Jalan Baiduri Bulan ya, itu sudah mulai ngantri sampai di kawasan Jembatan Tunggul Mas. Itu dia untuk gambarannya di jalur utama. Sejauh ini kondisinya sudah mulai ada peningkatan arus. Kalau yang di alternatif sepertinya masih direkomendasikan ya, karena di kawasan di area Tirto-Tirto, Rayan Dermo ini sejauh ini masih cukup lancar saja. Kemudian juga selain untuk traffic, cuaca seperti apa kawan? Informasi di sekitar Anda, ini tadi di wilayah Kota Malang, alun-alun, Oro-Oro Dowo dikabarkan sempat gerimis, tapi ya gerimis tipis gitu. Anda boleh sampaikan juga seperti apa pantauan di sekitar Anda. Anda bisa share di WhatsApp kami 0811 36 911. Saya juga lagi live ya di TikToknya Sirigar FM, jadi Anda bisa update juga di sana, di akun Radio Sirigar 911 FM.

Sedikit lain Rune FM Guidance for Your Life. Ya kawan, di jam 3 sore tadi masih ada pendengar Sedikit FM ya, ini yang juga ikut berkomentar atas beberapa waktu yang lalu. Ini sempat ramai, kita sempat bahas juga soal kasus yang ada di SMPN 18 Malang. Ini yang masih berlanjut. Kemudian juga ex kepala sekolah, ini kabarnya dipolisikan. Anda bisa baca juga ya untuk lengkapnya ini di sosial media kami, kita juga upload. Tadi salah satu pendengar Sedikit FM komentar, ini berdasarkan postingan kita juga nih yang ada di sosial media. Tadi itu ada Pak Heriono ya, sudah sempat dibacakan juga oleh Iqbal. Nah tadi yang sempat di capture kawan itu postingan Sedikit FM, informasi soal kasus SMPN 18 Malang itu masih berlanjut dan ex kepala sekolah itu dipolisikan. Karena ex kepala sekolah dari SMPN 18 Kota Malang yang dipolisikan kawan ya oleh para siswa ini menjadi korban kekerasan di sekolah terkait persoalan penggunaan pakaian adat lurik. Jadi berdasarkan beberapa video yang beredar waktu itu, dilaporkan ya ada siswa kawan itu yang dipukul beberapa kali, ada yang menggunakan tangan kosong, ada juga dengan tangan yang dikepalkan gitu ya. Jadi muridnya itu dipukul waktu pagi hari. Kalau berdasarkan informasi yang kita terima, ini terkait persoalan penggunaan pakaian adat lurik yang disepakati harusnya digunakan pada hari Kamis. Dan penasehat hukum korban Lili Yuliana mengatakan kekerasan ini diduga tidak hanya terjadi sekali. Dia menyebut ada belasan siswa yang juga pernah mengalami kekerasan. Selain itu Lili juga menyampaikan adanya dugaan intimidasi terhadap siswa, orang tua maupun juga guru lain yang akan melaporkan kejadian tersebut. Dan Kasihumas Polresta Malang Kota Ibda Lukman Sobihin juga membenarkan adanya laporan tersebut. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan sekaligus membuka ruang bagi para siswa maupun juga pihak lainnya yang merasa menjadi korban atau mengetahui kejadian serupa untuk menyampaikan informasi. Nah tadi oleh Pak Heriono sempat dikomentar juga ya, karena sejak informasi ini beredar di Sedikit FM juga kita bahas beberapa kali, memang memunculkan pro dan juga kontra gitu ya. Dari beberapa pendengar Sedikit FM ada yang menyampaikan pro gitu ya ketika sang kepala sekolah ini dipolisikan karena melihat dalam video tersebut bagaimana perilakunya. Kemudian ada juga yang menyampaikan cukup kasian gitu ya kalau KS-nya ini di justice tadi kalau informasi dari Pak Heriono, apalagi di BUI kan akan berdampak pada guru-guru yang lain, mereka akan capek gitu ya dalam bekerja, sebaliknya akan membuka peluang lebar bagi siswa untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Kalau dari Pak Heriono dulunya memang juga seorang guru, guru juga manusia, banyak masalah baik itu dari dinas maupun juga keluarga. Kalau dari dinas tentunya banyak pressure gitu ya tentang kinerja yang harus dilakukan. Kalau dari keluarga mungkin pas gak ada duit atau gimana gitu ya, jadi kompleks lah. Apalagi dinonaktifkan, nah ini mentalnya bakal kena gitu, bisa hancur. Di lingkungannya digunjing segala itu juga bisa muncul. Solusinya kalau menurut dari Pak Riono bisa dimediasi atau berdamai. Kalau toh wajib melapor juga monggo, tapi upayakan damai. Mental guru itu beda dengan mental pegawai lainnya. Itu kalau komen dari Pak Heriono. Kemudian Pak Heriono juga menyampaikan juga kalau cara mendidiknya itu memang keras gitu ya. Cucunya sekarang kelas 4 dititipkan ke gurunya, kalau nakal angel dikandani itu enggak apa-apa ya. Dijeblesi gitu kalau istilahnya dari Pak Heriono. Dan paham Pak Heriono ini guru itu tidak mungkin menghukum muridnya dengan emosi, pasti terdidik dan terukur. Kalau Pak Heriono dulu tidak dipukul, jewer atau kekerasan lain, tapi disuruh seperti push up 10 kali, lari keliling lapangan 2 kali. Kalau nakalnya itu kebangetan, kawan nanti disuruh mengambil air di kamar mandi. Itu kalau sharing dari Pak Heriono. Zaman sekarang sudah beda ya, dan juga berubah pola pendidikan yang berubah. Pendidikannya juga pasti mengikuti dari zamannya. Metode dari Pak Heriono mungkin gak cocok ya untuk zaman sekarang, tapi modelnya bisalah ditiru. Jadi bagi tenaga pendidik ya, juga harus menyesuaikan metode zaman sekarang. Orang tua sekarang juga banyak menuntut. Lupa kalau setengah

0: hari hidup anaknya itu dititipkan pada guru. Ini tadi juga disertakan oleh Pak Heriono, seperti contohnya ya, cucunya itu masuk kelas mulai dari jam 7 pagi, pulangnya itu jam 2 siang. Jadi istilahnya setengah hari itu bersama dengan gurunya. Itu kalau menurut dari Pak Heriono. Terima kasih Pak Heriono untuk komentarnya. Ini tadi sempat capture ya, sekali lagi dari apa yang kita share kawan di media sosial. Anda bisa baca juga ya beberapa informasi, apalagi untuk update tersebut juga terus kita perbarui kawan untuk informasinya, bagaimana untuk update per hari ini dan lain sebagainya. Kalau untuk per hari ini kawan ya, bukan per hari ini kan karena hari Minggu ya. Kalau terakhir sih kemarin tanggal 26 September 2026, kabarnya dari berbagai pihak, salah satunya juga dari pihak kepolisian, ini ikut mendampingi dari para siswa yang diduga mengalami kekerasan juga yang ada di sekolah SMPN 18 Kota Malang. Waktu itu hadir langsung ya di sekolah tersebut ada Direktorat Reserse PPA PPU Polda Jawa Timur bersama dengan unit PPA Satreskrim Polresta Malang Kota. Kemudian kemarin itu juga hadir langsung Dinas Pendidikan dan juga Dinas Sosial dari Kota Malang untuk memberikan pendampingan ke sejumlah siswa di SMP Negeri 18 Kota Malang yang dilaporkan mengalami kekerasan di lingkungan sekolah. Kemudian untuk pendampingan ini juga menjadi perhatian dari Polda Jatim ya. Tadi yang sempat saya sebutkan ada Direktur Reserse PPA PPU Polda Jawa Timur, ada Kombes Pol Ganis Setia Ningrum kemarin yang melakukan kunjungan untuk memastikan siswa yang diduga menjadi korban memperoleh pendampingan dan juga pemulihan. Di sisi lain juga proses penanganan perkara dugaan kekerasan di sekolah ini masih didalami oleh pihak Polresta Malang Kota. Dan pengen juga menyampaikan dalam kunjungan kemarin, pendampingan diperlukan agar anak yang terkait perkara tetap mendapatkan dukungan selama proses hukum berlangsung. Dan pengen juga mengingatkan agar para siswa tetap melanjutkan pendidikan. Itu kawan update per kemarin ya. Untuk yang lainnya lagi nanti kembali kita share juga untuk Anda ya, informasi yang lainnya, barangkali info traffic maupun juga cuaca nanti boleh untuk Anda share. Termasuk tadi ada sedikit kita update laporan ada kebakaran lahan ya, sepertinya di kawasan Suhat. Tadi kita sudah sempat komunikasi bersama Damkar Kota Malang. Waktu saya masih di newsroom ya, jam 2 tadi kita sempat WhatsApp dengan admin dari Damkar Kota Malang meneruskan laporan adanya aduan dari masyarakat kebakaran lahan di dekatnya apartemen Suhat. Kalau Anda tadi belum sempat lihat, coba saya tampilkan kembali ya di visual radio kami. Ini dia, Anda bisa lihat di visual radio kami.
1: Nah, ini kebakaran di apartemen Suhat, di bawah jembatan Suhat. Nih, api sudah membesar. Ini merambat.
0: Oke, terima kasih. Ini berdasarkan video tersebut, Anda bisa lihat kembali kawan untuk audionya saya mute ya. Di lokasi untuk apinya terlihat cukup besar, itu area barongan ya. Kemudian untuk asapnya pun juga sudah membumbung warna hitam, kemudian warna abu-abu, warna putih nih untuk di kawasan sekitaran jembatan Suhat dekatnya apartemen. Itu posisinya berarti kalau Anda dari arah patung pesawat itu ada di sebelah kiri Anda. Kalau yang dari arah Betek itu ya ada di sebelah kanan Anda. Jadi barangkali ada yang melintas di kawasan jembatan Suhat. Bagaimana update-nya? Sudah adakah upaya untuk pemadaman di lokasi? Nanti boleh untuk Anda share yang kebetulan melintas di sana. Kalau tadi informasinya tim dari Damkar itu juga sudah dapat informasi terkait kebakaran di lokasi. Dua unit dari Damkar sudah menuju ke TKP. Tadi informasi kita terima jam 2 lewat 55 menit. Kemudian juga sempat kita make sure untuk di lokasi itu apa ya objeknya yang terbakar. Kalau untuk informasinya secara visual dari video itu merupakan lahan bambu. Itu kawan. Dan untuk di lokasi tadi masih belum sampai ya petugas damkarnya. Barangkali sekarang sudah ada di TKP. Bagaimana untuk pelaksanaannya, Anda boleh update juga, barangkali ada yang sempat melihat gitu ya di kawasan area Suhat. Tapi juga tetap hati-hati untuk yang lagi mobile nih di kawasan jembatan Suhat, terkhusus yang dari arah patung pesawat mengarah ke jembatan. Karena kalau posisinya ada dari arah patung pesawat menuju ke jembatan, itu kalau tidak salah di sebelah kiri ya, karena dekat dengan pesawat, dekat dengan apartemen, mohon maaf. Itu dia untuk informasi di sore hari ini. Ada yang mau menambahkan lagi pantauan dari Anda, boleh Anda share di 0811 3600 911 atau di sosial media kami juga ya, di @sedigait911FM.
2: Info Talk, informasi seputar jantung.

Ya kawan, untuk di sore hari ini kita update juga untuk pantauan traffic di ruas tol. Sejauh ini untuk kondisi lalu lintas masih cukup lancar saja sepanjang ruas tol Pandaan Malang, baik dari arah Malang menuju ke Pandaan maupun juga sebaliknya. Hanya saja karena sekarang hari Minggu, untuk yang mau akses di kawasan Gate Singosari, kondisinya sudah mulai ramai ya, exit maupun entry. Kalau sejauh ini tidak hanya untuk di exit maupun entry-nya saja yang ramai, nanti mengarah ke arteri Karanglo dari exit Singosari itu juga masih ada sedikit antrian kendaraan kalau yang di Gate Singosari. Gate yang lain kita cek juga, kawasan Gate Madiopuro biasanya akhir pekan cukup ramai. Ternyata gambarannya cukup sama dengan Gate Singosari, exit maupun entry masih ramai dan ada sedikit antrian kendaraan mengarah ke area Ki Ageng Gribik ya, atau arteri. Kalau yang di kawasan Gate Pakis masih lancar saja dua arah untuk area gate-nya, sama juga dengan di area Gate Lawang. Gate Purwodadi exit maupun entry juga bahkan lengang. Kalau untuk yang di Pandaan cenderung lebih ramai untuk di exit-nya. Setelah dari exit nanti mengarah ke kawasan area arteri ya, itu juga sudah mulai ada sedikit antrian kendaraan yang mengarah ke Taman Dayu. Selanjutnya selain di Pandaan Malang, kita cek juga mengarah ke ruas tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Warutama juga lancar. Gate Kejapanan, kawan yang menuju ke Surabaya sudah mulai ramai. Cuaca seperti apa di ruas tol? Sudah mulai mendungkah? Anda boleh sampaikan juga ya di WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Ilham Riza kembali menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menjelajah salah satu kawasan strategis di Malang Raya, Kecamatan Dau, wilayah yang berada di antara Kota Malang dan Kota Batu. Namun, Kecamatan Dau berada di wilayah Kabupaten Malang, berkembang sebagai kawasan penyangga dua kota besar. Pusat aktivitasnya berada di Singkaling, Desa Mulyo Agung yang menjadi jalur utama penghubung Malang dan Batu. Secara geografis, Dau punya karakter wilayah yang beragam. Bagian timur di dominasi kawasan urban serta keberadaan kampus seperti Universitas Macung dan Universitas Brawijaya Kampung Dieng. Sementara itu, bagian barat masih didominasi lahan pertanian dan hutan karena berada di lereng Gunung Kawi dan Gunung Buta. Kondisi inilah kawan yang membuat Dau memiliki kombinasi antara kawasan kota dan pedesaan dalam satu wilayah. Dan tahukah kawan, Kecamatan Dau pernah mengalami perubahan wilayah yang sangat ekspansi Kota Malang pada tahun 1987 ketika beberapa desa seperti Telogomas, Merjosari, dan Karangbesuki masuk ke wilayah kota. Kemudian pada tahun 1993, sebagian wilayah Dau kembali berkurang dan terbentuknya kota administratif Batu. Meski begitu, Dau tetap berkembang sebagai kawasan penting di Kabupaten Malang. Salah satu peninggalan sejarah penting di Kecamatan Dau adalah Candi Badut, candi yang diperkirakan berasal dari abad ke-8 dan menjadi salah satu candi tertua di Jawa Timur. Lokasinya berada di perbatasan Kota Malang dan hingga kini menjadi situs budaya yang aktif dikunjungi. Kalau bicara soal potensi wisata, Dau punya banyak pilihan destinasi, mulai dari wisata buatan hingga wisata alam. Dau pun punya bumi perkemahan bedengan yang sering digunakan untuk camping dan kegiatan outdoor. Ada juga air terjun Parang Tejo yang berada di kawasan hutan lereng gunung serta Kebon Rojo Camp yang menawarkan pengalaman berkemah dengan suasana alam yang terbuka. Potensi lain yang masih cukup kuat sampai sekarang, Dau juga dikenal sebagai sentra jeruk di Malang. Beberapa desa mengembangkan wisata petik jeruk di mana pengunjung bisa langsung memanen buah dari kebun. Aktivitas inilah yang banyak diminati karena lokasi dekat dengan Kota Malang dan mudah diakses. Tidak hanya itu, selain wisata alam dan sejarah, Dau juga punya potensi wisata religi dan edukasi. Ada Museum Zoologi Frater Veni, Gua Maria Passionis di Karpel Paranti Jati, serta berbagai institusi pendidikan yang menjadikan Dau sebagai kawasan belajar sekaligus wisata. Dengan posisi yang strategis, kombinasi wilayah urban dan alam, serta ragam potensi wisata, Kecamatan Dau menjadi salah satu kawasan yang terus berkembang di Malang.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru.
8: Loh, masa tidak ada yang tahu?
9: Bapak Slamet Prianto, Bu.
8: Itu siapa?
9: Lah, kalau itu nama bapakmu.
8: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya. Siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
9: Ibu Mariani Ayu.
8: Hah? Itu siapa lagi?
9: Lah kalau itu ibumu.
8: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
9: Saya tahu.
10: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
11: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
12: Ya kawan, untuk di sore hari ini coba kita kembali akomodir dulu yang di WhatsApp. Tadi ada tambahan informasi soal kondisi cuaca. Karena nampaknya beberapa kawasan di area Malang ini mendung. Tadi di TikTok ada Pak Sultan Hadi, selamat sore, sempat membagikan informasi cuaca hari ini kebetulan tadi dari kawasan Kasin ya sampai di daerah Kebonagung itu panas dan bisa dikatakan sumuk tadi waktu mobile. Sedangkan ini tadi diupdate lagi untuk cuaca agak mendung gitu ya, meskipun hawanya itu panas atau sumuk tapi cuacanya masih mendung. Baik, terima kasih ya untuk informasinya dari Pak Sultan Hadi. Kemudian tadi juga ada tambahan informasi soal kondisi cuaca dan juga traffic. Pak Muhammad Iqbal lagi mobile di kawasan mana ini? Saya play dulu untuk informasinya berupa voice note.
13: Ini dari arah Malang ke Batunya aman. Kalau dari Batu ke Malangnya tadi ada kepadatan sih, lumayan, yang arah mau masuk tol. Cuacanya mendung sih kayaknya, cuman nggak tahu ini hujan apa enggak nih.
12: Baik, terima kasih ya Pak Iqbal juga untuk informasinya. Kawasan Karangploso juga dikabarkan mendung kawan. Di mana lagi nih yang sama dikabarkan mendung, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Karena justru yang sudah mulai hujan, tapi hujannya rintik saja, itu di tengah kota Malang. Tadi kawasan Alun-Alun Merdeka ya, dan juga Oro-Oro Dowo. Sekarang gimana, masih rintik juga kah di lokasi atau tinggal mendungnya saja? Nanti boleh untuk Anda update ya. Karena kalau di Telogomas, kemudian juga Karangploso, tadi beberapa informasi dari pendengar masih hanya mendung saja, tapi tidak turun hujan. Kemudian tadi juga ada tambahan informasi lagi kawan dari Pak Heriono ya, yang ikut berkomentar tadi apa yang sempat kita share di sosial media. tadi dari Pak Heriono juga menyampaikan, berpesan juga kalau untuk anak-anak sekarang itu yang sekolah banyak waktunya dihabiskan di sekolah. Kalau tadi sempat diambilkan contoh ya, cucunya itu berangkat atau masuk kelas sekitar jam 7 pagi, pulangnya jam 2 siang. Kemudian setelah pulang itu dihitung saja mulai dari jam 3 gitu ya sampai rumah dan sebagainya. Kemudian istirahat jam 9. Banyak mana sekolah dan juga aktivitas di rumah. Kemudian untuk jam 9 malam sampai jam 5 pagi jangan dihitung ya, karena itu waktunya tidur. Jam 5 sudah bangun. Kemudian Pak Heriono juga menyampaikan, maka berterima kasih ke para pendidik gitu ya. Sekarang tadi juga sempat ikut komentar juga apa yang sempat kita bahas di jam sebelumnya, tadi soal masih maraknya juga soal pelanggaran lalin yang ada di kawasan jalan. Tadi kalau menurut dari Pak Heriono, sekarang tentang banyaknya pelanggaran lalu lintas di jalan, kenapa? Kalau menurut dari Pak Heriono, karena kurangnya penegakan hukum di lapangan atau di jalanan. Coba kalau sering ada operasi, maka pelanggaran kemungkinan bisa berkurang. Sama dengan di sekolah, coba disiplin. Kemudian tadi juga disampaikan oleh Pak Heriono, coba disiplin gitu ya untuk di sekolah juga. Coba dibedakan sekolah negeri sama sekolah yang lain gimana gitu. Itu kalau menurut dari Pak Heriono. Oke, terima kasih juga Pak Heriono tadi untuk komentarnya. Kemudian informasi yang lain, kita beralih ke update yang kita terima via WhatsApp juga. Tadi ada dari Pak Dani yang sempat membagikan informasi akan ada aksi kawan nanti itu di tanggal 28 September. Oh, artinya besok ya, tanggal 28 September. Tadi dari informasi Pak Dani kita sudah konfirmasi juga ke rekan-rekan dari Polresta Malang Kota apakah sudah ada yang melaporkan untuk akan ada kegiatan tersebut. Kemudian juga akankah disiagakan personel? Tadi kita sempat komunikasi bersama dengan KBU Salantas Polresta Malang Kota, ada Ibtu Saiful Husein, disampaikan disiapkan personilnya karena besok itu akan ada kegiatan aksi. Ini kalau untuk aksinya dari Asosiasi Driver Indonesia yang menyampaikan akan melakukan aksi di wilayah Kota Malang besok 28 September jam 7 pagi. Jadi untuk kegiatan aksi sendiri disebabkan oleh aksi unjuk rasa serentak oleh Front ASAM atau Front Aliansi Supir Angkutan Malang yang melibatkan mikrolet Semalang Raya. Jadi untuk aksi dan juga tuntutan ini untuk menolak operasional Transjatim gitu kabarnya. Kemudian juga beberapa kawasan yang patut untuk diantisipasi ini di kawasan Jalan Protokol. Kemudian juga untuk area yang direkomendasikan gitu ya, bisa ambil jalan-jalan alternatif karena besok di pusat kota itu akan digunakan kegiatan aksi. Tapi tidak ada kejelasan ya aksinya ini di manakah, apakah di kawasan gedung DPRD Kota Malang, karena biasanya kalau untuk masa aksi kegiatannya di area tersebut ya, kawasan Alun-Alun Tugu atau tepatnya di depan gedung DPRD untuk menyuarakan aspirasi mereka. Nanti coba kita pastikan kembali ke KBO Satantas Polresta Malang Kota, Ibtu Saiful Husein, kira-kira untuk besok personil yang disiapkan, tadi kabarnya itu ada berapa banyak, kemudian di mana sajakah untuk personilnya besok akan berjaga, dan juga rekomendasi jalur-jalur yang perlu untuk dihindari maupun juga yang masih bisa diakses di mana saja. Nanti kita coba terhubung kawannya bersama dengan KBO Satantas Polresta Malang Kota, ada Ibtu Saiful Husein. Ada yang mau menambahkan lagi? Tadi informasi soal cuaca ya yang dikabarkan sempat mendung, ada di kawasan mana lagi nanti boleh untuk Anda sampaikan. Kalau untuk traffic coba kita cek juga ya, pantauan lalu lintas ada yang mengarah ke Kabupaten Malang sisi selatan. Kali ini kalau Anda mobilnya mulai dari kawasan E. Supriyadi, meskipun akhir pekan, momen hari Minggu, sejauh ini masih lancar saja E. Supriyadi dua arah, kemudian Raya Kepuh ini juga masih lancar, daerah Kebonagung juga lancar ya, mengarah ke Genengan, sampai di Pakesaji, lanjut sampai di wilayah Kepanjen, Jalan Mojosari, area Unira Malang itu kondisi trafik masih lancar saja. Untuk di sore hari ini kawan, Sidi Rimba didukung oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap bisa cek di Instagram @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari nomor 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
14: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
15: Asap memang bisa terlihat, tapi saat kebakaran hutan dan lahan terjadi, ada sesuatu yang ikut terbawa ke udara berupa partikel-partikel halus yang kemudian masuk ke dalam tubuh manusia. Dan kali ini dampaknya bisa terlihat melalui angka. Kementerian Kesehatan mencatat 174.000 lebih kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA terjadi di wilayah terdampak karhutla sepanjang Agustus hingga 21 September 2026. Dari jumlah ini, 40.363 kasus dialami balita. Kasus ini tersebar di 63 kabupaten dan kota dari 7 provinsi, antaranya Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Tren kasusnya pun meningkat dibanding tahun sebelumnya. Karhutla yang semula terlihat sebagai persoalan hutan, kini meninggalkan persoalan lain berupa kesehatan manusia. Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI Dr. Tin Suyanti menjelaskan asap karhutla membawa partikel halus seperti PM2,5 dan berbagai polutan yang bisa mengganggu kesehatan terutama saluran pernapasan.
16: Parameter kritis yang terpantau terutama di PM10 dan PM2,5. Asap dari karhutla ini mengandung partikel halus PM2,5 kemudian berbagai polutan lain yang tentunya mengganggu kesehatan. Dampaknya dapat berupa infeksi saluran pernapasan akut dengan gejala batuk, sesak napas, pilek dan radang tenggorokan, kemudian asma, PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik, kemudian juga bisa menyebabkan iritasi mata seperti mata merah, gatal dan diakibat paparan asap, kemudian juga tentunya bisa meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke, tekanan darah yang terutama meningkat pada lansia. Tentu kita harus menjaga kelompok rentan yaitu anak-anak, lansia, ibu hamil, penderita asma, PPOK maupun pekerja yang di ruangan.
15: Dan dari seluruh kelompok yang terdampak, balita menjadi salah satu yang paling mendapat perhatian. Dokter spesialis anak RSUD Karsa Husada Batu, Dr. Maya Kusnia menjelaskan kenapa anak-anak, terutama mereka yang masih balita, lebih rentan.
17: Nah, kenapa pada anak-anak itu rentan? Karena pada anak-anak itu di usia 0-5 tahun itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan saluran nafas. Tumbuh dan berkembang itu seiring waktu bertambah usia. Nah, karena itulah mudah sekali dia dengan adanya paparan akan merusak bagian-bagian saluran nafasnya kalau misalnya terkena paparan tersebut.
15: Ketika udara membawa lebih banyak partikel dan polutan akibat asap karhutla, tubuh anak masih berkembang menghadapi resiko yang tak bisa disamakan dengan orang dewasa. Di balik angka 40.363 balita, ada anak-anak yang mungkin hanya mengalami batuk dan pilek, tapi ada pula yang membutuhkan penanganan medis karena gangguan pernapasan. Angka itu mengingatkan kita ketika kualitas udara memburuk, yang dipertaruhkan bukan hanya lingkungan, tapi juga paru-paru kecil yang sedang tumbuh. Karena bagi mereka, udara bersih bukan sekedar kenyamanan, dia adalah bagian dari tumbuh sehat.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kawan, siap-siap masuk ke dunia yang bikin rasa penasaranmu gak ada habisnya. Bayangkan, kamu bisa merasakan sensasi berjalan seperti di bulan, menguji kekuatan giroskop, merasakan simulasi gempa, menghadapi tornado, sampai berinteraksi langsung dengan robot anjing dan robot humanoid. Semua itu bisa kamu temukan di Mega Science Center dan Budaya, destinasi terbaru di kawasan Jatipak 1, Kota Batu. Bukan hanya sains dan teknologi, kamu juga bisa menjelajahi sejarah Majapahit, mengenal budaya Indonesia, sampai menelusuri perkembangan Islam melalui zona-zona edukatif yang interaktif dan pastinya seru. Ada juga workshop wayang, pertunjukan potehi, terakota, Sri Mulat, hingga keris dance. Dan kabar baiknya, mulai 16 September 2026, Mega Science Center dan Budaya resmi memasuki tahap trial opening. Jadi, jangan cuma jadi penonton, saatnya mencoba, bereksplorasi, dan menemukan hal-hal baru yang luar biasa. Mega Science Center dan Budaya, sains, teknologi, dan budaya dalam satu pengalaman yang gak terlupakan. Info selengkapnya kunjungi Instagram dan TikTok @megascientecenter atau kanal resmi Jawa Timur Park Group.
2: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru. RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 99 62. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikit nain on FM guidance for your life. Ya kawan, untuk di sore hari ini tadi kita juga sempat dapat laporan soal kondisi ini ya, adanya asap kawan. Sepertinya itu juga asap pembakaran atau bagaimana. Tadi awalnya di TikTok ada akun dari Kupangku ini yang ingin melaporkan soal adanya asap begitu ya, yang diduga ini berasal dari aktivitas warga yang bakar-bakar sampah sehingga mengakibatkan untuk udara kawan itu tercemar. Tadi juga informasinya sudah dikirimkan melalui WhatsApp ya. Ini kita masih proses dulu ke pihak DLH Kota Malang. Tadi untuk yang di WhatsApp ternyata Pak Semar tadi atas akun Kupangku yang ada di TikTok. Tadi Pak Semar sudah kirimkan dokumentasi berupa video, kemudian juga tadi di lokasi sempat difotokan juga ada banner kawan, bahkan bannernya ini bertuliskan selamat datang di desa wisata asap. Nah ini kok sampai dijuluki seperti itu, karena kalau lokasinya ini dalam flyer tersebut bertuliskan jaraan gitu ya, jaraan darurat sampah, mau sampai kapan. Ini berupa banner yang cukup besar. Ini lokasinya ada di kawasan Jaraan, tepatnya di mana, barangkali ada Sherlocknya juga Pak Semar, nanti boleh disertakan. Ini dia, Anda bisa lihat ya di visual radio kami. Saya tampilkan dulu untuk banner yang cukup besar bertuliskan selamat datang di desa wisata asap kawasan Jaraan. Kalau tidak salah Jaraan ini di area Kabupaten Malang ya, tepatnya Karangploso. Tadi ada video juga yang dikirimkan, seperti apa kira-kira gambaran di lokasi. Ini dia, Anda bisa lihat di visual radio kami, sampai nampak berkabut gitu ya. Ini untuk videonya diambil masih kelihatan terang gitu ya, atau juga masih siang hari atau sore ini Pak? Dan sebenarnya bukan berkabut karena memang cuaca berkabut, tapi karena tertutup asap yang tebal. Itu kalau dari laporan Pak Semar, ini diduga karena adanya aktivitas bakar-bakar sampah. Kurang tahu juga tuh lokasi tepatnya di mana. Nanti kalau ada Sherlocknya monggo Pak ya dikirimkan juga. Oke, kemudian juga tadi disampaikan sampah di Dusun Jaraan, Desa Donowari, Karangploso. Ini gimana nih para desanya, ini harus lapor kemana juga, karena kondisinya sampai tertutup ya, untuk di lokasi tertutup asap jadi nampak berkabut. Kemudian kalau berdasarkan keterangan Pak Semar, ini setiap malam Desa Jaraan selalu diselimuti kabut. Waduh. Kalau barangkali mau sharing juga nih Pak Semar secara on air, nanti boleh diceritakan juga ya. Ini kejadiannya sudah sejak kapan, kemudian juga apakah areanya di lokasi tersebut saja, kok sampai ada banner juga yang dipasang, siapa yang pasang banner, dan apakah sudah ada komunikasi juga dengan perangkat desa di wilayah setempat gitu ya, maupun RT/RW-nya, nanti boleh di-sharing juga nih Pak Semar. Sementara kita masih kirimkan dulu untuk dokumentasi dan juga laporannya ke pihak DLH Kabupaten Malang ya, untuk bisa dicek juga nih bagaimana kok bisa sampai seperti itu. Kawasan Donowari, Kabupaten Malang, tadi kita sampaikan ke Kepala DLH Kabupaten Malang ada Afi Zulfikar. Selanjutnya untuk informasi yang lain, tadi setelah informasi dari pendengar City Gear FM ya, adanya asap yang mengganggu diduga dari aktivitas pembakaran sampah, tadi ada kembali informasi soal kondisi traffic. Karena sebelumnya sempat saya singgung ya, tadi kawasan Trogomas cukup padat yang mengarah ke Kota Batu. Tadi ada Mufti ya, yang juga baru saja keluar dari kawasan studio City Gear FM dari Baiduri Pandan, tadi melihat antrian yang mengarah ke TL Begawan dari Jalan Baiduri Pandan itu sudah sampai di depannya SPBU Trogomas. Jadi memang panjang sekali antriannya. Saya coba tampilkan dulu, ini dia video dari Mufti.
2: Halo City Guide, antrian menuju TL Begawan ini sudah sampai di Trogomas ya. Antrian yang menuju ke TL Begawan sudah sampai di pom bensin Trogomas. Hati-hati, antisipasi ya, kepadatan lalu lintas.
1: Oke, terima kasih Mufti untuk informasinya. tadi juga arah ke timur, mampir dulu ke SPBU, tadi mampir ke SPBU Trogomas ya, untuk stok Pertalite tadi informasinya aman terkendali. Oke, terima kasih Bufti untuk informasinya. Ini tadi juga ada masih laporan traffic ya dari Pak Muhammad Iqbal. Sebelumnya tadi sempat pantau di kawasan area Karangploso ke Kota Batu maupun juga sebaliknya setelah di kawasan area tol atau tepatnya di Karanglo. Ini sudah sampai mana nih? Oh, sudah sampai Tegal Gondo ternyata. Informasi dari Pak Muhammad Iqbal baru saja masuk di menit 42 pada cenderung berhenti arah dari arah Hanut menuju Tegal Gondo. Sepertinya mengular ini dari depan. Mungkin kawan-kawan yang bisa bantu informasikan kemungkinan di depan ada apa nih, kok kondisinya padat dari arah Hanut menuju Tegal Gondo. Saya tampilkan ini dia videonya dari Pak Muhammad Iqbal. Kalian bisa lihat kawan di visual radio kami, dua arah Pak ya itu kelihatannya padatnya. Untuk yang mengarah ke area TL Arhanud ini yang dari alternatif Tegal Gondo. Ada voice note juga dari Pak Iqbal.
3: Ternyata ada acara semacam kayak pengajian nih tadi, tanya dari pengendara yang dari arah berlawanan. Saya tanyakan, Mas di depan saya ini macet banget gak? Panjang gak saya tanya? Dia bilang, enggak Mas, setelah lewatin depan itu lancar. Itu semacam kayak ada pengajian lah, kayak ada acara apa gitu, mungkin yang di depan sana, mungkin yang udah melalui mungkin bisa lebih tahu ya ada apa di depan.
1: Oh iya, kemarin saya sempat melintas juga tuh Pak Iqbal di kawasan daerah Pendem ya, daerah sekitaran Arhanud situ, itu juga banyak bendera Riyadul Jannah, apa mungkin kegiatan Riyadul Jannah ya. Kemarin juga sempat lihat flyernya ada puncak 40 hari apa gitu, apakah kegiatannya hari ini kawan yang di kawasan sekitaran Riyadul Jannah ya, itu kawasan daerah Pendem sekitaran Arhanud, nanti boleh untuk Anda share. Kawasan Tegal Gondo, biasanya kalau memang ada acara di lokasi, kondisi traffic alternatif Tegal Gondo itu bakal padat kawan, banyak jamaah ya yang akses juga di lokasi. Tadi ditambahkan lagi videonya dari Pak Muhammad Iqbal. Waduh, ini masih mengular juga ya untuk di kawasan alternatif. Oh baik. Bisa dibilang dua arah kawan untuk padatnya. Barangkali ada yang sempat pantau juga kawan, di lokasi juga nampak ada gerobak PKL juga ya yang terpasang. Nah, kelihatannya juga kegiatan pengajian nih di lokasi. Terima kasih untuk informasinya. Kemudian ini tadi juga ada tambahan informasi dari Pak Thomas. Selamat sore. Tadi kalau informasi Pak Thomas ini di kawasan ruas tol, tadi di jalan tol Pandaan Malang KM 64-800 arah ke Malang, itu ada 3 orang anak remaja di sebelah kiri jalan tol itu sedang berdiri sebelum di rest area Purwodadi. Nah tadi sempat kita tanyakan juga, nah ini mereka kenapa kok berdiri di sana, apakah ada kelihatan yang terlihat berhenti gitu kendaraannya. Tadi kalau informasi dari Pak Thomas tidak ada kendaraan yang berhenti ya. Sepertinya 3 anak remaja ini warga lokal. Oh iya, karena di kawasan tersebut juga memang bisa diakses ya untuk pejalan kaki, tapi juga tidak direkomendasikan sebenarnya, yang gak boleh lewat gitu di sana harusnya. Tapi kok ada yang berdiri nih di lokasi. Terima kasih Pak Thomas ya. Tapi masih cukup amankah Pak Thomas, tidak membahayakan pengguna jalan tol atau bagaimana? Nanti boleh di-share juga ya, sambil coba nanti kita teruskan ke rekan-rekan tol wilayah Pandaan Malang. Terima kasih kawan untuk beberapa informasi dari Anda. Yang mau menambahkan lagi update dari Anda tentunya sore hari ini masih boleh untuk Anda share di 0811 3600 911. Tadi setelah dapat informasi dari Pak Iqbal, sudah ada jawaban dari Pak Anang Susanto, salah satu pendengar Sedigar FM juga sempat membagikan informasi. Di mana ini Pak?
4: Setelah jembatan Pendem mengarah ke TL Karangploso simpang 4 ya.
1: Oke, ini di tikungan dari arah jembatan Pendem itu Pak ya, naik mengarah ke Arhanud nih. Setelah jembatan Pendem arah TL Simpang 4 Arhanud ngantri. Dan informasi dari Pak Anto, betul ada Safari Maulid 40 malam Riyadul Jannah ya di Pondok Kiai Rohim Pendem. Itu informasi dari Pak Anto. Oke, terima kasih Pak Anto. Kemarin saya juga sempat melintas di lokasi, cuman gak begitu ngeh ya acaranya apa, hanya nampak tertulis 40 hari gitu. Ternyata betul ada safari maulid 40 malam Riyadul Jannah di Ponpes Kiai Rohim Pendem. Biasanya kalau ada momen seperti ini juga bakal ramai kawan di kawasan Tegal Gondo ya, itu masuknya. Kemudian untuk tadi di kawasan TL Aranut, informasi dari Pak Anto juga masih berfungsi kawan untuk TL-nya, tapi merahnya itu lama banget di TL Aranut. Ada petugas kah di lokasi Pak Anto? Biasanya kalau ada acara dibantu petugas, kemudian Hansip ya dan lain sebagainya tuh untuk pengamanan. Nanti boleh di Abdi juga dari pantauan di lokasi. Terima kasih kawan untuk beberapa informasi dari Anda. Yang mau menambahkan lagi infonya boleh di 0811 3600 911.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Kok airnya mati? Waduh, kalau mau lapor harus ke kantor ya?
6: Sekarang nggak perlu.
5: Serius? Terus lapornya gimana?
6: Tinggal chat WhatsApp Tania.
7: Halo, saya Tania Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
5: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
7: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
5: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
6: Betul. Mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
8: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811 7550 800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM, didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 4 sore. Kawan, distribusi bantuan air bersih untuk kekeringan di Malang capai 2,8 juta liter. Distribusi bantuan air bersih untuk mengatasi dampak kekeringan di wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur, hingga kini telah mencapai lebih dari 2,8 juta liter. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BBBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan penyaluran air bersih ini telah berlangsung sejak awal Agustus lalu menggunakan 7 armada untuk menyasar 13 desa di 6 kecamatan. Lebih lanjut, total sebanyak 5.354 kepala keluarga atau sekitar 16.000 jiwa telah menerima bantuan ini, dan penyaluran diperkirakan masih akan terus berlanjut seiring dengan masa tanggap darurat kekeringan. Kawan, penjambretan kalung emas di Situbondo terungkap, 2 terduga pelaku diamankan. Kapolres Situbondo AKBP Rehan Kurniawan menyampaikan pihaknya mengungkap kasus penjambretan kalung emas di Kecamatan Besuki dan mengamankan 2 terduga pelaku. Kedua terduga pelaku berinisial SA 45 tahun dan IF 40 tahun diamankan setelah polisi melakukan penyelidikan atas laporan korban. Polisi masih mendalami peran kedua terduga pelaku karena memungkinkan adanya saksi penjambretan lain di wilayah Situbondo maupun jaringan penjambretan di tingkat provinsi. Kawan, tidak peduli dengan respon Trump dan Trump, Iran tetap tunggu jawaban resmi AS soal pembukaan Selat Hormuz. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan pihaknya akan menunggu tanggapan resmi dari Amerika Serikat ataupun AS tentang proposal 7 hari untuk membuka lagi Selat Hormuz. Kata Araghchi, pihaknya tidak menghiraukan tanggapan Presiden AS Donald Trump yang sempat menolak secara terbuka usulan Iran tersebut dan belum ada sikap resmi AS lewat mediator yang disampaikan ke Iran. Sebelumnya, Donald Trump menolak usulan Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz dengan imbalan AS memenuhi beberapa tuntutan lama dan mengatakan usulan tersebut tidak dapat diterima. Demikian 911 Hot News jam 4 sore, saya Ilham Riza. Selamat sore.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda di program City Report Weekend. Tadi bergeser dari newsroom ke ruang siaran menggantikan Nurul. Untuk Anda yang sekarang ini lagi perjalanan, menemani Anda bukan hanya yang lagi perjalanan ya, tapi apapun aktivitas Anda di sore hari ini, di weekend kali ini kawan. Hati-hati, terutama untuk yang lagi mobile, ada beberapa potensi kepadatan lalu lintas. Kalau tadi saya baru saja melintas di sekitaran Telogomas yang arah Batu, itu antriannya cukup panjang, mulai dari setelahnya Family Mart Telogomas sampai dengan traffic light jembatan Tunggul Mas. Nah sebenarnya, kalau tadi saya lihat di traffic light itu nggak ada hambatan apa-apa. Jadi hanya imbas dari antrian di traffic light saja, tapi kemudian antriannya mengular panjang, bahkan sampai dengan 3 lajur. Tadi dominasinya beragam ya, ada kendaraan pribadi roda 2, roda 4, ada beberapa elf, bahkan juga ada bis yang ikut ngantri. Nah, kalau ujung antriannya, tadi sepertinya setelahnya traffic light jembatan Tunggul Mas yang arah ke UMM, itu juga masih ada antrian di sana. Barangkali Anda yang lagi perjalanan sore hari ini, kalau tadi saya lewat itu sekitar 5 menit yang lalu kawan, mungkin untuk Anda yang baru saja lewat di sana boleh menambahkan di sekitaran Telogomas, terutama yang arah ke Kota Batu, ini apakah masih ada potensi kepadatan. Untuk informasi lain, tadi ada Pak Anto, ini juga menginfokan potensi kepadatan di sekitaran Tegal Gondo, karena di Tegal Gondo yang arah ke Pendem itu ada Riyatul Jannah ya. Ada rutinan Riyatul Jannah, lalu lintasnya cukup ramai. Kemudian juga banyak orang yang berjualan di sana. Untuk informasi detailnya, tadi Pak Anto mengirimkan dokumentasi berupa video juga. Saya tampilkan di visual radio.
1: Hindari saja Tegal Gondo arah Pendem. Dijamin macet. Misalnya antrian kita panjang.
0: Dijamin macet kata Pak Anto ya.
1: Ke pondoknya Yai Rokim. Nah, ini lapak-lapak penjual juga sudah memenuhi pinggir jalan, jadi semakin ruwet. Nah ini udah ngantri karena lapak.
0: Nah ini kanan dan kiri ya lapaknya ya.
1: Gak teratur.
0: Terima kasih Pak Anto untuk update informasinya. Hati-hati di jalan. Lalu juga selain ada Pak Anto, ada Bu Dwi Rimbawati tadi bergabung di jam 4.

0: mobil pemadam kebakaran sama petugas dari kepolisian. Kira-kira ada apa ya?
1: Oke, di apartemen Soekarno-Hatta ya. Tadi teman-teman di newsroom ada beberapa update informasi. Bagaimana, Nurul?
2: Iya, Erika. Informasi awal tadi juga kita terima sekitar jam 2 lewat 50 menit ya dari grup relawan ST Anget. Tadi itu ada laporan warga kebakaran di dekatnya apartemen Suhat. Berdasarkan video tersebut bisa dicek juga, Erika, tadi kita sempat teruskan ke Damkar Kota Malang. Itu sepertinya lahan bambu yang ada di bawahnya jembatan. Kalau dari videonya itu kelihatannya di sebelah kiri areanya kalau Anda mobile dari patung pesawat mengarah ke jembatan Suhat. Jadi kalau yang mau mengarah ke jembatan Suhat dari patung pesawat ada di sebelah kiri dekat dengan apartemen atau di area bawahnya apartemen itu ya. Dari tim Damkar Kota Malang tadi sudah mengarah ke TKP sekitar jam 2 lewat 53 menit. Ada sekitar 2 unit yang mengarah ke sana. Dan juga kita pastikan ya, objek yang terbakar itu apa. Tadi disampaikan secara visual, berdasarkan video yang mereka terima juga dari tim Damkar Kota Malang adalah lahan bambu. Kemudian kita masih coba tanyakan kembali, Erika, bagaimana update-nya masuk di jam 4 kali ini. Karena informasi awal kan tadi sekitar jam 2 lewat 50 menit ya kejadian kebakarannya. Dan apakah sekarang sudah berhasil dipadamkan, sudah proses pendinginan atau justru petugas damkar tadi informasi dari Bu Dwi sudah balik kanan atau gimana nih? Coba kita pastikan dulu. Begitu, Erika.
1: Baik, terima kasih Nurul sudah dibantu untuk update informasi. Ini saya tampilkan di visual radio kawan, yang terbakar itu lahan bambu. Jadi bambu-bambu yang ada di bawahnya apartemen Begawan itu asapnya membumbung cukup tinggi ya. Tadi informasi awal kita terima di jam 2 lebih 50 menit. Nah, untuk update-nya bagaimana penanganan sampai dengan sore hari ini, nanti kita kembali update tentunya bersama dengan petugas pemadam kebakaran Kota Malang.

City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Ya kawan, di jam 4:20, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Program City Report Weekend, saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Nah kawan, tadi kita barusan dapat info dari Bu Dwi ya, di jam 4:02. Bu Dwi menanyakan di apartemen Soekarno-Hatta itu kok ada mobil damkar dan juga ada polisi, ada apa di sana? Memang betul kalau ada mobil damkar, ini karena ada kebakaran lahan bambu. Lokasinya di bawah apartemen Soekarno-Hatta. Nah, tadi awal itu kita dapat informasi dari grup relawan ST Anget. Ini grup relawan Ambulan Malang ya. Tadi informasinya masuk di kami kalau ada kebakaran di bawah apartemen Soekarno-Hatta sekitar jam 2:50. Nah, ini tadi barusan di live TikTok Radio City Guide ada yang komen, ada Mas Aris menyampaikan untuk kebakaran di rumpun bambu yang ada di samping apartemen Soekarno-Hatta sekarang ini alhamdulillah sudah padam. Tadi sempat melihat ada damkar Kota Malang, ini persiapan untuk meninggalkan lokasi. Itu yang disampaikan Mas Aris tadi lewat komentar di live TikTok Radio City Guide. Mas Aris juga menyampaikan di Soekarno-Hatta tadi sempat gerimis ya, cuacanya mendung, semoga ada hujan yang turun. Di Telogomas ini kok mendung juga ya Mas Aris ya, sama ya. Kalau di lokasi Anda gimana kawan? Mungkin yang lagi perjalanan boleh juga menambahkan di sekitar Anda kondisi cuaca sore hari ini seperti apa. Di Soekarno-Hatta sempat gerimis, Telogomas kondisinya sekarang juga mendung. Kalau untuk update lain tadi dari Damkar Kota Malang, ini juga baru saja chat ke Radio City Guide menyampaikan sudah padam ternyata kebakaran rumpun bambu yang di sampingnya apartemen Begawan. Ini sudah terkonfirmasi langsung dari pemadam kebakaran Kota Malang. Ada lagi Pak Anto, tadi juga bergabung ya di jam 4:14. Ini Pak Anto dari Pendem mengarah ke Simpang 4 Arhanud. Lebih baik hindari alternatif di jalur Pendem Tegal Gondo arah ke pertigaan Jembatan Tunggul Mas karena banyak PKL di lokasi. Jadi kalau roda 4 papasan itu agak terhambat. Di lokasi sudah ada polisi dan menjelang acara biasanya nanti akan dibantu oleh Satgas dari Riyatul Janahnya. Walaupun jamaahnya belum banyak yang datang, tapi sudah banyak yang prepare di lokasi. Dari Batu tadi banyak yang mengarah ke Karangploso. Hati-hati, mungkin Anda yang sore hari ini juga barangkali pulang jalan-jalan di sekitaran Batu, mau mengarah ke Malang, atau dari sebaliknya ya. Yang dari Malang mau mengarah ke Batu, kawan hindari dulu Tegal Gondo arah ke Pendem dan juga sebaliknya. Ada pengajian rutin Riyadul Jana, jamaahnya tadi Pak Anto sempat simpangan, ada yang beberapa sudah perjalanan menuju ke lokasi. Kemudian di lokasi acara yang ada di jalur Tegal Gondo Pendem itu banyak PKL-nya di sana. Kalau dari info yang sebelumnya tadi disampaikan oleh Pak Anto, PKL-nya itu kanan dan kiri ya. PKL-nya berjualan di badan jalan, di kanan jalan ada, kemudian di kiri jalan juga ada. Nah, ini yang menambah kepadatan lalu lintas yang ada di lokasi. Barangkali yang lagi perjalanan bisa ambil jalur yang lain. Kalau jalur di sekitaran Karangploso Karanglo atau mungkin jalur dari Pendem Senggaling arah masuk ke Kota Malang, bagaimana kondisinya? Ada yang baru saja lewat di sana? Kalau memang lebih lancar ya, ini tentu bisa jadi pilihan untuk menghindari jalur alternatif yang dari Pendem mengarah ke Tegal Gondo. Nah kawan, berbicara soal Kota Batu, Anda mungkin juga punya rencana mau investasi di bidang properti. Kota Batu bisa jadi pilihan yang tepat ya. Apalagi kalau Anda mau investasi di bidang properti, nggak mau boncos tapi pinginnya tetap produktif, pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramalen, ini mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Sebuah hunian eksklusif ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, kemudian sudah lengkap dengan private pool, rooftop, dan juga smart home system.
Anda bisa merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus di sana bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap harinya. Dekat dengan Jatimpa Group dan legalitasnya juga aman. Miliki, kawan, Villa Parama Panderman Hill sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Kalau Anda ingin tahu info lebih lengkapnya, bisa dicek Instagram di @paramapandermanhill atau bisa juga menghubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: informasi seputar jantung.
1: Ya kawan, untuk di sore hari ini kembali kita update dulu informasi di ruas tol. Anda yang lagi dalam perjalanan kawasan ruas tol Pandian Malang, kondisi trafik masih lancar baik di kawasan Malang menuju ke Pandaan maupun juga sebaliknya. Selain di Pandian Malang area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Warutama juga masih lancar. Yang lagi mobile juga kali ini di kawasan sekitaran Pasuruan Probolinggo untuk lalu lintas juga masih lancar. Untuk yang lagi mobile di ruas tol, pantauan cuaca juga seperti apa? Apakah masih mendung? Sama dengan Trogomas, Anda boleh sampaikan infonya di 0811-3600-911. Kawan, info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, Anda bisa WhatsApp di 0877-6741-3421. Lokasi di Jalan Indragiri, Kota Batu, Istolaram Eye Center. Pelayanan premium, harapan untuk semua.
0: Info tol, informasi seputar jalan.
2: Jalan-Jalan Plus.
1: Sebagai gunung tertinggi di Pulau Jawa, pemandangan Gunung Semeru masih menjadi favorit banyak orang, terutama yang suka dengan wisata alam. Kali ini kawan, saya mau merekomendasikan satu wisata perbukitan yang ada di ujung timur Kabupaten Malang, perbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Ini dia, Puncak Bundu. Destinasi satu ini memang belum dikelola seperti objek wisata pada umumnya, tapi sajian panorama alam khas dataran tinggi dan luar biasa menjadi jujukan para traveler. Akses jalan masih representatif, mayoritas berupa aspal yang masih mulus, meskipun ada beberapa titik berupa makadam, tapi masih aman untuk Anda yang menggunakan mobil. Lokasi Puncak Bundu ada di Desa Purwoharjo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Kecamatan Ampel Gading. Di pertigaan kantor Kecamatan Ampel Gading, ambil kanan, mengarah ke Puncak Bundu. Setibanya di lokasi, Anda akan melihat ada dua warung di sisi kanan jalan. Anda bisa memarkirkan kendaraan Anda di sana. Dan untuk masuk ke area Puncak Bundu, Anda tidak ditarif biaya apapun alias gratis. Selain itu, Anda bisa melanjutkan ke lokasi Puncak Bundu dengan berjalan kaki, tentunya dengan pemandangan tebing di sisi kanan Anda. Perjalanan menuju Puncak Bundu, Anda akan melewati sekitar 100 anak tangga, jadi jangan lupa persiapkan fisik yang kuat sekaligus Anda juga harus membawa air mineral yang cukup. Selama sekitar 1 jam perjalanan, Anda akan mencapai Puncak Bundu. Dari atas puncak, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan gagahnya Gunung Semeru dengan sangat dekat. Dan juga terlihat jalur aliran lava Gunung Semeru dan pemandangan hutan Ampel Gading yang luas dan hijau. Ada tugu kawan bertuliskan Bundu yang bisa Anda gunakan untuk bersuah foto. Selain itu, masih banyak spot foto menarik yang bisa Anda gunakan di Puncak Bundu. Kalau Anda berwisata ke Puncak Bundu, jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
2: Jalan-Jalan Plus.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: means for your life. City Guide FM.

0: kawan di sore hari ini menemani Anda apapun aktivitas Anda. Tadi ada Bu Sherina, selamat sore Bu Sherina. Jam 4 lebih 26 menit ya, Bu Sherina menyampaikan ini tolong info untuk jalan dari Lafayette, Kayutangan, Semeru, Bromo. Apakah kondisinya lancar? Oh ini tanya bagaimana kondisi jalan. Coba saya cekkan Bu Sherina ya. Di sekitaran Lafayette biasanya sih kalau weekend begini lumayan padat, terutama di kawasan Kayutangan ya. Ini kalau kita lihat dari pantauan aplikasi pemantau traffic di sekitaran Lafayette, itu kalau dari arah PLN kemudian mengarah ke perempatan Kahuriban, lalu lintasnya relatif ramai tapi lancar. Baru nanti di perempatan Kahuriban arah ke Semeru itu yang agak padat Bu Sherina. Nanti Semeru mengarah ke Jalan Bromo, itu lalu lintasnya sudah kembali lancar. Kondisinya ramai tapi juga masih terpantau lancar. Yang padat hanya di sekitaran perempatan Kahuriban, kemudian berbelok sampai depannya Pia Cap Mangkok, itu kondisi lalu lintasnya lumayan padat di sana. Biasanya selain karena volume kendaraan, kemudian pertemuan arus kendaraan juga, kadang kalau yang di perempatan Kahuriban itu imbas dari parkir ya. Apalagi hari Minggu biasanya banyak yang nongkrong, nongkrong di kawasan Kayutangan, termasuk juga beberapa kafe yang ada di sana. Mungkin yang lagi perjalanan boleh menambahkan kawan kondisi di sekitaran perempatan Kahuriban, terutama yang mengarah ke Jalan Semeru. Ada juga tadi siang itu kita sempat dapat laporan ini dari Pak Semar. Pak Semar melaporkan adanya aktivitas bakar-bakar sampah yang sepertinya ini sudah berlangsung cukup lama. Lokasinya itu ada di Dusun Jaraan, Desa Donowari, Karangploso. Yang dipertanyakan oleh Pak Semar ini gimana ya ketegasan dari aparat desa setempat. Bahkan Pak Semar sendiri kalau dari kata-katanya kayaknya di titik yang sudah jengkel, kemudian di titik yang juga bingung ini harus lapor kemana lagi. Bahkan Pak Semar tadi sempat kirim banner, kirim foto banner, itu tulisannya selamat datang di desa wisata Asap, biarkan, ada tulisan biarkan kami menghirup udara segar bukan asap hitam. Nah ini semacam banner protes begitu ya. Nanti coba kita ajak on air Pak Semar supaya lebih jelas. Kayaknya dulu kita pernah dapat laporan yang serupa ya. Ini apakah di lokasi yang sama atau lokasi yang berbeda? Ini yang menjadi keluhannya dari Pak Semar. Kalau kata Pak Semar sudah berlangsung sekitar 1 tahun lebih kawan aktivitas bakar-bakar sampah. Dan kalau dilihat dari videonya, asapnya itu sampai membumbung tinggi ya. Asapnya berwarna abu-abu pekat, kemudian membumbung tinggi. Lalu asapnya itu juga dampaknya lumayan luas kalau dari video yang tadi disampaikan oleh Pak Semar. Ini apa yang dibakar? Nanti mungkin kita juga akan tanyakan lebih lanjut ke Pak Semar. Tapi tadi sangat jelas untuk lokasinya, Pak Semar mengirimkan lokasi detailnya lewat chat, kemudian ada panduan dari aplikasi pemantau traffic, dari aplikasi map juga. Ini tadi kita sudah teruskan semua keluhannya Pak Semar ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Afi Zulfikar. Sudah ada jawaban dari Pak Afi, informasi dari Pak Afi siap akan segera ditindaklanjuti. Begitu Pak Semar, barangkali Pak Semar berkenan juga untuk on air bersama dengan kami. Ini tadi kita masih coba janjian ya. Kali saja Pak Semar berkenan untuk on air, kemudian nanti bisa menjelaskan lebih detail begitu. Ini sebenarnya apa yang dibakar? Kalau yang dibakar sampah cuma sedikit, itu kayaknya apinya nggak separah itu ya. Dan kita kalaupun yang dibakar sampah itu kan juga menyalahi aturan sebenarnya. Apalagi kalau dalam jumlah besar atau mungkin objek yang dibakar ini lain lagi, bukan hanya sampah barangkali. Pak Semar, ini Pak Semar bukan ya? Oh sampah tiga desa. Oke Pak Semar boleh habis ini Pak ya, kita on air ya. Nanti kita bantu untuk sambungkan lewat PC kami, nanti kita bantu untuk bisa on air bersama dengan kami setelah ini Pak Semar ya. Nah kawan, ada juga informasi dari Pak Nasarudin, tadi jam 4 lebih 29 menit. Pak Nasarudin dari Jalan Raya Bantur, arah ke Malang. Ini kondisinya macet, berhenti jegrek karena ada pembangunan jembatan. Lokasinya Pak Nasarudin, ini masih di Jalan Balikambang. Hari Minggu, waktunya arus balik wisatawan yang dari Pantai Malang Selatan, kawan. Yang dari Pantai Malang Selatan mengarah ke Kota Malang biasanya ya. Hati-hati, ada potensi kepadatan selain arus balik wisatawan, volume kendaraan. Di lokasi itu juga ada pembangunan jembatan. Terima kasih Pak Nasar untuk update informasinya. Kawan, City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Untuk info lebih lengkap, Anda bisa cek Instagram di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Bisa juga datang ke Kampus 1 Unira Malang, ada di Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: City Guides Inside.
2: Kota Malang mencatat lebih dari 2,49 juta kunjungan wisatawan sepanjang 2026. Namun, banyaknya wisatawan yang datang belum tentu berbanding lurus dengan lamanya mereka tinggal. Tantangannya kini bukan sekedar mendatangkan orang, tetapi bagaimana membuat wisatawan punya alasan untuk menghabiskan waktu lebih lama di Kota Malang. Menurut Kepala Disporapar Kota Malang, Arief Tri Sastiawan, pemerintah terus menambah pilihan daya tarik wisata agar Kota Malang tidak hanya menjadi tempat singgah. Selain Kayu Tangan Heritage, sejumlah pasar tradisional seperti Pasar Klojen dan Oro-Oro Dowo juga mulai diarahkan menjadi bagian dari pengalaman wisata kota.
3: Kalau kami melihat data kemarin di dengan adanya kebanyakan event kotorisme di Kota Malang, rata-rata mereka tinggal di Kota Malang antara 3 sampai 1 minggu. Bahkan sampai kemarin pelaksanaan lomba panahan salah satu pelanggara Cina

beberapa pihak biasanya kebetulan saya juga pelaku dari komunitas olahraga, saya kebetulan ketua komunitas medalibat Kota Malang. Kemarin kita melaksanakan event spotourism itu dengan menggelar M112 itu, kita laksanakan di long weekend. Artinya mereka minimal, wisatawan ini, teman-teman yang hadir di Kota Malang ini minimal 3-4 hari di Kota Malang. Dari data yang kami punya kemarin dan 700 peserta yang hadir itu 40% dari asli dari KTP Malang, yang sisanya 60%

0: Upaya memperpanjang lama tinggal wisatawan juga membutuhkan dukungan event dan industri perhotelan. Apalagi Kota Malang berada di tengah kawasan wisata Malang Raya yang punya magnet besar seperti Bromo hingga wisata Malang Selatan. Sehingga wisatawan seringkali hanya singgah sebelum melanjutkan perjalanan. Ketua BPC PHRI Kota Malang Agus Basuki juga menilai semakin banyaknya event nasional maupun internasional bisa menjadi peluang agar wisatawan tinggal lebih lama. Kolaborasi dengan UMKM juga dinilai penting supaya dampak pariwisata tidak hanya dirasakan hotel tetapi ikut penggerakan perekonomian lokal.
1: Kalau di rata-rata wisatawan yang ini selain yang kita isi-isi tertentu memang seperti menyampaikan Pak Arief. Demikian dan ada tapi kalau tidak rata-rata dari teman-teman yang mungkin kalau tidak ke PNP itu dari istilahnya kalau PNP yang kita itu end of day 1-2 masih 1-2 kalau tidak rata-rata karena di beberapa hotel ada yang sampai minggu ada yang sampai 2 hari minggu tergantung waktu tapi kalau tidak ada itu anggota kami itu lama tinggal di tamannya kita tawan mesin itu Tuhan karena memang kawasan mesin itu kebetulan kita lagi melakukan di kota kawasan pariwisata. Kalau kita bicara wisata malam hari termasuk yang favorit di wisata malam itu sekarang ada di masih di Bromo sama di Malang Selatan di kawasan Lumajang. Jadi mereka satu hari mereka satu sampai dua hari itu mereka gunakan untuk wisatawan ke sekitar Malang Raya, Kabupaten Jomo, misalnya di Kota Malang, di Kayu Tangan, di tempat-tempat yang memang dianggap bagus untuk berwisata.
0: Persoalannya, ukuran keberhasilan pariwisata tidak cukup dilihat dari jumlah kunjungan. Jika wisatawan datang tetapi hanya sebentar, perputaran ekonomi yang ditinggalkan di Kota Malang juga menjadi terbatas. Yang perlu dijual bukan hanya tempat wisata, tetapi pengalaman selama berada di kota. Menurut pengamat ekonomi pariwisata sekaligus dosen jurusan akuntansi Politeknik Negeri Malang, Dr. Aang Afandi, rata-rata lama tinggal wisatawan di Kota Malang masih sekitar 1,3 hari atau kurang dari 48 jam. Ia mendorong konsep 48 hour in Malang berupa itinerary yang menghubungkan destinasi, kuliner, belanja hingga aktivitas wisata dalam satu perjalanan.
2: Kesuksesan suatu daerah dalam mengelola sektor pariwisatanya adalah selama apa gitu mereka tinggal gitu ya, length of stay-nya. Tadi Pak Arief sudah menyampaikan secara parsial gitu ya, case-case tertentu ketika ada event menunjukkan 3-6 hari. Kemudian Gus Basuki di sisi praktisinya ternyata juga memberikan gambaran sekitar 1-2 hari. Kalau coba kita lihat data, ternyata sebenarnya Kota Malang ini datanya masih 1,3 hari. Artinya belum sampai 2 hari. Atau sebenarnya mendekati 2 hari lah, lebih dari 1. Inilah yang sebenarnya memang harus digenjot selama apakah mereka bisa tinggal. Harapannya apa? Sebenarnya salah satunya adalah mereka tidak hanya tinggal. Tantangan berikutnya adalah seberapa banyak mereka mau belanja. Ini yang sebenarnya bisa kita push untuk Kota Malang ini. Semakin mereka lama, semakin mereka mau keluar jalan-jalan dan seterusnya, salah satu konsekuensinya mereka akan nanti makan, minum, dan belanja. Inilah yang salah satu sebenarnya momentum untuk apa ya yang bisa kita berikan wisatawan ini. Kalau saya punya ide, sebenarnya salah satunya adalah bagaimana misalnya kita menciptakan 48 hours at Malang gitu, 48 jam di Malang. Itu ngapain? Nah, ini tantangannya sebenarnya bagi pemerintah Kota Malang untuk membuat itinerary gitu. Kalau 48 jam di Malang ini ngapain saja? Ini yang bisa di-create. Tidak harus dinas pariwisata, tetapi mungkin dinas pariwisata bisa mengadakan semacam lomba gitu untuk anak SMA, mahasiswa untuk bikin itinerary itu.
0: Kota Malang punya modal besar dari event, heritage, kuliner, hingga ekonomi kreatif. Tantangannya sekarang adalah menghubungkan semua potensi itu menjadi pengalaman yang utuh. Karena semakin lama wisatawan tinggal, semakin besar pula peluang pariwisata memberikan dampak langsung bagi perekonomian kota.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
2: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
1: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
2: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru pasca sarjana tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
1: Tunggu apa lagi? Regular Magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi.utac.id atau cek Instagram @ut_malang. UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya, kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di program City Report Weekend. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda di sore hari ini. Tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya, kita dapat laporan dari Pak Semar ini terkait dengan keluhan adanya aktivitas bakar-bakar sampah di daerah Karangploso yang meresahkan masyarakat, dan ini sudah kurang lebih berlangsung 1 tahun lebih. Ada Pak Semar yang sudah sambung di line telepon. Selamat sore, Pak Semar.
1: Selamat sore, Kak.
0: Iya, Pak Semar, saya dengan Erika, Pak. Gimana nih, Pak Semar? Mungkin boleh diceritakan seperti apa aktivitas bakar-bakar sampah yang tadi dikeluhkan?
1: Begini, Mbak. Itu sampah kan dari warga, dari 3 dusun. Dari dusun Karangan, Penjaraan, dan Karangjuwet. Kayak begitu. Dan di situ sering itu ada yang bakar, entah siapa kita kurang tahu. Kayak begitu.
0: Jadi yang dimaksud kegiatan bakar-bakar sampah itu di tempat pembuangan sampah dari 3 dusun begitu, Pak ya?
1: Iya, jadi yang terdampak itu di dusun Jaraan RT 25 dan 26 itu. Kalau sudah mulai maghrib itu udah ispa lah pokoknya, asap semuanya. Jadi kasihan dengan anak kecil, anak bayi kayak gitu. Itu sudah sangat penuh, sudah satu desa itu.
0: Yang paling terdampak di desa Jaraan RT berapa tadi, Pak?
1: 26? RT 25, RT 26.
0: Baik. RT 25 dan juga RT 26.
1: Iya.
0: Oke, Pak, ini kan tempat pembuangan. Itu tempat pembuangan sementara atau bagaimana? Biasanya memang semua sampah dari 3 dusun tadi dibuang di lokasi yang dimaksud Pak Semar ini, Pak ya?
1: Iya, di situ.
0: Titik lokasinya maksudnya, ada di daerah Jaraan Karangploso.
1: Iya, itu sudah beberapa kali didiskusikan sama aparat desa. Tapi kayak enggak ada solusi. Padahal dulu di situ itu tempat kami bermain air, itu kan dulu kan sungai bagus kayak gitu. Sekarang udah terkubur sama sampah kayak gitu loh. Ya mungkin warga juga kayak gitu loh. Maksudnya warga sekitar juga buang, tapi kan di situ kan ada pengurusnya. Kenapa dibuang di situ dan kenapa dibakar di situ kayak gitu loh. Kita sudah sering kok kita diskusi-diskusi kayak gitu. Kalau mungkin yang di desa lain kayak Karangan-Karang itu tidak terdampak.
0: Karena jauh, Pak ya.
1: Iya, di tempat kita yang terdampak kayak gitu.
0: Sejak kapan, Pak, lokasi itu dijadikan tempat pembuangan? Apakah kurang
1: sudah
0: lebih
1: hampir
0: 1 tahun tadi?
1: Sudah lama. Sudah hampir, lama itu sudah hampir 10 tahunan.
0: Oh, gitu.
1: Iya, itu sering kita sering komunikasi, sering diskusi, sering ke Pak Lurah sama ini enggak ada solusi gitu loh. Kita mau ngadu kemana kayak gitu.
0: Baik, sudah jadi lokasi pembuangan sekitar 10 tahun. Tapi kalau aktivitas pembakarannya baru kurang lebih 1 tahun ini.
1: Iya. Kan sudah mulai penuh kayak gitu loh. Jadi sering dibakarin.
0: Pak Semar nggak tahu itu pengelolanya dari mana, Pak? Dari desa?
1: Dari desa.
0: Dari desa mana, Pak, nama desanya?
1: Desa Donowari.
0: Desa Donowari ya. Pengelolanya dari desa Donowari. Kemudian sejauh ini komunikasi seperti apa saja, Pak Semar, yang sudah pernah dilakukan?
1: Ya sering kayak kita itu tanya ke kepala desanya seperti apa, Pak, solusinya, kenapa tidak di taruh di mana gitu, kayak ada TPS mana kayak gitu, jangan di sinilah, kita ini warga. Ya kalau warga yang lain dari desa lain mungkin nggak terdampak, kita yang terdampak kayak gitu.
0: Lalu seperti apa, Pak, solusi mungkin yang pernah disampaikan dari kepala desanya?
1: Dari kepala desanya ya nanti dicarikan solusi. Sampai kapan sih dari 1 tahun nggak ada solusi? nanti kayak gitu.
0: Baik, komunikasi baru dengan kepala desa saja, Pak? Belum pernah sampai Pak Camat mungkin?
1: Belum.
0: Terakhir komunikasi kapan? 1 tahun yang lalu, Pak Semar?
1: Dalam tahun ini ada komunikasi. Dalam tahun ini.
0: Dalam artian komunikasi tidak cuma 1 kali, Pak ya?
1: Itu sudah sering komunikasi. Kalau kita kan, saya dari pemuda situ kan, yang sering berdampak kan di daerah saya, RT 26.
0: Makanya Pak kayak Semar gitu juga berani bersuara karena terdampak langsung gitu, Pak ya?
1: Iya, kayak gitu.
0: Baik, untuk komunikasi yang kedua dan kesekian kalinya, ada jawaban yang berbeda mungkin dari kepala desanya, Pak Semar?
1: Hanya 1 kata, tak carikan solusi.
0: Gitu lagi?
1: Sudah selesai, udah kayak gitu.
0: Oke, dari awal solusinya mau dicarikan solusi, ditanya lagi juga masih mau dicarikan solusi, Mbak ya.
1: Iya.
0: Oke, tanggapan dari warga sekitar gimana, Mbak? Terutama untuk yang dulu, terdampak.
1: Dulu pernah kita komunikasi sama kasurnya di situ ditutup sebentar.
0: Mm-hmm. Ditutup kemudian dalam artian gimana?
1: Kayak diplang sama bambu, kayak gitu, jangan masuk atau apa kayak gitu. Ya beberapa hari dibuang lagi, ada yang oknum-oknum membuang kayak gitu. Jadi udah sekarang udah stres kita itu sebagai pemuda, kita di situ itu agak kayak gimana ya?
0: Tapi selain lokasi itu, nggak ada lagi Pak tempat pembuangan sampahnya?
1: Nggak ada, hanya di situ.
0: Jadi mau nggak mau memang di situ tempat pembuangan sampah gitu Pak ya?
1: Iya.
0: Satu itu.
1: Tapi jangan dibakar, kayak gitu itu kan curah gitu loh.
0: Pengelolaannya yang salah ya?
1: Iya, pengelolaan yang salah. Maksud saya gini, kan di situ kan juga ada pemulung.
0: Mm-mm.
1: Saya tidak menuduh pemulung, tidak. Jadi ambilin, tapi yang lain janganlah dibakar lah, yang nggak berguna jangan dibakar di situ. Kita ini di situ ada yang anak kecil, anak bayi yang melahirkan, kan kasihan juga. Asap kan masuk ke kamar kan, aduh Mbak kalau masuk di sini udah wisata asap, makanya bener itu wisata asap gitu.
0: Baik. Pak Semar tadi sempat kirim foto ke kami, itu berupa banner sebagai bentuk aksi protes. Itu yang buat siapa, Pak?
1: Kita.
0: Dari warga.
1: Pemuda dari pemuda kita.
0: Dari pemuda yang terdampak, Pak ya?
1: Iya, 25 dan 26 ini. Mm-mm. Pemuda jaraan lah kita membuat seperti itu.
0: Warga sebenarnya juga sudah geram semuanya, Pak ya?
1: Iya, geram. Maksudnya carikan lah. Maksudnya, Mbok. Sing jauh di mana kah yang anu kayak gitu loh, jangan di situ gitu loh.
0: Baik, boleh digambarkan Pak Semar, biasanya aktivitas bakar-bakar itu berlangsung setiap hari atau berapa minggu sekali atau kayak gimana?
1: Kalau itu tergantung numpuk ya kayak Mbak, kalau sudah banyak gitu tahu-tahu sore yang nggak ada orangnya, kalau kita kan pernah kan agak emosi, siapa yang bakar ini, kita sidak ke sana nggak ada orang, nggak ada.
0: Sampai gitu. Sekarang pun kurang lebih 1 tahun itu nggak tahu siapa oknum yang membakar.
1: Nggak tahu
0: Pak,
1: yang
0: ya.
1: Membakar siapa. Dulu kasun kita juga sudah pernah apa itu nyidak lah. Nggak ada orangnya. Maksudnya setelah keluar asap itu di mana orangnya nggak ada. Jadi kayak oknum-oknum tertentu kayak gitu loh.
0: Iya. Masa dari aparat desa setempat juga tidak ada tindakan apapun ya. Padahal sudah
1: nggak
0: diprotes sedemikian ya.
1: Enggak ada, makanya saya butuh ini sambungan kemana, di Twitter kita enggak ada respon, di LH ini enggak ada akunnya atau apa, kita Facebook juga enggak ada akunnya atau apa, kita nandi towong kayak gitu loh sampean warga itu.
0: Pak Semar laporan ke Radio City Gate baru sekali ini Pak ya?
1: Sering, kalau dulu masih
0: yang tentang
1: Surabaya
0: ini.
1: Malah.
0: Yang tentang sampah khususnya
1: Pak? Oh
0: iya
1: Pak. baru sekali ini.
0: Soalnya seingat saya dulu tuh pernah ada laporan serupa, entah ini lokasinya sama kayak Pak Semar atau beda lagi. Nanti sambil saya cek juga di database. Ini tadi kita sudah bantu Pak untuk sambungkan ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Pak Afi. Dan alhamdulillah sudah dapat respon dari Pak Afi. Infonya akan segera ditindaklanjuti. Tapi nanti kita bantu kejar juga bagaimana tindak lanjut yang dimaksud Pak Semar ya.
1: Iya.
0: Pak Semar boleh juga digambarkan Pak, ketika ada kegiatan pembakaran di lokasi itu bagaimana kondisi di daerahnya Pak Semar, terutama wilayah yang terdampak tadi?
1: Ya kalau warga sih teriak-teriak, siram, kadang disiram, kadang sampai air itu disiram kayak apa tuh Pak kita. Tapi kita itu mencari siapa yang membakar, kayak gitu nggak ketemu. Kemudian warga yang ikut buang desa sebelah juga enjoy-enjoy aja, mereka kan nggak terdampak. Kita yang terdampak ini, tarik seperti apa sih? Kita lapor kemana? Diskusi sudah. Ngundang kepala desa, para desa sudah. Ya nanti dicarikan solusi. Sampai detik ini juga nggak ada solusi. Kalau warga, setiap terdampak ya teriak-teriak. Nandi wong, kepingin mati ya wong, warga gini wong. Kayak gitu.
0: Dampaknya seberapa parah sih Pak Semar?
1: Bau, sangit. Baunya itu, bau sampah di bak. Iya itu. Kemudian asapnya sangat tebal Mbak, kesamaan kalau udah lagi dibakar kayak gitu. Itu paling enggak, kalau sudah sore kan bakarnya kan sore kayak gitu. Itu mungkin jarak 2 meter, 3 meter udah kayak kabut gitu loh. Sangat tebal sekali.
0: Iya, tadi ada bukti video juga dari Pak Semar ya.
1: Iya, banyak sebenarnya videonya banyak sekali. Karena kan kita kan di pemuda itu sangat, aduh ya apa wong iki wong, kayak gitu kan rame. Tapi kita sudah beberapa kali diplang beberapa kali ditutup kayak gitu, masih aja kayak besok hilang lagi, sudah nggak tahu siapa kita.
0: Oke. Jarak ini antara tempat pembuangan dengan pemukiman warga ini kira-kira berapa meter, Pak? Atau mungkin hanya berapa 10 kilo?
1: 10 meter, kalau nggak 20 meter.
0: Lumayan dekat, Pak, ya?
1: Iya, sangat-sangat dekat.
0: Iya.
1: Ya, gitu. Nggak ada lah, 50 meter nggak ada lah, nggak ada. Dekat sekali.
0: Dan termasuk permukiman yang padat, Pak, untuk ya, wilayah yang terdampak ini?
1: Sangat padat, sangat padat, sangat padat.
0: Baik, ya Pak Semar, terima kasih untuk beberapa catatan informasi dari Pak Semar, ya. Termasuk nanti kita izin wawancaranya Pak Semar, mungkin bisa kita kirimkan juga ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Pak, ya. Supaya ya, untuk melengkapi begitu laporan yang tadi disampaikan, sudah ada beberapa dokumentasi, termasuk ada keterangan lengkap dari Pak Semar, nanti coba ya. Kita bantu untuk follow up lagi ya, yang dimaksud tindak lanjut. Mohon diingatkan, Pak, karena di kami ini kan ada banyak laporan yang masuk. Kalau memang mungkin besok atau beberapa hari ke depan belum ditindaklanjuti, barangkali bisa diingatkan lewat Radio City Guide. Nanti kita bantu Boleh. Juga untuk follow up lagi ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Gitu, Pak Semar, ya.
1: Yes, siap, Mbak. Siap.
0: Baik.
1: Terima kasih, Radio City Guide. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali, Boleh, Pak Semar.
1: Kami warga juga siap, kok, Mbak. Siap membantu seandainya ada instansi atau DLH yang mau datang, kita siap membuat mengawal mau.
0: Baik, ya. Termasuk barangkali nanti kalau minta kontaknya Pak Semar boleh, Pak, ya?
1: Boleh, Mbak.
0: Baik, Pak Semar, terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan Radio City Guide. Nanti kita bantu untuk terus follow up, Pak, ya. Sekali lagi terima kasih, Pak Semar. Semoga segera ada solusi untuk wilayahnya Pak Semar, karena yang terdampak bukan hanya satu orang, ya, tapi dua RT tadi disampaikan.
1: Ya.
0: Selamat sore, Pak Semar.
1: Selamat sore, Mbak. Selamat.
0: Ya kawan, itu tadi salah satu laporan dari warga, tadi sudah kita sampaikan ke jajaran dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Coba nanti kita telepon Pak Afi, barangkali Pak Afi berkenan untuk on air juga menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh masyarakatnya, ya. Sudah kurang lebih satu tahun merasakan hal yang tadi diceritakan, sampai kapan solusinya? Itu yang ditanyakan intinya.

0: program komunikasi korporat Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
1: Mengelola air di sebuah kota bukan hanya soal memastikan air mengalir sampai ke rumah pelanggan. Di baliknya ada jaringan yang harus terus dipantau, potensi kebocoran yang harus dikendalikan, dan gangguan yang harus bisa diketahui secepat mungkin. Karena itu, Tugu Tirta mengembangkan Smart Water Grid, sebuah sistem yang membuat pengelolaan distribusi air semakin terintegrasi dan berbasis data. Berikut pernyataan Direktur Utama Tugu Tirta Kota Malang, Priyo Sudibyo.
2: Smart Water Grid itu bentuk pelayanan kami kepada masyarakat. Jadi dipantau secara berjenjang, dipantau secara kontinu, dan terlalu terupdate. Ya, di zaman sekarang kalau tidak ada yang ngikuti digital, kita ketinggalan zaman. Otomatis karena perkembangan jejak digital kan juga semakin maju dan terus berkembang setiap saat. Otomatis bermanfaat sekali, karena PNK bisa memantau juga kinerja kami. Jadi pelanggan juga bisa memberikan saran, masukan, bahkan komplain pun dengan mudah dengan smart water digital tadi. Jadi ketika mereka melaporkan, karena ada sejaknya digitalnya, kapan mereka melaporkan, mungkin jam 8 sekian detik, kapan direspon, kapan tertangani, kapan bisa dieksekusi, kapan perbaikannya, itu semuanya terintegrasi dan runtut, Mas. Yang pasti jumlah komplain sekarang semakin sedikit, tantanganan juga tidak perlu waktu yang lama, karena menargetkan saya pelayanan kebocoran maksimal 1 kali 24 jam. Kalau yang lalu bisa 2, 3, 4, 5, 10 hari.
0: Program kampanye komunikasi korporat Tugu Tirta mengalirkan masa depan dipersembahkan oleh Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kolaborasi Sidikai 911 FM dan

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

C39 11 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza Dinian, 11 Hot News jam 5 sore. Kawan, dugaan kekerasan guru SMPN 18 Malang bermula dari persoalan seragam lurik. Kepala Seksi Humas Polresta Malang Kota Ibda Lukman Sobikin menyampaikan, salah satu ibu siswa dari SMPN 18 Kota Malang melapor jika anaknya ditampar 4 kali dan dipukul 1 kali menggunakan tangan yang digenggam. Perkaranya karena siswa tidak mengenakan baju lurik yang diimbau untuk dipakai setiap hari Kamis. Peristiwa ini juga terekam kamera kemudian beredar di media sosial. Penanganan kasus ini juga mendapatkan perhatian Polda Jatim. Direktur Reserse PPA PPO Polda Jatim Kombes Pol Ganis Tianingrum menyampaikan pihaknya bersama unit PPA Polresta Malang Kota Malang Kota masih mengidentifikasi kemungkinan korban lain. Kawan, UMKM Bojonegoro didorong naik kelas. DPRD Jawa Timur tekankan pemanfaatan teknologi. Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sri Wahyuni mendorong pelaku UMKM di Bojonegoro meningkatkan kapasitas usaha agar mampu memperluas pasar dan bersaing. Ia menyebut kebutuhan pasar serta meningkatnya komoditas masyarakat menjadi salah satu alasan UMKM masih bisa hidup dan bersaing di era modern saat ini. Lebih lanjut, dirinya menekankan UMKM perlu memperkuat kualitas produk, kemasan, legalitas, pemasaran, serta memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas pasar. Kawan, 5 pejabat lapas Cibinong dinonaktifkan untuk dalami fasilitas kamar mewah. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS telah menonaktifkan 5 pejabat struktural di lapas kelas 2A Cibinong, Bogor, Jawa Barat setelah ditemukannya fasilitas kamar mewah oleh Ombudsman RI. Inspektur Jenderal Kementerian IMIPAS Rudi Setiawan mengatakan penonaktifan tersebut bertujuan memudahkan proses pemeriksaan pada pejabat yang dinonaktifkan agar mengetahui bagaimana fasilitas tersebut bisa ada dan digunakan di dalam lapas Cibinong. Lebih lanjut, para pejabat lapas yang dinonaktifkan tersebut seperti Kepala Lapas Cibinong, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, Kepala Seksi Bimbingan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Ilham Riza. Selamat sore.

0: Ya, kawan, saya Erika Rosa masih bersama dengan Anda di program City Report Weekend. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami. Ini tadi di jam 4:16 kita dapat laporan dari Pak Hani Rahmadi. Ini tolong disampaikan ke pihak terkait, lampu traffic light yang ada di perempatan Pasar Dampit itu sampai sekarang kondisinya masih belum berfungsi. Terima kasih dari Pak Hani Rahmadi di Dampit, Malang Selatan. Mungkin boleh dibantu teman-teman di newsroom untuk meneruskan ke jajaran dari Dinas Perhubungan Kabupaten Malang ya. Lalu juga tadi ada Pak Agus, kalau Pak Agus ini tadi juga mau on air ya. Saya bantu sambungkan dulu. Kalau yang dikeluhkan Pak Agus itu ada di Jalan Batubara Kota Malang. Jadi di daerahnya itu termasuk daerah yang langganan banjir setiap kali musim hujan. Tapi rasanya sampai dengan sekarang ini belum ada penanganan yang pasti dari dinas terkait. Bagaimana detail ceritanya? Ini ada Pak Agus yang juga sudah sambung di line telepon. Selamat sore, Pak Agus.
1: Selamat sore, Mbak Rika. Selamat sore pendengar City Guide.
0: Iya, Pak Agus, terima kasih sudah sambung bersama dengan kami. Boleh Pak Agus, gimana diceritakan Pak? Ini lokasinya Pak Agus dulu, tepatnya di mana Pak Agus?
1: Ini tadi terusan Batu Bara, Mbak Rika. Mm-hmm. Di situ mesti setiap tahunnya, setiap musim hujan, pasti itu pasti akan terjadi banjir. Itu ketinggiannya bahkan sampai 1 meter lebih. Mm. Dan banyak mobil-mobil yang terjebak kalau nggak tahu lokasi atau mengenal lokasi sini, mesti mobilnya mogok di situ.
0: Iya, ini sudah berlangsung berapa lama, Pak?
1: 10 tahun lebih ini.
0: Oh, Masya Allah. Sudah 10 tahun lebih selalu langganan banjir.
1: Semakin tahun ketinggian banjir semakin tinggi. Yang kemarin itu bahkan sampai sepinggang saya.
0: Waduh. Iya. Pak Agus, untuk wilayah yang terdampak di sepanjang jalan terusan Batubara atau di mana saja ini, Pak? Biasanya?
1: Kalau di sini kan tempat tembusan, kalau dari Blimbing kan gotong royong itu kan biasanya kan macet. Terus mereka mesti ambil alternatifnya lewat jalan terusan Batubara. Sedangkan di terusan Batubara kena banjir. Jadi kadang mobil-mobil itu numpuk di daerah sini, Mbak Erika.
0: Baik. Pak, sudah tentu kan ada perangkat RT, RW, sampai dengan lurah setempat. Sudah pernah ada penanganan mungkin, bagaimana sudah mencarikan solusi, Pak?
1: Sudah disampaikan dan kemarin itu sekitar bulan Februari kalau nggak salah itu diadakan pengerukan dasar sungai itu diambil apa kayak pasir-pasir, batu. Tapi sebetulnya titik poinnya tidak di situ, itu ada titik poin bangunan yang lama tidak dibongkar di sungai itu ada bangunan lama yang tahu hanya orang-orang sini aja karena di sini kan berkembangnya ada perumahan, ada industri, itu nggak tersentuh. Saya kemarin itu berusaha untuk mencari di sana dan jalan kaki di sepanjang jalan itu menemukan titik itu yang saya kirim di City Guide itu.
0: Iya.
1: Hanya lebar sungai itu 4 meter, sedangkan di situ ada diameter 2 meter kurang lah. Itu terhambat oleh itu.
0: Tadi Pak Agus kirim beberapa dokumentasi. Ini kejadian ketika banjir tahun ini atau tahun kemarin nih, Pak Agus?
1: Bulan Maret itu di dokumen saya itu bulan Maret 2026.
0: Wow, tahun ini juga Pak ya, separah ini ya. Saya tampilkan juga, saya coba tampilkan di visual radio. Barangkali ada kawan pendengar City Guide yang juga gabung di website, di online, di streaming ya. Ini bisa melihat kondisi jalan terusan Batubara seperti yang diceritakan oleh Pak Agus. Nah, kalau menurut Pak Agus dan warga sekitar sendiri, yang jadi penyebabnya itu bangunan tua gitu, Pak, ya, yang belum dibongkar.
1: Itu menurut saya.

0: dapilnya Blimbing kemarin kan sempat berdiskusi dengan kami, tapi beliau tidak terpilih sehingga tidak ditindaklanjuti pengaduan saya.
1: Gitu, baik. Mbak Erika. Sudah kasih tahu pengurus sampai dengan pengurus apa nih, Pak? RT, RW?
0: RT, RW juga sudah disampaikan, tapi kayaknya mereka bingung harus kemana atau lapor ke siapa. Mungkin bahkan Pak RW punya ide untuk membuat sudetan di sepanjang jalan tembusan Batu Barat. Kalau membuat sudetan, saya kira biayanya malah lebih besar. Kalau kita bongkar yang saya sebutkan titik hambatan itu tadi, kan nggak begitu pengaruh, karena sungai itu kan juga los langsung, nggak ada yang terdampak di sepanjang jalan itu, sepanjang sungai itu, Mbak Erika.
1: Baik, oke, Pak. Waktu sudah dilakukan pengerukan itu masih terjadi banjir juga nggak ya? Pengerukannya sama. Bulan Februari tadi ya?
0: Iya, sama. Itu kalau nggak salah setelah viral TikTok oleh pemuda-pemuda sini, diunggah di TikTok, menyebut nama Pak Wali, itu Pak Wali di Kota Blimbing masih ada banjir gitu. Ya apa Pak Wali? Itu baru ada pengerukan itu, tapi ternyata tidak ada dampak sama sekali untuk mengurangi banjir itu.
1: Oke. Pengerukan dilakukan bulan Februari, ternyata Maret, ya. Yang video tadi Maret ya, Pak ya? Maret masih banjir ya?
0: Iya.
1: Oh, terus dari ini Pak pengurus nggak ada tindak lanjut lagi melihat gimana ternyata nggak ada dampaknya sama sekali?
0: Ya, ya sampai sekarang, saya kan juga pengurus wilayah sini juga Amerika, di pengurus RT4 RW9 khususnya, tapi ya nggak ada apa ya, konfirmasi untuk tindakan lebih lanjutnya, sehingga saya berinisiatif untuk menyampaikan hal ini ke CityGate, siapa tahu nanti ada solusi atau jalan keluarnya tentang hal ini gitu.
1: Baik, apalagi kalau dari prediksi BMKG nanti pertengahan Oktober udah masuk musim hujan nih, bagus ya.
0: Iya, itu bahkan bisa buat berenang itu kalau banjir, Pak Erika.
1: Waduh. Berarti yang terdampak bukan jalan aja, Pak. Sampai masuk ke permukiman juga nggak bagus.
0: Iya.
1: Gimana ya, dong, Pak? Betul. Warga sekitar menghadapi banjir yang bertahun-tahun seperti itu?
0: Kayaknya malah bersukaria ya.
1: Gimana tuh, Pak Agus? Sukaria gimana?
0: Ya sambil apa, kalau anak-anak kecil itu kan saya pantau sambil bantuin mobil-mobil yang mogok itu kan sambil dikasih uang, jadi sumber penghasilan dadakan. Tapi kalau bagi pengguna jalan sih itu sangat mengganggu sekali, karena banyak mobil-mobil yang terjebak di situ, bahkan banyak yang mengklaim ansuransi, saya dimintai tanda tangan untuk mengetahui hal tersebut gitu. Sering itu ada tamu
1: Pak, karena Pak Agus apa nih, RT juga Pak Agus atau gimana?
0: Ya pengurusnya juga di RT4.
1: Baik.
0: Ya.
1: Oke. Pak Agus, ini banjirnya sampai masuk ke rumah-rumah warga juga enggak, Pak?
0: Siap, betul.
1: Segitunya juga ya.
0: Di rumah saya sendiri juga, Mbak Erika.
1: Pak, ini kalau untuk kerja bakti warga sekitar, apakah juga rutin barangkali untuk ini kan barangkali salah satunya juga yang menghambat kan mungkin saluran air tentunya ya. Sampah, kemudian sedimen dan lain-lain. Gimana Pak Agus?
0: Itu kan barusan juga diganti aliran got itu yang ke arah sungai itu kan di beton itu, Mbak Erika. Jadi nggak berpengaruh terhadap saluran air yang kotor.
1: Oke, kalau yang bangunan tua yang tadi diduga ini jadi salah satu penghambat aliran air dan jadi penyebab banjir, itu posisinya kayak gimana sih, Pak?
0: Itu terletak di antara perumahan dan industri. Jadi kalau ke titik itu tidak bisa diakses oleh motor atau kita harus jalan menelusuri bibir sungai itu.
1: Dan apakah baru nanti ketemu? Posisinya ketemu memang itu. Ini Pak, menghambat aliran air gitu atau kayak gimana Pak Agus?
0: Betul, kalau secara logika kan dari diameter sungai yang 4 meter itu terus hanya ada saluran yang berdiameter 2 meter kurang itu, saya kira kan kalau airnya penuh itu kan nggak bisa langsung keluar airnya, nggak bisa langsung los istilahnya itu. Berarti baik. Kan ada hambatan di situ sampai meluap.
1: Ada penyempitan saluran air gitu ya, Pak ya, betul, pas betul, di bangunan ya, tua itu ya.
0: Itu kan seharusnya lebarnya juga 4 meter dan tidak ada hambatan juga.

0: Baik, ya siap Agus. Coba nanti laporan-laporan Pak Agus kita teruskan Pak ya ke Kepala Dinas PUPR PKP Kota Malang. Semoga jadi atensi. Paling tidak antisipasi sebelum nanti memasuki musim hujan. Terima kasih
1: kami
0: juga.
1: Nanti menunjukkan titik hambatan itu nanti kalau diperlukan Mbak Erika. Terima kasih Siti Kaya.
0: Gih, terima kasih juga Pak Agus sudah bergabung bersama dengan kami sore hari ini. Selamat sore Pak Agus.
1: Selamat sore.
0: Iya kawan, itu tadi laporan masuk dari salah satu pendengar kami ya, ada bagus, coba nanti kita bantu komunikasi ke jajaran terkait. Sementara itu untuk informasi lain kawan, saya juga mengingatkan ini untuk Anda Sobat Jatim, sudah punya rencana keliling Malang? Ayo kawan, bepergian dengan nyaman, aman dan juga hemat bersama dengan Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bis terdiri dari 14 bis operasional dan juga 1 bis cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari dan juga Terminal Batu. Tarifnya terjangkau, untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara untuk pelajar, santri dan mahasiswa hanya Rp2.500 saja. Pembayarannya juga makin mudah, bisa pakai tunai maupun juga non tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim ini bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Ekonomis Park, sampai dengan berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, Anda cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, kemudian naik Trans Jatim, dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Kabar baiknya lagi, untuk Anda Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini nantinya akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang sampai dengan Kepanjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak juga pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau untuk masyarakat di Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalani Jawa Timur.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, ini tadi kan kita baru saja on air bersama dengan Pak Semar ya, terkait dengan aktivitas pembakaran sampah di daerah desa Jaraan Karangploso, Kabupaten Malang, yang tadi digeluhkan ini sangat mengganggu masyarakat yang ada di sekitarnya. Asapnya itu membuat gangguan, mengganggu pernafasan, dirasa tidak nyaman. Kemudian tadi asapnya juga berbau, lalu ini juga mengganggu pandangan juga ya. Itu yang tadi disampaikan oleh Pak Semar pada saat on air bersama dengan Radio City Guide. Nah, kita sudah bantu tadi meneruskan ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Pak Afi Zulfikar. Termasuk tadi kita juga menawarkan untuk on air bersama dengan Pak Afi. Jadi barangkali kalau tadi kita sudah on air bersama dengan Pak Semar sebagai pelapor ya, sebagai masyarakat yang menyampaikan keluhannya, harapannya ini juga ada tanggapan secara langsung yang bisa disampaikan lewat on air dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Pak Afi menyampaikan untuk sekarang ini belum bisa on air karena masih mau cari tahu dulu ini siapa yang melakukan pembakaran, kemudian apa yang jadi alasannya kenapa ada aktivitas pembakaran di sana. Kalau memang beberapa data itu sudah dikantongi oleh Pak Afi, Pak Afi bersedia untuk on air besok ya. Jadi nanti besok kita follow up kembali, kita follow up bagaimana tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Dan besok Pak Afi juga menyampaikan ketika memang sudah jelas informasinya akan on air bersama dengan Radio City Guide. Lalu ada beberapa catatan yang tadi disampaikan oleh Pak Afi, ini atas laporannya Pak Semar yang sudah disampaikan. Sudah disampaikan ke BIM. BIM itu apa ya teman-teman ya? Kita masih tanyakan ya. Pak Afi tadi menyampaikan untuk laporannya Pak Semar itu sudah dikoordinasikan dengan BIM. Cuma BIM itu apa ya? Kita masih tanya ya. Oh, tim. Ini salah ketik ya. Jadi sudah disampaikan ke tim dan akan dicek dulu apakah ini pembakaran yang dilakukan. Itu kenapa kok bisa dilakukan pembakaran dan siapa yang melakukan pembakaran di lokasi. Pak Afi menyampaikan ada banyak kemungkinan. Mungkin ada warga sendiri yang membakar. Kemungkinan juga sistem TPS yang dikelola desa. Atau jangan-jangan ini pihak ketiga atau swasta yang ada di bawahnya desa yang melakukan pembakaran. Dengan alasan yang berbeda-beda, bisa jadi warga membakar sendiri karena tidak termasuk dari layanan DLH. Karena kebanyakan kalau di layanannya DLH itu berbayar ya. Ada beberapa, kalau kasusnya di Kabupaten Malang itu memang ada beberapa masyarakat yang mereka tidak mau bayar. Jadi untuk pengelolaan sampah itu di luar dari pengelolaannya Dinas Lingkungan Hidup. Nah, harusnya kalau mau diangkut oleh DLH kemudian diantar ke TPS itu ada pembayaran. Nah, bisa juga mereka sudah termasuk layanan DLH tapi karena over jadi masih tersisa akhirnya bisa dibakar sendiri. Ini Pak Afi masih menelusuri ya apa yang melatar belakangi kegiatan pembakaran sampah yang ada di Desa Jaraan Karangbloso. Untuk masalah yang tidak segera dapat hasil, sebenarnya ini bisa dilaporkan ke Laporspan, itu bisa juga di Instagram, atau kalau memang mendesak bisa langsung ke kantor Dinas Lingkungan Hidup. Sehingga ini perlu diketahui siapa, alasannya apa. Sempat ada kasus lebih ekstrim lagi, pencemaran udara di daerah Paga, itu ada aktivitas bakar gamping. Nah, ini terkait dengan aktivitas usaha yang ada di lokasi tersebut. Itu yang disampaikan sementara waktu ini oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Afi Zulfikar. Cuma untuk lengkapnya, besok kita follow up lagi ke Pak Afi, termasuk juga untuk tindak lanjut yang hari ini sudah dilakukan dari Dinas Lingkungan Hidup.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

Ya, kawan, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan dan untuk Anda yang mungkin sekarang ini masih dalam posisi mobile ya, yang tadi mungkin baru saja bergabung bersama dengan Radio City Guide. Saya juga mengingatkan ada potensi kepadatan kawan daerah Tegal Gondo karena ada pengajian Riyatul Jannah ya. Tadi sore hari sekitar dari jam 3 sore kalau nggak salah, kita dapat info dari Pak Anto, kemudian dapat update lagi setengah 5 sore tadi. Di daerah Tegal Gondo itu lalu lintasnya sudah mulai padat merambat, banyak yang jualan, kemudian jamaah juga terus berdatangan. Kayaknya kalau malam hari ini lebih ramai lagi ya, kemungkinan jamaahnya bahkan sudah banyak yang datang. Ditambah lagi penjualnya juga banyak di kanan maupun juga di kiri jalan. Mungkin untuk yang lagi perjalanan bisa diantisipasi, bisa dihindari dulu sekitaran Pendem arah ke Tegal Gondo maupun juga dari arah sebaliknya. Untuk informasi ada Pak Joko Said, tadi belum sempat terbaca Pak Joko ya. Ini Pak Joko, laporan yang sama seperti yang tadi dilaporkan oleh Pak Semar, hanya saja lokasinya berbeda. Nah, Pak Joko Said ini juga melaporkan terkait dengan aktivitas bakar-bakar sampah. Lokasinya di Kabupaten Malang, tepatnya di daerah Tajinan. Ini Pak Joko Said tadi juga mengirimkan lengkap disertai dengan titik lokasinya ya. Laporan yang sama, ada tempat pembuangan sampah dan itu dibakar setiap hari. Sudah tanya ke perangkat desa tapi tidak ada jawaban. Pernah dipelang juga di lokasi, tapi masih saja ini jadi tempat pembuangan dan juga jadi tempat pembakaran sampah. Lokasinya ada di Dusun Tambak Rejo, Tajinan, Kabupaten Malang. Pak Joko juga menyampaikan besok pagi ini mau dikirimkan videonya, karena biasanya kalau aktivitas pembakarannya di pagi hari begitu Pak Joko ya. Pak Joko tadi menanyakan kira-kira bisa dibantu untuk meneruskan juga tidak ya. Tentunya Pak, ini kita tadi dibantu oleh teman-teman yang ada di newsroom. Kita juga bantu meneruskan laporannya Pak Joko ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, Pak Afi Zulfikar. Yang laporannya Pak Joko belum ada jawaban, semoga segera diatensi juga. Terima kasih Pak Joko sudah bergabung bersama dengan kami. Nah kawan, untuk Anda di tengah kesibukan setiap harinya, termasuk mungkin aktivitas kerja, lalu juga berbagai aktivitas lainnya, yang pastinya ini mungkin Anda juga butuh bagaimana support dari konten ya. Apalagi untuk yang bisnisnya di bidang properti, kalau mau bikin strategi marketing yang lebih terarah, kemudian konten yang semakin relevan dan juga leads yang lebih mudah dikelola. Ada kabar menarik untuk Anda, Property Growth Workshop 2026 ini hadir dengan tema optimasi media sosial developer property. Workshop ini diselenggarakan oleh Wanara dan juga Kapten Naratel untuk membantu para developer property supaya bisa mengoptimalkan strategi pemasaran digitalnya. Di sana, Anda bakal belajar mulai dari perencanaan konten, kemudian pemanfaatan AI, optimasi meta ads, dan juga pengelolaan leads tentunya. Catat tanggalnya kawan, acaranya hari Senin, di tanggal 28 September 2026 jam 9 pagi sampai dengan jam 3 sore. Lokasinya ada di Hotel Pelangi, Kota Malang. Untuk HTM-nya cuma Rp100.000. Yang mau daftar ini bisa hubungi WhatsApp-nya di 0813 3115 811.

0: City Guides Life Hacks.
1: Sering berkendara di tengah kemacetan dan cuaca panas, jangan hanya memperhatikan bahan bakar, kawan. Kondisi oli mesin juga perlu menjadi perhatian. Saat kendaraan terjebak macet, mesin sebenarnya tetap bekerja meskipun mobil atau motor hanya bergerak pelan, bahkan kadang berhenti cukup lama. Ditambah suhu lingkungan yang tinggi, beban kerja mesin dan sistem pelumasan bisa menjadi lebih berat. Oli mesin sendiri bukan hanya berfungsi untuk mengurangi gesekan antar komponen, tapi oli juga membantu membawa panas dari bagian-bagian mesin dan menjaga komponen tetap bekerja dengan baik. Seiring pemakaian, oli bisa mengalami penurunan kualitas sehingga kemampuan perlindungan juga ikut berkurang. Karena itu, jangan menjadikan jarak tempuh sebagai satu-satunya patokan. Cara kendaraan digunakan juga perlu menjadi perhatian, kawan. Kalau sehari-hari sering menghadapi kemacetan panjang, perjalanan jarak pendek berulang kali, membawa beban berat, atau digunakan dalam kondisi panas, perawatan kendaraan juga perlu lebih diperhatikan dan tetap mengikuti rekomendasi pabrikan. Lalu apa yang bisa kita periksa? Nah, pertama cek level oli. Pada kendaraan yang dilengkapi dipstick, pastikan permukaan oli berada di atas batas minimum dan maksimum. Kalau levelnya terus berkurang, jangan sekedar ditambah, tapi cari tahu penyebabnya. Kedua, perhatikan kondisi oli. Perubahan warna memang bisa terjadi selama pemakaian. Jadi, jangan menilai oli hanya dari warnanya. Perhatikan juga apakah oli terlihat sangat kotor, terlalu encer, atau terdapat partikel yang tidak biasa. Ketiga, jangan abaikan tanda peringatan. Kalau indikator suhu mesin atau indikator tekanan oli menyala, atau suhu mesin menunjukkan kondisi yang tidak normal, segera menepi dengan aman dan periksa kendaraan. Jangan dipaksakan terus berjalan ya, karena masalah kecil bisa berkembang menjadi kerusakan mesin yang lebih serius. Jadi, di tengah cuaca panas dan kemacetan, jangan tunggu mesin bermasalah baru memperhatikan oli. Perawatan sederhana yang dilakukan tepat waktu bisa membantu menjaga mesin tetap bekerja optimal dan perjalanan tetap aman.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: kawan, sore hari ini kita juga masih live di TikTok Radio City Guide. Untuk Anda yang mau join boleh ya di live TikTok City Guide 911 FM. Untuk informasi lain, tadi ada beberapa catatan yang juga masuk di kami. Terkait dengan informasi cuaca, tadi ada Pak Semar sempat menyampaikan di jam 5 sore kawan, di daerah Karangploso kondisinya gerimis. Kemudian ada Pak Ferry, tadi jam 5 lebih 5 menit, ini juga menyampaikan kalau di Sigura-Gura kondisinya masih mendung saja. Sama dengan di daerah Teluk Gomas ini, Pak, dari tadi sore kondisinya mendung tapi nggak hujan ya. Nah, kawan, kalau dari prediksi dari BMKG sendiri, sekarang itu di wilayah Jawa Timur, termasuk juga Malang Raya, ini sedang menghadapi masa transisi, masa pancaroba, peralihan musim dari kemarau menuju ke musim penghujan. Sementara itu dari rilis BMKG Juanda Sidoarjo, ini juga disampaikan kalau musim hujan di beberapa daerah Jawa Timur, termasuk di Malang Raya, ini diperkirakan akan terjadi nanti antara pertengahan bulan Oktober sampai dengan awal bulan November. Itu untuk awal musim hujan di tahun awal musim hujan ya, untuk 2026 ini. Mungkin untuk Anda yang biasanya juga, apalagi yang punya rutinitas cukup padat ya, kemarin itu kita sempat bahas juga kawan, di beberapa kali siaran teman-teman juga mengingatkan ketika masa peralihan musim seperti sekarang ini. Bahkan BMKG juga dalam beberapa kali rilis peringatan dini cuaca, ini memperingatkan ada beberapa potensi yang perlu diwaspadai ketika masa peralihan musim dari kemarau ke musim hujan. Salah satunya adanya potensi angin kencang. Bahkan dari peringatan dini yang disampaikan oleh BMKG Juanda Sidoarjo, ini disampaikan ada peningkatan kecepatan angin di wilayah Jawa Timur. Ini terjadi periode 25 September sampai dengan hari ini di tanggal 27 September 2026. Tapi kayaknya kalau di wilayah Malang Raya nggak begitu terasa ya dampaknya, termasuk hari ini. Mungkin Anda yang hari ini juga punya beberapa aktivitas, kemudian Anda yang mobile di beberapa wilayah, barangkali terkait dengan cuaca, boleh juga kawan bisa ikut menambahkan untuk update informasi.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Halo kawan, saya Ilham Riza kembali menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menjelajah salah satu kawasan strategis di Malang Raya, Kecamatan Dau, wilayah yang berada di antara Kota Malang dan Kota Batu. Namun, Kecamatan Dau berada di wilayah Kabupaten Malang, berkembang sebagai kawasan penyangga dua kota besar. Pusat aktivitasnya berada di Singkaling, Desa Mulyo Agung yang menjadi jalur utama penghubung Malang dan Batu. Secara geografis, Dau punya karakter wilayah yang beragam. Bagian timur didominasi kawasan urban serta keberadaan kampus seperti Universitas Macung dan Universitas Brawijaya Kampung Dieng. Sementara itu, bagian barat masih didominasi lahan pertanian dan hutan karena berada di lereng Gunung Kawi dan Gunung Buta. Kondisi inilah kawan yang membuat Dau memiliki kombinasi antara kawasan kota dan pedesaan dalam satu wilayah. Dan tahukah kawan, Kecamatan Dau pernah mengalami perubahan wilayah yang sangat ekspansi Kota Malang pada tahun 1987 ketika beberapa desa seperti Teluk Gomas, Merjosari, dan Karang Besuki masuk ke wilayah kota. Kemudian pada tahun 1993, sebagian wilayah Dau kembali berkurang dan terbentuknya kota administratif Batu. Meski begitu, Dau tetap berkembang sebagai kawasan penting di Kabupaten Malang. Salah satu peninggalan sejarah penting di Kecamatan Dau adalah Candi Badut. Candi yang diperkirakan berasal dari abad ke-8 dan menjadi salah satu candi tertua di Jawa Timur. Lokasinya berada di perbatasan Kota Malang dan hingga kini menjadi situs budaya yang aktif dikunjungi. Kalau bicara soal potensi wisata, Dau punya banyak pilihan destinasi, mulai dari wisata buatan hingga wisata alam. Dau pun punya bumi perkemahan bedengan yang sering digunakan untuk camping dan kegiatan outdoor. Ada juga air terjun Parang Tejo yang berada di kawasan hutan lereng gunung, serta Kebon Rojo Camp yang menawarkan pengalaman berkemah dengan suasana alam yang terbuka. Potensi lain yang masih cukup kuat sampai sekarang, Dau juga dikenal sebagai sentra jeruk di Malang. Beberapa desa mengembangkan wisata petik jeruk di mana pengunjung bisa langsung memanen buah dari kebun. Aktivitas inilah yang banyak diminati karena lokasi dekat dengan kota Malang dan mudah diakses. Tidak hanya itu, selain wisata alam dan sejarah, Dau juga punya potensi wisata religi dan edukasi. Ada Museum Zoologi Frater Veni, Gua Maria Passionis di Karpel Parangtijati, serta berbagai institusi pendidikan yang menjadikan Dau sebagai kawasan belajar sekaligus wisata. Dengan posisi yang strategis, kombinasi wilayah urban dan alam, serta ragam potensi wisata, Kecamatan Dau menjadi salah satu kawasan yang terus berkembang di

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
3: Saldo Anda tidak cukup.
2: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
4: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
2: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
4: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
2: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya kawan, kita masih di program City Report Weekend menemani Anda di momen weekend kali ini kawan. Biasanya kalau hari Minggu yang padat itu harus balik ya. Tadi sempat disampaikan oleh beberapa kawan pendengar City Guide, ada potensi kepadatan di wilayah Malang Selatan. Tadi siapa ya yang info sore hari? Oh, ada Pak Nasiruddin. Ini menyampaikan di daerah Bantur, Malang Selatan, itu yang mengarah ke Kota Malang, ada potensi kepadatan kawan. Selain volume kendaraan, arus balik wisatawan dari pantai Malang Selatan, ini juga karena di daerah Bantur itu masih ada pembangunan jembatan, jadi makin menambah potensi kepadatan yang ada di sana. Barangkali yang masih ada di wilayah Kabupaten Malang, termasuk Pak Nasiruddin, kalau masih sambung bersama dengan kami, boleh loh Pak, bisa menambahkan info lagi ya. Ini potensi kepadatannya sudah sampai di mana? Atau mungkin sudah lancar sekarang ini? Kalau di beberapa wilayah, termasuk di daerah Bululawang, kalau kita cek dari pantauan aplikasi pemantau traffic kawan, ini yang dari Bululawang, kemudian mengarah ke Kota Malang, lalu lintas relatif masih lancar ya, tidak terpantau ada kepadatan. Jadi kondisi lalu lintasnya masih lancar, dua arah, termasuk dari pertigaan Krebet sampai dengan Bululawang, kemudian Kendal Baya, maupun juga yang lewat di sekitaran Maijen Sungkono, ini kondisi lalu lintasnya masih terpantau lancar. Kawan City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Untuk info lengkapnya Anda bisa cek Instagram di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Bisa juga datang ke Kampus 1 Unira Malang, lokasinya di Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Kita masih di program City Report Weekend sore hari ini, termasuk juga menemani Anda yang lagi perjalanan kawan. Kalau tadi ada potensi kepadatan di sekitaran wilayah Malang Selatan, biasanya kalau momen weekend seperti ini, itu juga ada potensi kepadatan yang dari Karangploso arah ke Karanglo ya. Saya coba cek dulu yang dari Karangploso arah ke Karanglo, biasanya daerah Kepuharjo, itu jadi salah satu titik kepadatan. Di malam hari ini, petang hari ini, memang ada beberapa potensi kepadatan kawan. Hati-hati untuk Anda yang lagi melintas, ini terutama yang turun dari Karangploso sampai dengan perempatan Kebuharjo, itu ada beberapa titik antrian kendaraan. Kemudian nanti setelah perempatan Kebuharjo arah ke perempatan Karanglo juga sama, ada beberapa titik antrian kendaraan yang barangkali ini bisa dihindari kawan, bisa diantisipasi ya. Anda boleh menyampaikan juga barangkali untuk yang sekarang ini lagi perjalanan, bagaimana kondisi yang ada di sana. Ini kepadatannya termasuk yang masih padat merambat atau cenderung macet juga ya. Yang lagi perjalanan, yang mau ikut bergabung bersama dengan kami, boleh kawan, Anda bisa sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Nah kawan, apakah Anda sering buang air kecil? Mungkin juga sulit memulai buang air kecil, pancaran urin melemah, atau sering terbangun di malam hari untuk ke kamar mandi? Nah, keluhan ini bisa berkaitan dengan pembesaran prostat, jinak, ataupun juga BPH ya. Ini tentu menjadi salah satu keluhan kesehatan yang barangkali perlu diantisipasi. Salah satu pilihan penanganannya ada namanya HoLAP atau Holmium Laser Enucleation of the Prostate. Ini tindakan menggunakan teknologi laser untuk mengangkat jaringan prostat yang menghambat aliran urin. Di Persada Hospital, layanan HoLAP ini didukung teknologi laser modern dengan perangkat yang canggih dan juga menjadi salah satu pilihan layanan HoLAP di Malang. Namun setiap pasien tentu memiliki kondisi yang berbeda ya. Konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter spesialis urologi untuk mengetahui pilihan penanganan yang tentunya sesuai. Untuk informasi dan juga pendaftaran layanan HoLAP Persada Hospital, Anda bisa menghubungi di 0811 3058 8585. ini untuk Anda tentunya mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya, tapi barangkali ketika kita merasakan beberapa keluhan kesehatan, deteksi dini itu juga menjadi salah satu hal yang penting. Untuk yang sekarang ini juga barangkali masih beraktivitas kawan di beberapa titik yang ada di Malang Raya, saya kembali mengingatkan hindari dulu jalur di sekitaran Tegal Gondo, terutama yang dari Pendem yang mengarah ke Tegal Gondo karena ada Riatul Jannah ya. Ini kalau dilihat dari pantauan aplikasi pemantau trafik di sekitaran Tegal Gondo, lalu lintasnya memang padat merambat, tadi infonya banyak pedagang di sana, kiri kanan jalan itu dipenuhi pedagang dan jualannya ada di badan jalan. Selesainya sampai dengan jam berapa, barangkali kalau yang tahu informasinya, boleh juga kawan Anda bisa menambahkan bersama dengan kami. Sementara itu untuk di jalur utama, ini juga ada potensi kepadatan dari depannya Senggaling sampai dengan traffic light Jembatan Tunggul Mas. Lalu lintas terpantau padat merambat dua arah. Antisipasi untuk yang sekarang ini lagi perjalanan.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Selamat petang kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang mau mengarah ke Tol Pandaan Malang, kondisi trafiknya juga lancar, tidak ada hambatan. Lalu bagi Anda yang meneruskan juga perjalanannya menuju ke tol Ketol Kejabaran Gempol, kondisi

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Selamat petang kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News, jam 6 petang. Kawan, untuk informasi pertama, ada sekolah rakyat di Malang yang menitipkan puluhan siswa barunya ke sekolah rakyat di Blitar. Di Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 22 Kota Malang, ada 60 pelajar baru yang sekarang duduk di kelas 10 dititipkan ke sekolah rakyat di Kota Blitar. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SRMA 22 Kota Malang, Hilwa Uci, menyampaikan hal ini dilakukan karena sekolahnya belum memiliki bangunan permanen. Saat ini SRMA 22 Kota Malang masih ditempatkan di bangunan milik Pemprov Jatim. Kapasitas sekolah hanya mampu menampung 75 pelajar. Kawan, 15 kontainer beras dan juga garam asal India digagalkan masuk Jatim. DPRD Jatim minta pengawasan diperketat. Sebanyak 15 kontainer asal India berhasil digagalkan saat diperiksa Bea Cukai di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Temuan ini diketahui setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang masuk melalui jalur pelabuhan tersebut. Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Muhammad Hadi Setiawan, meminta Pemprov Jatim memperketat pengawasan jalur masuk barang impor agar komoditas pangan ilegal tidak lolos dari pengawasan dan berpotensi beredar di masyarakat. Informasi lain kawan, BRIN menilai Indonesia kalah jauh soal paten jika dibanding dengan Cina. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Arief Satria, mengatakan Indonesia masih memiliki masalah besar dalam meningkatkan jumlah pendaftaran paten yang masih kalah dengan negara seperti Cina. Kata Arief, saat ini hasil penelitian perlu dikawal hingga tahap perlindungan kekayaan intelektual agar memiliki nilai tambah. Karena Indonesia memiliki 15.000 pendaftaran paten, tapi Tiongkok sudah mencapai sekitar 1,8 juta paten. Lebih lanjut, perbedaan angka ini bisa dimanfaatkan untuk memperkuat kegiatan riset dan juga inovasi di Indonesia karena Indonesia kawan memiliki modal awal berupa SDM dan juga kapasitas intelektual yang terus berkembang. Demikian 911 Hot News jam 6 petang, saya Nurul Fitriani, selamat petang.
0: One Hot News.

Citygadain 11 FM, Gaiden for your life. Selamat petang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan petang hari Anda di program City Report. Jadi malam hari ini kawan, cuacanya juga cukup dingin ya kalau di malam hari ini di kawasan area Tlogok Mas sendiri. Untuk suhu cuaca itu berada di 24 derajat Celcius. Dan tadi sore ya sempat mendung tapi masih belum diguyur hujan kawan.

Lalu kawan, tingkat pengangguran terbuka ataupun TPT yang berada di Kabupaten Malang berdasarkan data dari pusat dari Badan Pusat Statistik ataupun BPS di tahun 2025 itu di angka 5% ya, atau sebanyak 80.786 orang. Nah, ini kalau kita lihat dari tingkat pendidikan pun TPT didominasi oleh lulusan sekolah menengah kejuruan ataupun SMK, dan TPT yang berada di Kabupaten Malang itu pada tahun 2025 mengalami penurunan ya, jika dibandingkan pada tahun 2023 itu di angka 5,70%, dan kemudian di tahun 2024 angkanya menjadi 5,13%, dan di tahun 2025 itu turun menjadi 5% atau di 80.786 orang. Lalu berdasarkan kategori TPT itu diantaranya mereka juga masih mencari pekerjaan ya, yang sebanyak 70.375 orang dan sudah diterima bekerja, tapi belum bekerja ya, dan mempersiapkan usaha terus asa mereka tidak memungkinkan mendapatkan pekerjaan. Dan sementara itu untuk penduduk yang bekerja sebanyak 1.533.518 orang, ini sebanyak 41,62% yang bekerja di sektor formal, dan sedangkan sisanya itu di sektor informal kawan. Menurut dari Kepala Bidang Penempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja ataupun Disnaker Kabupaten Malang, Tri Darmawan, mengatakan di tahun 2020 ini ia juga menargetkan TPT yang berada di Kabupaten Malang bisa turun di angka 4,8%. Lalu kawan, upaya untuk menurunkan TPT tersebut yang dilakukan di Senaker Kabupaten Malang diantara lain membuka pelatihan memasak supaya masyarakat yang belum bekerja itu bisa berwirausaha sehingga mereka tidak bergantung ya pada perusahaan. Di sore di petang hari ini kawan, Anda juga masih bisa berbagi pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda. Bisa Anda share ke WhatsApp kami di 0811 360 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo.

0: Mi dokter.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

City 9 11 FM, Guidance for Your Life. Selamat petang kawan. Masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan petang hari Anda di program City Report. Nah, buntut penonaktifan kepala SMPN Negeri 18 Kota Malang kawan, ini Wali Kota Malang Wahyu Hidayat yang mengatakan ya, ini keputusan penonaktifan tersebut ini telah ditandatangani pada hari Jumat lalu. Nah, di sini untuk memastikan kegiatan sekolah supaya tetap berjalan, Pemkot Malang sudah menunjuk kepala SMP Negeri 1 Malang ini sebagai pelaksana harian ataupun PLH Kepala SMPN 18. Ini penonaktifan dilakukan di tengah proses penanganan ya dugaan kekerasan yang dialami siswa SMPN 18. Lalu Wahyu itu menyebut langkah tersebut dilakukan karena diharapkan dapat membantu mengembalikan suasana sekolah agar kembali aman dan nyaman bagi siswa. Serta Pemkot Malang sendiri kawan juga sudah menyiapkan pendampingan bagi siswa yang terdampak secara psikologis. Dari Dinas Kesehatan dan juga Dinas Sosial diminta untuk menurunkan tenaga untuk memberikan konseling dan juga pendampingan yang termasuk melibatkan psikiater. Lalu pendampingan tersebut kawan juga akan dimulai dilakukan pada hari Senin besok dengan mendatangi siswa yang mengalami tekanan maupun trauma akibat kejadian tersebut. Dan sementara untuk proses hukum atas dugaan kekerasan masih berjalan ya. Lalu pemerintah daerah akan tetap fokus memastikan kebutuhan perlindungan serta pemulihan siswa tetap terpenuhi. Kita akan move terlebih dahulu kan beberapa informasi yang sudah kita terima. Tadi jam 17.25 informasi dari Pak Agus juga sudah diteruskan ke Kepala Dinas PUPR PKP Kota Malang ada Dandung. Lalu di jam 17.36 untuk informasinya dari Pak Joko itu sudah diteruskan juga ke Kepala DLH Kabupaten Malang ada Pak Afi. Di jam 17.51 kawan ada Pak Andika ini mengirimkan info. Tadi sempat juga bertanya ya dan mengirimkan juga link. Nah, link tersebut itu menanyakan apa benar ya besok ada demo supir angkot Malang Raya. Nah, itu tadi sudah kami tanyakan ke KBO Satlantas Polresta Malang Kota. Dan untuk infonya pihak kepolisian masih menyiapkan personil ya untuk hal tersebut. Jadi untuk lokasinya di Balai Kota Malang ya, dan itu masih dikonfirmasikan terlebih dahulu. Jadi masih menunggu kawan dari KBO Satlantas Polresta Malang Kota ada Ibtu Saiful Husin. Baik, terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah berbagi informasi di petang hari ini. Lalu bagi Anda, bagaimana nih pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda juga bisa share melalui WhatsApp kami di 0811 36 00 911.

0: si seputar jargon.
1: Iya, kawan, kembali kita pantau untuk kondisi lalu lintas di Jalan Tol malam hari ini. Kalau kita lihat di pantauan aplikasi lagi berjalanan, termasuk untuk mau mengarah ke gerbang tol Singosari, jalur entry ada sedikit peningkatan volume kendaraan. Sementara untuk jalur exit malam hari ini kondisi lalu lintas masih relatif ramai dan lancar. Yang mau mengarah ke Surabaya dari tol Pandaan Malang arah ke Jabanan, kondisi lalu lintas juga cukup ramai di tol Jabanan. Lepas dari itu, dari tol Borong Sidoarjo sampai Diwaru, kondisi lalu lintas sudah terpantau lancar. Kawan, info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp di 0877 6741 3424.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Waduh, kalau mau lapor harus ke kantor ya?
2: Sekarang nggak perlu.
1: Serius? Terus lapornya gimana?
2: Tinggal chat WhatsApp Tania.
3: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
3: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
1: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
2: Betul. Mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
4: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.

0: Ya, kawan, komposisi dari Afgan Panasmara yang sudah kami sajikan untuk menemani perjalanan malam hari Anda di menit 28 yang lepas dari jam 6 malam. Tentunya, kawan, Komisi Pemberantasan Korupsi ataupun KPK, nah di sini menyita uang tunai senilai ratusan juta rupiah ya saat menggeledah kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional ataupun Kanwil BPN Jawa Timur di Surabaya. Di sini kawan, penggeledahan itu juga merupakan ya bagian dari penyidikan dugaan korupsi yang berada di lingkungan Kementerian Agraria dan juga Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ataupun ATR BPN. Nah, di situ penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK di hari Kamis ya, dan itu berlangsung selama hampir 11 jam. Selain uang tunai, kawan, penyidik juga mengamankan sejumlah dokumen dan juga barang bukti elektronik yang dinilai itu berkaitan dengan perkara yang tengah disidik. Lalu menurut dari juru bicara KPK, Budi Prastyo mengatakannya, untuk uang ratusan juta rupiah tersebut ditemukan selama proses penggeledahan dan itu kemudian disita untuk kepentingan penyidikan. Di sini kawan, KPK menduga adanya uang tersebut itu berkaitan dengan penerimaan dari masyarakat yang menggunakan layanan pertanahan. Lalu penyidik juga tengah menelusuri dugaan adanya setoran dari sejumlah kantor pertanahan ataupun kantah di wilayah Jawa Timur kepada Kanwil BPN Jatim. Dan temuan uang tersebut itu menjadi bagian yang sangat penting dalam pengembangan penyidikan karena KPK sendiri sedang menelusuri dugaan penerimaan di lingkungan ATR BPN termasuk kemungkinan adanya hubungan antara penerimaan tersebut dengan perkara yang menjerat Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ataupun Dirjen PPTR Kementerian ATR BPN. Lalu penggeledahan yang berada di Kanwil BPN Jatim itu merupakan rangkaian tindakan juga ya. Jadi KPK di Jawa Timur dan sehari sebelumnya KPK itu menggeledah kantor BPN Kota Mojokerto. Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik juga mengamankan ya sejumlah dokumen, barang bukti serta uang yang ditemukan dalam sejumlah amplop. Dalam pengembangan perkara tersebut, kawan, KPK tidak hanya menelusuri dugaan-dugaan suap dalam pengurusan HGB, tetapi mendalami dugaan penerimaan lainnya yang berada di lingkungan ATR BPN. Salah satu untuk fokus penyidik itu adalah dugaan adanya penerimaan dari layan pertanahan serta dugaan setoran dari kantor pertanahan yang berada di sejumlah wilayah. Lalu KPK juga kembali menegaskan untuk seluruh barang bukti yang diamankan akan dianalisis lebih lanjut untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh ya. Dan penyidik juga masih membuka dokumen maupun barang bukti elektronik yang disita dalam penggeledahan itu. Petang hari ini, malam hari ini kawan, Anda juga masih bisa berbagi bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda. Bisa Anda share juga ke nomor WhatsApp kami 0811-36-0911. Oh, ada informasi dari kawan-kawan yang berada di newsroom. Kita akan move terlebih dahulu.
1: Iya, Ilham dan juga kawan pendengar City Guide. Tadi ada beberapa kawan pendengar City Guide yang menanyakan ya, apakah benar kalau besok itu ada seruan aksi besar-besaran yang akan dilakukan oleh Mikrolet Malang Raya dalam rangka tuntutan melawan korupsi, melawan koruptor ya lebih tepatnya. Tadi ada beberapa yang kirim flyer, salah satunya ada Pak Dani. Ini tadi sudah kita konfirmasi langsung, Ilham, ke Kabak Ops dari Polresta Malang Kota, Kompol Rizky Julianda, dan dijawab oleh Kompol Rizky, sementara informasi ini memang benar, untuk informasinya itu sudah masuk ke jajaran dari Polresta Malang Kota. Kalau dari flyernya tadi mungkin sudah dibacakan juga oleh Ilham ya. Jadi besok itu rencananya ada seruan aksi besar-besaran dari Front Asam, Aliansi Sopir Angkutan Malang Raya Bersatu, ini bergerak melawan koruptor dan juga kebijakan yang merugikan. Rencananya aksi akan dilakukan hari Senin tanggal 28 September 2026. Untuk masa aksi, ini seluruh sopir angkot mikrolet ya, sopir mikrolet, kemudian sopir angkot, dan juga masyarakat pendukung Malang Raya. Lokasinya sendiri, kalau dari flyernya itu ada di Dinas Perhubungan Kota Malang, DPRD Kota Malang, dan juga Pemerintah Kota Malang. Sejauh ini memang benar, besok mau ada aksi. Mungkin untuk kawan pendengar City Guide yang mau melintas di beberapa titik tadi, untuk besok bisa diantisipasi.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk Erika informasinya.

0: Wisdom.
1: Saya adalah wartawan dari daerah dan dari strata yang paling bawah. Alhamdulillah berkat doa orang tua, dukungan keluarga dan teman-teman mencapai puncak karir sebagai wartawan. Saya wartawan pembantu koresponden, menjadi koresponden, menjadi wartawan, menjadi redaktur, kemudian menjadi kepala biro, kemudian menjadi redpel, kemudian jadi direktur pemberitaan, kemudian jadi dirut antara, sampai menjadi ketua dewas antara dari paling bawah. Begitu juga di PWI, di organisasi. Saya sebagai ketua seksi wartawan olahraga, kemudian jadi ketua PWI Jawa Timur, terus ketua bidang pembinaan daerah, kemudian anggota Dewan Kehormatan, sampai jadi ketua umum PWI Pusat. Jadi semua apa yang saya lakukan sebagai wartawan itu sudah dilalui. Dan dari strata yang paling bawah sampai ke paling puncak. Nah, itulah yang mengilhami teman saya Abdul Hakim, wartawan antara Surabaya, menulis buku saya, menggali biografi saya yang diharapkan menjadi inspirasi lah, bahwa wartawan itu adalah sebuah profesi yang bisa ditekuni dan bisa ada karir yang bisa dicapai di sana. Jadi dari perjalanan itu saya tanpa hiruk pikuk, sunyi.
2: Seperti apa itu, bisa diceritakan?
1: Ya, kesunyian itu saya dalam menjalaninya tidak, pertama tidak melalui sebuah proses yang direkayasa atau dibuat-buat. Semua prosesnya natural dan alami, dan apa ya, tidak ada yang namanya ngatok, tidak ada yang namanya asal bapak senang. Justru semua apa yang saya lalui itu berangkat dari dorongan bawah, dari dorongan bottom up, yang akhirnya sampai ke puncak itu. Dan saya tidak bermimpi banyak tentang karir saya. Saya hanya bekerja baik, berdoa dan minta doa orang tua dan dukungan keluarga dan teman-teman. Itu sunyi, jadi alami semua. Dan bahkan dalam beberapa jabatan-jabatan saya itu, saya yang diminta. Jadi saya tidak mencari, tidak posisi mencari. Saya meyakini nilai-nilai kebaikan yang dilakukan kepada siapapun, dia akan menjadi tangga dalam mencapai apa yang diinginkan. Saya menjaga integritas, kedua menjaga moral, dan yang ketiga saya berusaha untuk menyenangkan orang. Saya pernah satu diminta jadi pegawai negeri PLN waktu saya masih wartawan lepas, pegawai PLN. Tapi karena saya merasa wartawan itu ada pada diri saya tidak mau. Kedua, ketika itu banyak pekerjaan di Jawa Timur saya. Waktu itu saya dipindah ke Bengkulu. Pilihannya waktu itu saya keluar atau menekuni banyak pekerjaan di sini. Tapi akhirnya saya ikuti untuk pindah ke Bengkulu. Tekun, jaga ketekunan. Jadilah seseorang yang mengabdi kepada orang tua, dan jadilah orang yang selalu berbuat kebaikan, dan jadilah orang yang selalu menekuni dan menjaga integritasnya. Saya Ahmad Munir, Ketua Umum PWI Pusat untuk Wisdom City Guide FM.
0: Wisdom.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report. Nah, untuk mengenai aksi demo ya untuk besok, tadi dengan kawan-kawan di Newsroom sudah berkoordinasi dengan Kabag Ops Polresta Malang Kota, ada Kompol Rizky Julianda. Kita akan move terlebih dahulu, ada Erika di Newsroom. Selamat malam Erika, gimana Erika?
1: Iya Ilham dan juga kawan pendengar City Guide, ini masih terkait dengan rencana aksi yang besok ini akan dilakukan oleh para pengemudi angkot dan juga mikrolet yang ada di Kota Malang ya. Kita intens komunikasi dengan Kabag Ops dari Polresta Malang Kota, Kompol Rizky Julianda. Termasuk tadi saya menanyakan apakah besok dengan adanya aksi ini itu ada pengalian arus lalu lintas atau tidak, karena kita memastikan kalau dari flyernya ini kan aksi yang besok akan dilakukan itu berpusat di 3 tempat, ada di Dinas Perhubungan Kota Malang, kemudian DPRD Kota Malang, dan juga depan Balai Kota Malang. Yang kami tanyakan besok kira-kira mempengaruhi lalu lintas atau tidak, ini tadi disampaikan oleh Kompol Rizky terkait dengan apakah besok ada rekayasa lalu lintas atau tidak. Sekarang ini masih dikoordinasikan dengan jajaran Satlantas atau Satuan Lalu Lintas Polresta Malang Kota. Kalau memang nanti ada koordinasi, ada hasil koordinasi lebih lanjut terkait dengan bagaimana besok pengaturan lalu lintas ketika ada aksi, nanti akan diinfokan kembali, karena sekarang ini masih dalam proses koordinasi antara Kabag Ops dengan jajaran lantas dari Polresta Malang Kota. Ini tadi juga ada yang tanya ya, salah satunya Bu Endah tadi sempat voice note ke Radio City Guide. Bu Endah ini menyampaikan soal aksi demo besok itu berlangsung dari jam berapa sampai dengan jam berapa. Mengingatkan tadi disampaikan kalau sesuai dengan flyernya itu ada di 3 titik lokasi. Kita juga tanyakan lagi ke Kabag Ops dari Polresta Malang Kota, Kompol Rizky, untuk waktunya ini juga kemungkinan itu dimulai jam 8 pagi. Tapi kalau untuk selesainya sampai dengan jam berapa, nah besok ini belum bisa dipastikan, jadi menyesuaikan bagaimana kondisi besok. Yang pasti terkait dengan bagaimana pengamanan, kemudian ada atau tidaknya pengalian arus, memastikan arus kendaraan tetap berjalan dengan lancar. Sekarang ini dari jajaran Kabag Ops ini masih koordinasi dengan Satlantas maupun juga jajaran Intel dari Polresta Malang Kota. Sementara itu dulu Ilham.
0: Oke, baik, terima kasih Erika informasinya itu tadi kawan, informasi dari Kabag Ops Polresta Malang Kota mengenai aksi demo besok ya di hari Senin.

0: Kawan, ini terkait 15 kontainer ya, 15 kontainer beras dan juga garam ilegal ini asal India yang sempat digagalkan ya. Pastinya ini DPRD Jatim menyoroti pengawasan tersebut. Ini menurut dari anggota Komisi B DPRD Jatim, ada Muhammad Hadi Setiawan, pastinya menaruh perhatian ya terhadap temuan masuknya beras impor ilegal asal India tersebut. Nah, apalagi penyelundupan itu berhasil digagalkan petugas dan terbilang itu dalam jumlah yang sangat besar ya. Sedangkan Hadi juga meminta supaya kejadian serupa tidak kembali terjadi, terlebih sampai beras ilegal itu lolos ya dan juga beredar di luas masyarakat. Dan selain merugikan negara kawan, ia juga mengkhawatirkan dampaknya apabila beras ilegal tersebut sampai beredar dan juga dikonsumsi masyarakat. Nah, pastinya itu kan dicampur ya beras itu dan kemudian diedarkan kepada masyarakat, kondisinya pasti dapat merusak kualitas. Jadi misalnya untuk beras kategori premium, karena maka dari itu ya antisipasi dan juga pencegahan masuknya beras impor ilegal juga harus menjadi perhatian. Lalu menyusul dengan temuan penyelundupan tersebut, DPRD Jawa Timur juga mendorong berbagai upaya ya untuk meningkatkan pengawasannya, terutama untuk memastikan tidak adanya beras impor ilegal yang merembes ke pasar tradisional. Dan sementara sejauh ini Dewan belum menerima juga adanya laporan temuan beras premium yang dioplos dengan beras impor ilegal. Tetapi Hadi ini juga tetap mendorong stakeholder terkait untuk meningkatkan pengawasan, karena jika sampai itu terjadi ya, kondisi tersebut akan merugikan masyarakat juga kawan. Informasi malam hari ini tadi di jam 18:33 ada Pak Iqbal mengirimkan voice note. Nah, ini voice note-nya dari Pak Iqbal. Kita akan play terlebih dahulu kawan voice note-nya.
1: Ini aku mau tanya ini. Ini kan tadi aku dapat orderan ke Kuman Gria Santa.
0: Gimana itu, Pak?
1: Nah, ini jalannya ini ditutup di depan ini. Aku nggak tahu ya, mungkin aku yang kurang update ya. Tapi itu mengganggu banget ya kayaknya. Kita harus putar jauh. Bahkan di dalam pun banyak jalan-jalan yang diportal sama warga situ.
0: Emang kenapa ya? Gria Santa.
1: Ada alasan tertentu mungkin atau apa yang mungkin aku juga nggak tahu. Tapi itu mengganggu sekali, di dalam tuh ribet. Makan waktu juga bikin pusing gitu loh. Perumahan elit juga enggak. Araya yang sebesar itu aja mereka akses enggak segitunya, harus di blok sana sini gitu loh. Nah, ini kita lewat ini tolak jalan tembus. Nah, makin kita bayar pajak kan kita bebas gitu loh. Mau lewat mana aja kan boleh gitu loh. Tolong infonya sih, mungkin aku enggak update ya. Awal-awal dulu ada berita apa kayak gitu.
0: Oke, ini sebentar Pak Iqbal. Yang ditutup pintu sebelah mana ya untuk Gria Santanya? Mungkin Pak Iqbal bisa melengkapi informasi voice note-nya dari Pak Iqbal barusan ya. Bisa dikirimkan lagi ke nomor WhatsApp kami. Baik kawan, di malam hari ini kita akan move terlebih dahulu ke newsroom. Akan memantau informasi seputar lalu lintas di jalan tol.
2: Infotol, informasi seputar jalan tol.
3: Kawan, kita kembali pantau untuk kondisi lalu lintas di jalan tol malam hari ini. Saya mau memantau mulai dari beberapa gerbang tol yang ada di Malang. Untuk gerbang tol Malang Madiopuro sampai dengan jam 6 ya, lebih 58 menit. Ini untuk jalur entry masih ada peningkatan volume kendaraan, kondisi lalu lintas lumayan padat. Begitu juga untuk jalur exit, lalu lintasnya juga masih cukup padat di malam hari ini. Untuk gerbang tol Pakis, jalur entry kondisi ramai dan lancar, jalur exit ada sedikit antrian. Sementara untuk di gerbang tol Singosari, terpantau ramai dan lancar dua arah, baik itu untuk jalur exit maupun juga jalur entry.

0: masih seputar jajan.
1: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Wulan di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda jalan-jalan ke Waduk Jurang Toleh. Sejuk sekali suasana di sini. Ada waduk membentang luas, disuguhkan keindahan alam berupa pemandangan gunung di sekitarnya. Jurang Toleh kawan, dikelola oleh Karang Taruna dan para pemuda inovatif desa setempat. Awalnya, Jurang Toleh menjadi spot sunset favorit warga desa Jatiluwi, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang. Apalagi banyak juga warga yang hobi memancing, mencari ikan di Jurang Toleh. Akhirnya, para pemuda pada kala itu mendiskusikan ide pembuatan wisata Jurang Toleh. Setelah proses panjang, perencanaan sejak 2015, akhirnya tahun 2016 pembangunan panorama Jurang Toleh disetujui dan telah dimasukkan ke dalam RKP Desa serta APBD tahun 2017. Jurang Toleh kemudian dikelola oleh salah satu unit usaha BUMDes sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa. Kawan, kalau Anda ingin lebih menikmati suasana waduk atau hanya sekedar berkeliling, Anda bisa menaiki perahu yang disediakan. Di sini juga ada salah satu spot yang sering dijadikan tempat foto oleh pengunjung. Sebuah perahu yang terletak di atas papan dan mengapung tepat di tengah waduk. Wah, menarik bukan? Tapi tidak hanya spot foto, di sini juga ada spot taman bunga loh kawan. Taman ini dilengkapi dengan hiasan seperti payung dan beberapa gazebo untuk beristirahat para pengunjung. Indah banget. Bagaimana? Tertarik untuk berwisata ke Waduk Jurang Toleh? Lokasinya ada di Desa Jatiluwi, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang. Kalau Anda ingin ke Waduk Jurang Toleh dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Kepanjen dulu. Setelah di perempatan Kepanjen, belok kanan dan ikuti jalan arah ke Blitar. Sampai nanti Anda berada di daerah Sumberpucung. Nah, Anda bisa menanyakan ke warga sekitar di mana lokasi tepatnya Waduk Jurang Toleh. Yuk segera rencanakan waktu berlibur keluarga Anda. Tapi jangan lupa bagikan juga keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat malam. Saya Erika Rosa di 911 Hot News jam 7 malam. Ada 8 halte yang dilakukan pembersihan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang karena dinilai kurang layak. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleputra, menyampaikan sudah menyisir halte yang dinilai kurang layak dengan kondisi bau tidak sedap dan juga rusak di beberapa sisi untuk dilakukan pembersihan. Pembersihan dilakukan sejak Mei kemarin, sehingga yang sudah dibersihkan total ada 8 halte, di antaranya halte Sriwijaya Kertanegara, halte dekat SMA Negeri 8, dan juga Perpusda Kota Malang. Sayangnya, setelah dibersihkan, menurut Wijaya, masih saja ada oknum yang tidak bertanggung jawab, kembali membuat kotor halte. Untuk itu pihaknya menghimbau masyarakat bersama-sama menjaga fasilitas publik. Hutan Sampung, Ponorogo terbakar, polisi dan petugas gabungan melakukan pemadaman. Kebakaran membuat polisi bersama dengan petugas gabungan diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman sekaligus mencegah api menjalar dan juga meluas ke area hutan di sekitarnya. Kapolsek Sampung, AKP Agus Suprianto menyampaikan, petugas melakukan pemadaman dengan menyisir kawasan yang terdampak sekaligus mengendalikan titik api yang masih berpotensi menyebar. Maka dari itu Agus menghimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran di kawasan hutan, termasuk tidak membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya kebakaran. Informasi berikutnya kawan, Thailand dilanda banjir besar, Bangkok umumkan darurat bencana. Bangkok sebagai ibu kota Thailand sudah menetapkan wilayahnya sebagai zona terdampak bencana setelah adanya hujan deras dan membuat beberapa kawasan terdampak banjir. Gubernur Bangkok, Chanchat Sitoput, menyampaikan pihaknya mengeluarkan himbauan kepada warga karena kondisi banjir sangat beresiko pada keselamatan warga serta bisa merusak properti publik dan juga pribadi. Selain itu, pihak militer Thailand juga menyiapkan beberapa tempat pengungsian dan juga dapur umum sebagai penanganan bencana. Lebih lanjut, hujan yang mencapai 300 mm selama 48 jam membuat beberapa ruas jalan di Bangkok, khususnya di dekat kanal dan banyak kendaraan terendam banjir. Demikian 911 Hot News jam 7 malam. Saya Erika Rosa. Selamat malam.

0: Sidiket 9 101 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report Weekend. Malam hari ini kawan, sudah beberapa informasi yang sudah kami terima ya. Di pesan WhatsApp di 18:58 ada Pak Iqbal yang kembali mengirimkan sebuah voice note. Kita bisa play terlebih dahulu untuk voice note-nya dari Pak Iqbal kawan.
1: Saya infokan lagi, itu pintu utama ya, gerbang utama masuk ke Gria Santa itu. Pintu utama yang depannya apa? Taman Krida ya.
0: Oh, baik. Yang pintu utama yang ditutup ya. Nah, itu mengeluhkan dengan Gria Santa lagi. Baik, terima kasih untuk Pak Iqbal informasinya. Dan Pak Dani tadi mengirimkan dua voice note ya. Kita bisa play terlebih dahulu voice note-nya Pak Dani.
2: Sardu ke UIN, dua arah padat. Dua arah padat.
0: Siapa?
2: Mungkin Pak Iqbal tidak membeli koran Gria Santa ya. Padahal itu sudah beberapa bulan yang lalu kasusnya. Ditutupnya sejak beberapa bulan yang lalu.
0: Baik, terima kasih untuk Pak Dani kiriman voice note-nya. Dan kawan, malam hari ini juga masih bisa ya berbagi kondisi traffic di kawasan Anda. Lalu bisa Anda share juga ke nomor WhatsApp kami 0811-3600-911. Kalau kami lihat ya, pantauan traffic dari arah Batu menuju ke Kota Malang. Nah, ini melewati pertigaan Tunggul Mas ya, TL Tunggul Mas itu kondisinya padat ini kawan ya. Nah, untuk arah sebaliknya di arah Malang Kota ke Batu juga sama, padat juga. Nah, dan untuk di kawasan Kayu Tangan sendiri malam hari ini ramai lancar kawan. Bagaimana juga nih pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda? Anda juga bisa berbagi kabar ya. Bisa Anda share juga ke nomor WhatsApp kita di 0811-3600-911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.

0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Hah? Kucing nggak boleh sering dimandiin? Bentar-bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
0: Mereka memang nggak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba nggak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City 9 11 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report Weekend ya. Nah, kalau kita melihat di seputaran Malang Raya, pemandangan kabel semrawut pasti mudah kita temukan ya di sejumlah ruas jalan. Kabel jaringan listrik dan juga internet itu terlihat yang bertumpuk pada tiang hingga melintang di ruang udara kawasan perkotaan kawan. Nah, di sini kondisi tersebut tentunya bukan sekedar mengganggu estetika kabelnya saja ya. Karena kabel yang kendur ataupun menjunta yang terlalu rendah juga dapat menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat yang melintas di bawahnya ya. Lalu dengan keberadaan jaringan kabel memang menjadi bagian penting ya dari aktivitas perkotaan. Namun untuk jaringan listrik penopang kebutuhan energi, sedangkan untuk kabel internet juga mendukung kebutuhan komunikasi dan juga konektivitas warga. Lalu kalau kita lihat ya, pertumbuhan jaringan membuat ruang udara yang berada di sejumlah ruas jalan itu semakin padat. Kabel dari berbagai jaringan itu terlihat kumpul jadi satu ya, semrawut ya. Pada tiang yang sama tanpa penataan yang terlihat rapi dan bahkan ada juga tiang listrik, tiang internet ataupun tiang listrik itu sampai bengkong ya. Nah, sampai melengkung, entah itu ditabrak dengan apa. Nah, karena di situasi seperti ini kawan, membuat wajah yang berada di sejumlah kawasan perkotaan tampak kurang tertata, kurang rapi ya. Apalagi kabel yang melintang menjadi bagian yang langsung terlihat oleh warga maupun pengendara yang berada di jalan. Lalu kawan, di hal tersebut dinilai juga dapat mengganggu aktivitas masyarakat ya, terlebih beberapa pejalan kaki, ada juga pengendara motor yang mungkin kabelnya sampai menjunta yang di bawah, dan kondisi semrawutnya jaringan kabel ini juga ditemui nyaris merata ya di seluruh wilayah Kota Malang. Kalau ngomongin persoalan kabel yang tersebut yang pada akhirnya tidak hanya menyangkut estetika kota, karena kondisi fisik jaringan juga berkaitan dengan keamanan masyarakat ya yang menggunakan ruang publik kawannya. Dan masalahnya itu menjadi semakin kompleks karena jaringan listrik dan juga telekomunikasi yang menggunakan ruang yang sama, dan sementara itu untuk kebutuhan terhadap koneksi internet juga terus berkembang ya di kawasan perkotaan. Namun untuk penataan kabel ini perlu mendapat perhatian khusus ya dari pihak terkait, entah itu pemerintah daerah ataupun juga pemilik jaringan, itu dapat berkoordinasi lebih untuk memastikan agar tetap aman dan tidak mengganggu ruang publik ya. Seperti pada saat yang sama, ini penataan jaringan juga dapat membantu memperbaiki wajah Kota Malang. Nah, kota yang berkembang itu saja tidak hanya membutuhkan konektivitas ya, tapi juga ruang publik yang lebih aman dan juga tertata. Di sisi lain kawan, sebenarnya permasalahan ini juga sudah disoroti oleh DPRD Kota Malang ya, bahkan anggota dewan pun telah mengusulkan adanya rancangan infrastruktur kabel bawah tanah ataupun ducting. Di malam hari ini kawan, Anda juga masih bisa berbagi info traffic ya, bagaimana pantauan-pantauan di kawasan Anda. Ini bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911. Tentunya traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2 View Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Anda juga bisa menghubungi di nomornya 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Kawan, untuk di malam hari ini kembali kita update dulu informasi di ruas tol. Untuk di malam ini kondisi trafik sepanjang ruas tol Pandaan Malang sudah mulai ada penurunan volume kendaraan ya, dibandingkan sore tadi. termasuk juga di kawasan Getol Singosari. Untuk saat ini sudah mulai agak landai baik exit maupun entry. Kemudian selain di kawasan Gate Singosari, kita cek juga akhir pekan biasanya Gate Madiopuro masih ramai. Sejauh ini kawasan Gate Madiopuro exit maupun entry memang ramai, dan yang mengarah ke arteri ke Ageng Gribik ada sedikit antrian kendaraan, tapi masih cukup normal ya. Kemudian di kawasan Gate Pakis, kalau sekarang exit maupun entry pun juga masih lancar, sama dengan di kawasan Gate Tol Lawang. Selanjutnya selain di Pandan Malang, area Tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Warutama juga lancar. Anda yang berencana mengarah ke Bangil, Pasuruan ataupun Probolinggo, akses di kawasan ruas Tol Gempol Rembang sampai di kawasan Pasuruan Probolinggo saat ini juga masih lancar saja. Pastinya Anda bisa terus bagikan informasi di ruas tol via WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda, bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sanaflu.
1: Sama-sama, bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Capeknya. Duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
7: A few moments later.
6: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga, ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
8: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Komposisi Arman Maulana dan juga Dewi Gita ya, seperti legenda yang sudah mengudara di menit 36 lepas dari jam 7 malam, kawan, untuk menemani perjalanan malam hari Anda. Kawan, di malam hari ini saya juga mempunyai informasi untuk Anda, tentunya untuk Sobat Jatim ya, kira-kira sudah punya rencana untuk keliling Malang atau belum? Yuk bergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir ya dengan 15 bus yang terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, lalu Terminal Landung Sari, dan Terminal Batu. Tarifnya pun juga ramah di kantong, kawan. Untuk tarif umum itu hanya Rp5.000 saja, sementara untuk pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun juga semakin mudah ya, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Sobat Jatim juga bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economis Park, hingga berbagai pusat pendidikan yang berada di Kota Malang. Caranya pun juga cukup mudah, kawan. Anda cukup datang ke halte ataupun rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan bisa nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim ya, tahun ini Trans Jatim Malang Raya juga akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini juga akan memperluas konektivitas transportasi umum yang berada di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Dan kawan, sebanyak 105 kejadian gempa bumi itu juga tercatat ya mengguncang wilayah Jawa Timur dalam sepekan. Menurut dari data Stasiun Geofisika Malang mencatat untuk kejadian tersebut itu berlangsung pada tanggal 18 sampai 24 September 2026. Menurut dari Kepala Stasiun Geofisika Malang BMKG Riko Cardoso mengatakan ya, dari total kejadian tersebut, kawan, sebagian besar itu merupakan gempa dengan magnitudo kecil ya, dan magnitudo gempa itu tercatat berkisar 1,8 hingga 4,7 magnitudo. Nah, untuk berdasarkan kedalamannya, sebanyak 75 kejadian itu merupakan gempa dangkal dengan kedalaman itu kurang dari 60 km dan sementara 30 kejadian lainnya itu berada pada kedalaman menengah, yakni di 60 hingga 300 km, sehingga tidak tercatat ya gempa dengan kedalaman itu lebih dari 300 km. Lalu masyarakat juga dihimbau, kawan, diminta untuk menghindari bangunan yang mengalami keretakan ataupun kerusakan akibat gempa, dan Anda juga bisa pantau terus kanal resmi dari BMKG ya, untuk mengetahui beberapa informasi-informasi gempa ataupun cuaca dan yang lainnya. Malam hari ini, kawan, di jam 19:20 ada Pak Steve yang mengirimkan video. Kita akan play dulu kirimannya dari Pak Steve ya. Oh, sebentar.
1: Info, selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Steve.
1: Jalan Jaksa Agung Suprapto lampunya mati semua ya. Ini lampu penerang jalan ini.
0: Oh, PJU-nya. Ini. Oke.
1: Hati-hati dalam berkendara, rasanya udah gelap.
0: Oke. Baik.
1: Ya, ini pasti salahnya wali kota lagi lah. Males kerja, males turun ke lapangan, maunya enak-enakan ASEAN di kantor, sama leha-leha tidur di kasurnya yang empuk, kasihan warga Kota Malang.
0: Oke, baik Pak Steve, terima kasih untuk informasinya. Kita nanti akan teruskan ke kawan-kawan pihak terkait ya. Terima kasih untuk Pak Steve informasinya. Dan tentunya kawan traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Unggulan yang berlokasi di Denmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam dan pemeriksaan CT scan. More info rumah sakit, mau info klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat langsung ke nomornya 0811-36-99962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah realitas.
3: Asap memang bisa terlihat, tapi saat kebakaran hutan dan lahan terjadi, ada sesuatu yang ikut terbawa ke udara berupa partikel-partikel halus yang kemudian masuk ke dalam tubuh manusia. Dan kali ini dampaknya bisa terlihat melalui angka. Kementerian Kesehatan mencatat 174 ribu lebih kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA terjadi di wilayah terdampak karhutla sepanjang Agustus hingga 21 September 2026. Dari jumlah ini, 40.363 kasus dialami balita. Kasus ini tersebar di 63 kabupaten dan kota dari 7 provinsi, antaranya Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Tren kasusnya pun meningkat dibanding tahun sebelumnya. Karhutla yang semula terlihat sebagai persoalan hutan, kini meninggalkan persoalan lain berupa kesehatan manusia. Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI Dr. Dr. Tin Suyanti menjelaskan asap karhutla membawa partikel halus seperti PM2,5 dan berbagai polutan yang bisa mengganggu kesehatan terutama saluran pernapasan.
4: Parameter kritis yang terpantau terutama di PM10 dan PM2,5. Asap dari karhutla ini mengandung partikel halus PM2,5 kemudian berbagai polutan lain yang tentunya mengganggu kesehatan. Dampaknya dapat berupa infeksi saluran pernapasan akut dengan gejala batuk, sesak napas, pilek dan radang tenggorokan, kemudian asma, PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik, kemudian juga bisa menyebabkan iritasi mata seperti mata merah, gatal dan berakibat paparan asap, kemudian juga tentunya bisa meningkatkan resiko penyakit jantung dan stroke, tekanan darah yang terutama meningkat pada lansia. Tentu kita harus menjaga kelompok rentan yaitu anak-anak, lansia, ibu hamil, penderita asma, PPOK maupun pekerja yang di luar ruangan.
3: Dan dari seluruh kelompok yang terdampak, balita menjadi salah satu yang paling mendapat perhatian. Dokter spesialis anak RSUD Karsa Husada Batu, Dr. Maya Kusnia menjelaskan kenapa anak-anak, terutama mereka yang masih balita, lebih rentan.
5: Nah, kenapa pada anak-anak itu rentan? Karena pada anak-anak itu di usia 0-5 tahun itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan saluran nafas. Tumbuh dan berkembang itu seiring waktu bertambah usia. Nah, karena itulah mudah sekali dia dengan adanya paparan akan merusak bagian-bagian saluran nafasnya kalau misalnya terkena paparan tersebut.
3: Ketika udara membawa lebih banyak partikel dan polutan akibat asap karhutla, tubuh anak masih berkembang menghadapi resiko yang tak bisa disamakan dengan orang dewasa. Di balik angka 40.363 balita, ada anak-anak yang mungkin hanya mengalami batuk dan pilek, tapi ada pula yang membutuhkan penanganan medis karena gangguan pernapasan. Angka itu mengingatkan kita ketika kualitas udara memburuk, yang dipertaruhkan bukan hanya lingkungan, tapi juga paru-paru kecil yang sedang tumbuh. Karena bagi mereka, udara bersih bukan sekedar kenyamanan, dia adalah bagian dari tumbuh sehat.
6: Guidance for your life. City Guide FM.
7: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
8: Wah, ada ambulan nih. ikut di belakang aja kali ya. Kan jalan pasti lancar.
9: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulans bisa melintas dengan aman.
7: Ingat, setiap detik perjalanan ambulans sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulans menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulans, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Dapat info kaget di grup WhatsApp? Langsung main share gitu aja.
11: Oh no.
10: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini, kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Guide 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
3: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sidikit 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report Weekend ya. Nah kawan, untuk penantian kabar ya tentang korban KM Virgo Transport 8 itu juga masih dirasakan ya di sejumlah keluarga yang berada di Kabupaten Malang sendiri, karena di tengah proses pencarian dan juga identifikasi itu masih berlangsung. Serta untuk Polres Malang juga turun menyambangi 4 keluarga korban yang berdomisili di wilayah tersebut ya. Dan di sini kunjungan itu dilakukan oleh jajaran Polsek Pakis, lalu Pakis Aji, Tirto Yudo, dan juga Gondang Legi. Lalu polisi juga memastikan kawan komunikasi dengan keluarga tetap terjaga ya, sekaligus menyampaikan beberapa dukungan selama proses pencarian dan juga identifikasi korban secara berlangsung ya. Lalu 4 korban itu dari daerah Pakis atas nama Sulisman dan Agus Ribut Setiabudi dari Pakis Aji, ada juga Bambang yang dari Tirto Yudo, dan Muhammad Ali Imron yang berasal dari Gondang Legi kawan. Dan polisi juga mendatangi keluarga secara langsung ya untuk mengetahui perkembangan informasi yang diterima, sekaligus memastikan juga keluarga memiliki akses komunikasi dengan pihak kepolisian apabila terdapat perkembangan terbaru maksudnya dari tim pencarian maupun proses identifikasi. Lalu kunjungan serupa dilakukan oleh Kapolsek Pakis Aji ya, AKP Sunarko Rusbianto, bersama personil kepada keluarga Agus Ribut Setiabudi. Lalu keluarga juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran pihak kepolisian di tengah penantian kabar mengenai korban. Lalu dalam kunjungan tersebut kawan, kepolisian juga mendapatkan informasi bahwa keluarga itu telah mendatangi posko Basarnas di Perak, Surabaya. Keluarga juga telah menyerahkan ya beberapa hasil sampel DNA untuk membantu proses identifikasi. Lalu Kasih Humas Polres Malang ada AKP M. Budiono mengatakan kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan keluarga korban ini masih mendapatkan pendampingan serta memiliki akses komunikasi. Nah, dan juga di hari 14, 71 orang ini juga masih dicari kawan. KM Virgo Transport 8 ini mengalami laka ya di perairan Masa Lembu, Laut Jawa, itu saat berlayar dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin. Lalu berdasarkan dari data, kapal tersebut mengangkut 243 orang yang terdiri atas penumpang dan juga awak kapal. Lalu dari jumlah tersebut kawan, 108 orang itu ditemukan dalam kondisi selamat dan 64 orang itu meninggal dunia, dan sementara itu 71 orang itu masih dalam proses pencarian. Di tengah proses tersebut kawan, Polres Malang juga memastikan ya komunikasi dengan keluarga itu tetap berjalan, dan informasi yang diterima keluarga akan dikoordinasikan juga dengan pihak terkait supaya tidak menimbulkan kebingungan selama operasi pencarian dan juga identifikasi secara berlangsung.

0: Lalu di malam hari ini kawan, tadi untuk informasi dari Pak Steve sudah diteruskan oleh kawan-kawan di newsroom ke pengaduan PJU Kota Malang, lalu di jam 19.45 menit kawan, dari Kabag Ops Polresta Malang Kota ada Kompol Rizky Julianda. Nah, ini mengabarkan kembali untuk memang besok demonya itu berada di kantor di Sub juga. Nah, ini mungkin kawan-kawan bisa menghindari ya jalur seputaran depan kantor di Sub, lalu untuk balai kota. Nah, ini karena penutupannya setengah lingkaran jika memang penutupan jalan. Jadi untuk kawan-kawan bisa mencari rute yang lain ya daripada kejebak kemacetan. Terima kasih untuk Kabag Ops Polresta Malang Kota ada Kompol Rizky Julianda, informasi yang sudah dikabarkan kembali melalui kami. Di malam hari ini kawan, Anda juga masih bisa berbagi update situasi kondisi trafik di kawasan Anda, bisa Anda share juga ke nomor WhatsApp kami di 0811 36 9 1 1. Tentunya City Report didukung oleh Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lebih lengkapnya Anda bisa cek Instagram di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Kawan, di malam hari ini kembali lagi kita update dulu informasi di ruas tol. Untuk Anda yang lagi mobile ya di kawasan ruas tol Pandan Malang, kondisi trafik masih lancar sepanjang area Pandan Malang ya. Kemudian selain di Pandan Malang, area Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Waru Utama, yang dari Waru Utama mengarah ke kawasan Juanda, atau barangkali Anda yang mengarah ke Perak ya, kondisi trafik masih lancar. Untuk yang lagi dalam perjalanan di ruas tol, pastikan kondisi tubuh Anda masih awas. Kalau sudah mulai merasa ngantuk, lelah, Anda lebih direkomendasikan istirahat dulu di rest area yang sudah disediakan. Tetap jaga fokus Anda dan antisipasi yang sudah mulai ngantuk, takutnya nanti microstrip, sayang istirahat di rest area kawan. Untuk beberapa update dari Anda juga yang lagi pantau di ruas tol, boleh terus untuk Anda share ke Sidikir FM di WhatsApp 0811 36 9 1 1.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Sebagai gunung tertinggi di Pulau Jawa, pemandangan Gunung Semeru masih menjadi favorit banyak orang, terutama yang suka dengan wisata alam. Kali ini kawan, saya mau merekomendasikan satu wisata perbukitan yang ada di ujung timur Kabupaten Malang, perbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Ini dia, Puncak Bundu. Destinasi satu ini memang belum dikelola seperti objek wisata pada umumnya, tapi sajian panorama alam khas dataran tinggi dan luar biasa menjadi jujukan para traveler. Akses jalan masih representatif, mayoritas berupa aspal yang masih mulus, meskipun ada beberapa titik berupa makadam, tapi masih aman untuk Anda yang menggunakan mobil. Lokasi Puncak Bundu ada di Desa Purwoharjo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Kecamatan Ampel Gading. Di pertigaan kantor Kecamatan Ampel Gading, ambil kanan mengarah ke Puncak Bundu. Setibanya di lokasi, Anda akan melihat ada dua warung di sisi kanan jalan. Anda bisa memarkirkan kendaraan Anda di sana. Dan untuk masuk ke area Puncak Bundu, Anda tidak ditarif biaya apapun alias gratis. Selain itu, Anda bisa melanjutkan ke lokasi Puncak Bundu dengan berjalan kaki, tentunya dengan pemandangan tebing di sisi kanan Anda. Perjalanan menuju Puncak Bundu, Anda akan melewati sekitar 100 anak tangga, jadi jangan lupa persiapkan fisik yang kuat sekaligus Anda juga harus membawa air mineral yang cukup. Selama sekitar 1 jam perjalanan, Anda akan mencapai Puncak Bundu. Dari atas puncak, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan gagahnya Gunung Semeru dengan sangat dekat. Dan juga terlihat jalur aliran lava Gunung Semeru dan pemandangan hutan Ampel Gading yang luas dan hijau. Ada tugu kawan bertuliskan Bundu yang bisa Anda gunakan untuk bersuah foto. Selain itu, masih banyak spot foto menarik yang bisa Anda gunakan di Puncak Bundu. Kalau Anda berwisata ke Puncak Bundu, jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Serigit 911 FM, guiding for your life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 8 malam. Kawan, informasi pertama, polisi dampingi siswa SMPN 18 atas dugaan kekerasan di lingkungan sekolah. Direktur Reserse PPA PPU Polda Jatim, Kombes Pol Gani Setia Ningrum bersama Kanit PPA Polresta Malangkota, Ibtu Husnul Khotimah melakukan pendampingan ke para siswa SMPN 18 Malang kemarin. Kunjungan dilakukan untuk memastikan siswa yang diduga menjadi korban mendapat pendampingan dan pemulihan karena proses penanganan perkara dugaan kekerasan di sekolah masih didalami Polresta Malangkota. Menurut Ganis, pendampingan diperlukan agar anak terkait perkara tetap mendapat dukungan selama proses hukum berlangsung. Dia juga mengingatkan para siswa agar tetap melanjutkan pendidikan. Kawan, kasus ISPA di Jatim mengalami peningkatan selama musim kemarau. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur Erwin Asta Triyono mengatakan selama Agustus 2026 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA tercatat meningkat sebanyak 211 kasus. Menurut Erwin, kondisi ini berkaitan dengan suhu udara selama musim kemarau yang bisa meningkatkan risiko gangguan pada saluran pernapasan. Maka dari itu, Erwin menghimbau masyarakat tetap menjaga kondisi tubuh dan juga memperhatikan kesehatan selama cuaca panas dan kering. Kawan, Kemenpar dorong kunjungan wisatawan Malaysia ke Indonesia. Kementerian Pariwisata atau Kemenpar melakukan penguatan promosi dan juga awareness wisata ke pasar wisatawan Malaysia untuk meningkatkan kunjungan ke Indonesia. Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar, Nimade Ayoa Martini mengatakan, promosi ini bertujuan untuk mengenalkan wisatawan Malaysia ke lebih banyak destinasi di Indonesia, memperlama masa tinggal dan juga meningkatkan pengetahuan selama di Indonesia. Kata Nimade, kawan, Malaysia merupakan salah satu pasar utama pariwisata nasional dengan target wisatawan Malaysia yang berkunjung mencapai 3,1 juta kunjungan di 2026. Demikian 911 Hot News jam 8 malam, saya Nurul Fitriani, selamat malam.
0: One Hot News.

Sedikit Nine Run FM, guidance for your life. Ya kawan, untuk di malam hari ini saya Nurul Fitriani yang menemani Anda. Kita masih di City Report ya. Untuk di malam hari ini yang masih dalam perjalanan, kemudian juga yang masih pantau di beberapa kawasan sekitar Anda. Tadi informasi yang kita terima dari beberapa pihak, bahkan juga pendengar City FM ya, menanyakan apakah informasinya benar soal kegiatan besok yang akan berlangsung di tanggal 28 September 2026. Anda perlu untuk antisipasi beberapa ruas jalan yang kabarnya akan ada kegiatan aksi. Tadi informasi awal memang dari pendengar Sedigari FM yang menanyakan apakah ini informasinya betul gitu ya. Termasuk tadi sore ada Pak Dani, kemudian juga beberapa pendengar yang lainnya. Kita sudah melakukan komunikasi dengan pihak kepolisian, salah satunya juga dengan Kabak Ops Polresta Malang Kota. Tadi ada Kompol Rizky yang juga mengkonfirmasi berdasarkan informasi yang diterima oleh pihak kepolisian, sampai sekarang masih belum ada informasi pembatalan. Jadi kemungkinan memang besok itu bakal ada kegiatan aksi kawan. Apabila ada perubahan nanti akan dikabari oleh pihak kepolisian. Dan ini masih dilakukan juga untuk koordinasi bagaimana untuk pengaturan lalin, apakah ada pengalihan arus juga besok itu. Kalau berdasarkan flyer yang kita terima, kegiatannya bakal berlangsung pagi hari ya, mulai dari sekitar jam 7 kawan. Kemudian untuk area kemungkinan yang dilakukan untuk kegiatan ini berdasarkan informasinya, kemungkinan itu areanya ada termasuk di kawasan Dinas Perhubungan ya, ada di kantor Dishub. Mungkin juga ini perlu untuk hindari di kawasan depannya kantor Dishub. Dan juga kalau untuk aksi di Balai Kota seperti biasa ya, penutupan akan dilakukan setengah lingkaran. Itu untuk besok sekitar jam 8 kalau keterangan dari pihak kepolisian. Itu yang perlu untuk Anda antisipasi besok ya di tanggal 28 September 2026. Karena ada kegiatan aksi, kemungkinan ada di dua lokasi atau entah nanti mereka akan mobile begitu ya. Ini pun juga masih belum clear untuk informasinya. Yang jelas sekitar jam 8 kira-kira untuk para massa ini nanti akan berkumpul antara lokasinya. Yang pertama adalah area kantor di Sub Kota Malang, dan juga yang satunya lagi ada di area depannya Balai Kota Malang. Kalau yang di area depannya Balai Kota Malang seperti ada kegiatan aksi biasanya ya, nanti bakal ditutup setengah lingkaran terkhusus untuk yang di kawasan depannya Balai Kota. Itu kawan untuk informasi ya yang kembali kita ingatkan untuk Anda. Barangkali besok pagi hari ada yang berencana untuk akses di kawasan tersebut, biar lebih antisipasi dulu gitu ya untuk kegiatannya. Ada beberapa informasi yang lainnya lagi soal kegiatan yang bakal berlangsung besok, tepatnya di tanggal 28 September 2026. Nanti Anda boleh tambahkan juga ya untuk beberapa informasinya. Dan juga kawan, ini melihat dari media sosial juga, kita coba geser dulu. Ini ada salah satu fenomena kemarin itu yang sempat ramai diperbincangkan di kawasan Papandayan, daerah Garut, Jawa Barat. Mungkin Anda sempat melihat ya di media sosial itu ada ramai diperbincangkan pada tanggal 23 dan juga 24 September 2026. Kawan, itu ada video yang direkam oleh pendaki yang waktu itu melihat kok ada blue fire gitu kawan di kawasan Garut, Jawa Barat, semacam yang ada di kawasan Jawa Timur di Kawah Ijen. Kemudian berdasarkan informasi yang kita terima ya, karena waktu itu informasi awal di kisaran tanggal 23-24, kemudian sampai saat ini juga beberapa pihak sudah mengkonfirmasi kiranya apakah itu memang benar blue fire yang seperti di Kawah Ijen atau bagaimana. Kalau berdasarkan penjelasan dari Badan Geologi dan PVMBG, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, menyampaikan kawan lebih detailnya soal fenomena tersebut. Jadi itu bukan lava biru ya, sinar biru ini bukan lelehan lava yang berwarna biru, itu pertama yang disampaikan. Kemudian yang kedua, ini merupakan proses kimiawi. Jadi nyala biru itu terbentuk ketika gas panas kaya sulfur atau belerang keluar dari rekahan bumi dengan temperatur yang tinggi. Jadi otomatis bakal terbakar dan juga bereaksi sehingga ini bisa berinteraksi langsung dengan oksigen yang ada di udara. Kenapa hal tersebut juga akhirnya berwarna biru?
Itu dia. Kemudian kalau secara karakteristik visual ya, yang bisa dilihat, yang sempat Anda cek juga barangkali di media sosial kemarin sempat ramai, tanggal 23 September pada malam pertama itu nampak ya, untuk kendaraan biru keunguan tampak di beberapa titik dengan sebaran yang cukup luas. Sedangkan di malam kedua, di tanggal 24 September, itu dikabarkan nyalanya ini mengecil, lebih terkonsentrasi dengan warnanya berubah menjadi birunya keputihan. Kalau berdasarkan informasi yang kita terima juga, pemicunya ini merupakan pemicu alami, karena sejak tahun 2025 Badan Geologi mengamati adanya penyempitan pada bukaan kawah Manu. Hal ini diduga juga membuat gas panas bumi mencari jalan keluar lain melalui rekahan

seperti itu ya. Dan kira-kira sejak kapan sih fenomena hal tersebut juga ada? Kalau berdasarkan catatan pihak PVMBG, sebenarnya ini pernah terjadi waktu itu di Maret ya, pada tahun 2023. Pernah terjadi juga di tahun 2025. Kemudian hal tersebut memang sifatnya tidak permanen, bisa juga lemah kawan. Kemudian juga yang 2026 ini, jadi sekali lagi itu bukan hal yang baru, sebelumnya pernah terjadi, tapi yang perlu digarisbawahi ini tidak permanen. Itu dia kawan untuk fenomena apa yang terjadi di kawasan Papandayan ya. Itu kok kenapa muncul adanya seperti blue fire yang ada di kawasan Kawah Ijen. Dan data terbaru yang kita terima ini dari pihak terkait pun juga sudah mengeluarkan kawan ya, dari munculnya hal tersebut apakah ada bahaya atau lain sebagainya, sudah ada rilis dari pihak Badan Geologi. Nanti coba saya update juga untuk Anda. Yang lainnya lagi nanti boleh untuk Anda update bersama dengan kami ya malam hari ini. Kembali untuk wilayah Malang dan sekitarnya, ada yang masih dalam perjalanan, informasi traffic dari Anda boleh untuk Anda share di 0811 3600 911.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
2: Mangkane, ojo ndelahom ae ta.
1: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
2: Buka, ya wis ta, kari muter ae kok ribet sih.
1: Jauh putar baliknya. Ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
3: Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau apakah keputusan kita justru membuat orang lain menjadi korban. Ingat, aturan lalu lintas bukan dibuat untuk mempersulit perjalanan kita, tapi untuk menjaga keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Ya kawan, untuk di malam hari ini tadi sedikit disinggung ya, ada fenomena yang kali ini cukup menarik perhatian, ada kemunculan blue fire gitu, semacam yang ada di kawasan Jawa Timur, tepatnya di Kawah Ijen, tapi lokasinya ini bukan di Jawa Timur, ada di area Papandayan, tepatnya di Garut, Jawa Barat. Waktu itu sempat ramai di tanggal 23 dan juga tanggal 24 kabarnya kemunculannya. Waktu itu di tanggal 23 lebih kuat ya, dengan warnanya itu biru, kemudian juga keunguan tampak di beberapa titik dengan sebaran yang cukup luas. Sedangkan di hari yang kedua, tanggal 24 September itu bisa dibilang untuk nyalanya kecil, kemudian untuk areanya juga lebih terkonsentrasi, warnanya juga berubah menjadi biru keputihan. Dan kemudian kawan, dari fenomena tersebut, kali ini juga dari pihak Badan Geologi sudah merilis gitu ya, sudah memberitahukan apakah ada potensi bahaya dari munculnya fenomena blue fire yang ada di kawasan Papandayan ini. Jadi berdasarkan data Badan Geologi, mereka menyebutkan kawan ya, ternyata memang ada bahaya di balik fenomena blue fire atau nyalanya api biru yang muncul di Gunung Papandayan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Geologi Lana Saria yang mengatakan kalau blue fire itu dipicu dengan pelepasan panas vulkanik, dengan pelepasannya itu kan sangat tinggi sehingga mampu membakar material yang ada di permukaan. Salah satu potensi bahaya di balik blue fire ini kawan adalah semburan gas vulkanik yang beracun. Nah itu dia yang perlu untuk diperhatikan ya, karena

0: ternyata semburannya ini juga kemungkinan merupakan semburan gas vulkanik yang beracun. Jadi ada potensi bahaya yang bisa terjadi dengan kemunculan sinar api ini. Kemudian Badan Geologi juga mengeluarkan ada rekomendasi, salah satunya meminta masyarakat tidak beraktivitas dan juga menginap dalam kawasan bukaan kawah aktif yang ada di dalam kompleks Gunung Papandayan. Daerah-daerah yang dilarang itu antaranya di Kawah Biru, Kawah Emas, Kawah Nangkla, kemudian di Kawah Manuk atau Balagadam, kemudian juga termasuk radius 500 meter dari beberapa lokasi yang saya sebutkan tadi, serta ketika cuaca mendung dan juga hujan. Kemudian masyarakat juga diminta untuk mewaspadai gas beracun yang konsentrasinya bisa meningkat gitu ya secara tiba-tiba. Berdasarkan pantauan sampai di hari Sabtu kemarin, sinar api di Kawah Manu itu sudah tidak lagi terlihat. Karena memang hal tersebut sekali lagi itu pernah terjadi juga ya di beberapa wilayah lain, waktu itu pada bulan Maret 2023 dan juga tahun 2025. Masih di kawasan Gunung Papandayan, waktu itu di kawasan Kawah Biru. Tapi hal ini sifatnya tidak permanen, sama juga dengan yang baru ramai kemarin. Itu kabarnya per kemarin pun juga sudah nggak kelihatan. Pada tanggal 26 September itu sudah tidak terlihat lagi. Tapi meskipun begitu, pihak Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG memastikan kalau pemantauan intensif selama 24 jam masih akan terus dilakukan. Karena tingkat aktivitas Gunung Papandayan ini akan dievaluasi secara berkala, maupun jika terjadi perubahan aktivitas yang signifikan nanti akan terus dipantau. Bahkan dengan munculnya Blue Fire ini ya, kabarnya waktu itu sempat ada informasi kunjungan wisata ke Gunung Papandayan ini dibatasi. Itu pun juga sudah dikonfirmasi juga oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat bersama dengan pengelola Taman Wisata Alam atau TWA Gunung Papandayan, memberlakukan pembatasan aktivitas bagi masyarakat maupun juga wisatawan di kawasan Gunung Papandayan Barut. Kebijakan ini diambil menyusul munculnya fenomena api biru atau blue fire ya, yang menandai peningkatan aktivitas vulkanik gunung yang ada di kawasan Jawa Barat. Itu dia untuk informasi yang kita terima. Waktu itu informasi pembatasan kunjungan wisatawan di tanggal 25 September ya. Kalau di tanggal 26 itu sudah tidak terlihat lagi, sudah nihil. Tapi meskipun sudah tidak terlihat, dari PVMBG masih melakukan pemantauan apakah sampai di momen akhir pekan tanggal 27 ini juga masih dilakukan pembatasan. Nanti coba kita cek lagi ya. Dan untuk yang lainnya dari Anda pendengar Sidigar FM yang mau menambahkan informasi yang lagi pantau kondisi traffic cuaca nih di kawasan Anda, nanti boleh di-share. Tadi sore beberapa titik sempat mendung tuh. Ada yang sempat diguyur hujan kah tadi sore beberapa area di kawasan Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu? Nanti boleh untuk Anda sampaikan ya. Karena kalau sore tadi itu tercatat beberapa lokasi yang dikabarkan sempat gerimis. Nah ini sempat hujan ya, tapi intensitasnya sekali lagi cukup tipis sekali. Gerimis kawan itu ada di Karangploso, kemudian tadi ada di kawasan Alun-Alun Merdeka Kota Malang, daerah Oro-Oro Dowo. Tapi ya durasinya memang hanya sebentar, mengingat saat ini kita juga masih ada di musim kemarau yang meskipun masih ada potensi untuk hujan, tapi potensi untuk hujan ini masih cukup minim ya. Kalau data dari BMKG sampai di Dasarian 3 pada bulan September kali ini, hujan itu ada di bawah angka 20 mm, yang artinya kondisinya itu masih kemungkinan ada hujan, tapi durasinya sangat sangat cepat ya, kemudian juga dengan intensitas yang sangat ringan. Nanti kira-kira untuk hujan ini bakal terjadi ya pada bulan Oktober, tapi juga bukan awal Oktober, kira-kira di Dasarian 3 juga, di kisaran tanggal 20 ke atas. Itu kawan untuk potensi adanya hujan, karena kok hari ini tadi sempat mendung tuh. Kalau soal cuaca, baru saja kita terima juga informasi tadi dari pihak BPBD Kota Batu ya, baru saja mengabarkan secara visual di kawasan Kota Batu jam 8.00 waktu Indonesia bagian Barat. Di Kota Batu rata bagian utara, selatan, barat, timur maupun juga di posko PB BBBD Kota Batu secara visual. Saat ini kondisi cuaca masih berawan saja.
1: Info Talk, informasi seputar jalan.
0: Ya kawan, kali ini kembali kita update dulu informasi di ruas tol. Untuk Anda yang lagi dalam perjalanan kawasan ruas tol Pandaan Malang, kondisi trafik masih lancar baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di Pandaan Malang area Tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo sampai mengarah ke Waru Utama, sejauh ini kondisi lalu lintas masih lancar saja. Untuk pantauan yang lainnya dari Anda yang lagi mobile juga di ruas tol, bisa terus bagikan di WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
2: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
1: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
2: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru pasca sarjana tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
1: Tunggu apa lagi? Regular Magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi.sia.ut.ac.id atau cek Instagram @ut_malang.
2: UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
3: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
4: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
3: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
4: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya kawan, di malam hari ini saya Nurul Fitriani masih bersama Anda ya. Baru saja GAC dengan Galih dan Ratna. Untuk di malam hari ini kembali tadi kalau yang sempat disinggung munculnya Blue Fire yang ada di kawasan Papandayan, kemudian juga data terbaru yang juga baru saja dirilis dari Badan Geologi kawan, soal potensi bahaya munculnya fenomena Blue Fire yang ada di kawasan Papandayan. Tapi dari munculnya api biru tersebut yang di kawasan Papandayan ini memang cukup menarik. Tadi sempat saya sampaikan hampir sama gitu ya dengan yang ada di Jawa Timur, yang dekat dengan kawasan kita itu ada di daerah Ijen. Bedanya kawan, kalau yang di Papandayan itu kan per kemarin sudah tidak kelihatan apinya, sedangkan kalau yang di Ijen itu permanen, jadi selalu ada sepanjang tahun karena jalur pelepasan gas sulfur dari kantong magma itu sangat stabil dan juga masif. Kemudian juga skala ukurannya ini sangat besar ya kalau yang di kawah Ijen, karena merupakan salah satu fenomena api biru terbesar dan juga paling konsisten yang ada di dunia. Itu dia kawan untuk bedanya ya, apa yang ada di Jawa Timur dan juga di Jawa Barat, tepatnya di kawasan Ijen dan juga yang satunya lagi Gunung Papandayan. Dan kenapa juga kawan, informasi ini perlu untuk Anda ketahui, karena kalau ngobrol soal Blue Fire gitu ya yang ada di kawah Ijen, kawah Ijen kan beberapa waktu lalu sempat ditutup Taman Wisata Alam atau TWA kawah Ijen akibat mengalami kebakaran hutan dan lahan ya waktu itu kawasan Ijen. Nah, informasinya besok bakal dibuka tanggal 28 September 2026. Berdasarkan informasi yang kita terima, Taman Wisata Alam atau TWA kawah Ijen itu bakal dibuka untuk umum atau dibuka kembali di 28 September setelah kawasan tersebut ditutup ya waktu itu tanggal 4 September 2026. Penutupan dilakukan untuk penanganan karhutla di kawasan kawah Ijen. Setelah penanganan karhutla berakhir, dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jatim melakukan evaluasi terhadap keamanan jalur pendakian di TWA kawah Ijen pasca kebakaran. Dan berdasarkan hasil evaluasi ini yang menjadi dasar pembukaan kembali kawasan untuk kegiatan wisata alam, pendakian, penelitian, dan juga pendidikan. Jadi besok itu sudah resmi dibuka kembali dengan dibukanya kembali kawasan Kawah Ijen. Jadi para calon pengunjung ya, Anda juga barangkali wisatawan maupun pelaku jasa wisata juga yang biasanya mengantarkan tamu ke kawasan Kawah Ijen, ini barangkali perlu dicek lagi ya untuk pemesanan tiketnya melalui laman resmi dari Kementerian Kehutanan. Karena pengunjung pun juga wajib tetap mengikuti ketentuan SOP yang berlaku, termasuk kawan mempersiapkan peralatan keamanan pendakian ya, apalagi kalau di kawasan di kawah Ijen pastinya yang tidak asing lagi bawa senter gitu, kemudian masker, pakaian anti dingin ini yang nggak boleh ketinggalan. Kemudian juga pengunjung diminta menjaga kebersihan kawasan dengan tidak membuang sampah sembarangan serta tidak melakukan tindakan yang bisa memicu kebakaran hutan, karena kawasan Kawah Ijen baru saja akan dibuka kembali besok setelah ditutup per 4 September lalu akibat karhutla. Itu kawan untuk informasinya. Yang lainnya lagi untuk Anda juga yang lagi dalam perjalanan, tadi itu ada informasi dari Pak Dani ya, sempat mengabarkan di kawasan Bakso Cakcul Sigura. Tadi sempat rumit tuh, padat Pak ya. Tadi waktu Pak Dani sempat mengirimkan informasi, saya juga sempat cek di aplikasi pemantau traffic, nampaknya memang cukup padat kawan yang dari arah Sigura-Gura menuju ke kawasan UIN pas di mendekati perempatan itu, perempatan Cakcul. Kalau untuk saat ini seperti apa update-nya di lokasi? Sudah mulai normalkah? Sudah mulai lancar? Barangkali ada yang barusan melintas di kawasan Sigura-Gura, nanti boleh untuk Anda share. Karena kalau saya lihat kok kawasan Gajayana masih padat ya malam hari ini, masuk di jam 8 lewat 43 menit. Barangkali boleh untuk Anda update juga, ada yang melintas di kawasan Sumbersari Gajayana. Kali ini kondisinya masih padat sejak di Sumbersari Gang 3. Setelahnya Masjid Manarul Huda, kawan, itu padat sampai di pertigaan Swalayan Sardo. Setelah dari Sardo itu mengarah ke TL Dinoyo cukup lancar, nanti bakal menemui padat lagi sejak di Gajayana Gang 2. Kemudian di jalur alternatif juga kawan, kawasan belakangnya UIN sampai di perempatan Joyosuko itu masih cukup padat juga nih malam hari ini. Kira-kira masih efek volume kendaraan saja kah di momen akhir pekan ya, di hari Minggu malam Senin? Nanti boleh untuk Anda sampaikan juga nih, barangkali ada yang melintas di lokasi. Terima kasih Pak Denny untuk informasinya. Kemudian untuk update yang lainnya, tidak hanya di WhatsApp, Anda boleh share juga informasinya di sosial media kami at Sirigate911FM.
1: City Guides Inside.
2: Kota Malang mencatat lebih dari 2,49 juta kunjungan wisatawan sepanjang 2026. Namun, banyaknya wisatawan yang datang belum tentu berbanding lurus dengan lamanya mereka tinggal. Tantangannya kini bukan sekedar mendatangkan orang, tetapi bagaimana membuat wisatawan punya alasan untuk menghabiskan waktu lebih lama di Kota Malang. Menurut Kepala Disporapar Kota Malang, Arief Tri Sastiawan, pemerintah terus menambah pilihan daya tarik wisata agar Kota Malang tidak hanya menjadi tempat singgah. Selain Kayu Tangan Heritage, sejumlah pasar tradisional seperti Pasar Klojen dan Oro-Oro Dowo juga mulai diarahkan menjadi bagian dari pengalaman wisata kota.
3: Kalau kami melihat data kemarin di, apa namanya, diindikasikan adanya kebanyakan tipe

juga beberapa pihak biasanya. Kebetulan saya juga pelaku dari komunitas olahraga, saya kebetulan ketua komunitas Megalibat Kota Malang. Kemarin kita melaksanakan event sportourism itu dengan menggelar M112 itu, kita laksanakan di long end. Artinya mereka minimal, wisatawan ini, teman-teman yang melakukan haji di Kota Malang ini minimal 3-4 hari di Kota Malang. Dari data yang kami punya kemarin, dari 700 peserta yang hadir itu 40% dari asli dari KTP Malang, yang sisanya 60% itu asli.

0: perpanjang lama tinggal wisatawan juga membutuhkan dukungan event dan industri perhotelan. Apalagi Kota Malang berada di tengah kawasan wisata Malang Raya yang punya magnet besar seperti Bromo hingga wisata Malang Selatan. Sehingga wisatawan seringkali hanya singgah sebelum melanjutkan perjalanan. Ketua BPC PHRI Kota Malang Agus Basuki juga menilai semakin banyaknya event nasional maupun internasional bisa menjadi peluang agar wisatawan tinggal lebih lama. Kolaborasi dengan UMKM juga dinilai penting supaya dampak pariwisata tidak hanya dirasakan hotel tetapi ikut menggerakkan perekonomian lokal.
1: Kalau di rata-rata wisatawan yang ini selain yang apa, di sisi tertentu memang seperti menggerakkan pariwisata. Demikian dan ada tapi kalau tidak rata-rata dari teman-teman yang mungkin kalau tidak dapat PNI itu dan istilahnya kalau kira-kira di kami itu end of the day 1-2 hari masih 1-2 kalau tidak rata-rata memang di beberapa hotel ada yang sampai minggu ada yang sampai 5 hari menjadi tergantung waktu tapi kalau tidak ada waktu anggota kami itu lama tinggal di tamannya kita tawar mesin itu Tuhan karena memang wisatawan asing itu kebetulan kita lagi penampakan di kota atau kawasan pariwisata. Jadi kalau kita bicara wisata Malang Raya termasuk yang favorit di wisatawan itu sekarang ada di masih di Bromo sama di Malang Selatan di perbatasan dengan Lumajang. Jadi mereka satu hari mereka satu sampai dua hari itu mereka gunakan untuk wisatawan ke sekitar Malang Raya, dan Jomo, misalnya di Kota Malang, di Kayu Tangan, di tempat-tempat yang memang dianggap bagus untuk berwisata.
0: Persoalannya, ukuran keberhasilan pariwisata tidak cukup dilihat dari jumlah kunjungan. Jika wisatawan datang tetapi hanya sebentar, perputaran ekonomi yang ditinggalkan di Kota Malang juga menjadi terbatas. Yang perlu dijual bukan hanya tempat wisata, tetapi pengalaman selama berada di kota. Menurut pengamat ekonomi pariwisata sekaligus dosen jurusan akuntansi Politeknik Negeri Malang, Dr. Aang Afandi, rata-rata lama tinggal wisatawan di Kota Malang masih sekitar 1,3 hari atau kurang dari 48 jam. Ia mendorong konsep 48 hour in Malang berupa itinerary yang menghubungkan destinasi, kuliner, belanja hingga aktivitas wisata dalam satu perjalanan.
2: Kesuksesan suatu daerah dalam mengelola sektor pariwisatanya adalah selama apa gitu mereka tinggal gitu ya, length of stay-nya. Tadi Pak Arief sudah menyampaikan secara parsial gitu ya, case-case tertentu ketika ada event menunjukkan 3-6 hari. Kemudian Gus Basuki di sisi praktisinya ternyata juga memberikan gambaran sekitar 1-2 hari. Kalau coba kita lihat data, ternyata sebenarnya Kota Malang ini datanya masih 1,3 hari. Artinya belum sampai 2 hari. Atau sebenarnya mendekati 2 hari lah, lebih dari 1. Inilah yang sebenarnya memang harus digenjot selama apakah mereka bisa tinggal. Harapannya apa? Sebenarnya salah satunya adalah mereka tidak hanya tinggal. Tantangan berikutnya adalah seberapa banyak mereka mau belanja. Ini yang sebenarnya bisa kita push untuk Kota Malang ini. Semakin mereka lama, semakin mereka mau keluar jalan-jalan dan seterusnya, salah satu konsekuensinya mereka akan nanti makan, minum, dan belanja. Inilah yang salah satu sebenarnya momentum untuk apa ya yang bisa kita berikan wisatawan ini. Kalau saya punya ide, sebenarnya salah satunya adalah bagaimana misalnya kita menciptakan 48 hours at Malang gitu, 48 jam di Malang. Itu ngapain? Nah, ini tantangannya sebenarnya bagi pemerintah Kota Malang untuk membuat itinerary gitu. Kalau 48 jam di Malang ini ngapain saja? Ini yang bisa di-create. Tidak harus dinas pariwisata, tetapi mungkin dinas pariwisata bisa mengadakan apa itu semacam lomba gitu untuk anak SMA, mahasiswa untuk bikin itinerary itu.
0: Kota Malang punya modal besar dari event, heritage, kuliner, hingga ekonomi kreatif. Tantangannya sekarang adalah menghubungkan semua potensi itu menjadi pengalaman yang utuh. Karena semakin lama wisatawan tinggal, semakin besar pula peluang pariwisata memberikan dampak langsung bagi perekonomian kota.

0: for your life. CityGate FM.
1: Kawan, siap-siap masuk ke dunia yang bikin rasa penasaranmu gak ada habisnya. Bayangkan, kamu bisa merasakan sensasi berjalan seperti di bulan, menguji kekuatan giroskop, merasakan simulasi gempa, menghadapi tornado, sampai berinteraksi langsung dengan robot anjing dan robot humanoid. Semua itu bisa kamu temukan di Mega Science Center dan Budaya, destinasi terbaru di kawasan Jatipak 1, Kota Batu. Bukan hanya sains dan teknologi, kamu juga bisa menjelajahi sejarah Majapahit, mengenal budaya Indonesia, sampai menelusuri perkembangan Islam melalui zona-zona edukatif yang interaktif dan pastinya seru. Ada juga workshop wayang, pertunjukan potehi, terakota, Sri Mulat, hingga keris dance. Dan kabar baiknya, mulai 16 September 2026, Mega Science Center dan Budaya resmi memasuki tahap trial opening. Jadi, jangan cuma jadi penonton, saatnya mencoba, bereksplorasi, dan menemukan hal-hal baru yang luar biasa. Mega Science Center dan Budaya, sains, teknologi, dan budaya dalam satu pengalaman yang gak terlupakan. Info selengkapnya kunjungi Instagram dan TikTok @megascientecenter atau kanal resmi Jawa Timur Park Group.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit 91 FM, guiding for your life. Untuk Anda yang malam hari ini masih dalam perjalanan, barangkali ada yang mau mengarah ke kawasan Kabupaten Malang, sisi selatan, kawan coba kita cek dulu dari aplikasi pemantau traffic. Jadi kalau Anda mobile dari area E. Supriyadi mengarah ke Kepanjen, sejauh ini masih lancar saja ya. Dari E. Supriyadi sampai ke Pakesaji, Raya Pepen, daerah Kepanjen juga ini masih lancar. Jalan Mojosari, area Unira Malang, kondisi traffic malam hari ini masih lancar saja. Untuk malam ini kawan, City Report didukung oleh Magister Pendidikan Agama Islam Program Pasca Sarjana Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap bisa cek di Instagram @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari nomor 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: Jalan-Jalan Plus. Apakah Anda tahu jika kota Malang memiliki banyak bangunan tua dan bersejarah? Salah satunya jembatan penyeberangan kereta api yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya kota Malang. Nah, Anda dengar suara itu? Penasaran kan tempatnya di mana? Ini dia Bukludo. Kota Malang terbagi jadi dua bagian, Kota Baru dan Kota Lama. Kedua wilayah itu dipisahkan aliran Sungai Brantas yang hulunya ada di Gunung Arjuna. Nah, untuk menghubungkan Kota Baru dan Kota Lama dengan rel kereta api, dibangunlah sebuah jembatan yang membelah jalan raya sekaligus Sungai Brantas dan posisinya tepat di sisi selatan Stasiun Malang. Jembatan Bukludug Malang itulah namanya. Jembatan yang berada di Jalan Gatot Subroto ini merupakan bagian penting dari pengembangan jaringan perkereta apian Malang Raya, menghubungkan stasiun dengan kawasan Kota Lama hingga ke Blitar. Seperti yang kalian dengar, suara tadi berasal dari Bukludug ini. Dan setiap harinya, kereta api selalu melintas di kawasan Bukludug, khususnya kereta api lintas selatan. Oh iya, untuk struktur bangunan, Bukludug ini dibangun di era kolonial Belanda loh. Pembangunan Bukludug dilakukan bersamaan dengan stasiun Kota Lama pada tahun 1879. Dan nama Bukludug yang kedengarannya cukup unik ini diambil dari bahasa Jawa Buk yang merupakan serapan dari bahasa Belanda Brug, artinya tembok rendah atau jembatan. Dan gluduk berarti suara atau bunyi. Jadi memang benar kawan, kalau Anda berada di bawah Bukludug, waktu kereta api melintas, Anda akan mendengar suara getaran dari gesekan antara roda kereta dan bantalan rel. Tidak hanya itu, sebenarnya ada dua macam jembatan, satu di atas jalan raya, kini Jalan Raya Sudirman, dan satunya di atas Sungai Brantas. Nah, yang di jalan itu namanya viaduct, sedangkan di atas sungai itu jembatan. Pada hakikat itu sama-sama saja, tetap aja namanya Jembatan Bukludug Malang. Baik yang di atas jalan raya disebut viaduct maupun menyeberangi Sungai Brantas. Sekarang, selain sebagai bagian penting untuk sarana perkereta apian Malang Raya, jembatan ini menjadi sebuah daya tarik tersendiri di kawasan Kampung Wisata Jodipan. Siapapun yang mengunjungi Kampung Wisata Jodipan Malang, Kampung 3D, maupun kampung wisata lain di sekitarnya, Anda tidak boleh melewatkan pemandangan sebuah jembatan baja kokoh peninggalan Belanda di atas Sungai Brantas. Apalagi jika kebetulan ada kereta api yang lewat di atasnya. Di mana lintasan ini, selain melayani kereta api jarak jauh, juga ada layanan lokal komuter hingga kereta Pertamina Malang. Bagus banget ya badikan, jadi foto atau video. Gimana? Anda tertarik? Tunggu apa lagi? Rencanakan kunjungan Anda ke Bukludug sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
2: Jalan-Jalan Plus.

Sidikit 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 9 malam. Kawan, aksi kepala SMPN 18 Malang sampai akibatkan murid trauma. Kepala SMPN 18 Malang, MAH, dilaporkan sejumlah siswa dan wali murid ke Satreskrim Polresta Malang Kota kemarin. Laporan dibuat setelah video yang memperlihatkan aksi MAH menempeleng sejumlah siswa beredar di media sosial karena siswa tidak menggunakan seragam lurik. Kuasa hukum para siswa Yuliana menyampaikan, berkaitan dengan perlakuan kepala sekolah ini sudah dialami para siswa sebelum kejadian viral pada hari Kamis lalu. Hal ini membuat siswa memilih tidak bercerita ke orang tua. Kata Yulia, para siswa sebelumnya lebih banyak mengalami kekerasan verbal. Kondisi ini juga membuat sejumlah siswa mengalami trauma. Kawan, Gubernur Jatim berharap Wakil Gubernur Emil Elisanto Dardak fokus memperkuat ekosistem ekonomi syariah. Harapan itu disampaikan Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa waktu menghadiri pelantikan Wakil Gubernur Emil Elisanto Dardak sebagai Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES Jatim periode 2026-2031. Kofifah menegaskan, kontribusi Emil untuk memperkuat ekonomi syariah Jatim cukup besar. Waktu jadi ketua MES di tahun sebelumnya, dia minta sekarang Emil fokus memperkuat rantai nilai halal terintegrasi, terutama untuk meningkatkan manfaat ekonomi di masyarakat. Kofifah menekankan, Emil harus menguatkan kolaborasi antar pelaku di dalam ekosistem ekonomi syariah, diantaranya pelaku UMKM, industri halal, dan ekonomi pesantren. Kawan, Indonesia incar posisi anggota tidak tetap DKPBB 2029-2030. Indonesia kembali mengincar peran strategis di Persatuan Bangsa-Bangsa ataupun PBB dengan mencalonkan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan ataupun DKPBB untuk periode 2029 hingga 2030. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono mengatakan, Indonesia sudah memiliki rekam jejak lama untuk mendukung misi perdamaian dunia sejak 1957. Jadi, Indonesia akan terus memperkuat diplomat lewat bantuan kemanusiaan, pembangunan perdamaian, serta keterlibatan lintas kawasan dan lembaga. Selain itu, Sugiono juga mengingatkan pentingnya penghormatan pada hukum internasional dan pemanfaatan berbagai mekanisme yang tersedia secara efektif dengan piagam PBB menjadi landasan untuk menjaga kedamaian serta keamanan internasional. Demikian 911 Hot News jam 9 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam.

Serigat 9 FM, guidance for your life. Kawan, untuk di malam hari ini saya Doro Fitriani masih bersama Anda ya di City Report. Dan kawan, untuk di segmen pertama kali ini saya mau update dulu informasi untuk Anda di program Ijen Talk ya, yang akan kita bahas besok di jam 8 pagi. Jadi di Serigat FM ya, setiap harinya di hari Senin sampai hari Sabtu, kawan, di jam 8 pagi kita selalu ngobrol ya dengan topik-topik yang aktual, kemudian juga yang menarik pastinya. Apalagi untuk di besok tanggal 28 September 2026. Nah, ini kita juga menyambut momen Hari Jantung di 2026 ya, yang selalu diperingati pada tanggal 29 September itu ada Hari Jantung Sedunia. Nah, untuk menyambut Hari Jantung Sedunia, besok kita akan bahas soal burnout pekerjaan dan juga kesehatan jantung. Ini bisa mengakibatkan yang namanya overwork. Kemudian juga bagaimana kawannya hal tersebut bisa berkaitan, dan seharusnya bagaimana untuk bisa mengelola agar tidak sampai mengakibatkan sakit yang namanya sakit jantung gitu ya, agar bisa menjaga kesehatan jantung. Kira-kira apa yang perlu untuk dilakukan, besok akan kita bahas di program Ijen Talk. Karena tujuannya sendiri, kenapa peringatan Hari Jantung ini juga perlu untuk dirayakan juga ya. Besok di tanggal 28 kita menyambut Hari Jantung yang selalu diperingati di tanggal 29 September, tepatnya Hari Jantung Sedunia kawan, di tanggal 29 itu. Tujuannya untuk mengajak masyarakat dunia mencegah serta mengendalikan penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung dan juga stroke, yang mengingatkan juga pentingnya menjaga kesehatan organ jantung sebagai pemompa darah utama bagi tubuh. Kemudian juga untuk menyambut momen Hari Jantung Sedunia juga kawan ya, di kawasan Anda barangkali ada beberapa kegiatan juga yang nanti bakal dilaksanakan pada momen tersebut. Nanti boleh untuk Anda share juga nih di Sedigar FM. Tapi yang jelas Anda jangan sampai lupa untuk simak kami ya besok di program Ijen Talk, dengan bahas burnout pekerjaan dan kesehatan jantung atau overwork. Ini untuk memperingati Hari Jantung Sedunia tahun 2026. Akan ada siapa saja kan narasumbernya? Yang pertama akan ada Ketua Yayasan Jantung Indonesia atau YJI Malang Raya. Ada Hani Didi Gatot Subroto, SPAM MAP. Kemudian juga kawan, yang satunya lagi akan ada dosen Fakultas Kedokteran dari Universitas Brawijaya, termasuk juga sebagai dokter spesialis jantung dari Rumah Sakit Universitas Brawijaya, ada Dr. Astrid Pramudia SPJP. Besok ya, jangan lupa di program Ijen Talk jam 8 pagi. Interaktif Anda bisa manfaatkan di 0811 3600 911. Dan untuk Anda yang ingin simak kami juga di visual radio, Anda bisa cek di website kami, city91fm.com. Atau Anda bisa juga

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Sebagai gunung tertinggi di Pulau Jawa, pemandangan Gunung Semeru masih menjadi favorit banyak orang, terutama yang suka dengan wisata alam. Kali ini kawan, saya mau merekomendasikan satu wisata perbukitan yang ada di ujung timur Kabupaten Malang, perbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Ini dia, Puncak Bundu. Destinasi satu ini memang belum dikelola seperti objek wisata pada umumnya, tapi sajian panorama alam khas dataran tinggi dan luar biasa menjadi jujukan para traveler. Akses jalan masih representatif, mayoritas berupa aspal yang masih mulus, meskipun ada beberapa titik berupa makadam, tapi masih aman untuk Anda yang menggunakan mobil. Lokasi Puncak Bundu ada di Desa Purwoharjo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Kecamatan Ampel Gading. Di pertigaan kantor Kecamatan Ampel Gading, ambil kanan mengarah ke Puncak Bundu. Setibanya di lokasi, Anda akan melihat ada dua warung di sisi kanan jalan. Anda bisa memarkirkan kendaraan Anda di sana. Dan untuk masuk ke area Puncak Bundu, Anda tidak ditarif biaya apapun alias gratis. Selain itu, Anda bisa melanjutkan ke lokasi Puncak Bundu dengan berjalan kaki, tentunya dengan pemandangan tebing di sisi kanan Anda. Perjalanan menuju Puncak Bundu, Anda akan melewati sekitar

0: 100 anak tangga. Jadi jangan lupa persiapkan fisik yang kuat, sekaligus Anda juga harus membawa air mineral yang cukup. Selama sekitar 1 jam perjalanan, Anda akan mencapai puncak Bundu. Dari atas puncak, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan gagahnya Gunung Semeru dengan sangat dekat. Dan juga terlihat jalur aliran lava Gunung Semeru dan pemandangan hutan Ampel Gading yang luas dan hijau. Ada tugu kawan bertuliskan Bundu yang bisa Anda gunakan untuk bersuah foto. Selain itu, masih banyak spot foto menarik yang bisa Anda gunakan di puncak Bundu. Kalau Anda berwisata ke puncak Bundu, jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial Cityguide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
6: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Capeknya. Duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
8: A few moments later.
7: Aduh, bawa apa sih nih? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
0: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di City Guide FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: karena tadi kita sempat dapat laporan dari pendengar Sedikit FM soal PJU ya yang padam. Lokasinya ada di kawasan Kota Malang. Tadi ada video yang kita terima dari Pak Steve, dan itu lokasinya ada di kawasan Jalan Jaksa Agung Suprapto. Itu ada satu yang padam begitu ya, yang kalau dari videonya Pak Steve, coba saya tampilkan dulu di visual radio kami, Anda bisa lihat kawan. Nah ini ketika melintas di kawasan Jaksa Agung Suprapto, tadi sekitar jam 7 lewat 45 menit, itu ada satu PJU ya yang padam. Ada satu tiang PJU, dari tiang tersebut memang punya dua lampu, kanan dan juga kiri. Nah itu padam. Tadi atas laporan sekitar jam 7, kita kirimkan juga ke pihak... Oh sebentar, kalau saya amati... Oh satu line ini artinya satu ini ya, satu... deret gitu, saya kira satu line itu satu tiang, ternyata satu line itu satu deret. Jadi ya memang jumlahnya cukup banyak sih, bukan cuma satu tiang saja. Coba saya hitung lagi, ada 1, 2, 3, oke sekitar 4 ya, 4 lebih lah. Itu bukan hanya lampu PJU saja yang akhirnya padam, bahkan juga untuk lampu tamannya, karena itu kan posisinya di median jalan ya untuk PJU nya ini. Nah untuk lampu utamanya pun juga akhirnya padam. Tadi untuk informasi yang kita terima dari Pak Steve. Dan responnya cepat sekali dari pengaduan PJU Kota Malang. Sekitar jam 9 lewat 2 menit dikabarkan ternyata itu memang ada satu line ya yang padam. Dan ini langsung dilakukan perbaikan. Sudah terkondisikan, sudah normal. Ini dia untuk dokumentasinya. Nah ini baru saja kita terima dari pengaduan PJU Kota Malang sekitar jam 9 lewat 2 menit. Untuk yang dilaporkan Pak Steve tadi sudah normal kembali. Itu lokasinya di kawasan Jaksa Agung Suprapto. Dan untuk di wilayah lainnya lagi kawan, biasanya kalau malam hari itu banyak catatan pendengar Sedikit FM juga kondisi penerangan ya. Karena kalau malam kondisinya sudah gelap, kemudian juga kalau barangkali di kawasan Anda ditemui ada PJU juga nih yang kondisinya padam, nanti boleh untuk Anda share untuk bisa kita laporkan dan segera dilakukan perbaikan. Bukan hanya PJU saja yang padam, biasanya juga yang sering dilaporkan ada PJU yang kurang maksimal. Sudah menyala, kemudian sudah dilengkapi PJU, tapi kok kurang maksimal, barangkali di lokasi tersebut dekat dengan pohon gitu ya PJU-nya, kemudian pohonnya terlalu rindang, sehingga juga membatasi untuk sinaran dari PJU tersebut. Nah, nanti boleh untuk Anda share juga untuk bisa dicek dulu nih apakah perlu dilakukan pemotongan juga untuk dahan pohon yang kurang rapi tersebut atau bagaimana. Nah ini perlu untuk Anda update juga nih, barangkali menemui hal-hal seperti itu di sekitar Anda, atau ada juga kawasan di area Anda yang kayaknya perlu tambahan PJU gitu. Anda boleh share juga ya bersama dengan kami. Anda bisa manfaatkan di 0811 3600 911. Ada yang lagi mobile mengarah ke ruas tol, malam ini kita geser juga ya untuk update informasi di jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.
2: Selamat malam kawan, kita kembali juga update traffic ya di seputar jalan tol. Bagi Anda yang memasuki tol Padan Malang, kondisi trafiknya lancar, tidak ada hambatan. Lalu bagi Anda yang mau mengarah ke tol Kejapanan Gempol, kondisi trafiknya juga lancar. Lalu bagi Anda kawan yang sedang mobile di ruas jalan tol, juga bisa update bagaimana kondisi traffic maupun cuaca di ruas jalan tol, bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Udah siap? Yuk berangkat!
3: Siap!
1: Bentar.
3: Kenapa? Dompet ketinggalan?
1: Bukan.
3: HP?
1: Bukan.
3: Pacar?
1: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
3: Terus apa dong?
1: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
3: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
1: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
3: Iya sih.
1: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
3: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
4: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit 9 FM guidance for your life. Ya kawan, untuk di malam hari ini ya, kembali saya ingatkan dulu untuk besok apa yang dibahas di program Icentok, karena ini akan memperingati gitu ya Hari Jantung Sedunia. Jadi besok itu kita akan bahas soal burnout, pekerjaan dan kesehatan jantung atau overwork. Dan terlepas dari apa yang akan kita bahas besok di program Icentok ya, dalam menyambut Hari Jantung Sedunia, saya juga mau sedikit bawa Anda untuk melihat ya bagaimana sejarah maupun juga tema apa sih yang diperingati dalam Hari Jantung Sedunia di 2026 kali ini. Karena dari World Health Federation ini sudah merilis tema dan juga logo resmi peringatan Hari Jantung Sedunia 2026. Jadi untuk temanya sendiri, kawan, Hari Jantung Sedunia 2026 ini untuk menyemarakan peringatan tersebut. Jadi masyarakat ini bisa mengetahui dulu nih apa untuk tema maupun juga barangkali spirit yang akan dibawa dalam peringatan Hari Jantung Sedunia 2026. Karena memang setiap tahunnya ya, peringatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 29 September. Kalau tahun ini bertepatan di hari Selasa nanti. Jadi kalau dari WHF bersama dengan WHO, ini mengumumkan Hari Jantung Dunia untuk tahun ini 2026. Itu untuk temanya sendiri, sebentar kawan. Untuk temanya sendiri merupakan, oke, untuk temanya adalah don't miss a beat. Jadi penyakit jantung dianggap sebagai pembunuh senyap yang merenggut nyawa sekitar 1 dari 3 orang. Itu kawan untuk temanya. Dan WHF juga menerbitkan kawannya adanya buku panduan kampanye dalam peringatan Hari Jantung Sedunia 2026. Karena dalam peringatan ini WHF mengumpulkan jaringan anggota di seluruh dunia untuk bersatu meningkatkan kesadaran mengenai penyakit kardiovaskular ini. Kemudian juga kampanye ini menekankan pentingnya mengubah gagasan ya menjadi tindakan yang serius, kawan, karena hal tersebut juga memang sangat penting. Karena sekali lagi penyakit jantung dianggap sebagai pembunuh senyap yang bisa merenggut nyawa sekitar 1 dari 3 orang. Karena banyak penderita penyakit jantung yang tidak menyadari gejala-gejala yang muncul dan sangat disayangkan akhirnya itu bisa terlambat disadari. Lalu kalau dari sejarahnya sendiri seperti apa? Nah, ini saya mau bawa Anda dulu di tahun 1999. Jadi waktu itu WHF bersama dengan WHO pertama kali mengumumkan Hari Jantung Sedunia atau WHD waktu itu di tahun 1999. Ide ini kawan datang dari mantan presiden WHF periode 1997 sampai di 1999 ya, ada Anthony Baez de Luna. Peringatan pertama itu jatuh di September tahun 2000. Sejak perayaan pertama tersebut, organisasi non-pemerintah atau WHF selalu menjadi sponsor utama acara tahunan dengan mengumpulkan dan juga menyebarkan informasi serta mengumumkan tema perayaan yang diikuti waktu itu sekitar 90 negara, kawan, di tahun 1999. Ini yang merayakan Hari Jantung Sedunia. Kemudian akhirnya sampai saat ini juga peringatan tersebut terus dilaksanakan karena memang untuk spiritnya sendiri cukup baik ya, mengajak masyarakat untuk terus ingat bagaimana resiko dari penyakit jantung. Jadi harapannya masyarakat bisa mengetahui bagaimana gejalanya, bisa mengetahui juga bagaimana upaya yang perlu dilakukan agar tidak sampai mengalami penyakit jantung. Karena dari kampanye ini WHF juga mendorong kesadaran masyarakat tentang tanda-tanda peringatan yang sering diabaikan atau terlewatkan. Jadi dengan begitu diharapkan bisa membantu orang bertindak lebih cepat dan menyelamatkan nyawa. Karena pada dasarnya sebagian besar penyakit jantung itu bisa dicegah ternyata. Dengan melakukan perubahan kecil dan juga konsisten, orang-orang bisa meningkatkan kesadaran jantung secara signifikan seiring waktu. Penyakit jantung juga tergolong menjadi penyebab paling banyak kematian di dunia. Dan hal ini juga menjadi perhatian kawan ya oleh WHF. Karena pengambilan keputusan yang mengabaikan penyakit ini, kawan, itu juga menjadi salah satu yang sangat disayangkan. Untuk itu masyarakat lebih direkomendasikan untuk mendeteksi daripada mengobati. Jadi mencegah lebih baik kawannya daripada mengobati. Karena Di tahun ini juga kawan ya, beberapa aktivitas melihat dari masyarakat. Kalau saya search juga tadi sempat iseng ya melihat di media sosial Hari Jantung Sedunia. Nah ini ternyata juga sudah banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan mendekati di momen tersebut. Di area Anda barangkali nanti ada juga peringatan dalam momen tersebut. Boleh ya untuk Anda share juga nih bersama dengan Sedigir FM. Ada yang boleh diikuti secara umum, nah itu Anda juga boleh manfaatkan untuk berbagi update-nya bersama kami di 0811 3600 911.
1: City Guides Life Hacks.
2: Sering berkendara di tengah kemacetan dan cuaca panas, jangan hanya memperhatikan bahan bakar, kawan. Kondisi oli mesin juga perlu menjadi perhatian. Saat kendaraan terjebak macet, mesin sebenarnya tetap bekerja meskipun mobil atau motor hanya bergerak pelan, bahkan kadang berhenti cukup lama. Ditambah suhu lingkungan yang tinggi, beban kerja mesin dan sistem pelumasan bisa menjadi lebih berat. Oli mesin sendiri bukan hanya berfungsi untuk mengurangi gesekan antar komponen, tapi oli juga membantu membawa panas dari bagian-bagian mesin dan menjaga komponen tetap bekerja dengan baik. Seiring pemakaian, oli bisa mengalami penurunan kualitas sehingga kemampuan perlindungan juga ikut berkurang. Karena itu, jangan menjadikan jarak tempuh sebagai satu-satunya patokan. Cara kendaraan digunakan juga perlu menjadi perhatian, kawan. Kalau sehari-hari sering menghadapi kemacetan panjang, perjalanan jarak pendek berulang kali, membawa beban berat, atau digunakan dalam kondisi panas, perawatan kendaraan juga perlu lebih diperhatikan dan tetap mengikuti rekomendasi pabrikan. Lalu apa yang bisa kita periksa? Nah, pertama cek level oli. Pada kendaraan yang dilengkapi dipstick, pastikan permukaan oli berada di atas batas minimum dan maksimum. Kalau levelnya terus berkurang, jangan sekedar ditambah, tapi cari tahu penyebabnya. Kedua, perhatikan kondisi oli. Perubahan warna memang bisa terjadi selama pemakaian. Jadi, jangan menilai oli hanya dari warnanya. Perhatikan juga apakah oli terlihat sangat kotor, terlalu encer, atau terdapat partikel yang tidak biasa. Ketiga, jangan abaikan tanda peringatan. Kalau indikator suhu mesin atau indikator tekanan oli menyala atau suhu mesin menunjukkan kondisi yang tidak normal, segera menepi dengan aman dan periksa kendaraan. Jangan dipaksakan terus berjalan ya, karena masalah kecil bisa berkembang menjadi kerusakan mesin yang lebih serius. Jadi, di tengah cuaca panas dan kemacetan, jangan tunggu mesin bermasalah baru memperhatikan oli. Perawatan sederhana yang dilakukan tepat waktu bisa membantu menjaga mesin tetap bekerja optimal dan perjalanan tetap aman.

0: Dance for Your Life. Citygate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian,
2: wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit Lain Warna FM, guiding for your life. Terima kasih kawan untuk anda yang masih stay tune ya di Sedikit FM sampai di jam 9:53. Untuk saat ini kawan, kalau saya lihat ya dari aplikasi pemantau traffic, memang di beberapa kawasan sejauh ini sudah mulai lancar saja. Untuk yang mau akses di area Sumbersari Gajayana, tadi kan sempat padat ya sekitar jam 8:40. Kondisinya sudah malam, tapi kok tumben tadi kondisinya masih ramai. Tapi kalau sekarang sudah lancar saja kawasan Sumbersari Gajayana, sama juga dengan di jalur alternatif di belakangnya UIN ya, tadi juga lumayan ramai tuh area Sunan Kalijaga. Kalau saat ini sudah mulai lancar juga kawasan di Sunan Kalijaga. Kemudian kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic, biasanya kalau malam hari area dekat kafe ya, kawasan Sudimoro ya, area Jalan Ikan Tobro, ini masih lancar saja. Kemudian juga di kawasan UIN ya, biasanya itu banyak kafe juga, sejauh ini masih lancar saja. Si Gura-Gura sampai di Sunan Kalijaga pun juga lancar. Kita bergeser ke kawasan Dau, banyak juga tuh untuk area kafe ya di kawasan Dau. Ini kalau saya lihat daerah Ndermo, kondisinya sudah lancar saja. Kalau untuk di wilayah Anda, barangkali ada juga yang masih pantau untuk kondisi traffic dan lain sebagainya, Anda boleh sampaikan juga untuk update-nya bersama dengan kami di 0811-3600-911.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Halo kawan, saya Ilham Riza kembali menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menjelajah salah satu kawasan strategis di Malang Raya, Kecamatan Dau, wilayah yang berada di antara Kota Malang dan Kota Batu. Namun, Kecamatan Dau berada di wilayah Kabupaten Malang, berkembang sebagai kawasan penyangga dua kota besar. Pusat aktivitasnya berada di Singkaling, Desa Mulyo Agung yang menjadi jalur utama penghubung Malang dan Batu. Secara geografis, Dau punya karakter wilayah yang beragam. Bagian timur di dominasi kawasan urban serta keberadaan kampus seperti Universitas Macung dan Universitas Brawijaya Kampung Dieng. Sementara itu, bagian barat masih didominasi lahan pertanian dan hutan karena berada di lereng Gunung Kawi dan Gunung Buta. Kondisi inilah kawan yang membuat Dau memiliki kombinasi antara kawasan kota dan pedesaan dalam satu wilayah. Dan tahukah kawan, Kecamatan Dau pernah mengalami perubahan wilayah yang sangat ekspansi Kota Malang pada tahun 1987 ketika beberapa desa seperti Telogomas, Marjosari, dan Karang Besuki masuk ke wilayah kota. Kemudian pada tahun 1993, sebagian wilayah Dau kembali berkurang dan terbentuknya Kota Administratif Batu. Meski begitu, Dau tetap berkembang sebagai kawasan penting di Kabupaten Malang. Salah satu peninggalan sejarah penting di Kecamatan Dau adalah Candi Badut, candi yang diperkirakan berasal dari abad ke-8 dan menjadi salah satu candi tertua di Jawa Timur. Lokasinya berada di perbatasan Kota Malang dan hingga kini menjadi situs budaya yang aktif dikunjungi. Kalau bicara soal potensi wisata, Dau punya banyak pilihan destinasi, mulai dari wisata buatan hingga wisata alam. Dau pun punya bumi perkemahan bedengan yang sering digunakan untuk camping dan kegiatan outdoor. Ada juga air terjun Parang Tejo yang berada di kawasan hutan lereng gunung serta Kebon Rojo Camp yang menawarkan pengalaman berkemah dengan suasana alam yang terbuka. Potensi lain yang masih cukup kuat sampai sekarang, Dau juga dikenal sebagai sentra jeruk di Malang. Beberapa desa mengembangkan wisata petik jeruk di mana pengunjung bisa langsung memanen buah dari kebun. Aktivitas inilah yang banyak diminati karena lokasi dekat dengan Kota Malang dan mudah diakses. Tidak hanya itu, selain wisata alam dan sejarah, Dau juga punya potensi wisata religi dan edukasi. Ada Museum Zoologi Frater Veni, Gua Maria Passionis di Karpel Paranti Jati, serta berbagai institusi pendidikan yang menjadikan Dau sebagai kawasan belajar sekaligus wisata. Dengan posisi yang strategis, kombinasi wilayah urban dan alam, serta ragam potensi wisata, Kecamatan Dau menjadi salah satu kawasan yang terus berkembang di Malang Raya.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 10 malam. Kawan, ex kepala sekolah SMPN 18 Malang terancam pasal berlapis atas kekerasan siswa. Saat mendatangi rumah para siswa yang menjadi korban ex kepala sekolah SMPN 18 Malang, Muhammad Amrosi Hamidi bersama unit PPA Polresta Malang Kota, Dinas Pendidikan dan Dinsos Kota Malang, Direktur PPA PPO Polda Jatim Kombes Pol Ganis Tianingrum menyampaikan MAH berpotensi dijerat pasal berlapis. Jadi tidak hanya pasal undang-undang terkait perlindungan anak, tapi juga termasuk undang-undang KUHP. Saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan serta memeriksa saksi-saksi untuk memperkuat dugaan kekerasan ini. Kawan, Gubernur Jatim menargetkan industri halal Jatim bisa lebih luas menjangkau pasar global. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa yakin industri halal Jawa Timur bisa menjangkau lebih luas pasar global karena punya modal kuat untuk terus berkembang. Menurutnya, kunci menembus pasar global, produksi dan pemasaran produk halal harus dikuatkan. Kofifa menekankan, ke depan zona kuliner halal, destinasi wisata ramah muslim, dan kawasan halal bakal terus ditambah. Selain itu, sertifikasi halal juga bakal terus diperluas untuk meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen ke produk halal. Kofifa juga menjabarkan, untuk mencapai pasar global, Pemprov bakal melakukan ekspansi internasional, termasuk dalam rantai pasokan kebutuhan haji dan umroh. Upaya itu akan dilakukan salah satunya lewat misi dagang dan investasi Jawa Timur sampai Arab Saudi di Jeddah. Kawan, cek kesehatan gratis didorong untuk ungkap kasus tersembunyi TB. Tuberkulosis ataupun TB masih menjadi ancaman kesehatan di Indonesia dengan estimasi mencapai 1,8 juta kasus dan 126 ribu kematian per tahun menurut laporan Global Tuberkulosis Report 2025. Untuk menjangkau 40% kasus yang masih tersembunyi di masyarakat, program cek kesehatan gratis ataupun CKG yang dilengkapi teknologi Rongsen AI terus dikencarkan dengan sistem jemput bola hingga ke tingkat komunitas dan lapas. Lebih lanjut, upaya penemuan kasus ini segera diikuti dengan pemerataan alat tes cepat molekuler di puskesmas serta pendampingan menelan obat agar target eliminasi TB tidak terhambat oleh masalah pasien putus berobat. Demikian 911 Hot News jam 10 malam. Saya Ilham Riza. Selamat malam.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza yang menemani malam hari Anda di program Blues Spirit. Baik kawan, sebelum kita memasuki di program Blues Spirit dan membahas beberapa topik-topik ya, pada edisi hari Minggu 27 September 2026, sebelumnya kita akan mengikuti siaran ulang ya. Siaran ulang program This Morning tadi pagi di jam 5 pagi sampai jam setengah 6 pagi ya, bersama tokoh pers nasional tentunya Dahlan Iskan yang akan membawakan topik pasar Tiongkok besar, tapi buah Indonesia masih sulit menembusnya. Dan juga di malam hari ini kawan, Anda juga bisa berpendapat ataupun berkomentar, menyampaikan opini Anda melalui WhatsApp kami ya di 0811 3600 911.
2: Guidance for your life, City Guide FM.

0: Selamat pagi, Abah.
1: Pagi.
0: Selamat pagi.
1: Apa yang menarik? Apa yang menarik?
0: Wah, kita kembaran merah. Bedanya Abah merah tua sama merah muda ya, kelihatan lah ya, umurnya.
1: Sesuai dengan umur.
0: Sesuai dengan umur. Kita gak janjian loh teman-teman ini pagi hari ini, ternyata Sasa kompak sama Abah ini. Jangan-jangan di lemari paling atas nih memang baju yang merah. Tapi Abah sudah kembali ke Surabaya.
1: Ya. Ya.
0: Kemarin baru pulang apa tadi malam?
1: Kemarin sore pulang, terus tadi malam ke Sidoarjo bagian jauh sana. Kemudian hampir tengah malam baru pulang. Sekarang sudah bisa di sini. Nanti malam saya harus ke Jakarta.
0: Oke. Okay. Kebetulan. Saya tadi di Jakarta sekarang, Abah, makanya background-nya
1: ada berbeda. Oke. Okay. Okay. Okay.
0: Iya. Okay. Menyambangi suami.
1: Lagi dikasih ke Jakarta, ya.
0: Iya,
1: saya juga nanti malam ke Jakarta nyambangi istri. Karena istri juga lagi di Jakarta.
0: Abah, ini kemarin kita hari Minggu. Jadi tadi itu kita berpikir apa ya topik yang lebih ringan daripada durian gitu kan? Karena kemarin durian ya, sudah dibahas
1: maaf. Hari Sabtu. Kemarin itu kita bahas durian karena saya pikir Sasa kemarin itu hari Minggu. Ternyata hari Minggu ini hari ini sudah lupa hari.
0: Soalnya Abah pelesiran ke Bali, ke Lombok itu bikin lupa hari memang, Bah. Bawanya liburan terus aja di hari Minggu, padahal hari Sabtu. Nah, tapi akhirnya Sasa menemukan yang lebih ringan daripada durian adalah salak dan sejenisnya, karena itu kolesterolnya lebih ringan dari durian. Jadi hari ini kita akan membicarakan tentang buah tropik yang Abah katakan kemarin bahwa buah tropik ini bisa menjadi senjatanya Indonesia loh, bambu runcingnya Indonesia, tapi jutaan. Ini Sasa setuju, karena banyak sekali ternyata orang-orang di luar negeri, apalagi yang dataran Eropa, Amerika itu tuh kayaknya tidak familiar. Bahkan Korea itu tidak familiar sama buah tropik. Salah satunya nih yang saya sering lihat di sosial media itu salak. Saking nggak pernahnya mereka mungkin makan salak, mereka ngerasa salak itu nggak, bukan biji, jadi langsung dimakan sekulitnya.
1: Untung nggak mengira durian juga begitu, dia makan durian sama kulitnya.
0: Jadi saya lihat, oh, aduh, kalau bahasa Jawa nih wong-wonge nggak pernah delok salak iki. Jadi dikira salak itu, oh, ini buah dragon fruit, padahal dragon fruit udah ada sendiri ya, buah naga. Cuma mereka ngerasa ini, wah, oh, ini gimana cara makan, dimakan, benar-benar dimakan sekulitnya. Nah, maksud saya di gini nih, di luar negeri kan Abah keliling dunia sudah berpuluh-puluh negara. Memang apakah buah tropik itu seseksi itu, Pak, kalau di belahan dunia bagian non-Indonesia?
1: Iya, memang di mata mereka seksi sekali karena mereka kan nggak bisa tanam. Negara empat musim kan nggak bisa tanam buah tropik. Jadi misalnya manggis itu langka sekali dan banyak orang juga belum tahu manggis itu apa. Tapi sekarang umumnya mereka tahu tapi tidak pernah merasakan. Tahu dari karena ada internet. Tahu karena ada TikTok, ada. Jadi pengetahuan mereka tentang buah tropik sekarang sudah sangat baik, familiar sekali, tapi familiar di medsos, begitu. Tapi melihat sendiri itu masih tetap dianggap itu langka. Sebetulnya mereka juga, itu tercermin juga dalam kehidupan, misalnya dalam pepatah, dalam kesehatan ya, ada pepatah, satu hari satu apel tidak perlu dokter, begitu. One apple a day a doctor away, begitu. Itu pepatahnya, jadi lebih puitisnya. Jadi kalau rajin makan apel itu nggak perlu mendatangkan dokter atau dokter hilang, begitu, karena berarti apel itu sehat sekali, begitu. Itu, nah, mereka kan tahu apel karena mereka bisa tanam apel dan kita pun menganggap apel itu buah dari mereka, begitu. Meskipun di daerah Batu itu ada apel, Tetapi tetap apel adalah tanaman empat musim, gitu. Sehingga ketika mau mencari pepatah yang mengatakan buah itu sehat, contohnya apel, gitu. Mereka, tetapi dalam ilmu modern, saya pernah ketemu seorang ahli kesehatan olahraga dari Jerman, dan dia sudah sering ke Indonesia, dia melakukan penelitian, ternyata yang lebih sehat itu pisang.
0: Begitu. Oh?
1: Iya, menurut dia, ya, bukan menurut saya. Lebih sehat itu pisang, yang bisa mengalahkan apel itu pisang, untuk olahragawan. Nah, sehingga mereka bilang begini, jadi ya pepatah one apple a day, doctor away, itu harusnya diganti. One pisang a day, a doctor away, dia bilang begitu. Nah, tapi kata pisang atau pengetahuan mereka tentang pisang, kan tidak ada, di sana tidak ada pisang. Sehingga tidak dijadikan contoh, tidak dilakukan penelitian terhadap pisang. Dan itu kan biasa, penelitian-penelitian yang hebat, itu kan tentang dunia yang mereka kenal, yang mereka hidup.

0: apa yang dihasilkan mereka dan apa yang mereka makan sehari-hari. Penelitian umumnya begitu. Tetapi penelitian mengenai apa yang terjadi di negara-negara tropik itu minim sekali, karena orang dari negara tropik sendiri tidak melakukan penelitian atau kurang melakukan penelitian, mereka tidak melakukan penelitian. Sehingga akhirnya sesuatu yang dari negara tropik itu tidak bisa maju karena penelitiannya tidak maju. Mereka tidak memperhatikan kita, kita sendiri tidak punya kemampuan memperhatikan diri sendiri. Misalnya begitu. Contohnya dalam kesehatan, kalau di dunia kesehatan, karena saya sering diskusi sama mereka, itu misalnya penelitian tentang hepatitis B. Itu zaman saya muda ya, itu boleh dikata minim sekali gitu. Nah sekarang sih sudah banyak. Tetapi tetapi begitu di barat ada penyakit AIDS begitu, penelitiannya luar biasa cepatnya, dananya luar biasa banyaknya, dan cepat sekali ada penemuan mengenai bagaimana AIDS seperti apa AIDS, bagaimana dan bagaimana menyembuhkan, bagaimana menghindari, itu cepat sekali. Dalam 4 tahun sudah langsung ada kesimpulan bahwa AIDS begini, begini, begini, nanti obatnya begini, nanti obat AIDS ditemukan. Tapi hepatitis B, sampai hari ini nggak ada obat hepatitis B. Dan hepatitis B itu adalah penyakit tropik. Bukan penyakit tropik ya. Ya penyakit tropik lah begitu. Bukan penyakit tropik. Tetapi orang-orang di daerah tropik yang kena, yang banyak kena itu. Karena kan itu menularkan, dan menular itu juga lebih banyak terpengaruh dari kebiasaan budaya orang miskin. Misalnya begini, saya kena hepatitis B. Kemudian saya ingat, loh memang ibu saya meninggal karena itu. Kakak saya meninggal karena itu. Paman saya meninggal karena itu. Jadi umumnya merembet dalam satu keluarga dekat. Karena misalnya waktu kecil, ya kita minum dari gelas yang sama. Kita makan kadang-kadang rebutan piring, kobokannya kobokan yang sama. Kobokan itu cuci tangan itu dari mangkok yang sama. Dan semuanya di nyucinya juga sama-sama. Nah, sehingga virus hepatitis B itu cepat sekali menular begitu. Dan itu berkaitan dengan kemiskinan, berkaitan dengan budaya kenduri bersama dan seterusnya itu. Nah, tetapi penelitian tentang itu akibatnya sangat minim karena jarang mereka kena hepatitis B yang orang-orang di tempat orang-orang kaya di Eropa, di Amerika begitu. Sehingga penelitian tentang hepatitis B beda dengan penelitian tentang AIDS. Begitu, begitu cepat. Nah, sehingga pengetahuan tentang buah begitu juga. Yang diteliti adalah apel, strawberry.
1: Yang ada di mereka ya, cuma ya, hanya terbatas ya.
0: Blackberry, tapi penelitian tentang pisang tadi, misalnya apalagi apukat, itu... Ya.
1: Duku, salak, rambutan.
0: Itu belakangan sekali. Dan baru saya tahu dari orang Jerman itu bahwa pisang khasiatnya ternyata lebih hebat dari apel untuk olahragawan gitu.
2: Oh. Abah, buah tropik di Indonesia itu kan punya potensi pasar di luar negeri sangat besar ya, Pak. Tapi seringkali yang menjadi kendala itu sustainability produknya Pak. Misalnya kualitasnya kadang tidak memenuhi atau mungkin bentuknya juga tidak besar dan sebagainya. Itu menurut Abah apakah pola cocok pola tanamnya atau SDM-nya Pak?
0: Betul, itu kendala kita. Bahkan secara marketing juga kita harus memperluas pengetahuan ini. Misalnya begini, kita bangga dengan mangga. Mangga mana lagi misalnya, bangganya kita luar biasa kan. Dengan mangga mana lagi, mangga gadung. Itu kita bangga seujung langit sampai misalnya Probolinggo, Pasuruan itu kalau membanggakan mangga gadung, membanggakan mana lagi, atau dari daerah mana lagi, begitu. Seolah-olah itu sudah the best in the world, gitu. Sudah tidak akan ada yang mengalahkan. Itu betul. Tetapi begitu dipasarkan,

0: di luar negeri nggak laku. Kenapa nggak laku? Banyak faktornya, tapi salah satu yang paling sepele adalah karena warna buahnya hijau. Apukat Indonesia juga begitu, karena warnanya hijau. Sesuatu yang hijau, buah yang hijau di luar negeri, yang tidak tahu negara tropik, yang tidak pernah ke negara tropik, yang tidak merasakan enaknya mangga mana lagi, itu begitu dia melihat dipajangkan di supermarket ada buah hijau, itu mereka nggak melirik, nggak menarik. Secara marketing, kesan pertama, ini buah mentah. Kesan pertama. Karena hijau, begitu. Kemudian kesan kedua, ini pasti masam. Masih mentah. Jadi pengetahuan tentang mangga mana lagi, mangga gadung yang hebat itu adalah luar biasa enaknya. Itu nggak masuk dalam pemikiran
1: literasinya
0: mereka.
1: Literasinya tentang itu minim sekali.
0: Karena kesan umum yang berlaku kan bahwa buah hijau itu mentah atau muda segala macam gitu. Sehingga tapi kan apukat di Amerika yang lakukan juga apukat. Dan iya, tapi apukat yang laku di sana, apukat yang warna coklat. Yang dari Meksiko itu, begitu. Apukatnya bukan warna hijau. Jadi baru dari itu saja kita punya problem, begitu. Belum lagi yang standar Anda bilang tadi. Belum lagi cara pengiriman. Belum lagi bagaimana ukuran. Ukuran itu problem. Ukuran itu. Karena misalnya begini, Anda mau ekspor ya apapun, nanas atau apa. Nanas itu seksi sekali di luar negeri. Kemudian nanas itu ukuran berapa? Kita ukurannya macam-macam. Padahal di sana ketika begitu dijual, itu satu kilo isi berapa? Begitu kan? Nah, itu harus pas. Satu kilo isi sekian. Itu harus, hitungannya harus pas. Kenapa harus pas? Karena nanti menyangkut harga, menyangkut jualnya, menyangkut ukuran kalorinya. Misalnya di sana akan dianjurkan makan nanas yang terbaik adalah satu hari satu nanas misalnya. Nah, kita kalau dibilang satu nanas, nanas yang ukuran berapa? Begitu. Nah, itu nggak boleh terjadi begitu. Jadi terlalu banyak pekerjaan yang harus dilakukan, tapi harus dimulai. Belum lagi rasa. Yang kemarin saya singgung durian. Itu. Yeah. Di Indonesia ini mungkin rasa durian itu mungkin 1000 rasa. Yang jelek, yang agak jelek, yang jelek sekali, yang baik, yang itu mungkin ada 1000 rasa. Sehingga ketika kita beli di pinggir jalan, kita kan berjudi. Ini mana yang enak, mana yang enggak tahu. Begitu. Nah, itu tidak bisa lagi yang seperti itu. Harus satu nama, satu rasa. Misalnya, musangking, rasanya ya seperti itu. Begitu. Tidak bisa seperti itu. Ukurannya ya seperti itu. Karena nanti menyangkut marketing. Ketika saya mau merintis di bidang itu, bukan saya, artinya sebagai sesuatu saya ingin ada program itu, dan ini harus dimulai dari perkebunan ya, kayak mirip-mirip Koperasi Merah Putih, harus dimulai sesuatu yang besar begitu. Nah, saya waktu itu minta ditanam durian 5.000 hektar, pisang 5.000 hektar, apukat 5.000 hektar begitu, dan itu milik negara karena tanahnya ada, manajemennya ada, tapi ya nggak terkontrol lagi karena beberapa waktu kemudian saya kemudian sudah expired. Nah, bagaimana, lihat kan orang bisa bilang, Pak, ini kan di Sumatera, di Kalimantan durian kan, orang kan punya durian. Iya, tapi misalnya Anda punya 3 pohon durian di rumah Anda atau di kebun Anda, di pekarangan Anda. Anda tahu nggak itu durian apa? Nggak tahu. Ketika nanam tahu nggak itu durian apa? Nggak tahu. Terserah nanti ketika besar, ketika berbuah, durian apa, kita pasrah. Begitu. Tidak ada ilmu pengetahuan yang turun tangan di situ. Sehingga ketika panen

0: ini sudah menunggu berbuahnya sudah 10 tahun, ketika panen ternyata enggak enak, terus mau diapakan? Ya Pak, sudah nunggu 10 tahun. Ketika panen durian, ternyata duriannya tidak enak, yang dagingnya tipis sekali, yang ketika dibuka biji dalamnya pun kelihatan, yang rasanya seperti itu kan, itu nggak bisa diterima oleh pasar. Nah, itu diapakan. Nah, ilmu pengetahuan harus turun tangan. Tidak perlu itu ditebang. Cukup di namanya, di top planting itu. Artinya, dahannya di atas dipotong, digandeng dengan musangking atau blackthorn atau apa begitu, kemudian durian itu berubah. Ilmu pengetahuan harus berubah gitu. Bukan berarti petani yang punya durian enggak enak harus ditebangi semua dan diganti dengan biji benih durian yang baik. Tidak perlu begitu. Itu petani pasti tidak akan mau. Karena sejelek-jelek durian saya, kalau dijual masih laku juga, dan dulu nunggunya ini 10 tahun. Dan semata. Jadi ilmu pengetahuan harus turun tangan, riset harus ada. Nah, karena itu mendirikan prodi-prodi yang nggak ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari untuk apa begitu? Sementara kita punya problem yang real di bidang itu, apalagi kalau kita marah-marah terus ke Tiongkok. Marah-marah terus ke Tiongkok, ini kita dibanjiri barang Tiongkok, dibanjiri barang. Tapi tidak pernah berpikir bagaimana cara kita bisa membalas dengan sukses. Misalnya saya dengar sekarang pemerintah akan turun tangan di bidang pabrik tekstil dan akan membuat pabrik tekstil. Waduh, menurut saya mana kita bisa bersaing sama tekstil Tiongkok, mana bisa? Buang-buang uang, buang-buang waktu. Tetapi kalau uang yang sama dipakai revolusi buah durian, itu hasilnya sudah hebat sekali. Uang sama dipakai menanam manggis. Saya pernah ke pasar induknya Kuangco, dari buah tropik di pasar induk. Wah, luar biasa besarnya. Satu hari penuh capek melihat buah tropik, gak ketemu.
1: Wow. Ya.
0: Akhirnya ketemu, tapi buah dari Thailand. Ketemu lagi, artinya mencari buah tropik dari Indonesia.
1: Ya,
0: ketemu lagi dari negara-negara tropik di Amerika Tengah sana. Nah, akhirnya setelah satu hari, saya ketemu manggis. Manggisnya Indonesia. Datanya dari mana ini? Dari Bali. Saya nggak tahu asli Bali atau tidak. Seberapa banyak saya? Cuma satu box kecil di tengah-tengah pegunungan tumpukan buah seluruh dunia, yang satu pasar induk besar sekali isinya buah. Dan manggisnya cuma satu kotak. Itu satu kotak yang kira-kira 20 kilo itu. Satu-satunya. Nggak bisa dapat, Pak. Kita pengen kita mendapatkan ini, tapi nggak ada. Ya, sulit sekali. Sampai segitu. Itu yang menginspirasi saya untuk waktu itu, ayo kita tanam buah tropik besar-besaran, terkoordinasi. Misalnya, yuk, Pak, tapi kan kita tergantung musim, seperti tadi redaksi menyebutkan kontinuitasnya itu. Ya, ilmu pengetahuan turun tangan. Ilmu pengetahuan turun tangan. Tidak pasrah begitu saja kepada apa yang menjadi kebiasaan sejak nenek moyang. Ya, begitulah.
1: Iya. Tapi Abah, kalau Abah melihat sekarang ini, berarti memang seharusnya kita itu fokus pada potensi yang dimiliki negara ya, bukan potensi negara lain yang akhirnya kita mau menyaingi begitu. Nah, kalau Abah melihat dari sekarang kondisi di Indonesia sendiri, berarti buah tropik ini tuh sebenarnya masih hanya berkutat di dalam lokal saja ya, masih belum banyak gitu orang-orang yang, setidaknya kan sekarang memang ilmu pengetahuan belum kesini, tapi apakah memang nggak banyak orang yang aware dengan kesempatan emas, nggak emas lagi nih ya, bahaya berlian ini, Pak?
0: Sudah mulai, karena saya mendengungkan ini kan sudah 12 tahun yang lalu. Ini saat waktu itu saya kampanye cukup besar. Sudah mulai, misalnya di Bangka itu sudah ada orang tanam durian 300 hektar, tapi swasta durian blackthorn. Kemudian saya dengar di mana-mana lagi sudah ada orang tanam durian 200 hektar musangking. Misalnya sudah mulai ada, tapi tidak ada artinya dibanding besarnya pasar di Tiongkok. Enggak ada artinya.
1: Ini masih begitu. Masih bilang Tiongkok aja padahal ya, Pak ya.
0: Tiongkok
1: masih
0: banyak negara. Iya. Karena Tiongkok penduduknya kan 1,3 miliar. Mereka semakin kaya. Berarti kesadaran makan buah semakin tinggi. Berarti buah menjadi pilihan menu mereka. Dan ini yang begitu. Tapi akan menuju ke sana. Nah, pisang saya dengar sudah mulai banyak perkebunan pisang. Tidak banyak. Saya pernah ke Maluku Utara. Ada perkebunan pisang besar sekali milik swasta. Tapi hancur. Karena waktu reformasi itu dia dihancurkan oleh masyarakat. Atau bagaimana nggak tahu. Atau mereka tidak meneruskan. Dan sistem panennya sudah mulai. Itu kan kalau kebun pisang itu sistem panennya kan tidak diangkut begitu. Jadi ada conveyor yang keliling kebun itu. Nanti pisang satu tandan itu dipotong, digantung di conveyor itu. Conveyornya yang jalan sendiri menuju pusat penampungan. Kan begitu. Nah, teknologi-teknologi itu pun belum berkembang di negara kita. Karena ilmu pengetahuan belum turun tangan. Begitu. Ya, begitu. Ya, Anda bilang tadi, Sasa bilang, berarti kita ini harus fokus apa yang kita mampu, bukan fokus orang lain yang mampu. Betul, dan memang teorinya kan begitu. Misalnya Anda sama wanita lain misalnya, kan nggak mungkin menyaingi Anda. Tapi kan orang wanita lain itu punya kekuatan sendiri. Ya udah, aku memperkuat kekuatan saya itu, misalnya begitu. Kan memang teori dasarnya kan memang seperti itu. Bukan tinju dilawan dengan tinju, nggak bisa. Misalnya orang Amerika tinjunya luar biasa, nggak, jangan dilawan dengan tinju. Tiongkok melawannya dengan apa? Dengan tai chi atau dengan karate, begitu. Jangan tinju dilawan dengan tinju. Jadi apakah tinju bisa dikalahkan? Bisa, tapi tidak dengan tinju, karena badan mereka besar, kesehatan mereka. Dengan apa? Ya, dengan kungfu. Mungkin atau apa?
1: Iya, ya, seharusnya begitu. Iya.
0: Jadi setuju. Pertanyaan Anda tadi menarik sekali dan harus membuat menjadi prinsip semua orang, kita mengembangkan kemampuan kita semaksimal mungkin, apalagi kalau orang itu tidak punya kemampuan itu. Bagaimana redaksi?
2: Apa? Mungkin nggak apa kalau misalnya kita tidak bisa kita tidak mengirim produk kita ke luar negeri karena budget dan lain sebagainya, tapi membuat mereka tertarik untuk datang ke sini menikmati produk tropik ya. Seperti apa kemarin cerita, merasakan durian harus ke Singapura, misalnya mau merasakan avokado harus ke Indonesia, salah harus ke Indonesia. Kita bisa nggak apa membuat gebrakan seperti itu?
0: Bisa tapi limited.
1: Ya, betul.
0: Seperti kita membanggakan pariwisata Labuan Bajo atau Raja Ampat. Hebat. Iya, hebat. Banyak sekali turis mancanegara ke sana. Iya. Tapi berapa orang? Nah, sementara yang kita perlukan itu penting. Tetapi tetap harus disadari itu saja tidak cukup. Karena itu sangat niche market namanya, orang kesananya saja. Semua orang pengen ke Raja Ampat, semua orang Tiongkok pengen makan duriannya di Indonesia misalnya begitu. Tapi apakah keinginan itu langsung bisa jadi wujudkan? Misalnya Bung Zulfa pengen nggak ke Raja Ampat? Apa Torik ya, Mas Torik ya, pengen nggak ke Raja Ampat? Pengen kan?
2: Iya, pengen.
0: Tapi Anda, apakah Anda sudah apakah Anda ke Raja Ampat menikmati Raja Ampat? Enggak, begitu. Sama lah seperti itu. Begitu. Apakah Anda pengen ke Labuan Bajo? Pengen. Tapi apakah Anda begitu pengen langsung bisa ke Labuan Bajo? Kan tidak.
1: Abah, begitu. Pertanyaan terakhir. Apakah kalau menurut Abah dibandingkan dengan negara-negara tropik lainnya yang memiliki buah yang sama di Indonesia, regulasi pemerintahan ini sudah mudah untuk bisa membantu teman-teman ini ke ekspor, atau masih sangat minim juga secara pengetahuan dibandingkan dengan negara-negara tropik yang lain?
0: Umumnya negara-negara tropik ini kan miskin. Nah, sehingga mereka juga belum, karena itu waktu itu di 12-13 tahun yang lalu saya push itu, mumpung negara lain juga belum melakukan itu, kesempatan kita. Tetapi ya nasibnya sama dengan mobil listrik. Waktu itu sudah saya katakan, ayo kita bikin mobil listrik, karena kalau enggak nanti kita dijajah lagi orang lain seperti mobil bensin. Dan akhirnya kenyataan. Nah, buah tropik juga begitu, bisa-bisa ya negara tropik yang lain yang melakukan, seperti Musangking udah pasti diambil oleh Malaysia. Ekspornya ke Tiongkok sudah fantastis, misalnya begitu. Dan kalau pisang udah pasti dari negara Amerika Latin Utara yang tropik, udah pasti pisang dari sana. Sudah dikuasai sekarang oleh sana pas pisang mana, dari manapun. Kemudian apukat, kalau pasar Amerika sudah dikuasai oleh Meksiko, begitu, yang juga punya daerah tropik kayak kita. Kemudian tapi saya lihat belum banyak apukat Meksiko ke Tiongkok. Dan ini Tiongkok ini memerlukan, keinginan mereka makan apukat itu tak terkira. Ya, begitu. Nah, dan kita bisa tanam apukat yang luar biasa, tapi ya apukat kita hijau. Begitu.
1: Ya. Seharusnya ada perhatian lebih lah, maksudnya
0: ilmu
1: ya,
0: pengetahuan. Itu ilmu pengetahuan dengan mudah mengatasi.
1: Ya, mengatasi betul.
0: Juga apukat kita juga banyak bupati bilang, Pak, kita bisa produksi apukat sekarang besar sekali, Pak. Satu apukat itu bisa 1 kilo. Bangganya bukan main. Nggak laku. Orang makan itu ya, sekali makan itu satu buah habis. Mangga gadung juga begitu. Bangga mangga gadung kita besar-besar, Pak Buawen. Nggak laku. Karena orang di sana itu orang yang praktis. Ya, makan satu habis. Juga orang yang efisien. Misalnya beli apukat satu, kemudian dimakan separuh, separuhnya buang kan. Di sana mereka enggak mau. Kayak kita disimpan, dijadikan, enggak mau. Jadi ya ukurannya harus ukuran yang sekali makan habis. Itu yang laku. Ini sudah menyangkut marketing ya. Dan pengetahuan marketing tentang ini sangat minim. Bupati bangganya bukan main, rakyatnya bisa memproduksi apukat satu kilo. Memangnya mau dijual kemana?
1: Ya. Berarti ini ada gap, Bah ya. Berarti ada gap antara standarisasi pemikiran orang-orang produsen ini dengan konsumen, sehingga di tengah-tengahnya ini masih sangat orang yang bisa mau incas di dalam untuk menengah. Maksudnya kayak Abah. Abah kan berarti risetnya sudah banyak. Abah ke Tiongkok, Abah tahu. Nah, sedangkan orang kita kan mungkin saja karena di sini-sini saja, jadi mereka merasa bahwa ketika sudah bisa memproduksi, mereka sudah bangga. Berarti kan sedangnya aku jadi produsen nih, nggak jadi konsumen. Nah, ternyata gapnya sudah nggak di situ lagi. Kita harus tetap keeping up itu loh, Bah. Menarik. Abah, terima kasih. Ya, ini masih pertanyaan apa? Sudah overtime. Maaf ya teman-teman.
0: Udah. Larangkan. Makasih. Disimpan besok.
1: Terima kasih. Waduh, benar ya. Saya langsung terpikir loh, kita itu berarti bukan tidak mampu, tapi ada gap, benar-benar ada gap pemikiran yang memang harusnya kita tuh belajar lagi. Nah, kalau ditarik kembali ini berdasarkan mana, lagi banyak faktornya teman-teman, literasinya masih kurang ya kan, terus mungkin akses untuk literasi itu yang tidak digaungkan, lalu dengan biasanya pengetahuan-pengetahuan pelatihan ini juga yang diadakan mungkin dengan pemerintah, bukan pelatihan-pelatihan yang fokus kepada isu-isu terkini, apa yang dibutuhkan dunia, bukan, tapi masih dengan bagaimana menjadi UMKM, bagaimana menjadi self-employee. Nah, masih di situ. Padahal sebenarnya kebutuhan dunia sudah tidak di situ. Mungkin saja itu kebutuhan, yes. Tapi mungkin itu kebutuhan 20 tahun yang lalu. Bukan kebutuhan 2026. Yang berapa bulan lagi? Yang 3 bulan lagi sudah 2027. Jadi mungkin ini bisa jadi catatan ya untuk semua. Dan tentu jadi catatan pribadi untuk Sasa sendiri. Kayaknya benar aja Sasa boleh deh beralih. Siapa yang mau ngajak kerja sama Sasa jadi beralih. Jadi ini pengusaha apukat warna coklat. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa hari ini masih bisa didengarkan di City Guide 911 FM Malang. Terima kasih ya. Jangan lupa besok hari Senin. Jadi kita akan ketemu lagi di hari Selasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Kawan, siap-siap masuk ke dunia yang bikin rasa penasaranmu gak ada habisnya. Bayangkan, kamu bisa merasakan sensasi berjalan seperti di bulan, menguji kekuatan giroskop, merasakan simulasi gempa, menghadapi tornado, sampai berinteraksi langsung dengan robot anjing dan robot humanoid. Semua itu bisa kamu temukan di Mega Science Center dan Budaya, destinasi terbaru di kawasan Jati Park 1, Kota Batu. Bukan hanya sains dan teknologi, kamu juga bisa menjelajahi sejarah Majapahit, mengenal budaya Indonesia, sampai menelusuri perkembangan Islam melalui zona-zona edukatif yang interaktif dan pastinya seru. Ada juga workshop wayang, pertunjukan potehi, terakota, Sri Mulat, hingga keris dance. Dan kabar baiknya, mulai 16 September 2026, Mega Science Center dan Budaya resmi memasuki tahap trial opening. Jadi, jangan cuma jadi penonton, saatnya mencoba, bereksplorasi, dan menemukan hal-hal baru yang luar biasa. Mega Science Center dan Budaya, sains, teknologi, dan budaya dalam satu pengalaman yang gak terlupakan. Info selengkapnya kunjungi Instagram dan TikTok @MegaScienceCenter atau kanal resmi Jawa Timur Park Group.
0: Guidance for your life. CityGate FM.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
2: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
1: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
2: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru pasca sarjana tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
1: Tunggu apa lagi? Regular Magister Impianmu sekarang. Kunjungi admisi-ut.ac.id atau cek Instagram at ut_malang.
2: UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Wisdom.
1: Saya adalah wartawan dari daerah dan dari strata yang paling bawah. Alhamdulillah berkat doa orang tua, dukungan keluarga dan teman-teman mencapai puncak karir sebagai wartawan. Saya wartawan pembantu koresponden, menjadi koresponden, menjadi wartawan, menjadi redaktur, kemudian menjadi kepala biro, kemudian menjadi redpel, kemudian jadi direktur pemberitaan, kemudian jadi dirut antara, sampai menjadi ketua dewas antara dari paling bawah. Begitu juga di PWI, di organisasi. Saya sebagai ketua seksi wartawan olahraga, kemudian jadi ketua PWI Jawa Timur, terus ketua bidang pembinaan daerah, kemudian anggota Dewan Kehormatan, sampai jadi ketua umum PWI Pusat. Jadi semua apa yang saya lakukan sebagai wartawan itu sudah dilalui. Dan dari strata yang paling bawah sampai ke paling puncak. Nah, itulah yang mengilhami teman saya Abdul Hakim, wartawan antara Surabaya, menulis buku saya, menggali biografi saya yang diharapkan menjadi inspirasi lah, bahwa wartawan itu adalah sebuah profesi yang bisa ditekuni dan bisa ada karir yang bisa dicapai di sana. Jadi dari perjalanan itu saya tanpa hiruk pikuk, sunyi.
2: Seperti apa itu, bisa diceritakan?
1: Ya, kesunyian itu saya dalam menjalaninya tidak, pertama tidak melalui sebuah proses yang direkayasa atau dibuat-buat. Semua prosesnya natural dan alami, dan apa ya, tidak ada yang namanya ngatok, tidak ada yang namanya asal bapak senang. Justru semua apa yang saya lalui itu berangkat dari dorongan bawah, dari dorongan bottom up, yang akhirnya sampai ke puncak itu. Dan saya tidak bermimpi banyak tentang karir saya. Saya hanya bekerja baik, berdoa dan minta doa orang tua dan dukungan keluarga dan teman-teman. Itu sunyi, jadi alami semua. Dan bahkan dalam beberapa jabatan-jabatan saya itu, saya yang diminta. Jadi saya tidak mencari, tidak posisi mencari. Saya meyakini nilai-nilai kebaikan yang dilakukan kepada siapapun, dia akan menjadi tangga dalam mencapai apa yang diinginkan. Saya menjaga integritas, kedua menjaga moral, dan yang ketiga saya berusaha untuk menyenangkan orang. Saya pernah satu diminta jadi pegawai negeri PLN waktu saya masih wartawan lepas, pegawai PLN. Tapi karena saya merasa wartawan itu ada pada diri saya enggak mau. Kedua, ketika itu banyak pekerjaan di Jawa Timur saya. Waktu itu saya dipindah ke Bengkulu. Pilihannya waktu itu saya keluar atau menekuni banyak pekerjaan di sini. Tapi akhirnya saya ikuti untuk pindah ke Bengkulu. Tekun, jaga ketekunan. Jadilah seseorang yang mengabdi kepada orang tua. Dan jadilah orang yang selalu berbuat kebaikan. Dan jadilah orang yang selalu menekuni dan menjaga integritasnya. Saya Ahmad Munir, Ketua Umum PWI Pusat untuk Wisdom City Guide FM.
0: Wisdom.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jalan-Jalan Plus. Kawan, saya Wulan di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda jalan-jalan ke Waduk Jurang Toleh. Sejuk sekali suasana di sini. Ada waduk membentang luas, disuguhkan keindahan alam berupa pemandangan gunung di sekitarnya. Jurang Toleh, kawan, dikelola oleh Karang Taruna dan para pemuda inovatif desa setempat. Awalnya, Jurang Toleh menjadi spot sunset favorit warga desa Jatiluwih, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang. Apalagi banyak juga warga yang hobi memancing, mencari ikan di Jurang Toleh. Akhirnya, para pemuda pada kala itu mendiskusikan ide pembuatan wisata Jurang Toleh. Setelah proses panjang, perencanaan sejak 2015, akhirnya tahun 2016 pembangunan panorama Jurang Toleh disetujui dan telah dimasukkan ke dalam RKP Desa serta APBD tahun 2017. Jurang Toleh kemudian dikelola oleh salah satu unit usaha BUMDES sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa. Kawan, kalau Anda ingin lebih menikmati suasana waduk atau hanya sekedar berkeliling, Anda bisa menaiki perahu yang disediakan. Di sini juga ada salah satu spot yang sering dijadikan tempat foto oleh pengunjung. Sebuah perahu yang terletak di atas papan dan mengapung tepat di tengah waduk. Wah, menarik bukan? Tapi tidak hanya spot foto, di sini juga ada spot taman bunga loh kawan. Taman ini dilengkapi dengan hiasan seperti payung dan beberapa gazebo untuk beristirahat para pengunjung. Indah banget. Bagaimana? Tertarik untuk berwisata ke Waduk Jurang Toleh? Lokasinya ada di Desa Jatiluwih, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang. Kalau Anda ingin ke Waduk Jurang Toleh dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Kepanjen dulu. Setelah di perempatan Kepanjen, belok kanan dan ikuti jalan arah ke Blitar. Sampai nanti Anda berada di daerah Sumberpucung. Nah, Anda bisa menanyakan ke warga sekitar di mana lokasi tepatnya Waduk Jurang Toleh. Yuk segera rencanakan waktu berlibur keluarga Anda. Tapi jangan lupa bagikan juga keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News. Sidikat 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 11 malam. Kawan, distribusi bantuan air bersih dampak kekeringan di Malang mencapai 2,8 juta liter. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BBBD Kapten Malang Sadono Irawan menyampaikan, distribusi air bersih dampak kekeringan di Kapten Malang mencapai lebih dari 2,8 juta liter. Jumlah ini masih akan mengalami penambahan karena penanganan masih berlanjut. Diketahui dampak kekeringan di Kapten Malang terjadi di 13 desa pada 6 kecamatan. Dari sebaran dampak kekeringan ini, jumlah warga yang terdampak kekeringan mencapai 4.000 lebih kepala keluarga dengan total sekitar 14.000 jiwa. Kawan, kasus ISPA di Jatim mengalami peningkatan selama musim kemarau. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur Erwin Asta Triyono mengatakan selama Agustus 2026, kasus infeksi saluran pernafasan akut ataupun ISPA tercatat meningkat sebanyak 211 kasus. Menurut Erwin, kondisi tersebut berkaitan dengan suhu udara selama musim kemarau yang dapat meningkatkan risiko gangguan pada saluran pernafasan. Maka dari itu, Erwin menghimbau masyarakat menjaga kondisi tubuh dan memperhatikan kesehatan selama cuaca panas dan juga kering. Kabar terakhir kawan, ekspor produk halal Indonesia capai lebih dari 35 miliar dolar AS. Nilai ekspor produk industri halal Indonesia pada semester pertama 2026 sukses menembus 35,72 miliar dolar Amerika atau naik sekitar 7,22% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, Indonesia memiliki modal pasar domestik yang besar dan basis industri yang terus berkembang sehingga berpeluang besar menjadi produsen utama dalam rantai pasok halal dunia. Lebih lanjut, Kemenprin menargetkan fasilitasi sertifikasi halal bagi 2.230 pelaku usaha pada tahun 2026 ini untuk menyambut pemberlakuan aturan wajib halal yang akan dimulai pada 18 Oktober mendatang. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Ilham Riza. Selamat malam.
1: 911 Hot News.
2: For your life. City Gate FM.

93.9 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza yang menemani malam hari Anda ya di program Blues Spirit. Kawan, di malam hari ini kita melihat ya kawasan Kota Malang, tentunya bukan dari gedung-gedungnya saja, tapi dari atas kepala kita ini kawan. Nah, pasti ada kabel listrik yang menjuntai, lalu ada kabel telekomunikasi yang juga menjuntai, lalu ada jaringan internet. Sebagian itu tertata, tapi di sejumlah titik kita juga bisa menemukan kabel yang bertumpuk, yang saling silang, bahkan ada yang terlihat tidak lagi terpakai kawan. Nah, pemandangan seperti ini mungkin menjadi sesuatu yang biasa. Kita lewat, lalu kita lihat, lalu kita juga menganggap sebagai bagian dari kehidupan kota ya. Padahal kalau kita berhenti dan juga melihat persoalannya lebih jauh, kabel-kabel itu sebenarnya sedang menceritakan sesuatu yang tentang bagaimana sebuah kota itu berkembang. Kota Malang itu tumbuh ya, karena adanya aktivitas ekonomi, lalu jumlah rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, sampai kebutuhan masyarakat terhadap internet pun juga ikut tumbuh. Hari ini kawan, koneksi internet bukan lagi sekedar fasilitas tambahan saja. Ini perdagangan juga membutuhkan internet, lalu pendidikan membutuhkan internet juga, pemerintahan membutuhkan jaringan digital, bahkan aktivitas sederhana seperti pembayaran, transportasi, sampai komunikasi sehari-hari kita itu bergantung pada konektivitas. Yang artinya kebutuhan terhadap jaringan itu pasti terus ada ya, tapi persoalannya kemudian menjadi menarik ya. Apakah pertumbuhan digital itu berjalan beriringan dengan kemampuan kota untuk menata infrastrukturnya? Karena kabel yang tidak muncul dengan sendirinya, pasti ada nih perusahaan yang memasang, ada jaringan yang dibangun juga, ada izinnya yang harus diperhatikan. Lalu selain itu ada juga publik yang digunakan, dan ketika jaringan itu sudah terpasang, tentu ada konsekuensi juga nih yang harus kita kelola, termasuk ketika kabel sudah lagi tidak digunakan. Nah, kalau kabel lama itu dibiarkan, lalu datang jaringan baru, sampai kalau pernah kawan-kawan lihat ya, bertumpuk-tumpuk tiang, jadi kabel itu semakin semrawut, tidak karu-karuan. Nah, kemudian ditambah lagi jaringan berikutnya, lama-lama udara kota ataupun suasana kota ini menjadi tempat bertumpuknya berbagai tiang gitu ya. Nah, disinilah beberapa persoalan kabel yang semrawut, dan menurut saya itu menjadi lebih besar ya daripada sekedar persoalan estetika saja. Kalau hanya bicara soal pemandangan, mungkin solusinya cukup sederhana, dirapikan. Lantas bagaimana kalau kabel tersebut itu kendor, bagaimana juga kalau posisinya itu terlalu rendah, dan pasti kalau terlalu rendah sampai menjuntai berpotensi membahayakan. Ini malam hari ini kawan, kita tidak sedang membicarakan tentang apakah kabel itu penting atau tidak, tapi kita semua juga tahu ya, kabel dan juga jaringan komunikasi itu penting bagi kota yang modern. Yang kita lihat itu bagaimana sih kota mengelola kebutuhan tersebut ya. Apakah selama ini kita hanya mengikuti pertumbuhan jaringan saja, atau sebenarnya pemerintah itu sudah punya sistem yang mampu memastikan setiap jaringan baru yang masuk dengan aturan yang jelas? Dan ketika beberapa persoalan yang sama itu terus muncul ya dari tahun ke tahun, mungkin yang perlu kita lihat bukan kabelnya lagi, tetapi siapa nih yang memasang, dan siapa yang akan mengawasi, dan siapa yang akan bertanggung jawab. Nah, kalau kita melihat beberapa tiang-tiang kabel ya listrik ataupun jaringan internet di Malang Raya, pasti pernah Anda lihat itu suasananya ataupun kondisinya itu semrawut, tidak karu-karuan ya. Nah, melalang melintang sampai benar-benar seperti kalau bahasa Jawani itu seperti kayak bola ruwet. Nah, seperti itu ya. Nah, di malam hari ini kawan, Anda juga bisa mengirimkan pantauan-pantauan traffic, bagaimana kondisinya pada malam hari ini, apakah sudah lengang atau masih juga
ada beberapa titik-titik kemacetan di kawasan Anda, bisa Anda share juga ke kami. Atau Anda ingin berpendapat tentang kabel yang menjuntai di Malang Raya, itu bagaimana menurut Anda kawan? Bisa Anda share juga pendapat Anda ke nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911. Atau juga bisa mention, malam hari ini saya live ya di sosial medianya CityGate FM, yaitu di TikToknya akun CityGate ya, tentunya di @CityGate911FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
2: Mangkane, ojo ndelahom meta lah.
1: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
2: Buka, ya wis ta, kari muter ae kok ribet sih.
1: Jauh putar baliknya. Ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
3: Adegan ini tidak untuk ditiru ya, hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau apakah keputusan kita justru membuat orang lain menjadi korban. Ingat, aturan lalu lintas bukan dibuat untuk mempersulit perjalanan kita, tapi untuk menjaga keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan malam hari Anda di programnya Blue Spirit. Nah kawan, kita masih membahas tentang kabel yang semrawut yang berada di Kota Malang ini ya. Tentu saja kalau kita melihat kabel yang semrawut di jalan, nah ini kira-kira kabel milik siapa ya? Tetapi pertanyaan-pertanyaan sederhana itu bisa menjadi jauh yang lebih dalam lagi ya. Karena dalam satu ruas jalan itu bisa saja terdapat berbagai jaringan dengan pemilik dan fungsinya itu yang berbeda-beda. Ada jaringan listrik, ada juga jaringan telekomunikasi, ada fiber optik untuk layanan internet juga kawan. Dan setiap jaringan itu bisa memiliki kepentingan. Ada mekanisme pemasangannya juga, serta pengelolaan yang berbeda. Masalah itu kemudian muncul ya ketika ruang yang kita gunakan sama-sama ruang

kota, tiang itu berada di ruang umum ya, ataupun di ruang publik. Jalur kabel yang melewati jalan sebagian itu berada di atas trotoar ataupun dekat dengan aktivitas masyarakat. Yang artinya ketika satu pihak itu memasang infrastruktur di ruang publik, sebenarnya ada kepentingan publik yang ikut masuk di dalamnya. Lalu disinilah kawan, pemerintah memiliki posisi yang sangat penting sebagai regulator ya, dan juga pengawas. Bukan berarti pemerintah itu harus menjadi pemilik seluruh kabel, tapi pemerintah harus memastikan juga bahwa penggunaan ruang kota memiliki aturan. Siapa sih yang mendapatkan izin dan di mana jaringan itu boleh dipasang, dan bagaimana juga untuk standar pemasangannya. Ketika jaringan itu sudah tidak digunakan, kira-kira siapa ya yang mencabut? Ketika terjadi gangguan ataupun kondisi yang membahayakan masyarakat, itu siapa yang harus bergerak yang terlebih dahulu kawan? Karena jangan sampai itu sistemnya hanya berhenti di provider memasang kabel ya. Sementara ketika kabel itu bermasalah, semua pihak pasti saling menunjuk ya. Persoalan lain di keberadaan kabelnya yang sudah tidak digunakan ya. Kabel yang semacam itu seringkali tidak langsung terlihat sebagai masalah yang sangat besar, tetapi satu kabel itu yang digunakan kemudian bertambah satu, lalu ada 2, 3, 4, 5 ataupun 10 jaringan kabel yang baru, nah, akhirnya menciptakan kota ya, persoalan kota itu semakin tidak karu-karuan kawan. Maka penataan yang sebenarnya itu bukan hanya soal merapikan kabel yang sudah ada, tetapi bagaimana juga memastikan kabel baru itu tidak kembali untuk menciptakan masalah yang sama. Nah, pasti di sini pemerintah juga perlu tahu ya jaringan apa yang berada di wilayahnya. Lalu pemilik kabel itu punya siapa, tiang itu punya siapa, masih aktif atau tidak ya, kira-kira jalurnya itu ada di mana saja, izin dan legalitasnya itu pun juga bagaimana. Tanpa data-data yang lebih jelas, pasti penertiban bisa menjadi pekerjaan yang berulang. Ya mungkin saja, mungkin ya, hari ini kita rapikan, beberapa bulan lagi itu bertambah, lalu ditertibkan lagi, begitu seterusnya. Padahal sistem kota itu membutuhkan sistem yang lebih permanen ya. Jadi ketika kita melihat kabel yang semrawut, sebenarnya kita itu juga sedang melihat ya satu persoalan tata kelola yang lebih besar. Apakah pemerintah itu memiliki kendali yang cukup terhadap ruang publik yang digunakan oleh berbagai penyedia layanan? Lalu, apakah yang harus diperbaiki kawan? Aturannya, pengawasannya, koordinasi antar instansi, atau kepatuhan dari para operator? Nah, karena jangan sampai ya masyarakat hanya melihat kabelnya, tapi sementara persoalan administrasi dan tata kelola itu tidak pernah benar-benar dibenahi. Itu yang sangat repot ya. Malam hari ini kawan, Anda juga bisa berkomentar ataupun sampaikan pendapat-pendapat Anda mengenai hal ini di nomor WhatsApp-nya 0811 3600 911, atau juga bisa komen di live TikTok Citygate FM ya, di @citygate911fm. Malam hari ini kawan, ada AKP Taufik Kapolsek Bantur, KA Subag Polres ini ya, Subag Humas Polres ini menyampaikan bahwa jalur Bantur itu akan digunakan untuk karnaval, dan estimasi perkiraan start itu pukul 2 siang besok di hari Senin ya, tanggal 28 September 2026. Dan dihimbau juga untuk kepada seluruh kawan-kawan ya yang akan pergi ke pantai selatan agar melalui jalur Turen arah ke Sendang Biru, nah, atau melalui jalur Paga ya, atau Sumber Mancing Kulon ke arah JLS. Untuk AKP Taufik ya, sebagai Kapolsek Bantur, itu mengirimkan sebuah foto. Nah, kita lihat dulu fotonya kawan, bisa Anda lihat juga di Radio Visual Live.
Nah ini mohon maaf untuk perjalanannya terganggu ya. Pada tanggal besok 28 September 2026 sehubungan adanya karnaval yaitu Bantur Nyawiji Karnival 2026. Lalu untuk rutenya, nah rutenya untuk jalur karnaval sendiri yang ditutup itu, nah startnya, start peserta karnaval di depannya Pak Yoyo ya, SPBU Bantur itu. Nah, lalu melewati Pasar Bantul dan finishnya berada di depan SMPN 1 Bantur. Kawan, kalau kita bisa lihat dena lokasi penutupan untuk acara besok ya. Nah, makanya dari itu kawan-kawan bisa mengarah ke jalur yang lain ya. Apabila ingin ke pantai selatan melalui jalur Turen saja yang mengarah ke Sendang Biru, lalu atau juga bisa melalui jalur Paga ya ataupun Sumber Manjing Kulon ke arah JLS. Begitu untuk informasinya malam hari ini dari AKP Taufik ya, Kapolsek Bantur Kasubag Humas Polres. Terima kasih untuk AKP Taufik informasi di malam hari ini yang sudah di-share ya ke Citygate FM. Lalu ada Pak Chandra. Pak Chandra tadi mengabarkan ya di KM 82 itu ada kebakaran hutan di sebelah kanan dari arah Surabaya menuju ke Malang. Nah, untuk malam hari ini Pak Chandra, kira-kira ada dokumentasinya atau tidak ini ya? Kalau ada bisa dilengkapi fotonya ya, disertakan fotonya, bisa Pak Chandra kirimkan di nomor WhatsApp kami ya di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh CityGate 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sidigatnine 11 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Risa yang menemani malam hari Anda di program Blues Spirit. Dah, kalau kita masih mengomongkan tentang kabel ya, kabel. Nah, kabel tiang listrik ataupun kabel internet. Ketika persoalan kabel itu semrawut sudah dibicarakan, ada satu istilah yang hampir selalu muncul. Kira-kira ductingnya kapan ya? Sesederhana mungkin ya, jaringan kabel tidak lagi dibiarkan bergelantungan di udara, tetapi ditempatkan melalui jalur utilitas ya, yang disiapkan secara khusus. Dan konsep ini tentu menarik ya, karena kota tidak harus terus-menerus menambah kabel yang ada di udara. Tapi kalau kita bicara tentang ducting sebagai solusi, kita juga harus bicara lebih jauh, karena memindahkan kabel dari atas ke bawah tanah itu bukan pekerjaan yang sederhana. Nah, yang artinya berarti di situ ada pekerjaan konstruksi, lalu ada perencanaan jalur juga, ada biaya-biayanya, lalu ada pemeliharaan juga, dan ada persoalan koordinasi dengan berbagai pemilik jaringan. Misal, kalau pemerintah itu membangun ducting, lalu kemudian siapa yang menggunakan? Apakah semua provider itu wajib masuk? Lalu bagaimana dengan provider yang baru masuk setelah infrastruktur tersebut selesai? Apakah mereka juga harus membayar biaya penggunaan tersebut? Kalau iya, mekanismenya itu kira-kira seperti apa? Dan siapa nih yang bertanggung jawab ketika jaringan di dalam ducting mengalami gangguan? Nah, karena ducting itu bukan hanya persoalan teknis saja kawan. Ada persoalan kebijakan, aspek tata ruang, pembiayaan, hukum, ada investasi juga, dan ada hubungan antara pemerintah dengan para penyedia jaringan. Maka dari itu menarik ya ketika pemerintah Kota Malang dan juga DPRD itu memulai membicarakan kebutuhan regulasi terkait ducting. Nah, tetapi masyarakat itu tidak hanya membutuhkan dokumen perencanaan saja ya. Masyarakat pasti membutuhkan beberapa kepastian setelah regulasinya itu dibuat. Karena pelaksananya juga harus jelas ya, sampai jangan sampai kita memiliki aturan baru tetapi di lapangan itu masih muncul jaringan baru yang dipasang dengan pola-pola yang lama. Di sisi lain kawan, kita juga perlu berhati-hati untuk tidak menganggap bahwa seluruh kabel itu otomatis harus dipindahkan ke bawah tanah dalam kurun satu waktu. Nah, itu karena pada akhirnya ya, uang yang digunakan juga harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Ducting itu pasti solusi yang perlu kita bahas itu di, kalau memang ducting dipilih sebagai solusinya, apakah pemerintah sudah memiliki desain kebijakan yang lengkap dari awal sampai akhir ya, mulai pembangunan, penggunaan izinnya, lalu pembiayaannya itu bagaimana, pemeliharaannya, sampai kewajiban setiap provider. Sebab kalau hanya memindahkan kabel yang mungkin tanpa memperbaiki tata kelolanya, persoalan bisa saja berubah bentuk tapi tidak benar-benar selesai. Di malam hari ini kawan, Anda juga bisa menyampaikan pendapat-pendapat Anda. Bisa Anda share ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Asap memang bisa terlihat, tapi saat kebakaran hutan dan lahan terjadi, ada sesuatu yang ikut terbawa ke udara berupa partikel-partikel halus yang kemudian masuk ke dalam tubuh manusia. Dan kali ini dampaknya bisa terlihat melalui angka. Kementerian Kesehatan mencatat 174.000 lebih kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA terjadi di wilayah terdampak karhutla sepanjang Agustus hingga 21 September 2026. Dari jumlah ini, 40.363 kasus dialami balita. Kasus ini tersebar di 63 kabupaten dan kota dari 7 provinsi, antaranya Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Tren kasusnya pun meningkat dibanding tahun sebelumnya. Karhutla yang semula terlihat sebagai persoalan hutan, kini meninggalkan persoalan lain berupa kesehatan manusia. Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI Dr. Tin Suyanti menjelaskan asap karhutla membawa partikel halus seperti PM2,5 dan berbagai polutan yang bisa mengganggu kesehatan terutama saluran pernapasan.
3: Parameter kritis yang terpantau terutama di PM10 dan PM2,5. Asap dari karhutla ini mengandung partikel halus, PM2,5, kemudian berbagai polutan lain yang tentunya mengganggu kesehatan. Dampaknya dapat berupa infeksi saluran pernapasan akut dengan gejala batuk, sesak napas, pilek, dan radang tenggorokan, kemudian asma, PPOK, atau penyakit paru obstruktif kronik, kemudian juga bisa menyebabkan iritasi mata seperti mata merah, gatal, dan berakibat paparan asap, kemudian dan juga tentunya bisa meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke, tekanan darah yang terutama meningkat pada lansia. Tentu kita harus menjaga kelompok rentan, yaitu anak-anak, lansia, ibu hamil, penderita asma, PPOK, maupun pekerja yang di luar ruangan.
2: Dan dari seluruh kelompok yang terdampak, balita menjadi salah satu yang paling mendapat perhatian. Dokter spesialis anak RSUD Karsa Husada Batu, Dr. Maya Kusnia menjelaskan kenapa anak-anak, terutama mereka yang masih balita, lebih rentan.
4: Nah, kenapa pada anak-anak itu rentan? Karena pada anak-anak itu di usia 0-5 tahun itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan saluran nafas. Tumbuh dan berkembang itu seiring waktu bertambah usia. Nah, karena itulah mudah sekali dia dengan adanya paparan akan merusak bagian-bagian saluran nafasnya kalau misalnya terkena paparan tersebut.
2: Ketika udara membawa lebih banyak partikel dan polutan akibat asap karhutla, tubuh anak masih berkembang menghadapi resiko yang tak bisa disamakan dengan orang dewasa. Di balik angka 40.363 balita, ada anak-anak yang mungkin hanya mengalami batuk dan pilek, tapi ada pula yang membutuhkan penanganan medis karena gangguan pernapasan. Angka itu mengingatkan kita ketika kualitas udara memburuk, yang dipertaruhkan bukan hanya lingkungan, tapi juga paru-paru kecil yang sedang tumbuh. Karena bagi mereka, udara bersih bukan sekedar kenyamanan, dia adalah bagian dari tumbuh sehat.

0: solutions for your life. CityGate FM.
1: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
2: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
3: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang nggak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City 99 11 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya ya Ilham Riza menemani malam hari Anda di programnya Blues Spirit. Dan malam hari ini kawan, Anda juga masih bisa mengabarkan bagaimana pantauan-pantauan traffic ya di kawasan Anda. Bisa Anda share juga ke nomor WhatsApp kami 0811-3600-911 atau juga bisa mention dia di sosial media kita di @city911fm atau juga bisa berkomentar ya di live TikTok kami di @city911fm. Lalu kawan, di jam 23.48 tadi ini telah terjadi erupsi ya Gunung Semeru di jam 23.45 dengan tinggi kolom abu itu teramati kurang lebih 300 meter di atas puncak, dan kolom abu tersebut teramati berwarna putih ya hingga kelabu dengan intensitasnya sedang condong ke arah timur laut. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum di 22 mm dan durasi sementara kurang lebih 1 menit 59 detik. Saat erupsi berlangsung kawan, ini juga sedang dibuat laporan ya. Dan saat ini Gunung Semeru berada di status level 3, yaitu di level siaga. Dan malam hari ini kawan, Anda juga masih bisa berpendapat ya, bagaimana pendapat-pendapat Anda tentang kabel yang menjuntai di kawasan Malang Raya yang sempat kita bahas ya di topik Blue Spirit malam hari ini. Bisa anda sampaikan juga pendapat Anda, opini Anda di nomor WhatsApp kami 0811-3600-911 atau juga bisa mention di sosial media kita @city911fm.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Apakah Anda tahu jika Kota Malang memiliki banyak bangunan tua dan bersejarah? Salah satunya jembatan penyeberangan kereta api yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kota Malang. Nah, Anda dengar suara itu? Penasaran kan tempatnya di mana? Ini dia Bukludo. Kota Malang terbagi jadi dua bagian, Kota Baru dan Kota Lama. Kedua wilayah itu dipisahkan aliran Sungai Brantas yang hulunya ada di Gunung Arjuna. Nah, untuk menghubungkan Kota Baru dan Kota Lama dengan rel kereta api, dibangunlah sebuah jembatan yang membelah jalan raya sekaligus Sungai Brantas dan posisinya tepat di sisi selatan Stasiun Malang. Jembatan Bukludug Malang itulah namanya. Jembatan yang berada di Jalan Gatot Subroto ini merupakan bagian penting dari pengembangan jaringan perkereta apian Malang Raya, menghubungkan stasiun dengan kawasan Kota Lama hingga ke Blitar. Seperti yang kalian dengar, suara tadi berasal dari Bukludug ini. Dan setiap harinya, kereta api selalu melintas di kawasan Bukludug, khususnya kereta api lintas selatan. Oh iya, untuk struktur bangunan, Bukludug ini dibangun di era kolonial Belanda loh. Pembangunan Bukludug dilakukan bersamaan dengan stasiun Kota Lama pada tahun 1879. Dan nama Bukludug yang kedengarannya cukup unik ini diambil dari bahasa Jawa Buk yang merupakan serapan dari bahasa Belanda Brug, artinya tembok rendah atau jembatan. Dan gluduk berarti suara atau bunyi. Jadi memang benar kawan, kalau Anda berada di bawah Bukludug, waktu kereta api melintas, Anda akan mendengar suara getaran dari gesekan antar roda kereta dan bantalan rel. Tidak hanya itu, sebenarnya ada dua macam jembatan, satu di atas jalan raya, kini Jalan Raya Sudirman, dan satunya di atas Sungai Brantas. Nah, yang di jalan itu namanya viaduct, sedangkan di atas sungai itu jembatan. Pada hakikat itu sama-sama saja. Tetap aja namanya Jembatan Bukludug Malang. Baik yang di atas jalan raya disebut viaduct maupun menyeberangi Sungai Brantas. Sekarang, selain sebagai bagian penting untuk sarana perkeretaapian Malang Raya, jembatan ini menjadi sebuah daya tarik tersendiri di kawasan Kampung Wisata Jodipan. Siapapun yang mengunjungi Kampung Wisata Jodipan Malang, Kampung 3D, maupun kampung wisata lain di sekitarnya, Anda tidak boleh melewatkan pemandangan sebuah jembatan baja kokoh peninggalan Belanda di atas Sungai Brantas. Apalagi jika kebetulan ada kereta api yang lewat di atasnya. Di mana lintasan ini, selain melayani kereta api jarak jauh, juga ada layanan lokal komuter hingga kereta Pertamina Malang. Bagus banget diabadikan jadi foto atau video. Gimana? Anda tertarik? Tunggu apa lagi? Rencanakan kunjungan Anda ke Bukludug sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Inside.
1: Kota Malang mencatat lebih dari 2,49 juta kunjungan wisatawan sepanjang 2026. Namun, banyaknya wisatawan yang datang belum tentu berbanding lurus dengan lamanya mereka tinggal. Tantangannya kini bukan sekedar mendatangkan orang, tetapi bagaimana membuat wisatawan punya alasan untuk menghabiskan waktu lebih lama di Kota Malang. Menurut Kepala Disporapar Kota Malang, Arief Tri Sastiawan, pemerintah terus menambah pilihan daya tarik wisata agar Kota Malang tidak hanya menjadi tempat singgah. Selain Kayu Tangan Heritage, sejumlah pasar tradisional seperti Pasar Klojen dan Oro-Oro Dowo juga mulai diarahkan menjadi bagian dari pengalaman wisata kota.
2: Kalau kami melihat data kemarin di dengan adanya kebanyakan event turisme di Kota Malang, rata-rata mereka tinggal di Kota Malang itu antara 3 sampai 1 minggu. Bahkan sampai kemarin pelaksanaan lomba panahan salah satu pelajar

bisa beberapa pihak biasanya. Kebetulan saya juga pelaku dari komunitas olahraga, saya kebetulan ketua komunitas Medalibat Kota Malang. Kemarin kita melaksanakan event spotourism itu dengan menggelar M112 itu, kita laksanakan di long end. Artinya mereka minimal, wisatawan ini, teman-teman yang hadir di Kota Malang ini minimal 3-4 hari di Kota Malang. Dari data yang kami punya kemarin dan 700 peserta yang hadir itu 40% dari asli dari KTP Malang, yang sisanya 60% itu artinya dari luar Kota Malang. Dari

0: lingkungan event dan industri perhotelan. Apalagi Kota Malang berada di tengah kawasan wisata Malang Raya yang punya magnet besar seperti Bromo hingga wisata Malang Selatan, sehingga wisatawan seringkali hanya singgah sebelum melanjutkan perjalanan. Ketua BPC PHRI Kota Malang Agus Basuki juga menilai semakin banyaknya event nasional maupun internasional bisa menjadi peluang agar wisatawan tinggal lebih lama. Kolaborasi dengan UMKM juga dinilai penting supaya dampak pariwisata tidak hanya dirasakan hotel tetapi ikut penggerakan perekonomian lokal.
1: Kalau di rata-rata wisatawan yang ini selain yang kita isi-isi tertentu memang seperti nampakkan Pak Arief. Demikian, dan tetapi kalau tidak rata dari teman-teman yang mengikuti kalau tidak terhati-hati itu dari istilahnya kalau terhati-hati kami itu end of day 1-2 masih 1-2 kalau tidak rata-rata karena di beberapa hotel ada yang sampai minggu ada yang sampai 5 hari minggu tergantung waktu tapi kalau tidak ada waktu anggota kami itu lama tinggal di tamannya kita tawar masing itu Tuhan karena memang kawasan mesin itu kebetulan kita di tengah kota di kota kawasan pariwisata jadi kalau kita bicara wisata Malang Raya termasuk yang favorit di wisata Malang itu sekarang ada di masih di Bromo sama di Malang Selatan tempat sampai ke Lumajang jadi mereka satu hari mereka satu sampai dua hari itu mereka gunakan untuk wisatawan ke sekitar Malang Raya, Kabupaten Jomo, misalnya di Kota Malang, di Kayu Tangan, di tempat-tempat yang memang dianggap bagus untuk berwisata.
0: Persoalannya, ukuran keberhasilan pariwisata tidak cukup dilihat dari jumlah kunjungan. Jika wisatawan datang tetapi hanya sebentar, perputaran ekonomi yang ditinggalkan di Kota Malang juga menjadi terbatas. Yang perlu dijual bukan hanya tempat wisata, tetapi pengalaman selama berada di kota. Menurut pengamat ekonomi pariwisata sekaligus dosen jurusan akuntansi Politeknik Negeri Malang, Dr. Aang Afandi, rata-rata lama tinggal wisatawan di Kota Malang masih sekitar 1,3 hari atau kurang dari 48 jam. Ia mendorong konsep 48 hour in Malang berupa itinerary yang menghubungkan destinasi, kuliner, belanja hingga aktivitas wisata dalam satu perjalanan.
2: Kesuksesan suatu daerah dalam mengelola sektor pariwisatanya adalah selama apa gitu mereka tinggal gitu ya, length of stay-nya. Tadi Pak Arief sudah menyampaikan secara parsial gitu ya, case-case tertentu ketika ada event menunjukkan 3-6 hari. Kemudian Gus Basuki di sisi praktisinya ternyata juga memberikan gambaran sekitar 1-2 hari. Kalau coba kita lihat data, ternyata sebenarnya Kota Malang ini datanya masih 1,3 hari. Artinya belum sampai 2 hari. Atau sebenarnya mendekati 2 hari lah, lebih dari 1. Inilah yang sebenarnya memang harus digenjot selama apakah mereka bisa tinggal. Harapannya apa? Sebenarnya salah satunya adalah mereka tidak hanya tinggal. Tantangan berikutnya adalah seberapa banyak mereka mau belanja. Ini yang sebenarnya bisa kita push untuk Kota Malang ini. Semakin mereka lama, semakin mereka mau keluar jalan-jalan dan seterusnya, salah satu konsekuensinya mereka akan nanti makan, minum, dan belanja. Inilah yang salah satu sebenarnya momentum untuk apa ya yang bisa kita berikan wisatawan ini. Kalau saya punya ide sebenarnya salah satunya adalah bagaimana misalnya kita menciptakan 48 hours at Malang gitu, 48 jam di Malang. Itu ngapain? Nah, ini tantangannya sebenarnya bagi pemerintah Kota Malang untuk membuat itinerary. Kalau 48 jam di Malang ini ngapain saja? Ini yang bisa di-create. Tidak harus dinas pariwisata, tetapi mungkin dinas pariwisata bisa mengadakan lomba gitu untuk anak SMA, mahasiswa untuk bikin itinerary itu.
0: Kota Malang punya modal besar dari event, heritage, kuliner, hingga ekonomi kreatif. Tantangannya sekarang adalah menghubungkan semua potensi itu menjadi pengalaman yang utuh. Karena semakin lama wisatawan tinggal, semakin besar pula peluang pariwisata memberikan dampak langsung bagi perekonomian kota.

0: vibes for your life. City Gate FM.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Hah? Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Sering berkendara di tengah kemacetan dan cuaca panas, jangan hanya memperhatikan bahan bakar, kawan. Kondisi oli mesin juga perlu menjadi perhatian. Saat kendaraan terjebak macet, mesin sebenarnya tetap bekerja meskipun mobil atau motor hanya bergerak pelan, bahkan kadang berhenti cukup lama. Ditambah suhu lingkungan yang tinggi, beban kerja mesin dan sistem pelumasan bisa menjadi lebih berat. Oli mesin sendiri bukan hanya berfungsi untuk mengurangi gesekan antar komponen, tapi oli juga membantu membawa panas dari bagian-bagian mesin dan menjaga komponen tetap bekerja dengan baik. Seiring pemakaian, oli bisa mengalami penurunan kualitas sehingga kemampuan perlindungan juga ikut berkurang. Karena itu, jangan menjadikan jarak tempuh sebagai satu-satunya patokan. Cara kendaraan digunakan juga perlu menjadi perhatian, kawan. Kalau sehari-hari sering menghadapi kemacetan panjang, perjalanan jarak pendek berulang kali, membawa beban berat, atau digunakan dalam kondisi panas, perawatan kendaraan juga perlu lebih diperhatikan dan tetap mengikuti rekomendasi pabrikan. Lalu apa yang bisa kita periksa? Nah, pertama cek level oli. Pada kendaraan yang dilengkapi dipstick, pastikan permukaan oli berada di atas batas minimum dan maksimum. Kalau levelnya terus berkurang, jangan sekedar ditambah, tapi cari tahu penyebabnya. Kedua, perhatikan kondisi oli. Perubahan warna memang bisa terjadi selama pemakaian. Jadi, jangan menilai oli hanya dari warnanya. Perhatikan juga apakah oli terlihat sangat kotor, terlalu encer, atau terdapat partikel yang tidak biasa. Ketiga, jangan abaikan tanda peringatan. Kalau indikator suhu mesin atau indikator tekanan oli menyala, atau suhu mesin menunjukkan kondisi yang tidak normal, segera menepi dengan aman dan periksa kendaraan. Jangan dipaksakan terus berjalan ya, karena masalah kecil bisa berkembang menjadi kerusakan mesin yang lebih serius. Jadi, di tengah cuaca panas dan kemacetan, jangan tunggu mesin bermasalah baru memperhatikan oli. Perawatan sederhana yang dilakukan tepat waktu bisa membantu menjaga mesin tetap bekerja optimal dan perjalanan tetap aman.

0: seger. Sing diet diundur dhisik. Monggo monggo monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nyaiki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Ilham Riza kembali menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menjelajah salah satu kawasan strategis di Malang Raya, Kecamatan Dau, wilayah yang berada di antara Kota Malang dan Kota Batu. Namun, Kecamatan Dau berada di wilayah Kabupaten Malang, berkembang sebagai kawasan penyangga dua kota besar. Pusat aktivitasnya berada di Singkaling, Desa Mulyo Agung yang menjadi jalur utama penghubung Malang dan Batu. Secara geografis, Dau punya karakter wilayah yang beragam. Bagian timur di dominasi kawasan urban serta keberadaan kampus seperti Universitas Macung dan Universitas Brawijaya Kampung Dieng. Sementara itu, bagian barat masih didominasi lahan pertanian dan hutan karena berada di lereng Gunung Kawi dan Gunung Buta. Kondisi inilah kawan yang membuat Dau memiliki kombinasi antara kawasan kota dan pedesaan dalam satu wilayah. Dan tahukah kawan, Kecamatan Dau pernah mengalami perubahan wilayah yang sangat ekspansi Kota Malang pada tahun 1987 ketika beberapa desa seperti Telogomas, Marjosari, dan Karangbesuki masuk ke wilayah kota. Kemudian pada tahun 1993, sebagian wilayah Dau kembali berkurang dan terbentuknya Kota Administratif Batu. Meski begitu, Dau tetap berkembang sebagai kawasan penting di Kabupaten Malang. Salah satu peninggalan sejarah penting di Kecamatan Dau adalah Candi Badut, candi yang diperkirakan berasal dari abad ke-8 dan menjadi salah satu candi tertua di Jawa Timur. Lokasinya berada di perbatasan Kota Malang dan hingga kini menjadi situs budaya yang aktif dikunjungi. Kalau bicara soal potensi wisata, Dau punya banyak pilihan destinasi, mulai dari wisata buatan hingga wisata alam. Dau pun punya bumi perkemahan bedengan yang sering digunakan untuk camping dan kegiatan outdoor. Ada juga air terjun Parang Tejo yang berada di kawasan hutan lereng gunung serta Kebon Rojo Camp yang menawarkan pengalaman berkemah dengan suasana alam yang terbuka. Potensi lain yang masih cukup kuat sampai sekarang, Dau juga dikenal sebagai sentra jeruk di Malang. Beberapa desa mengembangkan wisata petik jeruk di mana pengunjung bisa langsung memanen buah dari kebun. Aktivitas inilah yang banyak diminati karena lokasi dekat dengan Kota Malang dan mudah diakses. Tidak hanya itu, selain wisata alam dan sejarah, Dau juga punya potensi wisata religi dan edukasi. Ada Museum Zoologi Frater Veni, Gua Maria Passionis di Karpel Paranti Jati, serta berbagai institusi pendidikan yang menjadikan Dau sebagai kawasan belajar sekaligus wisata. Dengan posisi yang strategis, kombinasi wilayah urban dan alam, serta ragam potensi wisata, Kecamatan Dau menjadi salah satu kawasan yang terus berkembang di Malang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Wulan di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda jalan-jalan ke Waduk Jurang Toleh. Sejuk sekali suasana di sini. Ada waduk membentang luas, disuguhkan keindahan alam berupa pemandangan gunung di sekitarnya. Jurang Toleh kawan, dikelola oleh Karang Taruna dan para pemuda inovatif desa setempat. Awalnya, Jurang Toleh menjadi spot sunset favorit warga desa Jatiluwi, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang. Apalagi banyak juga warga yang hobi memancing, mencari ikan di Jurang Toleh. Akhirnya, para pemuda pada kala itu mendiskusikan ide pembuatan wisata Jurang Toleh. Setelah proses panjang perencanaan sejak 2015, akhirnya tahun 2016 pembangunan panorama Jurang Toleh disetujui dan telah dimasukkan ke dalam RKP Desa serta APBD tahun 2017. Jurang Toleh kemudian dikelola oleh salah satu unit usaha BUMDes sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa. Kawan, kalau Anda ingin lebih menikmati suasana waduk atau hanya sekedar berkeliling, Anda bisa menaiki perahu yang disediakan. Di sini juga ada salah satu spot yang sering dijadikan tempat foto oleh pengunjung. Sebuah perahu yang terletak di atas papan dan mengapung tepat di tengah waduk. Wah, menarik bukan? Tapi tidak hanya spot foto, di sini juga ada spot taman bunga loh kawan. Taman ini dilengkapi dengan hiasan seperti payung dan beberapa gazebo untuk beristirahat para pengunjung. Indah banget. Bagaimana? Tertarik untuk berwisata ke Waduk Jurang Toleh? Lokasinya ada di Desa Jatiluwi, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang. Kalau Anda ingin ke Waduk Jurang Toleh dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Kepanjen dulu. Setelah di perempatan Kepanjen, belok kanan dan ikuti jalan arah ke Blitar. Sampai nanti Anda berada di daerah Sumberpucung. Nah, Anda bisa menanyakan ke warga sekitar di mana lokasi tepatnya Waduk Jurang Toleh. Yuk segera rencanakan waktu berlibur keluarga Anda. Tapi jangan lupa bagikan juga keseruan Anda ke media sosial City Guide 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: Guidance for your life.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Wisdom.
1: Saya adalah wartawan dari daerah dan dari strata yang paling bawah. Alhamdulillah berkat doa orang tua, dukungan keluarga dan teman-teman mencapai puncak karir sebagai wartawan. Saya wartawan pembantu koresponden, menjadi koresponden, menjadi wartawan, menjadi redaktur, kemudian menjadi kepala biro, kemudian menjadi redpel, kemudian jadi direktur pemberitaan, kemudian jadi dirut antara, sampai menjadi ketua dewas antara dari paling bawah. Begitu juga di PWI, di organisasi. Saya sebagai ketua seksi wartawan olahraga, kemudian jadi ketua PWI Jawa Timur, terus ketua bidang pembinaan daerah, kemudian anggota Dewan Kehormatan, sampai jadi ketua umum PWI Pusat. Jadi semua apa yang saya lakukan sebagai wartawan itu sudah dilalui. Dan dari strata yang paling bawah sampai ke paling puncak. Nah, itulah yang mengilhami teman saya Abdul Hakim, wartawan antara Surabaya, menulis buku saya, menggali biografi saya yang diharapkan menjadi inspirasi lah, bahwa wartawan itu adalah sebuah profesi yang bisa ditekuni dan bisa ada karir yang bisa dicapai di sana. Jadi dari perjalanan itu saya tanpa hiruk pikuk, sunyi.
2: Seperti apa itu, bisa diceritakan?
1: Ya, kesunyian itu saya dalam menjalaninya tidak, pertama tidak melalui sebuah proses yang direkayasa atau dibuat-buat. Semua prosesnya natural dan alami, dan apa ya, tidak ada yang namanya ngatok, tidak ada yang namanya asal bapak senang. Justru semua apa yang saya lalui itu berangkat dari dorongan bawah, dari dorongan bottom up, yang akhirnya sampai ke puncak itu. Dan saya tidak bermimpi banyak tentang karir saya. Saya hanya bekerja baik, berdoa dan minta doa orang tua dan dukungan keluarga dan teman-teman. Itu sunyi, jadi alami semua. Dan bahkan dalam beberapa jabatan-jabatan saya itu, saya yang diminta. Jadi saya tidak mencari, tidak posisi mencari. Saya meyakini nilai-nilai kebaikan yang dilakukan kepada siapapun, dia akan menjadi tangga dalam mencapai apa yang diinginkan. Saya menjaga integritas, kedua menjaga moral, dan yang ketiga saya berusaha untuk menyenangkan orang. Saya pernah satu diminta jadi pegawai negeri PLN waktu saya masih wartawan lepas, pegawai PLN. Tapi karena saya merasa wartawan itu ada pada diri saya enggak mau. Kedua, ketika itu banyak pekerjaan di Jawa Timur saya. Waktu itu saya dipindah ke Bengkulu. Pilihannya waktu itu saya keluar atau menekuni banyak pekerjaan di sini. Tapi akhirnya saya ikuti untuk pindah ke Bengkulu. Tekun, jaga ketekunan. Jadilah seseorang yang mengabdi kepada orang tua. Dan jadilah orang yang selalu berbuat kebaikan. Dan jadilah orang yang selalu menekuni dan menjaga integritasnya. Saya Ahmad Munir, Ketua Umum PWI Pusat untuk Wisdom City Guide FM.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku ke kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan Plus. Sebagai gunung tertinggi di Pulau Jawa, pemandangan Gunung Semeru masih menjadi favorit banyak orang, terutama yang suka dengan wisata alam. Kali ini kawan, saya mau merekomendasikan satu wisata perbukitan yang ada di ujung timur Kabupaten Malang, perbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Ini dia, Puncak Bundu. Destinasi satu ini memang belum dikelola seperti objek wisata pada umumnya, tapi sajian panorama alam khas dataran tinggi dan luar biasa menjadi jujukan para traveler. Akses jalan masih representatif, mayoritas berupa aspal yang masih mulus, meskipun ada beberapa titik berupa makadam, tapi masih aman untuk Anda yang menggunakan mobil. Lokasi Puncak Bundu ada di Desa Purwoharjo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Kecamatan Ampel Gading. Di pertigaan kantor Kecamatan Ampel Gading, ambil kanan, mengarah ke Puncak Bundu. Setibanya di lokasi, Anda akan melihat ada dua warung di sisi kanan jalan. Anda bisa memarkirkan kendaraan Anda di sana. Dan untuk masuk ke area Puncak Bundu, Anda tidak ditarif biaya apapun alias gratis. Selain itu, Anda bisa melanjutkan ke lokasi Puncak Bundu dengan berjalan kaki, tentunya dengan pemandangan tebing di sisi kanan Anda. Perjalanan menuju Puncak Bundu, Anda akan melewati sekitar 100 anak tangga, jadi jangan lupa persiapkan fisik yang kuat sekaligus Anda juga harus membawa air mineral yang cukup. Selama sekitar 1 jam perjalanan, Anda akan mencapai Puncak Bundu. Dari atas puncak, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan gagahnya Gunung Semeru dengan sangat dekat. Dan juga terlihat jalur aliran lava Gunung Semeru dan pemandangan hutan Ampel Gading yang luas dan hijau. Ada tugu kawan bertuliskan Bundu yang bisa Anda gunakan untuk bersuah foto. Selain itu, masih banyak spot foto menarik yang bisa Anda gunakan di Puncak Bundu. Kalau Anda berwisata ke Puncak Bundu, jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
0: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
2: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
0: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
2: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
0: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean gak bawa penumpang di perut. Iya kan?
2: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Asap memang bisa terlihat, tapi saat kebakaran hutan dan lahan terjadi, ada sesuatu yang ikut terbawa ke udara berupa partikel-partikel halus yang kemudian masuk ke dalam tubuh manusia. Dan kali ini dampaknya bisa terlihat melalui angka. Kementerian Kesehatan mencatat 174.000 lebih kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA terjadi di wilayah terdampak karhutla sepanjang Agustus hingga 21 September 2026. Dari jumlah ini, 40.363 kasus dialami balita. Kasus ini tersebar di 63 kabupaten dan kota dari 7 provinsi, antaranya Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Tren kasusnya pun meningkat dibanding tahun sebelumnya. Karhutla yang semula terlihat sebagai persoalan hutan, kini meninggalkan persoalan lain berupa kesehatan manusia. Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI Dr. Tin Suyanti menjelaskan asap karhutla membawa partikel halus seperti PM2,5 dan berbagai polutan yang bisa mengganggu kesehatan terutama saluran pernapasan.
2: Parameter kritis yang terpantau terutama di PM10 dan PM2,5. Asap dari karhutla ini mengandung partikel halus PM2,5 kemudian berbagai polutan lain yang tentunya mengganggu kesehatan. Dampaknya dapat berupa infeksi saluran pernapasan akut dengan gejala batuk, sesak napas, pilek, dan radang tenggorokan, kemudian asma, PPOK, atau penyakit paru obstruktif kronik, kemudian juga bisa menyebabkan iritasi mata seperti mata merah, gatal, dan berakibat paparan asap, kemudian juga tentunya bisa meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke, tekanan darah yang terutama meningkat pada lansia. Tentu kita harus menjaga kelompok rentan, yaitu anak-anak, lansia, ibu hamil, penderita asma, PPOK, maupun pekerja yang di ruangan.
1: Dan dari seluruh kelompok yang terdampak, balita menjadi salah satu yang paling mendapat perhatian. Dokter spesialis anak RSUD Karsa Husada Batu, Dr. Maya Kusnia menjelaskan kenapa anak-anak, terutama mereka yang masih balita, lebih rentan.
3: Nah, kenapa pada anak-anak itu rentan? Karena pada anak-anak itu di usia 0-5 tahun itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan saluran nafas. Tumbuh dan berkembang itu seiring waktu bertambah usia. Nah, karena itulah mudah sekali dia dengan adanya paparan akan merusak bagian-bagian saluran nafasnya kalau misalnya terkena paparan tersebut.
1: Ketika udara membawa lebih banyak partikel dan polutan akibat asap karhutla, tubuh anak masih berkembang menghadapi resiko yang tak bisa disamakan dengan orang dewasa. Di balik angka 40.363 balita, ada anak-anak yang mungkin hanya mengalami batuk dan pilek, tapi ada pula yang membutuhkan penanganan medis karena gangguan pernapasan. Angka itu mengingatkan kita ketika kualitas udara memburuk, yang dipertaruhkan bukan hanya lingkungan, tapi juga paru-paru kecil yang sedang tumbuh. Karena bagi mereka, udara bersih bukan sekedar kenyamanan, dia adalah bagian dari tumbuh sehat.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap. Bentar.
1: Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
1: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Apakah Anda tahu jika Kota Malang memiliki banyak bangunan tua dan bersejarah? Salah satunya jembatan penyeberangan kereta api yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kota Malang. Nah, Anda dengar suara itu? Penasaran kan tempatnya di mana? Ini dia Bukludo. Kota Malang terbagi jadi dua bagian, Kota Baru dan Kota Lama. Kedua wilayah itu dipisahkan aliran Sungai Brantas yang hulunya ada di Gunung Arjuna. Nah, untuk menghubungkan Kota Baru dan Kota Lama dengan rel kereta api, dibangunlah sebuah jembatan yang membelah jalan raya sekaligus Sungai Brantas dan posisinya tepat di sisi selatan Stasiun Malang. Jembatan Bukludug Malang itulah namanya. Jembatan yang berada di Jalan Gatot Subroto ini merupakan bagian penting dari pengembangan jaringan perkereta apian Malang Raya, menghubungkan stasiun dengan kawasan Kota Lama hingga ke Blitar. Seperti yang kalian dengar, suara tadi berasal dari Bukludug ini. Dan setiap harinya, kereta api selalu melintas di kawasan Bukludug, khususnya kereta api lintas selatan. Oh iya, untuk struktur bangunan, Bukludug ini dibangun di era kolonial Belanda loh. Pembangunan Bukludug dilakukan bersamaan dengan stasiun Kota Lama pada tahun 1879. Dan nama Bukludug yang kedengarannya cukup unik ini diambil dari bahasa Jawa Buk yang merupakan serapan dari bahasa Belanda Brug, artinya tembok rendah atau jembatan. Dan gluduk berarti suara atau bunyi. Jadi memang benar kawan, kalau Anda berada di bawah Bukludug, waktu kereta api melintas, Anda akan mendengar suara getaran dari gesekan antar roda kereta dan bantalan rel. Tidak hanya itu, sebenarnya ada dua macam jembatan, satu di atas jalan raya, kini Jalan Raya Sudirman, dan satunya di atas Sungai Brantas. Nah, yang di jalan itu namanya viaduct, sedangkan di atas sungai itu jembatan, pada hakikatnya itu sama-sama saja. Tetap aja, namanya Jembatan Bukludug Malang. Baik yang di atas jalan raya disebut viaduct maupun menyeberangi Sungai Brantas. Sekarang, selain sebagai bagian penting untuk sarana perkeretaapian Malang Raya, jembatan ini menjadi sebuah daya tarik tersendiri di kawasan Kampung Wisata Jodipan. Siapapun yang mengunjungi Kampung Wisata Jodipan Malang, Kampung 3D, maupun kampung wisata lain di sekitarnya, Anda tidak boleh melewatkan pemandangan sebuah jembatan baja kokoh peninggalan Belanda di atas Sungai Brantas. Apalagi jika kebetulan ada kereta api yang lewat di atasnya. Di mana lintasan ini, selain melayani kereta api jarak jauh, juga ada layanan lokal komuter hingga kereta Pertamina Malang. Bagus banget diabadikan jadi foto atau video. Gimana? Anda tertarik? Tunggu apa lagi? Rencanakan kunjungan Anda ke Bukludug sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guides Inside.
1: Kota Malang mencatat lebih dari 2,49 juta kunjungan wisatawan sepanjang 2026. Namun, banyaknya wisatawan yang datang belum tentu berbanding lurus dengan lamanya mereka tinggal. Tantangannya kini bukan sekedar mendatangkan orang, tetapi bagaimana membuat wisatawan punya alasan untuk menghabiskan waktu lebih lama di Kota Malang. Menurut Kepala Disporapar Kota Malang, Arief Tri Sastiawan, pemerintah terus menambah pilihan daya tarik wisata agar Kota Malang tidak hanya menjadi tempat singgah. Selain Kayu Tangan Heritage, sejumlah pasar tradisional seperti Pasar Klojen dan Oro-Oro Dowo juga mulai diarahkan menjadi bagian dari pengalaman wisata kota.
2: Kalau kami melihat data kemarin di dengan adanya kebanyakan event kotorisme di Kota Malang, rata-rata mereka tinggal di Kota Malang itu antara 3 sampai 1 minggu. Bahkan sampai kemarin pelaksanaan lomba panahan salah satu pelanggaran

sejak biasanya kebetulan saya juga pelaku dari komunitas olahraga, saya kebetulan ketua komunitas Megalibat Kota Malang. Kemarin kita melaksanakan event spotourism itu dengan menggelar M112 itu, kita laksanakan di long weekend. Artinya mereka minimal, wisatawan ini, teman-teman yang hadir di Kota Malang ini minimal 3-4 hari di Kota Malang. Dari data yang kami punya kemarin dari 700 peserta yang hadir itu 40% dari asli dari KTP Malang, yang sisanya 60% itu

0: memperpanjang lama tinggal wisatawan juga membutuhkan dukungan event dan industri perhotelan. Apalagi Kota Malang berada di tengah kawasan wisata Malang Raya yang punya magnet besar seperti Bromo hingga wisata Malang Selatan. Sehingga wisatawan seringkali hanya singgah sebelum melanjutkan perjalanan. Ketua BPC PHRI Kota Malang Agus Basuki juga menilai semakin banyaknya event nasional maupun internasional bisa menjadi peluang agar wisatawan tinggal lebih lama. Kolaborasi dengan UMKM juga dinilai penting supaya dampak pariwisata tidak hanya dirasakan hotel tetapi ikut penggerakan perekonomian lokal.
1: Kalau di rata-rata wisatawan yang ini selain yang kita isi-isi tertentu memang seperti yang dan Pak Arief ini yang tapi kalau di rata-rata dari

0: pengetahuan juga Pak. Ini itu Pak Eki mau ngerti kalau Eki nanti kami itu end of feeling satu sampai dua nih, masih satu dia kalau di rata-rata ya. Memang di beberapa hotel ada yang sampai minggu, ada yang sampai lima hari, minggu di tergantung waktu kita, tapi kalau tidak ada waktu anggota kami itu lama tinggal di tamannya wisatawan asing, itu Tuhan, karena memang wisatawan asing itu kebetulan kita kan dipengapakan di kota kawasan pariwisata. Jadi kalau kita bicara wisata malam hari, termasuk yang favorit di wisatawan itu sekarang ada di masih di Bromo sama di apa di Malang Selatan tempat sampai Lumajang. Jadi mereka satu hari mereka satu sampai dua hari itu mereka gunakan untuk wisatawan ke sekitar Umar Meraya dan Jomo, misalnya di Kota Malang, di Kayu Tangan, di tempat-tempat yang memang dianggap bagus untuk berwisata.
1: Persoalannya, ukuran keberhasilan pariwisata tidak cukup dilihat dari jumlah kunjungan. Jika wisatawan datang tetapi hanya sebentar, perputaran ekonomi yang ditinggalkan di Kota Malang juga menjadi terbatas. Yang perlu dijual bukan hanya tempat wisata, tetapi pengalaman selama berada di kota. Menurut pengamat ekonomi pariwisata sekaligus dosen jurusan akuntansi Politeknik Negeri Malang, Dr. Aang Afandi, rata-rata lama tinggal wisatawan di Kota Malang masih sekitar 1,3 hari atau kurang dari 48 jam. Ia mendorong konsep 48 hour in Malang berupa itinerary yang menghubungkan destinasi, kuliner, belanja hingga aktivitas wisata dalam satu perjalanan.
2: Kesuksesan suatu daerah dalam mengelola sektor pariwisatanya adalah selama apa gitu mereka tinggal gitu ya, length of stay-nya. Tadi Pak Arief sudah menyampaikan secara parsial gitu ya, case-case tertentu ketika ada event menunjukkan 3-6 hari. Kemudian Gus Basuki di sisi praktisinya ternyata juga memberikan gambaran sekitar 1-2 hari. Kalau coba kita lihat data, ternyata sebenarnya Kota Malang ini datanya masih 1,3 hari. Artinya belum sampai 2 hari. Atau sebenarnya mendekati 2 hari lah, lebih dari 1. Inilah yang sebenarnya memang harus digenjot, selama apakah mereka bisa tinggal. Harapannya apa? Sebenarnya salah satunya adalah mereka tidak hanya tinggal. Tantangan berikutnya adalah seberapa banyak mereka mau belanja. Ini yang sebenarnya bisa kita push untuk Kota Malang ini. Semakin mereka lama, semakin mereka mau keluar jalan-jalan dan seterusnya, salah satu konsekuensinya mereka akan nanti makan, minum, dan belanja. Inilah yang salah satu sebenarnya momentum untuk apa ya yang bisa kita berikan wisatawan ini. Kalau saya punya ide, sebenarnya salah satunya adalah bagaimana misalnya kita menciptakan 48 hours at Malang gitu, 48 jam di Malang. Itu ngapain? Nah, ini tantangannya sebenarnya bagi pemerintah Kota Malang untuk membuat itinerary gitu. Kalau 48 jam di Malang ini ngapain saja? Ini yang bisa di-create. Tidak harus dinas pariwisata, tetapi mungkin dinas pariwisata bisa mengadakan apa itu semacam lomba gitu untuk anak SMA, mahasiswa untuk bikin itinerary itu.
1: Kota Malang punya modal besar dari event, heritage, kuliner, hingga ekonomi kreatif. Tantangannya sekarang adalah menghubungkan semua potensi itu menjadi pengalaman yang utuh. Karena semakin lama wisatawan tinggal, semakin besar pula peluang pariwisata memberikan dampak langsung bagi perekonomian kota.

0: sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bocing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km per jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Ilham Riza kembali menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menjelajah salah satu kawasan strategis di Malang Raya, Kecamatan Dau, wilayah yang berada di antara Kota Malang dan Kota Batu. Namun, Kecamatan Dau berada di wilayah Kabupaten Malang, berkembang sebagai kawasan penyangga dua kota besar. Pusat aktivitasnya berada di Singkaling, Desa Mulyo Agung yang menjadi jalur utama penghubung Malang dan Batu. Secara geografis, Dau punya karakter wilayah yang beragam. Bagian timur di dominasi kawasan urban serta keberadaan kampus seperti Universitas Macung dan Universitas Brawijaya Kampung Dieng. Sementara itu, bagian barat masih didominasi lahan pertanian dan hutan karena berada di lereng Gunung Kawi dan Gunung Buta. Kondisi inilah kawan yang membuat Dau memiliki kombinasi antara kawasan kota dan

pedesaan dalam satu wilayah. Dan tahukah kawan, Kecamatan Dau pernah mengalami perubahan wilayah yang sangat ekspansi Kota Malang pada tahun 1987 ketika beberapa desa seperti Telogomas, Marjosari, dan Karangbesuki masuk ke wilayah kota. Kemudian pada tahun 1993, sebagian wilayah Dau kembali berkurang dan terbentuknya Kota Administratif Batu. Meski begitu, Dau tetap berkembang sebagai kawasan penting di Kabupaten Malang. Salah satu peninggalan sejarah penting di Kecamatan Dau adalah Candi Badut, candi yang diperkirakan berasal dari abad ke-8 dan menjadi salah satu candi tertua di Jawa Timur. Lokasinya berada di perbatasan Kota Malang dan hingga kini menjadi situs budaya yang aktif dikunjungi. Kalau bicara soal potensi wisata, Dau punya banyak pilihan destinasi mulai dari wisata buatan hingga wisata alam. Dau pun punya bumi perkemahan bedengan yang sering digunakan untuk camping dan kegiatan outdoor. Ada juga air terjun Parang Tejo yang berada di kawasan hutan lereng gunung serta Kebon Rojo Camp yang menawarkan pengalaman berkemah dengan suasana alam yang terbuka. Potensi lain yang masih cukup kuat sampai sekarang, Dau juga dikenal sebagai sentra jeruk di Malang. Beberapa desa mengembangkan wisata petik jeruk di mana pengunjung bisa langsung memanen buah dari kebun. Aktivitas inilah yang banyak diminati karena lokasi dekat dengan Kota Malang dan mudah diakses. Tidak hanya itu, selain wisata alam dan sejarah, Dau juga punya potensi wisata religi dan edukasi. Ada Museum Zoologi Frater Veni, Gua Maria Passionis di Karpel Parangtijati, serta berbagai institusi pendidikan yang menjadikan Dau sebagai kawasan belajar sekaligus wisata. Dengan posisi yang strategis, kombinasi wilayah urban dan alam, serta ragam potensi wisata, Kecamatan Dau menjadi salah satu kawasan yang terus berkembang di

0: Jalan Flash.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: lama banget sih.
1: Sabar dong.
0: Keburu aku telat. Udah tungguin teman aku di venue. Konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet. Tunggu apa lagi sih?
1: Nungguin kamu pakai seat belt lah.
0: Males banget. Aku nggak mau pakai. Terjadi lecek baju aku. Ya kali udah cakep-cakep gini bajunya lecek.
1: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
0: Ya nyawa lah. Yaudah. Ini dipakai. Tuh, udah. Ayo cepet.
2: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
3: Kucing nggak boleh sering dimandiin. Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
2: Mereka memang nggak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba nggak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Sering berkendara di tengah kemacetan dan cuaca panas, jangan hanya memperhatikan bahan bakar, kawan. Kondisi oli mesin juga perlu menjadi perhatian. Saat kendaraan terjebak macet, mesin sebenarnya tetap bekerja meskipun mobil atau motor hanya bergerak pelan, bahkan kadang berhenti cukup lama. Ditambah suhu lingkungan yang tinggi, beban kerja mesin dan sistem pelumasan bisa menjadi lebih berat. Oli mesin sendiri bukan hanya berfungsi untuk mengurangi gesekan antar komponen, tapi oli juga membantu membawa panas dari bagian-bagian mesin dan menjaga komponen tetap bekerja dengan baik. Seiring pemakaian, oli bisa mengalami penurunan kualitas sehingga kemampuan perlindungan juga ikut berkurang. Karena itu, jangan menjadikan jarak tempuh sebagai satu-satunya patokan. Cara kendaraan digunakan juga perlu menjadi perhatian, kawan. Kalau sehari-hari sering menghadapi kemacetan panjang, perjalanan jarak pendek berulang kali, membawa beban berat, atau digunakan dalam kondisi panas, perawatan kendaraan juga perlu lebih diperhatikan dan tetap mengikuti rekomendasi pabrikan. Lalu apa yang bisa kita periksa? Nah, pertama cek level oli. Pada kendaraan yang dilengkapi dipstick, pastikan permukaan oli berada di atas batas minimum dan maksimum. Kalau levelnya terus berkurang, jangan sekedar ditambah, tapi cari tahu penyebabnya. Kedua, perhatikan kondisi oli. Perubahan warna memang bisa terjadi selama pemakaian. Jadi, jangan menilai oli hanya dari warnanya. Perhatikan juga apakah oli terlihat sangat kotor, terlalu encer, atau terdapat partikel yang tidak biasa. Ketiga, jangan abaikan tanda peringatan. Kalau indikator suhu mesin atau indikator tekanan oli menyala, atau suhu mesin menunjukkan kondisi yang tidak normal, segera menepi dengan aman dan periksa kendaraan. Jangan dipaksakan terus berjalan ya, karena masalah kecil bisa berkembang menjadi kerusakan mesin yang lebih serius. Jadi, di tengah cuaca panas dan kemacetan, jangan tunggu mesin bermasalah baru memperhatikan oli. Perawatan sederhana yang dilakukan tepat waktu bisa membantu menjaga mesin tetap bekerja optimal dan perjalanan tetap aman.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Dengarkan Kawan Animalia, program diskusi yang dikemas secara hangat dan ulasan yang tajam dengan mengangkat tema seputar hewan dari berbagai sudut pandang. Yang dipersembahkan City Guide 911 FM bersama Satwa Sehat Indonesia.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat malam. Saya Erika Rosa, kembali bersama dengan Anda. Kita masuk di program Kawan Animalia. Kita mau bahas seputar hewan. Hari ini topik bahasan kita musim pancaroba di Malang. Kapan harus khawatir soal kesehatan hewan? Dan tentunya saya nggak sendirian. Hari ini kita akan ditemani ada dokter hewan dari Klinik Satwa Sehat Malang, Linda Wulandari. Untuk Anda mungkin yang juga sebagai pet owner ya, Anda yang punya anak bull, sekarang ini kan kita sudah masuk di musim peralihan, musim pancaroba, peralihan dari musim kemarau menuju ke musim hujan. Nah, lalu apa saja dampaknya atau potensi-potensi penyakit yang bisa terjadi pada anak bull? Nanti kita akan bahas lebih banyak, kawan. Kita akan bedah bersama dengan Dr. Linda. Anda yang mau ikut bergabung boleh juga, nanti bisa sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Kita jeda dulu, tetaplah bersama dengan kami di program Kawan Animalia.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, malam hari ini saya Erika Rosa bersama dengan Anda di program Kawan Animalia. Dan tentunya kalau sudah malam minggu, itu tentu sudah saatnya ya kita ngobrol seputar hewan. Hari ini kita mau membahas tentang musim pancaroba di Malang. Kapan harus khawatir soal kesehatan hewan? Dan kita hari ini akan ditemani ada praktisi dokter hewan dari Satwa Sehat Malang, ada Dok Linda Wulandari. Nanti kita akan ngobrol banyak bersama dengan Dok Linda. Sebelumnya saya ke beberapa catatan dulu. Ini tadi ada beberapa informasi yang belum terputar ya. Salah satunya ada Pak Joko Said tadi menyampaikan update informasi di jam 6 lebih 38 menit.
1: Selamat malam Mas Ilham. Izin melaporkan untuk wilayah Saujajar Ranugrati ke arah Rampal, posisi padat merayap. Titik ekor antrian dari simpang TL Saujajar sudah hampir TL ke mana ya, Kendribi.
0: Aduh, panjang dong Pak.
1: Untuk kawan-kawan harap berhati-hati karena memang lagi volume lebih padat, sudah mulai memadat ya. Terima kasih, sekian Mas Ilham, selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Joko menyampaikan informasi pada saat Ilham siaran ya, kayaknya belum ke play ini tadi. Lalu ada juga Pak Nuha, ini juga menyampaikan update informasi. Tadi info awal disampaikan di jam 6 lebih 46 menit di daerah Merjosari Joyogren, itu lalu lintasnya juga padat merambat. Ada beberapa dokumentasi video yang tadi dikirimkan, saya tampilkan kembali di visual radio.
2: Ya, pertigaan Joyogren tidak berkutik sama sekali. Mertojoyo, Merjosari, Joyogren ya, ini kondisinya sangat lambat.
0: Ini volume kendaraan juga kayaknya Pak Nuha ya. Saya agak percepat Pak ya videonya. Nah itu belum kelihatan nih ujung kepadatannya sampai di mana. Ada video lagi dari Pak Nuha? Oke, ini tadi Pak Nuha menyampaikan kondisi lalu lintas kawan di daerah Merjosari. Mulai dari Merjosari Joyogren ya, lalu lintasnya padat merambat. Ini padat merambatnya dua arah kalau dilihat dari videonya Pak Nuha. Nah ini cenderung berhenti kondisinya. Merjosari Joyogren, mungkin ada yang mau melintas, hati-hati kawan, ada potensi kepadatan. Lalu ada juga Pak Ismet tadi menyampaikan selamat malam. Selamat malam juga Pak Ismet. Seperti biasa keluar tol Singosari arah ke Batu, kondisi lalu lintas malam hari ini juga terpantau padat merambat. Kalau Pak Ismet tadi kirim dokumentasi berupa foto kawan, ada dokumentasi fotonya saya tampilkan juga di visual radio. Ini yang dari gerbang tol Singosari arah ke Kota Batu, lalu lintasnya padat merambat. Terima kasih untuk Anda kawan yang sudah berbagi informasi bersama dengan kami. Kawan, itu tadi traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2, view Gunung Arjuno, Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pembelian unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Oke, saya kembali dulu di program Kawan Animalia. Ini bersama dengan Dok Linda. Selamat malam, Dok Linda.
3: Selamat malam, Kak.
0: Iya, Dok Linda, apa kabar, Dok? Sehat, Dok?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Kita jumpa lagi, mungkin bisa lebih dekat, Dok, dengan mic, suaranya kok agak kecil ya di kami, Dok Linda. Nanti kita ngobrol banyak lagi bersama dengan Dok Linda. Ini tadi perjalanan dari klinik, dari rumah, Dok?
3: Dari rumah, dari kos.
0: Dari rumah, langsung ke sini. Terima kasih, Dok, kembali hadir langsung di Studio City Guide. Kita ngobrol di program Kawan Animalia. Nah hari ini seperti yang tadi saya sampaikan ya, kita bicara tentang musim pancaroba. Kapan harus khawatir soal kesehatan hewan? Nah, kalau dari pengalamannya Dok Linda sendiri nih, biasanya apa nih Dok yang paling banyak ditanyakan oleh pemilik hewan atau pet owner ketika berbicara tentang pancaroba?
3: Biasanya kalau bicara tentang pancaroba ya, yang sering ditanyakan pet owner itu, yang pertama, kenapa sih Dok kok pancaroba itu buat kesehatan anabul itu menurun? Yang kedua, biasanya perlu gak sih Dok kayak diberikan vitamin atau asupan nutrisi yang lainnya untuk anabul ketika perubahan musim ya, terutama musim kemarau ke penghujan seperti itu. Dan masih banyak lagi ya pertanyaan-pertanyaan seperti seputar kesehatan di musim pancaroba seperti itu.
0: Oke, bicara pancaroba ternyata dampaknya itu bukan hanya ke manusia Dok Linda ya.
3: Betul.
0: Tapi bisa
3: sekali
0: juga ke hewan nih Dok.
3: Betul sekali.
0: Nah, memangnya kenapa Dok? Cuaca yang berubah-ubah ini kadang seringkali membuat pemilik hewan lebih cemas dengan kondisi hewannya.
3: Karena kan di musim pancaroba, apalagi sekarang ya di pagi hingga siang hari itu kan panas sekali. Meskipun sekarang di Malang ini belum masuk ke penghujan ya.
0: Betul.
3: Masih, kalau malam tuh masih udaranya sangat dingin. Jadi perubahan suhu

0: suhunya. Jadi bisa kaget juga, bisa hewan itu menimbulkan stres sehingga daya tahan tubuhnya juga menurun seperti itu.
1: Oke, Dok Linda, apakah pancaroba ini secara langsung bisa mengakibatkan si anabul mudah sakit atau biasanya ada faktor pendukung lainnya?
0: Sebenarnya tidak ya. Biasanya memang pancaroba ini salah satu faktor, terutama faktor lingkungan yang mempengaruhi kesehatan dari anabul kita. Biasanya tidak hanya faktor pancaroba saja, tetapi diikuti dengan faktor-faktor yang lainnya seperti sistem imunnya, kemudian juga nutrisinya apakah baik atau tidak, kemudian juga kondisi hewannya apakah sudah divaksin atau tidak, itu juga berpengaruh terhadap kesehatan hewan itu sendiri.
1: Oke, walaupun pancaroba ini bisa jadi pemicu gangguan pada tubuh si hewan, tapi faktor lain sangat berpengaruh juga, Dok ya?
0: Iya, sangat berpengaruh juga, karena kita tidak bisa melihat dari satu sisi saja ya. Jadi biasanya pancaroba ini bisa memperparah kondisi dari hewannya gitu.
1: Nah, terkhusus kalau kita bicara karakteristik dari malang nih, Dok Linda, apa yang paling perlu diwaspadai ketika bicara perubahan cuaca yang ada di Malang?
0: Yang perlu diwaspadai adalah perubahan suhu tadi, dari yang panas ke dingin. Kemudian tadi saya juga dengar ya, kalau di Jawa Timur kan kecepatan anginnya kan lebih cepat,
1: lumayan ya, jadinya tinggi beberapa hari ini.
0: Beberapa hari ini itu juga berpengaruh, apalagi di siang hari itu kan terik panas ya, jadi kan debu itu mudah untuk menyebar, jadinya kualitas udara juga buruk ya, jadinya itu bisa saja mempengaruhi kesehatan anabul seperti itu.
1: Nah, itu tadi, itu baru penjelasan awal saja nih kawan. Anda sebagai pet owner sudah aware belum ya dengan kondisi anabul Anda? Apalagi sekarang ini memang momennya kita lagi ada di musim pancaroba, musim peralihan dari kemarau ke musim penghujan. Bahkan kalau kita ini mengutip dari rilis informasi yang disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda Sidoarjo. Untuk sekarang ini memang masih peralihan musim dari kemarau ke musim penghujan. Sementara untuk musim hujan termasuk di wilayah Jawa Timur itu diperkirakan masih akan terjadi di pertengahan bulan Oktober sampai dengan awal bulan November nanti. Selain ada beberapa anomali cuaca, bagaimana kondisi ini ternyata juga bisa loh berdampak pada anabul Anda. Barangkali Anda punya beberapa pertanyaan, mau ikut sharing dalam program Kawan Animalia malam hari ini, boleh kawan, Anda bisa gabung juga lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Sebelumnya, saya mau cek juga ke beberapa catatan informasi yang masuk di kami. Ini tadi ada Pak Edi di jam 6 lebih 58 menit. Pak Edi menyampaikan ada potensi kemacetan panjang dari cucian bis Lorena sampai dengan pertigaan Kelayatan Gang 3. Ini karena tidak ada petugas yang mengatur lalu lintas di sana, di sekitaran Kelayatan Gang 3 ya, daerah Sukun, hati-hati ada potensi kepadatan. Terima kasih Pak Edi. Nah kawan, momen weekend Anda lagi kemana atau punya rencana kemana? Ini khususnya untuk para Sobat Jatim ya, sudah punya rencana keliling Malang mungkin? Ayo kawan, bepergian dengan nyaman, aman, dan juga hemat bersama dengan Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bis, terdiri dari 14 bis operasional dan juga 1 bis cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, dan juga Terminal Batu. Tarifnya ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000 dan khusus untuk pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500 saja. Pembayarannya makin mudah, bisa pakai tunai maupun juga non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim, ini bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economic Park, sampai dengan berbagai pendidikan, berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, Anda cukup datang ke halte ataupun juga rambu Trans Jatim terdekat, kemudian naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Kabar baiknya lagi, untuk Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2

Koridor baru ini nantinya akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang sampai dengan ke Panjen. Jadi, semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat di Malang Raya. Transjatim, transportasi andalani Jawa Timur.

Jalan Plus. Kalau Anda pernah melewati jalan menanjak yang berkelok tajam dengan tebing kapur berdiri gagah di kiri dan kanan dan pemandangan luas yang tiba-tiba terbuka di depan mata, besar kemungkinan Anda sedang melintasi Gunung Geger. Kali ini kita akan menuju Gunung Geger, kawasan perbukitan di Desa Sumberjo, Kecamatan Paga, Kabupaten Malang. Secara geografis, Gunung Geger adalah jalur strategis penghubung Kepanjen dan Paga, sekaligus akses penting menuju kawasan Pantai Malang Selatan. Jalannya terjal, berkelok, membelah perbukitan kapur dan hutan jati yang luas. Namun kawan, jalan ini bukan sekedar jalan biasa. Pada masa Hindia Belanda, kawasan ini dibangun melalui kerja paksa atau rodi. Dulu dikenal dengan nama Ravine by Kepanjen, yang artinya jurang di dekat Kepanjen. Sejak saat itu, jalur ini menjadi nadi penghubung wilayah selatan Malang. Dari sisi lanskap, tebing breksi dan batu kapur di Gunung Geger menghadirkan panorama yang dramatis. Saat sore hari,

0: Selatan menuju Paga, sekitar 20-30 menit dari pusat ke Pancen, Anda akan mulai memasuki jalur menanjak dan berkelok Gunung Geger. Gunung Geger bukan hanya tentang tikungan tajam, tetapi adalah perpaduan sejarah kolonial, lanskap kapur yang eksotis, dan kekuatan alam yang mengajarkan kehati-hatian. Datanglah untuk menikmati senjanya dan laluilah setiap tikungan dengan bijak. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM. Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sun Biopharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Guidance for your life.

0: kawan-kawan, kita kembali di program Kawan Animalia. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Malam hari ini kita masih ditemani ada praktisi dokter hewan dari Klinik Satwa Sehat Malang, ada Dok Linda Wulandari, dan kita masih bicara tentang musim pancaroba di Malang. Kapan harus kesehatan hewan? Nah, ini Anda yang barangkali juga mau ikut bergabung dalam diskusi malam hari ini, kawan, boleh nanti bisa sambung juga ya lewat WhatsApp di 0811 3600 911, boleh lewat chat, voice note, ataupun juga lewat line telepon. Nah, kembali Dok Linda, bicara soal topik hari ini ya, di ini kalau misalnya bicara soal dampak dari pancaroba juga, dimulai dari yang paling sering ditemui nih Dok, apa saja biasanya dampak pancaroba pada kesehatan hewan peliharaan kita?
1: Biasanya dampaknya itu yang paling sering muncul ya, penyakit, terutama penyakit pada anabul, itu ada penyakit saluran pernafasan kayak seperti flu, kemudian juga yang paling sering itu juga pencernaan. Jadi dua itu yang paling sering ada ya, atau muncul ketika pancaroba itu datang, seperti itu. Di klinik juga banyak kasus sekarang ini flu sama diare, masalah pencernaan pada anabul.
0: Itu yang paling banyak Dok ya. Nah, barangkali kalau masih batas wajarnya, mungkin kalau kayak flu, kemudian diare, batas wajarnya dengan yang sudah perlu diwaspadai itu kayak gimana nih Dok?
1: Kalau flu ya, biasanya memang gejala yang awal yang muncul dia akan bersin-bersin. Kalau bersin-bersinnya itu hanya 1-2 kali selama sehari, itu masih wajar ya. Karena kan mungkin karena bisa debu dan faktor lingkungan ya yang membuat anabul itu bersin. Tapi kalau bersinnya 1-2 kali itu normal. Yang harus diwaspadai ketika bersin itu terus menerus dan menetap kayak beberapa hari bersin terus, kemudian juga disertai dengan keluarnya ingus, kemudian biasanya kalau flu matanya berair atau belekan seringnya. Kemudian juga yang harus diwaspadai kalau anabul itu sudah gak nafsu makan, lesu, kemudian juga cenderung banyak diem ya, atau banyak tidur, tidak seperti biasanya aktivitasnya gitu. Kalau diare biasanya kita juga harus perhatikan ya, setiap hari pup dari kucing kita atau anabul kita. Jadi biasanya kalau diare itu, kalau hanya lembek saja masih berbentuk itu masih normal. Cuman kalau diarenya sudah yang cair, kemudian frekuensi dari BAB-nya sehari itu lebih dari 3 kali, biasanya itu sudah masuk ke diare dan harus diwaspadai dan segera dibawa ke dokter hewan, seperti itu.
0: Oke, itu beberapa kondisi yang perlu juga harus aware nih ya para pet owner nih Dok ya.
1: Iya, harus aware terhadap kebiasaan kecil anabul kita. Jadi kita harus tahu kayak kebiasaannya dia makannya segini, tapi kok hari ini dia makannya berkurang, itu kita juga harus aware.
0: Baik, kalau pancaroba sendiri Dok, ini bisa memicu gangguan pada kulit anabul juga gak sih Dok?
1: Bisa, karena pancaroba itu kan kalau perubahan cuaca ya, apalagi di Malang ini kalau pagi ke siang itu kan panas sekali, sehingga menyebabkan kulit kan jadi lembab, berkeringat, sehingga nanti timbul masalah-masalah kulit seperti jamuran, itu bisa. Kemudian faktor cuaca kayak angin tadi ya, itu bisa mempercepat penyebaran penyakit seperti penyakit kulit ya, seperti jamur, kemudian kutu, karena kan telur kutu kan biasanya dari lingkungan nih, kalau terkena angin itu kan tertiup angin kemudian menempel ke bulu anabul kita, itu kan juga jadi permasalahan terutama kesehatan di kulit.
0: Ciri-cirinya apa nih Dok, kalau oh ini anabul kita lagi ada gangguan kulit nih? Kan biasanya ada nih beberapa anabul yang kebiasaannya suka garuk-garuk, ini salah satu tanda juga gak sih Dok, jadi alarm kalau lagi ada gangguan kulit?
1: Bisa, tapi tidak selalu ya, karena garuk-garuk itu kalau hanya sekali, dua kali dan tidak terus-menerus itu masih normal. Kayak manusia kan ada kalanya agak gatel gitu ya, di kulit agak-agak nyaman, itu normal jika hanya sekali dua kali. Biasanya yang harus diwaspadai itu ketika dia frekuensi garukannya terus menerus, kemudian menimbulkan kemerahan, kemudian keropeng atau luka, kemudian juga kerontokan pada rambut, kemudian juga hewan itu menggigit kulitnya, sampai menggigit kulitnya, itu kan berarti anabul itu kan gatalnya sangat hebat ya. Jadi harus segera dicari permasalahannya, karena gatal pada hewan itu banyak sekali penyebabnya.
0: Baik, dok, ini ada yang tanya, ada Bu Fia, saya coba bacakan dok ya. Baik. Apakah di musim pancaroba seperti ini, mobilitas dari anabul sebaiknya dikurangi, termasuk yang keluar rumah? Gimana tuh dok?
1: Sebaiknya iya ya, karena anabul, kalau memang anabulnya ini belum divaksin dan lain-lain, kemudian dia keluar ketemu kucing lain, itu bisa menular ya penyakitnya seperti itu. Kemudian untuk kucing yang outdoor itu lebih baik memang dibatasi mobilitasnya ya, karena kan penyebaran penyakit di masa pancaroba ini juga sangat cepat, dipengaruhi oleh lingkungan juga, kemudian bakteri dan virus itu bisa menyebar lewat lingkungan, itu harus dibatasi untuk mobilitasnya seperti itu. Karena kan cuaca yang siang kemudian malam yang sangat dingin, terutama ya kalau anabulnya ditaruh di luar, atau biasanya kan ada yang kabur nih anabulnya, terus tidur di luar, kemudian juga cuaca itu lagi dingin-dinginnya, itu bisa mempengaruhi kondisi tubuh dari si hewannya.
0: Baik, oke, terima kasih. Itu tadi Bu Fia sudah bergabung, semoga bisa menjawab Bu ya apa yang tadi ditanyakan. Nah, sebelum saya kembali ke Dok Linda, ini tadi ada beberapa informasi kawan yang kita terima. Salah satunya dari grup relawan ambulan Malang, dari grup relawan Malang ST Anget, ini grup relawan ambulan menyampaikan terpantau ada dua mobil pemadam kebakaran ini lewat di daerah Bandulan arah ke barat. Tadi ada video yang disampaikan, saya coba putarkan di visual radio. Nah, ini terlihat ada dua mobil pemadam kebakaran ya yang melintas di daerah Bandulan mengarah ke barat. Kemudian tadi ditambahkan juga informasi, ternyata ada kebakaran di daerah Pandan Landung yang terbakar itu berupa lahan tebu. Ini tadi menyampaikan ada beberapa update juga ya dari teman-teman relawan. Ini di daerah Pandan Landung, cuma untuk lokasi tepatnya itu masih belum ada informasi lengkapnya. Oh, ini ternyata masuknya Kecamatan Wagir ya. Nah, ini ada dokumentasi juga berupa foto. Di lokasi itu sudah dilakukan proses pemadaman, sudah ada petugas yang menuju lokasi. Ini kalau dilihat dari fotonya sepertinya petugas dari pemadam kebakaran. Terima kasih banyak. Ini tadi update dari teman-teman dari teman-teman relawan ambulan Malang ya. Sementara untuk info lainnya ada Bu Dwi Rimbawati, ini juga menyampaikan update informasi tadi di jam 7 lebih 23 menit, ada voice note-nya.
2: Jin menambahkan untuk kemacetan yang dari cucian bis Lorena menuju Klayatan Gang 3 itu karena ada bubaran lomba paskib yang dilaksanakan di SMP 12 di belakang Universitas Kanjuruan. Jadi itu yang menambah volume kendaraan dan menimbulkan kemacetan, selain tidak adanya polisi cepat ya yang biasa bantu-bantu untuk menyeberangkan kendaraan gitu. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Bu Dwi. Ini terkait dengan kepadatan yang di daerah Sukun kawan. Lalu ada Pak Wibisono di jam 7 lebih 25 menit. Ini tadi menyampaikan beberapa catatan informasi terkait dengan adanya laka di daerah Lawok Doro. Nah, ini ada beberapa info yang disampaikan, ada video dan juga ada voice note. Saya putarkan dulu videonya.
3: Kecelakaan bola Watu Dakon.
0: Oh, daerah Watu Dakon. Sudah ada penanganan cewek belum, Pak? Oke, Pak Wibi hanya menyampaikan sepertinya cewek yang terlibat laka. Ini laka antara apa dengan apa? Barangkali ada info tambahan. Oh, ini tadi Pak Wibi ada tambahan lagi ya.
3: Izin melaporkan City Gate FM, ada kecelakaan kayaknya di depan Dinoyo Putra, Batu Dakon, Dalpaya. Setelahnya pom bensin Kalemeri arah ke selatan. Sekian informasi dari saya. Terima kasih. Kecelakaannya kayaknya motor versus motor. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Belum ada ambulan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan lagi.
3: Sedikit ralat pom bensin lok doro. Pom bensin lok doro. Pom bensin lok doro itu ke selatan. Nanti kan ada pul-pulan di Noyo Putra itu ada panik itu. Pul-pulan truk di Noyo Putra itu loh.
0: Oke, tadi sudah ada penanganan belum ya Pak Wibi terkait dengan korban laka ya? Laka apa dengan apa, barangkali yang baru saja lewat boleh menambahkan. Dan sudah ada penanganan belum? Kalau memang perlu penanganan dari petugas medis, boleh kawan bisa bantu untuk updatekan juga. Kawan, itu tadi beberapa catatan informasi lalu lintas. Terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung. Traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam dan juga pemeriksaan CT scan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa juga chat di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: wisdom.
1: Yang pasti mualaf itu karena menikah dengan Mas Aji. Jadi memang tuh Mas Aji kan datang ngelamar aku 3 kali. Pertamanya ditolak, keduanya ditolak, ketiganya ada kompensasi. Ya sudah kalau gitu masing-masing aja agamanya. Jadi pertamanya ayah saya bilang, kalau kamu sayang anak-anak kamu ke Reza. Terus kedua Mas Aji bilang, udah sih aku coba lagi gitu. Kedua dicoba lagi, kata ayah saya, ya gak mungkin kalau misalkan Angie gak akan bisa kawin dengan Aji karena beda agama. Ini kan Mas Aji bilang, ya udahlah kayaknya emang harus kawin lari. Dan bagi saya belum ada keimanan sama sekali. Yang penting ikut Mas Aji nikah. Perjalanan membuat saya seperti sekarang ini ya. Ketika Mas Aji meninggal, aku masih tetap Islam. Itu mungkin kadarnya 50% masih bisa diterima ya. Ketika kena kasus, terus masih tetap Islam. Wah itu kan sebenarnya hinaan terhadap aku tuh lagi gencar. Dan kayaknya 90% masyarakat Indo sangat membenci aku gitu. Dan semua yang masuk itu mengkait-kaitkan dengan pindah agama. Udah ini kayaknya sama Duda, pindah agama pula. Dan setelah itu, kejadian demi kejadian demi kejadian. Jadi paslah sudah penderitaannya waktu-waktu itu. Benar-benar ternyata kalau Allah ingin masuk ke dalam hati kita, kitanya kudu kosong. Gak ada kebanggaan terhadap harta yang kita punya. Gak ada kesombongan terhadap jabatan yang kita punya. Gak ada juga tinggi hati karena kita merasa punya kuasa. Allah hilangkan itu semua. Ya ketika kakak saya meninggal, saya tuh hanya 2 bersaudara. Kakak saya nih yang ngurusin saya nih. Kakak saya meninggal, walhasilnya secara ekonomi pun kan aku ya udah disita segala macem gitu. Dan aku terhempas ke blok besar. Nah di blok besar itu ya saya, makanya saya selalu bersyukur kepada orang-orang yang hadir dalam hidupku di penjara. Yang pada waktu itu kalau mau dibilang, waduh keputusannya kok ekstrim banget. Kalau aku boleh teriak saat itu, aku bilang ini gak adil. Kok aku harus pindah ke blok besar sih? Kok yang lain, maaf nih, yang punya kok bisa ada sih di kamar kecil. Kalau aku boleh teriak pada waktu itu. Tapi kodorolonya Allah kok melembutkan hatiku untuk ya udah masuklah. Dan disitulah aku bertemu dengan umiku yang ngajarin aku Al-Quran. Dulu emang niatnya salah ya. Dulu tuh niatnya tuh sholat biar hukuman diperingan. Jadi tuh ngejar tuh dari duha tahajud gitu lah. Itu yang salah gitu lah dalam konsep keimanan. Tuh ternyata gak cuman Islamnya yang menyelamatkan, tapi imanmu terhadap keislaman itulah yang membuat engkau mendapatkan pertolongan, keselamatan, perlindungan, keberkahan. Tapi kadang-kadang ujian itu bisa menjadi musibah. Juga kalau misalkan pakai imanmu, ujian itu jadi keberkahan. Nah dan mengubah itu semua ternyata dari apa? Dari berserah diri. Ya sudahlah kalau gitu aku mau jadi Islam yang Muslim. Ditempatin di mana aja gak apa-apa. Dibilang sama masyarakat Yowes, dikunci sementara kita ngeliat kok yang lain bisa keluar sih. Nah proses-proses itulah yang akhirnya membuat aku tuh menerima keadaan dan umi ini dihadirkan.
2: Saya Nyelana Sondak di Wisdom City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, kembali program Kawan Animalia. Saya masih ditemani ada praktisi dokter hewan dari Satwa Sehat Malang, ada Dok Linda Wulandari. Kita bicara musim pancaroba di Malang, kapan harus khawatir soal kesehatan hewan. Dan tentunya untuk Anda yang terus bergabung bersama dengan kami, ini tadi ada Pak Yudi ya, menyapa kami di jam 7.38. Pak Yudi menyampaikan dari Kepanjen arah ke Pagi Saji itu ada sound horek, dan disarankan mending putar balik saja lewat daerah Kendal Baya. Nah, ini ada potensi kepadatan, ada sound horek, karnaval begitu Pak Yudi ya. Lalu ada juga info lainnya tadi dari Pak Edi Haryanto, ada potensi kemacetan di daerah Sawo Jajar. Ada videonya tadi dari Pak Edi. Oke, ada beberapa video kawan, saya tampilkan di visual radio.
1: Sudah ada penerangan belum, Pak?
0: Ini di Sawo Jajar ya, dari tadi sore loh, Sawo Jajar ini lalu lintasnya padat merambat, cenderung macet. Karena momen weekend, kemudian volume kendaraan juga. Ini ada dua video tadi dikirimkan oleh Pak Edi.
2: Mayain loh.
0: Nah, lalu lintasnya padat merambat ini ya, lumayan ramai di sekitaran Sawo Jajar. Ngantri panjang dua arah.
3: Mama gak taunya terus.
0: Nah, ini kalau dari videonya Pak Edi, itu terlihat kondisi lalu lintasnya padat merambat dua arah, kawan. Hati-hati, barangkali malam hari ini Anda juga mau melintas di sekitaran Sawo Jajar. Kawan, City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Bisa cek Instagram di @uniramalang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda bisa juga datang ke Kampus 1 Unira Malang, ada di Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Kita kembali lagi di program Kawan Animalia, Dok Linda. Ini masih soal gangguan kesehatan yang mungkin terjadi di masa pancaroba ya. Selain bersin, kemudian garuk-garuk, banyak gak sih dok pemilik hewan yang barangkali khawatir saat anabulnya ini tiba-tiba lesu? Apakah ini juga jadi salah satu gangguan yang mungkin terjadi pada saat pancaroba?
4: Ya Pak ya, biasanya memang merupakan salah satu tanda atau gejala yang muncul ketika hewan itu terjadi gangguan masalah kesehatan. Namun tidak semua lesu itu menunjukkan bahwa hewan itu sakit ya. Kalau lesunya dia setelah bermain, aktivitas yang tinggi seperti lari, itu masih wajar karena biasanya setelah istirahat anabul kita akan kembali aktif seperti biasa. Namun kalau lesunya itu sudah lebih dari 24 jam atau tidak aktivitas yang berat seperti lari tadi, bermain, anabul itu hanya tidur saja, diam saja, tapi kok lesu dan itu lebih dari 24 jam, itu memang harus diwaspadai seperti itu.
0: Baik. Nah, Dok, ciri-ciri apa saja nih yang barangkali ini jadi alarm supaya para pet owner juga aware kalau kondisi si anabul itu mulai berubah? Apakah dari pola makan dan minumnya itu menjadi salah satu penanda juga apa anabul ini lagi sehat atau lagi kurang sehat?
4: Betul ya, untuk nafsu makan dan minumnya itu memang langkah sederhana ya, yang bisa dipantau oleh pemilik hewan apakah hewan itu memiliki perubahan atau tidak. Biasanya hewan yang nafsu makannya menurun atau sama sekali enggak mau makan itu juga salah satu tanda bahwa hewan itu sedang mengalami masalah kesehatan seperti itu. Kemudian selain nafsu makan yang turun, biasanya juga disertai dengan gejala-gejala yang lain seperti lesu tadi, kemudian mungkin bersin, mungkin diare seperti itu.
0: Bisa jadi nggak dok, misalnya nih ketika pancaroba gangguan pada kesehatan hewan tuh terjadi bertubi-tubi. Misalnya bukan hanya flu, tapi barangkali flu dan lain-lain lagi. Bisa juga gak dok kayak gitu dok?
4: Bisa juga, apalagi kalau kondisi hewan itu biasanya yang paling rentan ya, yang terkena masalah kesehatan ketika pancaroba itu adalah hewan yang muda atau masih kitten atau puppy. Itu biasanya rentan karena kan daya imunnya masih rendah. Kemudian hewan yang senior, yang usianya sudah tua, kemudian hewan-hewan yang memang punya penyakit sebelumnya, itu memang biasanya rentan, apalagi hewan-hewan yang belum dilakukan vaksinasi seperti itu. Biasanya memang lebih rentan, imunnya akan turun, kemudian beberapa penyakit juga akan menyerang ya, seperti tadi bisa masalah kulit, kemudian masalah pernafasan dan pencernaan itu bisa saja bersamaan seperti itu.
0: Apa dok yang harus dilakukan nih ya? Misalnya anabul kita bertubi-tubi, kena penyakit yang macam-macam, ada flu, diare, mungkin kulit dan lain sebagainya.
4: Yang perlu dilakukan ya ke anabul, kalau semisal owner itu belum sempat ke bawah di klinik, itu biasanya kita harus menstabilkan kondisinya dengan menempatkan hewan itu di tempat yang nyaman terlebih dahulu. Kemudian jika tidak mau makan bisa dibantu dengan suap. Kemudian suhu di ruangan tuh kita juga harus perhatikan. Kalau memang anabul kita itu kedinginan, berarti harus tempatnya itu dikasih penghangatnya seperti itu. Namun kalau kondisinya sudah lama ya dan semakin buruk, itu seharusnya memang harus dibawa ke dokter hewan seperti itu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jangan menunggu gejalanya itu semakin berat.
0: Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk juga di kami. Ada Pak Romzi dan juga ada Bu Konita. Nanti kita bahas setelah jeda dok ya. Ada dua pertanyaan yang masuk. Untuk informasi lalu lintas, tadi juga ada Pak Yohanes di jam 7.45 menit Kayu Tangan. Ini kondisi lalu lintasnya berhenti. Apakah akibat parkir? Itu yang ditanyakan oleh Pak Yohanes. Barangkali ada yang lagi perjalanan di Kayu Tangan, sudah sampai di ujung kepadatan kawan. Volume kendaraan saja atau mungkin ada penyebab lain ya di sana. Tapi biasanya kalau momen weekend begini, Kayu Tangan memang menjadi salah satu tempat yang cukup ramai di Kota Malang. Mungkin yang lagi perjalanan boleh menambahkan. Kita jeda dulu, tetaplah bersama dengan kami di program Kawan Animalia.
5: For your life. City Gate FM.
6: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
7: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
6: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
7: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: For your life. City Gate FM.

0: Di program Kawan Animalia, saya Erika Rosa bersama dengan Anda malam hari ini. Kita bicara musim pancaroba di Malang, kapan harus khawatir soal kesehatan hewan. Saya bersama dengan dokter hewan dari Klinik Satwa Sehat Malang, Dr. Linda Wulandari. Ini ada beberapa pertanyaan tadi seperti yang saya juga sudah bacakan ke Dok Linda pada waktu jeda ya. Yang pertama ada pertanyaan dari Pak Romzi, Dok. Pak Romzi ini punya kelinci, kalau mendekati musim hujan biasanya lumayan semangat dan juga sehat. Tapi sekarang ini kok masih agak loyo dan biasa saja ya. Kenapa tuh, Dok? Satu-satu dulu, Dok. Mungkin bisa dijawab, Dok.
1: Baik, untuk kelinci ya, kalau musim penghujan dia kan lebih bersemangat ya. Itu bisa terjadi karena kan kalau musim penghujan itu kan lebih sejuk ya udaranya. Sedangkan masa-masa sekarang kan masih peralihan, jadi masih kalau pagi ke siang itu kan masih panas. Sehingga biasanya kelinci itu akan cenderung diam atau mengurangi aktivitas supaya produksi panas di dalam tubuhnya itu tidak terlalu keluar. Jadi menyimpan energi seperti itu.
0: Itu berarti normal, Dok ya?
1: Iya.
0: Kondisi tadi ya.
1: Kecuali kalau memang lesunya ini sudah beberapa hari sampai menyebabkan dia enggak nafsu makan, itu harus segera dicek ke dokter hewan seperti itu.
0: Baik, begitu Pak Romzi. Ada juga Bu Konita. Bu Konita ini punya kucing. Kucingnya pernah kecebur kamar mandi, Dok. Awalnya sakit tapi sudah dibawa ke dokter hewan supaya cepat pulih. Nah, apalagi sekarang ini musim pancaroba. Bagaimana, Dok? Bagaimana apanya nih? Bagaimana untuk menjaga kondisinya setelah pulih? Atau bagaimana supaya enggak kecebur lagi nih Bu Konita ya? Gimana, Dok, tanggapannya dari Dok Linda?
1: Untuk mungkin ini ya, apa setelah pulih ya mungkin ya. Jadi
0: kayaknya gitu,
1: memang,
0: Dok.
1: Memang kucing yang setelah kecebur kolam ya, itu kan air ya biasanya memang bisa kemasukan dan lain-lain. Itu kita harus memperhatikan lebih detail ya terkait perilaku kucing kita. Kemudian kita harus mungkin di kolamnya juga harus dibatasi ya, atau seperti apa supaya anabulnya itu tidak bermain di dekat kolam dan akhirnya kejebur itu tadi. Kemudian juga karena kan kucing kan biasanya ada beberapa itu yang nggak suka air, ada yang beberapa suka air seperti itu. Kemudian juga bisa saja kucing itu kejebur kolam itu karena dia asupan dari minumnya kurang. Jadi dia mencari minum di kolam, kemudian biasanya di kamar mandi gitu. Jadi memang harus dipenuhin ya untuk asupan minumnya gitu. Kemudian juga setelah kecebur itu kita juga harus memperhatikan perilaku dia, apakah nafsu makannya baik, kemudian juga memberikan nutrisi yang baik, kemudian vaksinasi itu perlu dilakukan gitu.
0: Oke. Nah, itu sudah terjawab semua pertanyaannya. Kembali lagi nih, Dok, kita ke topik bahasan kita hari ini ya. Ketika musim pancaroba, kapan kita harus khawatir soal kesehatan hewan kita? Misalnya, Dok, kita sudah menemui beberapa tanda sepertinya nih ada gangguan kesehatan pada hewan kita. Misal kita belum sempat ke klinik, apa yang harus kita lakukan? Tadi sebenarnya di awal sudah disinggung, tapi mungkin boleh diingatkan lagi, Dok.
1: Iya, yang bisa dilakukan oleh pemilik ya di rumah itu menempatkan hewan di tempat yang senyaman mungkin. Jangan terlalu di tempat yang terlalu panas dan terlalu dingin. Kita juga bisa mengecek tubuh dari hewan, apakah dia panas atau kedinginan. Biasanya kan ada perilaku dari hewan ya, jika dia kepanasan biasanya dia akan nafasnya cepat gitu. Kemudian kalau dia kedinginan biasanya cenderung untuk tidur dan meringkuk gitu. Kita juga harus aware terhadap perilaku-perilaku perubahan seperti itu ya. Jadi kita bisa menyesuaikan anabul kita ini kepanasan atau kedinginan gitu. Jadi kita penempatannya harus sesuai seperti itu.
0: Terakhir, Dok, apa nih, Dok, pesan untuk para pet owner di tengah pancaroba sekarang ini?
1: Pesannya untuk para pemilik di rumah ya, perhatikan perilaku kecil, terutama perubahan terhadap kesehatan dan perilaku di rumahnya. Kemudian jaga pola makanan, kemudian berikan tempat yang nyaman. Jika terdapat gejala-gejala yang mengarah ke masalah kesehatan, segera bawa ke dokter hewan, karena semakin cepat penanganan maka semakin baik ya untuk si hewannya itu sendiri.
0: Baik, Dong Linda, terima kasih banyak, ngobrolnya seru sekali malam hari ini. Plus tadi ada beberapa kawan pendengar City Guide yang juga ikut gabung ya di obrolan kita malam hari ini. Semoga next kita bisa ngobrol lagi dengan topik-topik yang menarik lainnya. Dong Linda, terima kasih banyak sudah datang ke studio City Guide. Sehat selalu Dok ya. Selamat malam Dok Linda.
1: Selamat malam Kak Erin, terima kasih juga ya.
0: Oke, untuk Anda kawan City Guide, terima kasih banyak yang hari ini sudah menyimak program Kawan Animalia. Plus tadi juga yang sudah bergabung langsung. Kalau untuk informasi lain kawan, ini tadi kita dapat informasi ada kebakaran rumah ya di daerah Muharto. Ini tadi salah satunya kita dapat dari personil Damkar Kota Malang, Pak Pandu. Oh, tadi Kepala Damkar langsung yang menyampaikan ada kebakaran rumah di Muharto. Ini tadi awalnya kita juga dapat info dari grup Relawan Malang. Salah satunya ini disampaikan ada Pak Amin ya. Oh, Pak Amin tadi personal chat ke Radio City Guide. Info lalu lintas tadi melihat ada 2 unit truk damkar kecil itu baru saja lewat di bawah flyover Mergosono dari arah Comboran mengarah ke timur. Ini kemana? Apakah ada informasi kejadian? Itu yang ditanyakan oleh Pak Amin. Kemudian tadi sudah terkonfirmasi oleh Kepala Damkar Kota Malang Pak Pandu di grup relawan ST Anget Malang atau grup relawan ambulan, ternyata memang benar ada kebakaran rumah di daerah Muharto. Nah, untuk update selanjutnya bagaimana, termasuk juga update penanganannya, semoga saja nggak ada korban ya. Nanti kita akan terus tanyakan, kita akan terus update bersama dengan jajaran dari Pemadam Kebakaran Kota Malang. Kayak Erika Rosa dari program Kawan Animalia, selamat malam. Tetaplah bersama kami di City Guide 911 FM.

0: Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya robbal alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti This Morning bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم
2: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم

0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: قال

0: يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين.
1: صدق الله العظيم. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama.

0: Kawan, segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak.
1: Kalau terang no, sing diarani kunci itu menjadi kuasa apa menjadi tahu? Ayo sitok-sitok jawab. Orang megang kunci rumah itu menjadi tahu apa menjadi kuasa?
2: Kuasa.
1: Apa menjadi tahu? Lah misalnya iku sing gowo nang dalem atau pembantu.
2: Kuasa kunci.
1: Ngono ku ulama ku mikir. Oke ora ulama dhewe atau mikir. Terus tafsir Syekh Nawawi dan beberapa tafsir itu natijah dari kunci itu menjadi tahu apa menjadi kuasa. Ya, menjadi tahu apa menjadi kuasa. Kalau menjadi tahu, ya masuk akal karena tadi kayak pembantu, kayak supir itu kan megang kunci mobil, tapi kan menjadi tahu. Penguasanya tetap yang punya. Makanya ini pentingnya ngaji. Mulane jopah pokok. Ora jelas utek tapi jelas salah. Jadi fataha yaftahu fathan buka. Terus diikutkan isim alat, miftah itu alat
2: buka,
1: alat buka. Maka setelah dibuka itu menjadi tahu apa menjadi kuasa?
2: Tahu.
1: Menjadi tahu, itu benar. Kalau terusannya ayat itu layak alam juga. Jadi ini bukan urusan kuasa, tapi urusan
2: tahu.
1: Mutakom do pejabat, itu namanya kekuasaan. Jadi ini bakas tahu, bakas
2: kuasa.
1: Seperti itu ya. Ya urut ini bakas tahu, bukan bakas
2: kuasa.
1: Urusannya ayat layak alam juga.
2: Illa.
1: Nah, lalu kalau ada para nabi atau para ulama atau para wali, kadang ngerti sesuatu itu gaib, tapi akhirnya tahu juga. Itu ya tetap boleh meskipun ada ayat ini. Kalian jangan ikut wong goblok-goblok kesedarani Nabi Muhammad itu raroh umatnya yang zaman akhir. Ya nak melok diyakini ngono ya goblok banget. Karena maknanya ayat ini kan Allah hanya yang tahu binafsihi. Apa?
2: Binafsihi.
1: Tapi kalau Rasulullah nanti tahu apa yang terjadi di zaman akhir bi'ilamihi, karena dingertikan oleh
2: Allah.
1: Kaya coba aliran saiki, ayatnya ini Nabi gak akan tahu apa yang belum terjadi. Kaya goblok. Goblok banget. Lagi ini ya darahnya kafir banget. Ija mendingan kini darahnya kono mau goblok banget. Kono darahnya kini kafir banget. Jadi ini setengah-setengah. Kafir musuh goblok gak jadi ekstrim kafir. Jadi cara kisape cek susuk lah. Kini cek menang. Karena gue dituduh kafir, gue menuduh
2: goblok.
1: Ya akhirnya tuduhannya gak berarti. Wong tuduhannya wong goblok kok. Ini apa? Tapi masalahnya kue tak bila-bila rapal Quran itu masalahnya. Tidak beda loh ya. Misalnya gini kayak tadi, saya pegang kunci rumah karena saya penguasa. Maka saya pegang kunci sekaligus penguasa. Kalau pembantu saya megang kunci karena dikuasakan. Ya begitulah hubungan Allah dan Rasul. Kalau Allah tahu alam gaib dan tahu apa saja, karena binafsihi memang Allah pencipta, maka tahunya dengan dirinya
2: sendiri.
1: Al-Qayyum. Tapi kalau enggak Nabi tahu, misalnya kan banyak hadis Nabi ngendikan misalnya lataf tahun al-Qastanto niyah, itu di hadis Bukhari 1200 tahun sebelum benar-benar terjadi apa? Fathul Konstantinopel itu nyata. Terus kan Nabi ngendikan zaman akhir ya wong goblok wis ra terima nyata umatku udah seneng duwe alhamdulillah ya nyata. Wah malah susah sama rasa seneng duwe. Kok hadisnya keliru. Anggap baik kok seneng duwe. Ngestok no dawe Nabi no. Zaman akhir itu kiai ini kok seneng. Sudah kok Rasulullah. Boleh tenang. Biasa wae. Allah kan gak ada kitab Asrotisa alamat kiamat. Ini yang dominasi ya kue kabe. Quran dimaterikan. Ini sopo. Ya kue-kue Quran
2: dimaterikan.
1: Ya kue-kue jaga penampilan tapi gak jaga hati. Yurahunan nasa kafe wis penting
2: penampilan.
1: Ini wis zaman akhir sono kafe. Kira usah susah wis sudah kok. Biasa wae. Nah ini yang penting saya utarakan ya. Kowe kudu hafal Quran. Maksudnya kena kepengen selamat dunia akhir itu hafal Quran. Sing karwan sunnah Nabi, Nabi hafal Quran. Sunnah sing perlu tantangan. Sampai munib gak aman, gak modal. Iya, kalau munib isi sih kok obat jenggot bar ya. Kalau ngapal Al-Quran rawani. Golek sunnah sing gak pati susah. Nah, ini namanya ngapal Al-Quran. Kalau itu paling orisinil loh. Tak sema. Tak bayari orang terima. Bayari santri kan ibadah. Khatam sebelah ada kebo masih.
3: Gih kebo.
1: Ada sapi kebo.
3: Bila ada sudah angel.
1: Urunan deh, urunan deh. Kan itu. Paling bisa temu biro, gue ketemu kebo. Paling tuh sama gue biro. Sowe nak kiai cilik ni sowe. Kebo orang pulau juta nak kiai cilik mampu ngunci.
3: Soso.
1: Soso. Padahal mau tangan untuk 500 tuh sowe. Nah aku wong keramat terus sama aku ngetok kuat tuh. Wong keramat mung pidato cepet deh. Cepet wong keramat. Sowan. Rumakno ya, kowe kudu hafal Quran. Dadi ngeten. Kamu tidak bisa bilang kalau hadis tentang alam gaib itu bohong karena Quran jelas la ya'lamuha. Itu maknane binafsihi apa?
3: Binafsihi.
1: Tapi kalau Allah mengertikan rasulnya itu sah saja. Dan itu ada di surat Jin, Allah mensifati dirinya alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa manirtadha mir rasul. Jadi ayatnya jelas. Allah mensifati dirinya itu apa? Alimul ghaibi. Saya ini zat yang tahu barang ghaib. Fala yudhiru ala ghaibi ahadan. Maka barang ghaib itu tidak akan saya pertontonkan sama siapapun selain saya, kata Allah, illa manirtadha mir rasul, kecuali orang tertentu yang saya tunjuk, misalnya rasul. Jelas ya? Ya, makanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ngerti kelakuan nem ning zaman akhir ngerti. Tapi berkali-kali ngendikan uridot ali ya umati kada wa kada, umatku ditampilno ning aku raine ngene. Pidato tapi entuk usuk pirsa kabeh. Koe wis pirsa kabeh. Teko ngaji tapi turu yo pirsa kabeh. Makanya donga ngaji digenti bismika Allahumma Allah. Kalau jomong ngaji kok, bismika. Bismika. Kalau ada kiai sangkeng mangkelnya gitu, bu, tahu doa ini ngaji nopo, bismika. Rumah ya. Nah ini kan mau ngaji pak, nanti kan tidur. Itu Nabi hampir sesuai. Sampai ngendikan akhir zaman ini uang rebutan, api-apian bangun. Itu kita yang baca hadis tahu mulai dulu. Saya juga ada delok.
3: Oh iya.
1: Napa kare?
3: Jelas.
1: Sembarang parah iku ha. Kowe rasa tersinggung biasa. Zaman akhir ulama sidik tukang pidato. Biasa rasa tersinggung biasa. Wong iku yo hadis tenan iki. Sota-sota. Biasa. Iku tenan to?
3: Tenan.
1: Tenan. Isi sito biasa. Nah itu mungkin, tapi tadi ngertinya Nabi apapun hebatnya bi'ilamillah, napa?
3: Bi'ilamillah.
1: Jadi kalau Allah zuharolahul amru binafsi, nah Nabi bi'idharillahi lahu, karena Allah menjelaskan ke beliau. Makanya jelas ayatnya napa? Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan illa manirtadha mir rasul. Allah itu zat yang tahu kendali barang gaib dan kemudian tidak pernah diizharkan, diperlihatkan sama yang lain kecuali mandir tato
3: mirus.
1: Ya, misalnya malaikat Israel nyawane Tuhan teperoh kapan mati ini lah nararo terus piye. Padahal tadi kan katanya nyawa itu sirron min asrorillah, tapi Israel tetap ngerti kapan ngambil Tuhan pas pidato pura kan yo tetap ngerti. Artinya apa ya? Karena dimengertikan. Apapun hebatnya Israel ya karena dimengertikan. Malaikat Mikael. Iku yo rapati ro rezekimu, makanya harus dikekno. Tapi nanti kalau sudah dimengertikan, jadi semua malaikat taunya dimengertikan. Makanya selalu objek. Selain Allah pasti tetap makhluk. Misalnya wong alim ya dialimkan, wong bejo ya dibejokan. Makanya sebagian sapa itu jarang baca ayat khulun, bagian qiraah yudkhulun karena wong buswarga lah ya. Yudkhulun bukan ayat khulun. Jadi ini penting saya utarakan. Jadi gue gak usah anut aliran sing aneh-aneh. Ayatnya jelas. Kalau makhluk itu tidak akan ngerti barang gaib. Ayatnya jelas, tapi ki apal mesti tok. Aku apal 30 juz. Lah kula kok didalili. Ayatnya kan jelas la ya'lamu illa hu. Cek terus ora ngara iso ngono. Wong meneh sing surat jin mau. Kowe ora iso. Ya eling napa alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa maritadho. Itu jelas ada istisna illa maritadho
3: Rasul.
1: Tentu apapun hebatnya Nabi tidak akan sehebat Allah itu pasti. Tapi tetap ada hal-hal yang Nabi itu perso meskipun itu kategorinya alam ghaib. Ya, tapi ya tadi yang dalam konteks yang beliau dengar dengerti. Yang paling masyhur ya perang Badar itu paling masyhur. Nah, kira roh saking gobloke wong kan. Perang Badar itu Nabi itu wis aneh tenan, bener-bener aneh. Ketika perang Badar cara teori kan pasti umat Islam itu kalah. Orang kok mungkin kalah pasti kalah dan itu sahabat itu yakin kalah. Mangkat itu siap mati. Orang siap urip tapi
3: ya mati.
1: Orang kok saya iki, mangkat pidato siap panen.
4: Dia itu orang berjuang itu siap mati.
1: Ya iki ora wis disangoni jadi buat wabil khusus ya. Khusus Soibul Fadilah. Padahal ana sing keterusan Soibul Fadilah wal karomah. Wal musibah mbok. Itu sahabat. Makanya sahabat itu luar biasa. Makanya kita semua mencintai sahabat, semuanya kita cintai. Karena sahabat itu luar biasa. Perang Badar itu perang yang pasti kita itu kalah. Sehingga kata para sahabat, ya Rasulullah, mbok punya kegiatan jihad yang lain tapi jangan ini. Tapi sing gajarane padha. Ujare Kanjeng Nabi, "Ben arame lo perang aku tak berangkat dhewe. La akhrujan wa la waqti." Saya akan keluar ke Badar meskipun
3: sendiri.
1: Singkat cerita sahabat karena Nabi enggak bisa dipenggak ya. Padahal Nabi diingatkan ini perang enggak imbang, peralatan kita kalah. Coba ya perang itu pedang sitok kadang kanggo wong 5 wong 3 wong perang kok pedangi gendhen. Wis ora masuk akal. Contoh sitok kok lucu. Wes wis lucu tenan, koyo perang Badar. Sehingga sahabat realistis tuh enggak mungkin dimenang. Akhirnya sahabat itu ya berangkat tapi mek gremeng. Malah anak santri gremeng biasa. Ya berangkat tapi gremeng. Gremeng banget. Jadi berangkatnya ya mek gremeng. Sayangnya Nabi, harapan Nabi ini tak biyan tapi tetap mangkat gremeng. Ya gremeng, nganti ini medan perang ya cek cek gremeng nanti disebut wa'id ya'idu kumullah
3: ihtadillah
1: terus ini kenapa kama akhroja ka rabbuka min baitika bilhaq wa inna farikom minal mu'minina lakarihun. Quran lah ngakoni bahwa orang-orang mukmin yang berangkat itu lakarihun. Orang seneng banget, gremeng ya gremeng. Nah buat terjemah orang seneng sangat ke ekstriman. Sing jelas itu gremeng. Yujadiluna kafil haqqi ba'dama tabayyana terus ka'anna ma yusaquna ilal maut. Mereka itu yakin perang itu mati ya sudah. Gak kayak saya ini berjuang itu panen. Bisa itu jenis berjuang itu mati. Saya ini sangat kurang yang gremeng. Wah itu serah lam yajid arfal jannah ora bakal do ambune wong kuat nang gremeng lah kecuali kayak ikhlas wis kali gremeng wis tak laporo pangeran jum mlebu swarga protes nang ke mlebu swarga ora cek gremeng. Nah tapi sahabat justru itu Gus Abdul Ghani, jangan kira gremeng itu buruk enggak, gremenglah tetap berangkat. Artinya gremeng itu haknya diri sendiri. Panjang ya orang nabi wae gremeng ya lah kasaria. Tapi tetap kalau gue ini jadi sahabat di biologis tetap rajin, kan apa? Bekar-bekar lah, sementing orang rajin. Orang usah gue ilangi sahabat. Jadi gue cara Tuhan menguji, no? Cara Tuhan. Gremeng. Tapi kan Nabi malah aneh. Barang untuk perang Badar, wes sahabat do gremeng malah ini menghentikan ini. Hada masra'u Abi Jahal, wahada masra'u Qadda. Itu disebut situ-situ. Nanti Abu Jahal itu gulingnya di sini. Ini Utbah di sini. Saibah itu sekian tempat Nabi nunjuk kan datangnya ke Badar dulu Nabi ketimbang orang dari sahabat-sahabat malah parah meneng. Perang wis mesti kalah ya malah sing napa jeneng yang disebut pertama itu Masra'u Abi Jahal napa Masra'u napa Abi Jahal akhire wis perang tenang. Nah perang ning dinggon canom iku penting. Oke, kalau balik-balik canom iku penting. Mulanin Quran itu canom penting. Indahum fityatun aman. Fityah itu jamak apa?
3: Fatah.
1: Canom itu penting. Ya sak muni-muni ku jek enom. Jek brewok e jek muat. Sayangi sunah Rasule dene njupuk brewok e tok ora. Apale Quran. Iku perang itu wong Ansor Mas. Iku wong enom-enom. Wong canom iku penting. Wong Ansor iku ora roh Abu Jahal. jenenge Muawid iku ora Abu Jahal, ana saudara kembar jenenge Muawid iku saudara kembar anake Afra. Afra iku jeneng lanang. Iku ora Abu Jahal, perang iku fokus. Takok Abdul bin Mas'ud. Ya Amni, mulai dhisik wong Arab padha bingung dhisik sama surat dulur lah nak. Wis sepuh dipanggil apa?
3: Ya
1: Amni. Man lek sing jenenge Abu Jahal sing iki. Takok ya wek, lha kok takok Abu Jahal. Balaghani annahu yasubbu rasulullah kadza wa kadza wa yu'dhi rasulullah. Sing paling nemen ngelarani nabi ku jare
3: Abu Jahal.
1: Aku ben. Terus fawawa la in laki tu. Kalau saya ketemu dia pasti saya serang ibarat saya apa seekor serigala. Abdul Nasir itu wis rada tuwa beneran jar cara dene tarung Wijal kira-kira ya kalah. Ditutup nabi sapa? Abdul bin Nasir. Wong cak loro cak enom. Iku Abu Jahal disuwerang walhasil kena nganti mati. Lah wong kafir ya menungso bareng pimpinane mati. Iku ya terus lemes. Lah iku la yuja la ya tajawazu ma adahu nabi. Para ulama sepakat apa yang tokoh-tokoh kafir yang mati tadi itu tidak melewati apa yang ditunjuk.
3: Nah.
1: Lah ya maksudnya ngene, iku hadis sahih. Kubu sebelah kudu ngakoni iku hadis sahih. Iku artinya nanti kan perso barang kok iku jelas belum terjadi.
3: Nggih.
1: Ono maksudnya nanti jae ngono. Paham kok?
3: Nggih.
1: Itu sampai sak matine sak tempatnya nanti Abu Jahal gumblinge ning kene itu disebut. Iku kanjeng. Lha lha ya tapi tetep ngertine nabi iku bismillah. Nah Allah rugi nafsi. Dalem melane misale ono hadis kok Kanjeng Nabi iso nyafaati terus mbok dalili manggal ladia sawi yo ora sambung. Nah Allah nyafaati binaf sili lan Nabi nyafaati biid ini ora kok iku terus nafekno syafaat. Lah ya kadang-kadang orang percaya syafaat kan dalile apa? Manggal ladia sawi dawu Nabi ini enggak ada syafaat, syafaat hanya milik Allah. Ya orang syafaat tok masih bumi milik Allah tok. Ucap kok goblok kira karo. Masih langit yo milik Allah tok. Lah kowe kok melok nggoni. Paham. Masuk beras supaya Allah tok. Lah kok kowe sing mangan. Dong. Itu gua bicara tuh betul hal. Tidak akeh itu.
2: Saya kelas nol setengah.
1: Kau tahu. Berada. Ini kawulane pangeran tadi luwe lancar. Jadi eling-eling. Jadi mulane kaya sing alim sing waras, ya alim ya waras. Jadi kalau Allah mensifati dirinya, iki ya ben mergo Allah iku nyifati binafsi. Tapi nanti misalnya Rasulullah di mukjizat duwe fadhil ya keben, tapi tetap biiznihi. Jadi misalnya kowe ora percaya syafaat kok dalil enggak ada syafaat kecuali milik Allah. Ya betul, masih langit bumi ya milik Allah. Tapi kita menempat di sini, di ini. Nanti kalau Allah sudah enggak berkenan ya wis dipateni buah, ya buah cara bener. Ya sudah, dia senang mesti buah. Gampang toh ngaji? Paham?
3: Nggih,
1: gampang toh?
3: Nggih.
1: Ayo gampang, ora sing bantu ora gampang. Paham?
3: Paham.
1: Jadi paham ora paham buang kuning. Jadi jelas ya. Jadi kalau Allah mensifati dirinya layak lamuha illahu ya keben pancen seperti itu binafsi. Tapi kalau Nabi perso sebagian barang koib ya keben tapi tetap bi'ilamihi atau bi'idnihi. Ya itu sebut apa? Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa manirtadha mirrasul. Ibu jawan terus menghentikan fa'indahu yasluku min baini yadihi wa min khalfihi rasul. Kalau orang-orang dekatnya Allah itu ring satu untuk melihat alam gaib. Ya tentu tuh Gus. Wong malaikat mati kowe go kos ah go kos koyo semacam mangkok ya mungkin cara saiki iku data ya.
3: Data
1: base sing wong mati kuwi sapa? Mlapi tempat iki cek pidato jese. Lah malaikat kuwi ya iso iskal, malaikat itu tetap ra pinter tenanan, pinter sing paling pinter ya pangeran. Malaikat juga kadang iskal. Jadi malaikat itu ya bingung bareng wancen ya tetap pinter pangeran. Masyhur cerita malaikat bingung. Israel itu dikongkon jabut Tuhan misalnya, itu menenggone India. Ya, misalnya loh, oke rasa wedi misalnya. Jemule Tuhan itu jejer Nabi Sulaiman yang Palestina. Ya kroni lah melok sowan melok nabi. Lah Israel itu pas sowan Nabi Sulaiman. Berarti mulai menterlengi Tuhan itu tenang. Mubaliki kok neng kene. Padahal prosedure itu tak matikan neng
3: India.
1: Mulai menterleng tenang. Nabi Sulaiman tersinggung, tamunya kok dipentelengi piye? Soibul Fadilah apa? Dipentelengi, jadi gak terima. Nabi kan wani, buli malaikat, wong nabi. Akhirnya malaikat Jibril ditakoki. Kowe ku piye to tamuku kok pentelengi ku piye? Wong loro tapi omongane rahasia nganggo sandi, tau ora paham to. Akhirnya suwe-suwe iku iku, Gus. Cara Jawa iku kemenusan. Akhirnya toh aku ngerti malaikat Israel, cara Jawa kemenusan. Jadi fisiknya Israel sampai
5: kelihatan.
1: Wedi, warang roh Israel wedi. Mbalek lah wedi to, nek jenenge Israel. Wedi, mbalek lah tetep wedi. Akhirnya wong berhubung kroni. Niku ya Nabi Yawa Sulaiman, kali ini saja kula sile angin tak menghindar kok Israel. Terbang akhirnya warang di.
5: Iya.
1: Wah, dia semeneng Israel. Sajane wis kesusah ben dijabet ning kono, tapi kan gak sesuai prosedur. Karena prosedurnya harus di
5: India.
1: Malah toh aku kedet langsung.
5: Pas
1: langsung.
5: Sesuai
1: prosedur. Jadi terus akhirnya bareng peristiwa itu Israel tak kok. Lah kok mau ngowah-ngowah pas kula niku iskal wong tigan mendetengi dia kok tiangnya pinggir jenengan mulai kulon itu ngowah-ngowah penerangan kulon itu terus tak mau mati takut Israel mana kalau diri kita apa dia terbang ini dia aku lewati dari toroknya awar aku wah aman karena ini standarnya kan yang artinya gini tetap ya tentu kan gak mungkin malaikat Israel kok. Lah padahal ana ayat wa mata tu nafsum bi ayi ardin tamut. Tentu Israel tahu orang ini mati di mana. Tapi ya taunya tetap ditaukan apa?
5: Ditaukan.
1: Dia dene trimo makhluk. Paham ge jelas ya. Jadi kalau ada ayat-ayat tentang spesialnya Allah la ya'lamuha illa hu itu tidak bisa menafikan misalnya Rasulullah versus bagian barang
5: baik.
1: Tetap sah yang Allah taunya binafsihi yang selain Allah biiznihi atau biilami gong ya jelas ya oh pinternya ini saja ini ngaji prayu sah sudah pinter kok lho aku lalu direncana ini kan rong minggu sesuai sakulan sesuai tolong ulang mereka sepil kok terus pinter kosok sekolah rano khatami kan iki apa-apa, mahasiswa berapa patang tahun ya?
5: Tahun.
1: Padahal iki setolong tahun, gak setahun. Wangku nih rapinter-pinter sini-sini gue. Gue sing goblok guru deh, apa pun. Lo di murid goblok kadang-kadang salah nih guru deh lo. Iya oleh mulan yang ada. Hatam malah gak hatam. Kadang orang ruh hatam sudah mati. Teng Jogja santri kula sing mati nggih kadang njenengan swaya. Ono sing ngaji 2017 tahun, ngaji setengah tahun mau pamit. Gus kula kok ismeh mati Gus, tapi aku murid. So nek nang akhirat tak aku. Jadi jelas sajane gampang kok ngaji ku gampang ya, tapi wae syaratnya kan kudu. Mulane mantak lama bila saiken fasihu napa? Sae. Wong maknani layak alamu wa illahu terus kecangkeman kok dinti. Mulane hadis sing nerangno nabi pirsa barang kok iku hadis mau untuk mbahmu sing mau untuk utak temi you know? Maksudnya aku ngaji wis jelas utawa misal minimal apal Quran ayat tentang gaib itu berapa minimal delok kamus tematik Allah nyebut kata gaib itu berapa kali di Quran terus dicari di semua ayatnya nanti kan ketemu ayat di mana ada kemungkinan makhluk itu tahu barang gaib meskipun dari denger ikan, enggak apa-apa, tapi kan akhirnya tahu kayak tadi ayat di surat apa jin ya tadi.
5: Jin.
1: Surat jin fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa manirtadha jelas ya. Yo, jelas yo. Jadi banyak kayak Rasulullah itu coba kalau sampean baca kitab Bukhari, ku tahu maca ora yo ora. Nah, khataman aku sering do tahu. Yang bodoh di, tapi yang mau urun selawatan kok. Shalallahu surah wa. Maafal tanggalnya khatam. Orang luar mutu, ngaji ini orang mutu. Kak mutu berat. Cuma di bangrang ngaji ya, kok ngaji. Selawatan waktu itu lumayan nuno, tapi orang mutu selawatan juga sengilengan api biwakorin basaki nate nanteng. Ya, tapi di bangrang jawab dia tak bele. Tapi jarak berapa diganjar? Mengapa lafadznya tidak jelas? Selalu. Lafadznya biar orang jelas. Orang jelas yakin. Lepas biasa, lafadznya biasa. Sebiasa sehingga.

0: ono adabe, ono tok terus dadi opo. Serwai diloroi jari gedeng sulawat didukung masa ono redaksi sulawat ngono. Ben ngono ya zaman akhir ben ngono. Tapi aku yakin Kanjeng Nabi maklum wis ora wong bulet terus mesti maklum. Oh Nabi wis pokoke bin mukminina ora usul rofi sake welas ya wong ora jelas ora apa-apa yo mesti men. Sekarang Kanjeng Nabi ketemu wong desa nyone masjid timbar. Iya benar kok ngomong di barat bapak udah ngamuk beno cung ben wong isane nguyoneng kaya apa Nabi ngomong lah wong desa nak ngelam Nabi sudah langit padahal ngel-ngel wong tenang ada wong desa itu sholat itu ngomong kan jadi sholat ambek kaca-kacanya makmum Nabi malah kenalan jenang dalmi putih jadi takoknya mau di desa ini dijawab kalau saking meriki oh lebih sahabat-sahabat yang gak munim-munim kan ekstrim untuk ISIS ya. Ngomong sholat kok omong-omongan gak sah ngomong gak sunah rasul mesti ngomong tapi barang-bar sholat geger, ada geger-geger Nabi besok ini aku wonten sholat omongan gak mau munim munim mirip kan wedi Nabi Kanjeng Nabi tetap wedi ya tetap wedi tapi Nabi wong disuruh digandeng. Oleh ngendikan Nabi ini, cong, wong desa itu apa cong? Inna hadi sholat munajatun wa musofatun wong sholat itu kebisian ambek pangeran. Jadi sholat itu hubungannya ambek pangeran. Yo, malah nak sholat omongannya ambek pangeran wae. Terus lain suhu via kalamun adam yur berhubung sholat itu momen omongan ambek pangeran, yurang somongan ambek. Woi, kau langsung ngendikan apa lagu ini munib? Yo, mau nuna ngajari rakyat munib? Jadi waktu itu dipek menangin. Fawa wama wajah tu mu'aliman ahsana min rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fawa waman taharoni wala baroni. Demi pangeran Nabi itu mu'alim terbaik. Beliau tidak nyentak saya tidak. Orang kau itu. Jadi waktu itu kemarin batin udah wasop. Jadi Nabi itu kayak apa? Jadi oleh istilahnya sholat itu sederhana. Indah di sholat munajat. Sholat itu yang ngomongannya itu pangeran. Ya orang sambungannya sampai lihat. Terus ulama seperti berdebat ini. Nah ini senengane ngomong ekstrim. Kan gak ada riwayat orang tadi disuruh kodok. Itu sedebat. Kodok enggak. Nah wong kaya aku kan wong moderat. Kayak orang-orang riwayat kan kodok. Wong kau ribu adil bil Islam. Lagi jarang fakih wajib kodok. Lagi aku Nabi tapi orang riwayat kodok. Kau kecangkeman. Tapi yang jelas seperti itu. Rasulullah itu memang figur yang luar biasa. Jadi santai we. Jadi Nabi oleh ada di sana. Bahkan beberapa hadis itu baru kayak wong Arabi parah mas, wis parah ya parah. Padahal sing ngaji ning kene iku 90% wong Arabi. Nah, wis kudu sabar wong Arabi. Wong desa iku kan gak iso mikir. Tapi karepe akeh. Sekonane ngono, ora iso mikir tapi karepe akeh. Ratan rusak jare. Soale pemerintah ratan rusak di baro. Dekne ora tau tak ora tau mikir. Pemerintah bangun kan nganggo duwe. Apa dekne tau bayar pajak? Dia ora tau mikir. Tapi pantes, enake kan pantes. Lah kene sekadung kiai, apa ngono kan gak pantes. Sampai men protes pemerintah lho kok bayar pajak kok. Amen apa?
1: Sarane rusak.
0: Protes. Pantes protes aku lho, kalau di mobil bayar pajak terus. Nah, gue protes atas nama boy. Beda motor boy blong. Kok gerem ngrata nelek iku terus tinggi. Ora ditangkep polisi wis apik. Wis untung, wis syukur rasa kecangkeman. Meskipun blonge ora kocolongan, Mas, kok pedotan. Ngono apal kabel. Sa Indonesia ngono. Iku kantor polisi tegas, gak sedeng Mas kantor polisi.
1: Mboten.
0: Gak sedeng ya?
1: Rawat.
0: Gak sedeng. Sa Indonesia ya. Sa Indonesia. Wong desa yo nak ngaji, iku mesti pikirane sing dikarepno dhewe. Ora ngarep mikir ngaji. Iku sekunane kuno. Tapi pantas apa?
1: Pantas.
0: Kanjeng Nabi tahu khutbah, iku bakas akhirat. Iku pikiran wong desa ngene. Pas iku panas banget. Ya Rasulullah, amin bakas akhirat ini lu dunia kurang nunggu kan. Sapiku udah

0: mati untuk aku udah mati mergo ora ono. Mesti ku bakasi kungkok penting iki sih. Lah nabi wong asine ora pati berkenan tapi wong nabi kadung apian. Tapi tetep ora pati berkenan. Makanya saya cerita keramatnya Nabi sinten Musa tau kon ngendalekno napa bumi. Sebetulnya semua nabi itu pernah diberi otoritas Allah untuk mengendalikan dunia. Cuma ketemu Nabi Musa sapa koron sial. Kalau ketemu Nabi Muhammad aman deh Jawa.
1: Aman.
0: Walhasil nabi akhirnya spontan guys, gak perlu istisqa, gak perlu apa. Langsung ya Allah saya minta hujan, langsung hujan saat itu juga. Makanya Abu Hanifah itu menentang sholat istisqa kalau diriwayatkan dari nabi. Karena nabi itu enggak pernah sholat istisqa dengan cara malek ketu, malek seban. Cara Abu Hanifah. Loh. Ya cukup begitu. Mana nih istisqa cara dekne lughatan minta
1: hujan.
0: Ya enggak perlu sholat, ya maksudnya nabi kan ora perlu ngono wis mandi. Jadi Imam Syafi'i lah misalnya nabi ngono tok wis mandi, masalah kita. Bebo nangis ora mesti mandi. Sono kiai sing beling Mas sing ahli falak, sholat istisqa ngenteni diitung iku. Wis wae jadi dalwi kan wong wae iki aja lah. Gayane istisqa tapi wis diitung. Kok macane cara falak wis wae apa? Jadi kamane konsultasi BMKG lho. Ibu istis kok dake yo jeneng. Nah kula jarang ngate istis kok nganti. Bukan karena benci ndak ya timbang ramanti isen sadro. Romane kadang-kadang apa ge kering panjang yo hukuman, kadang yo kerjekeni wong pangeran ben kono pangeran. Kula nate temrike kekeringan tuku banyu. Pancen yo rezekine bakul.
1: Piwil gawat.
0: Ya tapi ini gue buat tentu mau keringat buat terbiasa wae maksudnya pangeran udah sabo atur musik itu nyokap buat. Singkat cerita, akhirnya nabi itu nuruti tapi rapati berkenan. Wakil hutan mati seminggu. Waranin lah, wong desa mestinya kan perasaan aduh aku mungkin apa kurang ada, apa pun iya kok malah hutan nganti. Nanti yo sapinya malah katut banjir. Lu mau lu yo orang apa ini malam ini ya Rasulullah, pulau kan udah, gue bener sampe nih so ngompe. Saya ini malah rusak perkara kebajikan. Gue malah nyala nomen ya gitu. Nanti so. Oh, nanti so repot. Akhirnya Nabi itu ngomong Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma alal akam wal audya wal asyar Nabi, ya Allah sing udan namung tenggene wadi tenggene kayak apa Nabi iso ngendalen udan. Udan itu dikongkon. Iku salah sasaran ning gone iku wae ning kali. Nurut. Iku Kanjeng Nabi. Jadi Nabi iku iso ngelola emosi. Iso ngendi. Sahabat yo ngerti wae Nabi kemarin donga rapati berkenan. Mulane dadi ngene nek sing akabir sahabat malah wae iki bahaya. Ngomong diso gak marah diparani nek sewante. Halah katil ambal sak iki gara puas. Nuto yo nuto. Nabi kena beduwi resah. Ampun ampun. Selain ana ayat al-arabu asatu kufra wa nifaqan zaman. Wong diso ku pantese wangkok. Ya tapi api yo ngono. Wong diso entek dasinan yo lucu. Ayo misalnya wong ape matun terus dasinan. Biasa is pangeran ngerasa teteling-eling kula suwon enak ngaji Quran itu lewat ulama sehingga ayat la ya'lamuha illahu itu tidak perlu kamu genturkan dengan hadis-hadis di mana Rasulullah itu ngendikan tentang zaman akhir karena nabi ya mungkin tahu atau memang faktanya tahu hal-hal gaib yang memang dimengertikan oleh Allah tapi yang enggak dimengertikan ya beliau tentu enggak tahu karena sehebat beliau pun tetap makhluk tapi tentu karena beliau orang istimewa ya banyak yang denger termasuk nabi cerita so akhir zaman ini kuside ulama
1: hasil kutub
0: ya itu ramal terus no. Itu fakta atau
1: fakta
0: banget fakta nih orang terima fakta banget fakta mungkin jatuh orang jam kok sing dadi ilmu orang menit liane ku gagal kabeh. Oh no Mas, dari 2 jam pidato sing nilaine ilmu pirang persen? Pirang? 5% aja. Apik 5%. Apa teman? Kak biasane pidato 2 jam. Sing mau merpok lho ora sing mau ngalim lho maksud e. Kalau ngalim baru kan iso 2 jam ilmu kabeh. Nek sing mau merpok pirang-pirang? 2 jam. Kok betul? Oh, aku tak usah situ. Sopan mereka juga akhlaknya juga Arabi ya

0: Jadi wong desa mulai desa wis kono. Mulai malaikat wis ngadepi wong desa ya seruwe bagus. Wis tapi pangeran gak iki. Jadi napa? Mulane ana pepatah ning arep man beda Jawa. Apa wong desa iku? Wah. Ya angel kandhane piye. Tapi ape ngono, pancen pangeran gawe ning ngono iki kudu rido sepanjang pangeran apa? Tapi paling parah itu suku Bani Tamim. Bani Tamim itu parah. Parahnya gini ya, mereka itu punya mainstream berpikir, wis rodok kota. Nah, saking kotane itu, padahal ya wong desa, tapi gayane gaya kota. Iku nak sowan Nabi, malah ini peringatan gue kangkang siapa saja. Santri-santri yang seneng aku, seneng dia. Sowan Nabi, nak salam Nabi Ramadhu ya tersinggung kena. Padahal berkali-kali saya bilang, seorang ulama terutama sing sepuh, seorang ngaji terutama sing sepuh. Kalau sudah pulang itu ya milik keluarga. Terus ngaji rong jam ning majelis mosok mau kejar sowan. Terus kapan istirahat? Kadang kan mungkin lagi ning jede, kadang lagi napa? Dahar. Macam-macam lah kan namanya kan tetap butuh jeda. Jadi kejar. Sampai jadi ayat innal ladzina yunadunaka min wara'i sujurat aktsaruhum la yaqin. Allah duka sampai walau annahum sabaru hatta tasuja ilaihim lakana khairan. Kalau Nabi sudah keluar kan milik publik. Kan enggak fair, misalnya saya sudah mulang begini, kan misalnya Mbak Winda atau anak saya punya sesuatu kan ditunda. Nanti ini Bapak bar ngaji. Keluarga sudah fair tapi kadang tamu enggak fair. Ketika sudah pulang kan
1: kejar.
0: Nah, ya harusnya kan fair kan, keluarga sudah fair ketika ngaji enggak di. Loh, betul Gus, saya kalau di Jogja itu istri saya yang SMS aja enggak berani. Karena saya jenis orang fokus. Kalau sudah di Jogja ya kerja saya. Saya kerja di UI, kerja ngaji, macam-macam. Enggak, nah, nanti kalau sudah Selasa jam 2 baru berani SMS. Misalnya titip apa baru SMS. Tapi jam 2 Selasa sudah keluar dari kantor. Kan enggak fair kan? Misalnya kadang nuruti marah. Aku lo berdua soal dengan naruhan. Nengok nih Yogyakarta ketemu kok malah tuh ada tombol naruhan. Jadi makanya terus Allah duka. Semenjak itu terus Bani Tamim mesti kandani pangeran, mesti ngandani ke pangeran, ra trimo wong. Pangeran sing ngandani. Malah muni ngene. Ya Muhammad, kowe ada rahmat tu medhoki aku. Inna zamana sinun wa mathana sinun. Sekali saya ngritik sak dunyo ngritik kowe. Jadi kamu ngene ku kanggo teori media. Ini wong desa. Ya tentu oknum Bani Tamim ndak semua Bani Tamim. Tapi hebatnya Rasulullah itu terus Nabi nyetokno Nabi ne tenan. Beliau keluar hanya ngetikan gini, zaka Allah. Yang kritiknya benar-benar jadi kritik tuh kalau Allah yang kritik, zaka Allah. Dia kan ngomong inna zamana syainun wa mathana zainun. Kita sekali mengkritik itu jadi syainun, jadi celaka bagi kamu, dan kita sekali muji adalah zainun, jadi hiasan bagi kamu. Nabi keluar mau jawab zaka Allah. Nah Allah nak muji, muji tenang. Nah kritik berarti kita salah ten. Terus Nabi masuk lagi. Makanya seorang kiai harus pakai sing dikersakno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ora usah peduli kok sing muji utawa sing kritik. Zaka Allah. Lan aku kepikiran tenan nek sing kritik pangeran. Sing kritik perso biarno wis. Ini harus aturan main itu harus jelas. Zaka Allah. Ya kuwi sing napa? Mereka kurang ajar tenan sampai bilang gini, Muhammad kita ini kelompok besar loh. Kamu bisa jadi Nabi punya pengaruh itu karena kita Islam. Kalau kita ada Islam, kamu tidak siapa-siapa. Jadi ibarat kayak makmum demo lah. Kalau kita ada makmum, kamu tidak jadi imam loh. Biasanya santri ya demo. Kalau saya ada santri, kamu tidak jadi. Biasanya sih ngundang hafid-hafid. Kalau tidak tahu undang, tidak di duit. Wah, yuk kacau nanti terus-terus. Meskipun tenan mas. Biasanya sih ngundang Tuhan yang mana. Jangan macam-macam loh. Rasa sangoni raurep. Wah, bisa panjang kalau ini dituruti kan?
2: Panjang.
0: Bocah wedok yang ngono. Orang rata kei lo nih buah. Gak butuh orang gelar rata kei lo. Wah, ya repot tak ngono kakek. Repot. Ibu pun desa. Akhirnya ono ayat turun. Yamun nuna alaika an aslam. Mereka mudat-mudat kue Muhammad karena mereka Islam. Maksudnya karena mereka Islam Muhammad kita ini Muslim. Gara-garanya kita Muslim kamu punya pengaruh besar. Kalau kita ada Islam, kamu itu tidak siapa-siapa. Allah hamba duga. Dan itu diceritakan di surat Hujurat, guys. Di surat Hujurat. Ya munnu alaika Islam, Allah duga. Qul la tamunnu alayya Islamakum. Wes kira Islam lah, ora usah buka fokus Islam jare pengen. Dibangel kalau wong gak pare. Pamangane Balillahu yamunnu alaikum an hadakum. mesti kita sing syukur be pangeran piro-piro be wong desa tak paringi hidayah malah kecangkeman untuk kan wong sing ngerti etika yo jangan nek geduwe wis alamate desa lah tapi tak merasa desa alamate wis sing desa pinggir gang sempit pinggir telo wis pinggir greng tapi teke ora usah kota teke kota ahlul hadoroh di peradaban no
1: peradaban
0: ben wong udah aturan karena kadang itu tadi seorang kiai itu keluarga sudah menahan diri kalau pas mulang enggak di
1: dan
0: masa setelah dia dikeluarkan di maksudnya biar fair itu apa biar biar orang itu kulino duwe etika. Terus aku punya teman akrab banyak itu dolan gitu nyari jam yang benar-benar aman. Iya. Saya itu ketemu Gus-Gus sekarang seringnya di kantor madrasah atau di kantor sekolah gitu. Karena kalau sudah keluar kantor milik publik, kalau dekat dalamnya kalau di SMS dipanggil ya kalau enggak ya enggak. Karena pikiran saya takut ganggu. Padahal saya ini akrab mulai kecil teman. Bukan apa-apa ya karena tadi. Bagaimana wong awam kadang lagi debat urusan utang mbek bojone assalamualaikum. Sik kok terusno. Kok karo anak dhewe? Tapi bukan berarti kita ada silaturahmi ya tetap silaturahmi tapi cari jam paling aman apa? Misalnya setengah 7 waya wong nyapu aja awan waya koyo lula. Sore ya misalnya setengah 5 wajar to bar mabe. Yo malah wong do mulai ngindari bojone itu bagus itu untuk pertemanan. Jadi boleh jam yang memang para suami sudah gendari
1: bujur-bujur
0: itu apa itu ajang silaturahim. Nanti ibu-ibu juga gitu cari ajang sosialita ibu-ibu jam ngerasani bujur ini gak apa-apa sama-sama nyari jam yang tepat jangan saling apa mengganggu itu pangeran nak belani nabi ini sampai seperti itu ya munnuna alaika
1: an-asra
0: kacau nak wong nuntut hae kabeh ya kacau. Aduh-aduh orang diperduhi. Nah si ngomong ini ya apa? Maksudnya gak boleh ilmu, boleh ilmu saja. Latih ikhlas, nama? Loh saya dari Naruan ke Jogja ya jauh. Tapi karena saya ingin mulang, ya mulang saja pikiran saya gak pernah nuntut apa. Bahaya kalau seorang kulinora ikhlas itu bahaya. Kedepan bagi agama ini tak ruangnya ada mulang, boleh ada turu, omongan deh. Bahaya kalau seorang ulama kulino nuntut bahaya. Umat juga bahaya kalau kulino nuntut. Karena semua amal itu fa'ajruhu
1: Allah.
0: Wah, wani ngamal ya boleh opah ning Allah Subhanahu wa taala titik. Ya qomit tabiul mursalin mursalin sapa ittabiu mala yasalukum ajr. Orang yang enggak minta opah. Tapi nak dikai oleh aku ya ora ngon. Dene terus wedi wah bahaya ya. Ora mesti nak dikai yo.
1: Mana arep kok.
0: Terus ke wedine tenanan ora ora. Ya tapi ini etika ya, makanya saya terangkan supaya tahu bahwa hidup itu seperti ini. Eling-eling apa walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihi laka khairallahu. Karena tadi misalnya saya sebelum ngaji tentu persiapan. Terutama masalah materi karena saya itu enggak ingin ngaji abal-abal. Terus ya sudah kamu nunggu di sini saya datang. Karena saya enggak pernah baca tafsir satu. Belum pernah dalam sejarah saya minimal 2 atau 3 karena biasanya sealim-alimnya Imam Suyuti kadang ya ada sisi melek yang ada di Syekh Nawawi yang di Imam Suyuti tidak ada kayak tadi Imam Nawawi itu nanti lihat di tafsir Imam Nawawi ketika mafatihul ghaib lalu kunci itu punya akibat apa menjadi kuasa apa menjadi tahu kata Imam Nawawi dalam konteks ini maknanya menjadi tahu karena perbandingannya la ya'lamu illa. Tapi normalnya kan dalam banyak hal punya kunci itu artinya
1: penguasa.
0: Itu kan mungkin. Nah kira atau kepikiran punya kunci itu arahnya kemana? Kuasa atau? Nah kira ulama mesti ratau mikir. Aku yakin ratau mikir. Cara mikir aku juga tak terang lagi. Jadi kok catekan ini ibu budi. Tapi apa yang ngono? Daripada orang ahli tafsir itu tahu-tahu menamakan diri ahli
1: tafsir
0: karu-karu. Aduh jujur ngene iki. Bagus napa? Ya eling-eling ya. Jadi napa? Ilmu itu tadi, makanya konstruksinya tadi ya. Jadi kalau Allah mensifati dirinya la ya'lamu wa illahu ai bi nafsihi. Allah tahu barang gaib itu
1: nafsi.
0: Tapi bukan berarti terus kamu enggak percaya kalau ada para nabi tahu barang gaib. Kita tetap percaya karena ikutnya ayat alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtado
1: bir rasul.
0: Tapi tentu taunya nabi itu bi ilamihi karena
1: dengar
0: tetap kapasitas nabi itu harusnya enggak tahu karena makhluk. tapi karena kekasihnya di
2: ngertikan.
0: Makanya banyak hadis tentang akhir zaman, termasuk paling spektakuler ya hadis tentang Fathul Konstantinopel. Padahal Nabi itu hidup di Timur Tengah, di Madinah. Konstantinopel itu ikut wilayah Eropa.
2: Eropa.
0: Coba. Zaman itu Mekah rapati kenal sini Konstantin. Tapi Nabi menduga lataf tahun nal Konstantin. Makanya hadis itu yang sekarang ditulis di masjid mana? Istanbul. Kayak apa Rasulullah? Karena tadi zuwiyat li al-ardi min masyariqiha ila maghribiha. Saya pernah dilempitkan bumi, maksudnya dipertontonkan
2: bumi.
0: Uridat aliyah umatika dawakata zuwiyali al-ardu faro'aitu mulka umatika dawakata. Sampai periode Khulafa Ar-Rasyidin saja Nabi ngendikan al-khilafatu ba'di salasuna sanatan summa yakunu mulkan adudun. Orang semua malikan adudun. Khalifah yang normal yang dengan tanda kutip berhak atas nama no pengganti itu mau periode ini bintang? 30 tahun delala. Pas dihitung Syed Hasan itu sentek. Paham gue sampai ke terakhir bintang? Syed Hasan itu bariku sumayaku numulkan adudan dan semua itu malikan adudan bariku wis anane rojo sing tukang menggigit manane wis ora sah mengatasnamakan diri khalifatu rasulih. Ya wis malane kula setuju istilah raja wae kemuliaan barani khalifatu rasulih. Ya sing pantes gelar itu hanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Said Hasan. Ya niki sanggup bae rojo. Napa? Pemenang Mbak Arani Khalifatullah Pranoto Gomo keduburan. Maksudnya itu malah keduburan. Maksudnya rojo itu malah luwe luwe simpel kan, luwe gak perlu. Kalau gue misalnya mulang jalan dan jajal ini pengganti Gus Bas yang ikhlas ya akeh. Jajal lah wis, aku ikhlas lah. Wis aku ikhlas lah wis. Ke jajal buka di Bojonegoro pengganti Gus Bas. Wis jajal wis, aku ikhlas. Iku wae akeh sing ra ikhlas, apa meneh iki pengganti Rasulullah. Koyo mikir. Soalnya sanane wae mubalek kan wis ikhlas wong kan ikhlas. Tapi nak ada MC ini muni apa pengganti
2: Gus
0: Bah. Dan situ. Bayang to kesono gelar khalifatu Rasul. Mulai Umar iku unik. Umar itu sopan tapi gaya. Dekne ku moh dadi wong ngino, tapi ya kepen dadi wong sopan iku Umar. Umar nyar wong unik. Aneh pikirane ku aneh. Yo tetap kepen sopan Mas Abi. Tapi moh dadi wong ngino iku Umar. Mulane ketika dekne iku ora ana Abu Bakar Khalifatur Rasulullah yo, pancen dekne iku ma'ahsana simtah, sifatnya begitu baik mirip Rasulullah. Sehingga sahabat semua manggil ya Khalifata Rasulullah. Aku gak. Tapi namun khalifatu Abu Bakar yo Amirul Mukminin. Jadi aku Umar itu unik. Kon mengeni khalifatu Rasulullah keduren. Muni khalifatu Abu Bakar mah. Mau piye padha kancane cah soso. Kalau iki cara Jawa ngenyek wong ngoso. Sire tengah-tengah kon ndang apa?
2: Amirul
0: Amirul Mukminin. Kan tetep keren no. Utsman nak ngerasa Amir keduren balik khalifatu Rasulullah, Ali ya balik Khalifatir Rasulullah. Nah sekian-gini sedangkan itu balik. Namun itu kang pidato kasaran Mas. Wong drengki ya, nah semuanya tukang pidato itu kasaran. Pidato si tukang, kok tukang gigi. Wongnya tukang gigi tapi ya enak. Ini aku hasutan munik sebenarnya. Hasutan nih, oh sebenarnya tukang pidato apa? Balik ya?
2: Balik
0: kemudian itu kan bujar tuh gak sopan. Kul ngucapa siro Muhammad wa ta'wa ta'ala yu al-qadiru dat simposo lihatlah cara saya menjelaskan supaya mereka paham. Mesti paham kalau yang mereka geluti sekarang, yang mereka yakini sekarang sebetulnya barang batin. Nah, sebetulnya barang apa? Saya mengkaji ayat ini itu sering sekali, sering sampai sekarang. Mungkin ya sampai nanti, sampai asar sampai no asar. Ini rumah lo tenang ini. Kalau mau rapat sedap teng sarang, mulai menit. Mereka yang rapat podo pinter ya, cepat putus. Saya rapat gue cepat dos. Podo rapat hamil. Jadi Allah itu zat yang kuasa mendatangkan adab dari sisi atas. Misalnya meteor jatuh, terus Mars jatuh. Tentu Allah mampu. Atau dari bawah misalnya ditelan bumi dan sebagainya. Atau, dan ini yang sering terjadi, Allah menjadikan kalian itu saling enggak cocok, kemudian saling membunuh. Gitu. Kan natijanya sama kan, misalnya kamu kena meteor kan ya mati. Kena likuifaksi,
3: mati.
0: Disembelih,
3: mati.
0: Milih nanti. Ayo, milih nanti. Dijaru-jari bojo, kuru,
3: mati.
0: Disental uang, kaget, kagak utang.
3: Mati.
0: Mati. Rasa dicontoh no, sampai gue jatuh kecelakaan rape, sensitif. Nah ini pentingnya ayat ini pernah saya baca satu hari setelah gempa Jogja. Setelah gempa Jogja itu satu hari saya nilai ke sana itu bahwa memang Allah selalu mengingatkan potensi. Muka-muka sampai ayat ini eling-eling. Jadi Allah itu adatnya di Quran itu dua, satu menjelaskan itu sebagai hal yang potensial. Potensial itu bisa terjadi kapan saja. Ada yang diceritakan Allah itu secara faktual, yaitu rahmat. Rahmat itu kan selalu terjadi kapan saja. Maka itu diredaksikan Allah di siwatil jasmi. Dengan siwat kepastian, kayak warahmati, wasiat, kulasya. Itu pasti terjadi dan terus terjadi. Tapi kalau adab itu Allah menceritakan itu hanya potensi. Potensi adab, potensi adab. Meskipun kadang-kadang benar-benar diwujudkan. Ya benar-benar. Pernah ada yang ngitung misalnya tsunami yang dahsyat itu hanya per 200 tahun. Gempa Jogja paling dahsyat itu pernah dihitung secara teori geologi itu hanya per 70 tahun. Artinya kalau adab itu ada siklusnya, yang ekstrim loh ya. Tapi kalau rahmat kapan saja dan di mana saja. Maka pola-pola di Quran, kalau sampean mengkaji Quran, itu kalau rahmat itu mesti redaksinya itu bisi hotil jasmi dengan sifat kepastian. Rahmatku pasti terjadi. Kata barobukum ala nafsi rahmat, bahkan Tuhanmu memastikan dirinya pelaku rahmat, dirinya pelaku pemberi rahmat, dan Allah mewajibkan pada dirinya sendiri. Tapi kalau Allah menceritakan adab itu hanya redaksi saya mampu memberi adab, tapi tidak harus melakukan. Jadi mampu kan tidak harus melakukan, tapi tetap potensi melakukan. Ini jenisnya qadir apa?
3: Qadir.
0: Maka di surat Tabarok misalnya caranya Allah ngendikan gimana coba, misalnya kul aro'aitum, diulang-ulang. Misalnya diulang sengurut saja misalnya apa wa asiru qaw wa lakum inna wa alimu bi dzati sudur ala ya alman khalaqa wa wala walladzi ja'a fansin amin tum man fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza ya tamun. Sebagian ayat kul ara'aitum ara'aitakum dan sebagainya. Kadang kan kul ara'aitakum in atakum adabu kul ara'aitum in atakum. Itu kan kira-kira maknanya gini, coba sekali-kali kamu berpikir setiap saat kamu itu kena adab. Lalu maknanya adab itu apa? Adab bagi seorang mubalig misalnya tahu-tahu kena kasus perempuan kan yang langsung jatuh misalnya ya. Karena itu ya siksa kan terus gak laku atau salah omong, salah omong lala terus jadi dibully kan, apalagi atau salah undangan, ada mubalig datang di undangan HTI kan langsung NU gak mau undang misalnya salah undangan macam-macam tuh. Tapi nawang keramat itu bebas hambatan. Lala rabi ini keramat itu jangan keramat. Nah ini rumah notenan dia. Kalau pastikan dan saya bertanggung jawab nanti ketemu pangeran. Ya. Nak rahmat, iku mesti si hotul jasmi. Nopo si hot pasti. Memang ini bahasa ilmu hadis si hotul jasmi. Tapi kalau tentang adab itu Allah hanya ngendikan potensi. Potensi itu memang Allah mampu melakukan itu mampu. Cuma tetap diredaksikan potensi bisa ya. Bisa tidak, makanya Allah ngeredaksikan amin tuman fisama, kenapa kamu leha-leha di bumi, sementara orang yang di langit bisa saja membuat bumi ini tamur, tamu itu melumer, kira-kira likuifaksi, setiap saat bumi yang kita injek ini bisa likuifaksi terus kita ditelan. Atau ya sebetulnya bumi baik-baik saja tapi ada angin bandang, fayursila alikum kosifam minarif, fayurikokum bimakafartum, kayak tsunami kan gitu, angin bekerja sama dengan gempa terus sudah kamu di darat tapi fayuhrikakum bima kafar. Makanya ahli gempa Jogja itu sama saya itu kagumnya bukan main karena tansus karena adab, tapi kalau orang Islam kan enggak mesti adab, bisa saja hukuman yang menjadikan malam berbusuar. Kalau sama enggak percaya gini, dan saya menjamin pasti saya benar dalam hal ini karena saya berdasar hadis sahih. Sama-sama adab misalnya orang tenggelam. Banyak kan orang mukmin disifati Nabi itu mati syahid.
3: Nggih.
0: Kalau tak lawan nak sing darane wong Aceh iku mesti adab. Tak lawan dunia akhirat. Selain wong iso sombong ya berarti tak maca hadis. Lho coba Nabi beberapa kali ngendikan umatku sing syahid itu sekian sian termasuk sing mati, hori kon sing mati
3: tenggelam.
0: Tenggelam. Artinya ada bentuk horik yang justru sahih. Kecangkeman dura tahu ngaji kecangkeman. Otak lawan dunia akhirat. Karena sok sucinya. Sudah kita baca ayatnya berhenti fayuh rikokum saja. Soal bima kafartum itu otoritasnya wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dosa suci do cangkeman. Otak lawan tenan. Nak wong kum bis warga aku usul pangeran. Ampun Gusti. Niku nate ngenyek tiyang sak provinsi. Sok sucinya. Lu coba ya. Banyak orang mati divonis misalnya kamu, wah iku krana adab. Ternyata Nabi ngendikan maktun wong loro weteng syahid. Qorik syahid, mahdum syahid. Orang yang mati kurban, kan kita tidak pernah tahu. Ya sudah bodoh-bodoh tidak pernah tahu, pakai yang husnul khotimah saja, pakai yang husnudzon saja. Ono hafid kok mati Umay Rubo. Milih sing husnudzon lah berarti
4: sahid.
0: Sahid. Kategorinya mahdum. Jangan terus ono wah kena azab. Sesuai oleh ngedol Quran lu ngawur. Tak lawan sing ngomong-ngono lawan.
4: Siap lawan.
0: Siap.
4: Devalo ISIS.
0: Kita asli nih, maksudnya begini tuh kan, begini tuh kan. Jadi nanti cang ngomong damai, aku dingin. Yo, banyak yo lucu, nak wong brewokan terus gak garang. Lucu nih, jadi yo nih, jadi nak pangeran ngendikan lu rumah noai. Tapi kue rausah, koyok di otoritas pak pangeran-pangeran ben ngonong pangeran. Itu termasuk tafsir yang termasuk saya setuju. Makanya kata Imam Sa'rawi, nak pangeran negur kanjeng Nabi, kira usah melok-melok. Kanjeng Nabi atasane pangeran, kira usah melok-melok duwe rasa sesuatu mek Nabi. Misalnya Nabi ditegur di Abasa, ya biar Allah atasannya Nabi, berhak dong negur. Kira usah di perasaan macam-macam. Lho Nabi kok ditegur pangeran usah ngono. Nabi tetap panutan kita ila yaumil.
4: Iya, Mas. Ya.
0: Itu kan ibarat masyhur lah misalnya Mbah Mun kadang negur putrane. Ra perlu santri ngroso putranya ada apa-apa. Itu kan wilayahnya Mbah Mun karena sama putra.
4: Putra.
0: Kayak aku misalnya negur tuh, aku ora olah terus melok negur tuh aku walat. Lho tuh wis mubalek kowe sapa? Lah anak aku ora apa-apa kiai ini aja. Paham ya jelas ya? Maaf lah sak muni uripku. Cara dene protesnya pangeran tetap dosane akeh dekne dibanding paling nyek dekne ditulis wira loro paling enak gak sampe ilmu apa meneh diperjualbelikan tuntas kok ngadepi aku sama gue. Saya ulang lagi, ini penting saya utarakan. Jadi Allah saja yang Tuhan ngendikan itu potensi. Jadi saya pastikan lah, kita semua kenal Allah yang warahmati wasiat. Nabi berkali-kali ngendikan inna rahmati sabaqat ghadabi. Sebagian riwayat bukan sabaqat, ghalabat. Setiap rahmatku pasti mengalahkan azabku. Artinya gini, kalau ada potensi azab, ya kita milih itu bentuk rahmat saja dulu karena itu yang mesti menang. Jadi paribasan aku roh munib, mati kecepet omai paribasan. Atau mati tiba ning WC. Misal, aku tetap darani sahid. Kategori ini mahdum. Oh coba, aku mati ini ning WC. Mungkin dia nutupi kewaliannya tapi. Ebebane mati ning apa? Ebebane mati ning WC. Enggak apa-apa. Karena menduga rahmat itu lebih gampang karena Allah jelas ngendikan ya hadis qudsi inna rahmati ghalabat ghadabi. Berarti gamane pola semua itu lebih baik kamu tafsirkan sebagai rahmat. Nah, kecuali ada sharihul ayat yang mengatakan itu adab, tapi mana ada sekarang udah ada nabi. Misalnya kaum Lut kan Allah jelas-jelas ngendikan itu karena adab, ya sudah kita ikut mengatakan
4: adab.
0: Tapi kalau yang orang Aceh, orang mana-mana kan tidak ada ayatnya. Jelas ya?
4: Iya.
0: Mulanya sing aku itu ngaji sing tenanan. Lho kalau kaum Lut kan binasillah misalnya hijrah kada wa kada terus Allah ngendikan karena adab. Ya sudah kita ikut tentang kaumnya Lut. Tapi sekarang nyuwun saya misalnya ada orang punya penyakit homosek, kemudian dia kena adab. Ya sudah itu sanksinya Allah, bisa saja adab ini kalau dia mukmin kafarah betul. Memang ya adab, tapi oleh Allah dihitung
4: kafaroh.
0: Kafaroh dan itu hadis sahih. Tidak ada seorang mukmin yang punya dosa kecuali nanti dia kena masalah, nanti kena ri atau kesandung dari Nabi, dan itu nanti jadi kafarnya. Dan misalnya ikut safif ya persimaan mulai kesandung berganti ceblok. Tapi salam tampilnya orang ceblok. Kalau nanti diceritain Ustaz, setengah drama juga kisahnya. Saya latihan Nyai Bapak kepleset. Itu berkat kocar kati. Jadi saya pertahankan satu. Aku apa? Barang bar guling. Wah ini masih. Mereka latihan omah-omah. Ini paling penting. Berkat gak masalah. Berkat itu gak masalah. Nah seperti ini gue rasa nak wili sebagai ada. Karena Nabi jelas ngendikan orang wong mukmin sing kena eri bahkan kesandung kecuali jadi kafar. Jadi saya pastikan fayuhrikukum bima kafartum itu untuk konteks orang mukmin, kamu baca separuh saja sudah, Allah itu mampu menenggelamkan kalian. Tapi khusus orang mukmin khitabnya jangan bima kafartum, kan kita ada kafir. Tak lawan tenan. Aku bolak-balik itu. Kula bolak-balik ketemu aneh-aneh. Kula kemarin enggak bisa acara ketemu wong aneh-aneh. Tak tantang. Tapi ketemu aku serawani mas, wah betul lah kalau kalau Allah kan maha tahu, sehingga Allah berhak dong ngendikan bima kafar kemurga kue kafir. Kita kan gak tahu, apalagi akhirnya dia mukmin, kan ayat itu gak kena. Ayat itu kan pada orang kafir, bima kafar kemayatilah kue bima amantum. Gue mikir, gimana ya, seudan lu rasa di lembaga, no, seudan. Lha iso udan kok dalil. Iso ana panggune lho. Wong seudan siri wae elek meneh seudan kok dikeki panggung.
4: Jajak-jajak
0: bisa. Lha iso udan kok dilembagakno. Tak lawan yakin dunia. Wes lampu swarga lah tak protes nek wes aku tetep. Bahaya itu bahaya sekali. Ora timo bahaya bahaya sekali. Ya saya ulang lagi ya, jadi kata qadir itu potensi, kenapa?
4: Potensi,
0: gak mesti terjadi, karena kita tahu warahmati wasiat inna rahmati sabakot wabiratin ghalabat. Jadi kalau ada fenomena, tak pilih dulu itu rahmat, terutama kalau pada orang mukmin. Misalnya ono toha bujini mingga, tak ri rahmat, namun untuk sing gue HP, itu aja
5: selalu mingga.
0: Dale kujo minggat, namun apa diganti sing luwe? Nom, wis ngono tak wingi kuwi. Engko sing minggat tak mulai nek. Mergo ternyata ra piye-piye wae, bahaya nek ra mulai malah ono penggantine tenan kan. Mulane ngaji to, pun nang anut kula. Fa yukhrikukum bima kafartum. Sing berhak ngendikan bima kafartum iki sapa nek ra pengiran. Wong yang terjadi di Indonesia itu kira ada mu'min, mana mungkin kita teruskan bima kafartum. Rungok noy, bertobat wong-wong. Awas ya, dunia saya tak lama. Amain abang itu anut Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali, aku sebenarnya ketemu pengiran pertama, ngelapor wong sing masalah mbak. Ana awaluman yat subayna yadi rahmanil khusuma. Aku wong pertama sungkeman yang pengiran. Iku apa konfirmasi, musuh aku bener, aku bener di. Aku siapin ngono, aku sebenarnya aja ngono. Ulama dilawan balik, ngenyak Allah. Siapin, suara siapin. Oke, ana awaluman ya jisu bena ya dari rahman lil khusumah. Ya jisu itu apa, sungkeman. Sama kata jasa ya jisu. Aku wong pertama pas ketemu pangeran sungkeman mengkonfirmasi itu, tolong Gusti putuskan saya atau mereka yang benar. Aku lah yang ngono hari ini. Sowan wong wong kedilawan ya. Ngawur ya, Qur'an itu pangeran, pangeran ngertikan apa saja sah, karena Allah itu alimum bidati sudur bikuni sayin. Alim kita ini siapa? Kita kan gak tahu detailnya orang-orang mukmin. Gak usah kamu vonis itu ada. Ya sudah kalau kena adab saja kafar, apalagi Nabi berakari ngendikan umatku sing syahid itu mahdum ya syahid, horid ya syahid. Bahkan banyak ulama mengatakan mati cinta itu syahid. Asal gak zino, gak SMS-an loh. Ngempet seneng apa SMS-an wedi
4: dosa.
0: Apa delok wedi terus mati ku syahid ya. Yakin. Tapi nek amen delok gambare SMS-an terus bareng kalah saingan mati. Wah. Karena dia tetap ngumbar nafsu kan, cuma keyok kan ngono. orang nih sing koyo muni kan ampe delok ora wani. Mosok jenggoten kok. Ampe takok ya ora wani. Pas ketemu sing disenengi duwi lho. Wah, iku nak mati nih. Oh, tak salati mimit ngene. Nak salat mayit takbir piro? Papat. Khusus kowe pitu. Itu aja wah lu. Loh, jangan kira tuh gak sah lo, sholat mayit ditakbiri piro wae?
5: Sah.
0: Masyhur negone fikih, tapi rasa galiran anyar. Loh, aku lu ahli fikih rasa mbok debat kan banyak mengatakan Allah Akbar ku zikir, sehingga jumlahnya ndak perlu dibatasi. Cuma saiki wis milah papat ta. Papat ya umumnya. Aku nganti lali jumlahnya. Cuma nak soben suatu saat nak muni mati saya aku piro jadi pitu mas.
5: Pitu.
0: Istimewa. Istimewa tapi sesat nih pitu. Ya jadi jelas ya, saya mohon sekali. Jadi kayak gempa Jogja, gempa mana-mana kayak ra usah kecangkeman iku darani ada. Karena itu enggak ada kepastian. Mau potensi ya, kalau potensi adab ya potensi itu ya. Tapi kita tahu yang mesti terjadi hubungan kita dengan Allah adalah kita mendapatkan rahmatnya titik. Mergo jelas wa rahmati wasiat. Jelas kepastian kita hubungan dengan Allah itu dapat rahmatnya, bukan dapat adabnya. Itu yang pasti. Meskipun sekali-kali ada tapi kan jelas Allah ngendikan rahmati sabaqat ghadabi wa firwatin ghalabat ghadabi itu hadis qudsi. Jadi Qur'ane yo jelas, hadis qudsine jelas. Dan saya termasuk kiai sing waras. Baru kaya waras itu gampang husnudzon. Wong waji ra bener kok. Wah semane tenan wis. Kok yakin tenan. Aku pertama ketemu pengen tak catet tenan. Kalau kan bus warga ngenteni iri gitu. Nah, bareng niku mengkirin. Apa anak awaluman ya jisu benaya dari rahman dil kusuma. Saya pertama orang sing sumpah yang pangeran itu perkara kusuma. Kusuma itu nyelesaikan poro.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Alhamdulillah kawan, telah kita simak bersama tausiah dari para alim ulama Indonesia. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah ilmu, memperkuat iman, dan menjadi bekal kebaikan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, distribusi bantuan air bersih dampak kekeringan di Malang mencapai 2,8 juta liter. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang Sadono Irawan menyampaikan, distribusi air bersih dampak kekeringan di Kabupaten Malang mencapai lebih dari 2,8 juta liter. Jumlah ini masih akan mengalami penambahan karena penanganan masih berlanjut. Diketahui dampak kekeringan di Kabupaten Malang terjadi di 13 desa pada 6 kecamatan. Dari sebaran dampak kekeringan ini, jumlah warga yang terdampak kekeringan mencapai 4.000 lebih kepala keluarga. Kawan, kasus ISPA di Jatim mengalami peningkatan selama musim kemarau. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Erwin Astrationo, menyampaikan, selama bulan Agustus 2026, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA tercatat meningkat sebanyak 211 kasus. Menurut Erwin, kondisi ini berkaitan dengan suhu udara selama musim kemarau yang dapat meningkatkan resiko gangguan pada saluran pernapasan. Maka dari itu, Erwin mengimbau masyarakat tetap menjaga kondisi tubuh dan memperhatikan kesehatan selama cuaca panas dan kering. Kawan, ekspor produk halal Indonesia capai lebih dari 35 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai ekspor produk industri halal Indonesia pada semester pertama 2026 sukses menembus 35,72 miliar dolar Amerika atau naik 7,22% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, Indonesia memiliki modal pasar domestik yang besar dan basis industri yang terus berkembang sehingga berpeluang besar menjadi produsen utama dalam rantai pasok halal dunia. Lebih lanjut, Kemenperin menargetkan fasilitasi sertifikasi halal bagi 2.230 pelaku usaha pada tahun 2026. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Wulan Indriani. Selamat pagi.

0: Serigen 911 FM, guiding for your life. Selamat pagi, kawan semangat pagi. Kali ini saya Nurul Fitriani yang sudah menyapa Anda edisi 28 September 2026. Pagi hari ini, kawan, melihat kondisi cuaca yang masih cerah ya di kawasan Telogomas. Tadi kalau saya sempat perjalanan juga dari kawasan Kota Batu, kondisi cuaca memang masih cerah saja. Tidak hanya untuk kondisi cuaca yang cerah di kawasan Telogomas, kemudian tadi juga dari Kota Batu, Anda perlu waspada dulu nih. Ada yang melintas di kawasan ruas tol. Baru saja saya terima telepon dari Pak Ridwan. Tadi Pak Ridwan sempat perjalanan, rencananya dari Bedali mau mengarah ke Malang. Tadi masuk di kawasan Gate Tol Lawang. Nah itu kok kondisinya sudah mulai berkabut ya. Nggak begitu kelihatan tadi kalau informasi dari Pak Ridwan. Jadi jarak pandang cukup terbatas ketika Anda akses di ruas tol. Kira-kira tadi ya jarak pandang sekitar berapa meter gitu. Jadi harus menyalakan lampu ketika Anda akses di ruas tol kawasan Lawang. Kalau tadi rencana Pak Ridwan ya dari Lawang mau keluar di kawasan Gate Tol Singosari, nanti boleh diupdate juga Pak Ridwan ya. Kiranya sampai di mana nih untuk kondisi cuaca berkabut di kawasan ruas tol. Nanti boleh diupdate kembali Pak ya. Selain dari Pak Ridwan, untuk pagi hari ini Anda juga yang barangkali melintas di kawasan ruas tol, ada pantauan kondisi cuaca berkabut di mana juga kawan ya, nanti boleh untuk Anda share. Sementara tadi kalau informasi dari Pak Ridwan itu di area Gate Lawang menuju ke Malang, dan mulai dari gate tersebut ya kondisinya sudah mulai agak awas ini karena jarak pandang terbatas. Kemudian juga sebenarnya prediksi cuaca hari ini seperti apa sih? Coba saya cek juga ya dari laman BMKG. Ini harapannya bisa jadi acuan bagi Anda yang berencana untuk beraktivitas di luar ruangan maupun juga beberapa kegiatan lain. Karena hari ini perkiraan cuaca di wilayah Malang itu masih ada potensi untuk gerimis ya nanti sore. Kemudian juga suhu itu terpanas ada di angka 33 derajat Celcius. Ini bisa dibilang juga lumayan ya kalau di kawasan Malang. Karena biasanya Malang itu suhu maksimal biasanya siang hari ada di angka 31, di angka 30, 29 gitu ya. Tapi hari ini lumayan ada di angka 33 derajat Celcius. Kalau lebih rincinya lagi, saya cek di laman BMKG. Anda bisa akses juga kawan. Untuk prediksi cuaca di wilayah Malang hari ini, kalau nanti sore masih perlu untuk Anda antisipasi ada perubahan cuaca. Kira-kira sekitar jam 3 sampai jam 5 itu ada potensi untuk hujan ringan atau gerimis. Dan sebelum nantinya malam hari ada potensi untuk berawan. Tapi kalau untuk lebih rincinya, karena Kota Malang dibagi menjadi 5 kecamatan, coba saya rinci masing-masing ya. Di Blimbing kawan, untuk di hari ini potensi cuacanya cenderung cerah. Suhu start dari 21 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Kelembapan ada di angka 47 sampai 87%. Jadi untuk suhu terendah pun hari ini juga bisa dibilang masih cukup hangat ya. Karena rata-rata ada di angka 21, 22 itu untuk di wilayah Malang. Biasanya ada di angka belasan. Tapi kalau pagi ini salah satunya di Blimbing itu suhu terendah ada di angka 21. Kemudian juga nanti suhu terpanas ada di angka 30 derajat Celcius. Selanjutnya setelah Blimbing, Klojen ya. Klojen juga dominasi kondisi cuaca cerah. Suhu pagi hari ini ada di angka 21 derajat Celcius. Kemudian untuk di siang hari nanti kawan ya, suhu terpanas juga diperkirakan sama dengan di Blimbing, ada di kisaran angka 30 derajat Celcius. Itu untuk yang di wilayah Klojen dan juga Blimbing. Selanjutnya di Kedung Kandang dan juga Sukun, nah ini menjadi wilayah yang memang kondisinya akan lebih panas ya dari wilayah lainnya yang ada di Malang. Jadi kalau untuk yang di Kedung Kandang, Sukun, untuk suhu terendah pagi hari ini ada di angka 22 derajat Celcius. Sedangkan untuk suhu terpanas nantinya itu ada di angka rentan antara 31 sampai 33 derajat Celcius. Jadi perlu untuk siap-siap ya, siang hari nanti bakal lebih panas kalau Anda melintas di kawasan Kedung Kadang dan juga Sukun. Kalau di Lawak Waru pagi hari ini suhu ya start dari 21 derajat Celcius sampai di angka 29 nanti siang ya. Nanti siang untuk suhu terpanas di wilayah Tlogomas masih di angka 29 derajat Celcius. Jadi masih cukup rendah ya dibandingkan kawasan Blimbing, Klojen, Kedung Kadang dan juga Sukun. Itu kawan untuk lebih rincinya bagaimana untuk perkiraan suhu ya, dan juga kalau kelembapannya sih masih cukup rata ya di kawasan Malang, kisaran antara 47 sampai di angka 90%. Dengan kondisi ini kawan, pagi hingga menjelang siang itu nanti kawasan Malang prediksinya masih cenderung cerah saja. Kemudian juga siang hari nanti diperkirakan bakal lebih panas dari biasanya ya, karena bahkan untuk suhu tertinggi ada di angka 32 derajat Celcius. Pastinya Anda boleh berbagi juga nih di sekitaran Anda kondisi suhu kali ini pagi hari, apakah juga masih di atas angka 20-an, Anda boleh share. Kan biasanya itu pagi jam 6, jam 5 itu kondisi suhu ada di rentan belasan ya untuk angkanya. Tapi untuk ke hari ini ternyata paling rendah itu di angka 21 derajat Celcius. Anda boleh share juga nih di kawasan Anda, termasuk juga di ruas tol ya, masih ada kondisi berkabut untuk pagi hari ini. Kira-kira juga sampai di kawasan mana saja nih yang masih berkabut, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Dari Bu Cici, selamat pagi. Nah ini dia kawan, ada gambarannya juga seperti apa untuk kabut di kawasan Lawang, Singosari pagi ini. Baru saja dikirimkan dari Bu Cici. Saya coba tampilkan dulu. Anda bisa lihat ya di visual radio kami. Nah ini untuk kondisinya cukup tebal ya berkabutnya. Waduh, berasa dingin nih kalau melintas di sana. Suhu berapa Bu Cici di kawasan Lawang, Singosari, nanti boleh di-update juga ya. Kalau trafiknya cukup lancar nih kelihatannya. Terima kasih Bu Cici untuk infonya. Tadi pagi kawan kita juga sempat terima kabar ada laka ya, sekitar jam 4 lewat 51 menit. Kita cek dulu untuk informasi traffic yang sudah masuk. Jadi sekitar jam 4 lewat 50 tadi ada dari Pak Muhammad Maulelal yang berbagi informasi di daerah Ronggonoto, Singosari. Sekitar jam 4 itu ada kejadian laka. Tadi lakanya antara apa dan apa ya? Kemudian tadi kalau dari informasi Pak Maulelal, karena sekitar jam 4 coba kita cek dari rekan-rekan relawan Siaga Utara. Ini grup relawan ambulan yang lokasinya ada di kawasan Kabupaten Malang sisi utara ya, daerah Lawang, Singosari, Karangploso. Tadi informasinya sudah dilakukan penanganan kawan terkait kejadian laka yang ada di daerah Ronggonoto atau dekat Dr. Vivi. Tadi untuk informasinya, ini kalau dari Pak Maulal tadi sempat dibagikan videonya. Bagaimana untuk di lokasi, coba sambil saya tampilkan ya. Itu yang terlibat ada kendaraan besar Pak ya, berupa truk begitu. Kemudian juga ada korbannya untuk di lokasi, coba sambil saya cepatkan dulu videonya agar tidak menampilkan kondisi korban. Ini dia kawan.
1: Lagi bad high. Lokasi Jalan Ronggonoto Singosari.
0: Baik, itu yang terlibat kendaraannya apa Pak ya? Truk tangki, kemudian juga pengendara roda 2 kah begitu? Nanti boleh ditambahkan juga Pak ya untuk informasinya. Sambil coba kita cek juga ke rekan-rekan unit laka kawasan Singosari, bagaimana untuk informasi lengkapnya atas kejadian di kawasan Singosari tadi, ada kejadian laka. Terima kasih Pak Maulal untuk informasinya. Pagi hari ini kawan, ada yang mau menambahkan lagi update-nya, pastinya Anda bisa manfaatkan langsung di WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
2: Emang tahu itu siapa?
1: Enggak.
2: Tahu ceritanya?
1: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Dapat info kaget di grup WhatsApp, langsung main share gitu aja.
5: Oh no.
4: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta. Di sini kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Guide 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
3: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sedikit lain warna FM, guiding for your life. Ya kawan, untuk di pagi hari ini ya, kondisi cuaca memang cukup bervariasi. Kalau di kawasan Trogomas, kemudian juga tadi kalau saya sempat pantau ya dari kawasan Kota Batu, itu sudah disambut dengan kondisi cuaca yang cerah. Bahkan sinar mataharinya ini juga cukup menyilaukan ya pagi ini. Jadi kalau Anda berkendara juga mengarah ke timur, barangkali bisa siap-siap dulu nih kacamata hitamnya untuk bisa mengurangi silau dari sinar matahari. Kalau tadi informasi yang kita terima, kawasan Lawang ya, kemudian area Singosari yang dikabarkan masih

0: berkabut pagi hari ini. Jadi patut waspada ketika Anda melintas ke kawasan tersebut. Jaga kecepatannya, kemudian juga pastikan tetap awas ya, karena jarak pandang terbatas. Kemudian juga kalau melihat dari video tadi Bu Cici yang sudah kirim videonya, itu berasa seperti bukan di Singosari Lawang ya. Karena biasanya Singosari Lawang itu kalau pas melintas siang hari panas terik ya, tapi ternyata kalau pagi hari itu kondisinya berkabut kawan. Jadi rasanya kayak dingin gitu di kawasan Lawang Singosari. Nanti boleh di-share juga ya, kira-kira berapa derajat Celsius tuh untuk di kawasan Lawang dan juga Singosari. Selain di daerah Lawang Singosari yang masih berkabut, ada juga tadi pantauan cuaca. Pak Igo, selamat pagi. Pak Igo juga berbagi kabar, Jalan Joyo Agung sampai di Jalan Bandung ini lancar, matahari sudah mulai menampakkan diri. Waduh, terima kasih juga Pak Igo ya untuk informasinya. Pagi hari juga sudah mulai mobile nih di kawasan Jalan Bandung, masih aman lancar. Karena biasanya kalau pagi hari jamnya berangkat sekolah, berangkat kerja ya, kadang lebih ramai kawan. Cuman ini tadi kalau informasinya lancar saja. Itu untuk di pagi hari ini. Dan karena kondisi cuaca juga sudah semakin cerah, agak silau, memang kalau mengarah ke timur Anda bisa prepare dulu nih untuk kacamata hitamnya ya. Karena selain untuk mengurangi silau cahaya matahari pagi yang rendah dari ufuk timur, ini biasanya juga bisa mengenai mata ya, atau memantul pada kaca depan kendaraan, sehingga biasanya itu cukup mengganggu visibilitas dan jarak pandang Anda. Untuk itu biasanya untuk memproteksi, ini perlu untuk menggunakan kacamata hitam. Dan selain untuk mengurangi silau, bisa melindungi Anda juga ya dari sinar UV secara langsung, karena paparan radiasi ultraviolet dari UVA maupun juga UVB secara langsung dalam jangka panjang itu juga perlu untuk Anda ketahui, ini bisa merusak kornea, bisa meningkatkan resiko katarak, serta bisa memicu kerutan di sekitar mata. Jadi ya, untuk bisa mengurangi paparan radiasi dari ultraviolet ya, UVA, UVB, ini kalau Anda berkendara ataupun juga aktivitas apapun lah di bawah sinar matahari secara langsung, apalagi kalau pas pagi hari ya, kena matahari cukup silau tuh, jangan lupa untuk kenakan kacamata hitamnya. Termasuk juga untuk mencegah mata lelah ya, karena intensitas cahaya yang terlalu tinggi itu ternyata juga bisa membuat otot mata ini bekerja ekstra dan cepat lelah, sehingga beresiko untuk menurunkan konsentrasi saat mengemudi. Jadi tetap hati-hati, apalagi yang kalau Anda ini berencana untuk mobilitasnya pagi hari ini rutenya sudah mengarah ke timur, pastinya juga menghadap matahari ya. Terima kasih untuk informasi yang lainnya lagi nih, tambahan update dari pendengar masih soal kondisi cuaca. Wah, pagi hari ini untuk kawasan Tol Lawang arah Singosari sudah ada update dari Bu Erika, kabutnya sudah mulai berkurang ya nampaknya. Jadi di Tol Lawang arah Singosari pagi hari ini suhu ada di angka 21 derajat dan untuk kondisinya, oh masih belum berkurang nih ternyata untuk kabutnya. Anda bisa lihat di visual radio kami, saya tampilkan untuk dokumentasi dari Bu Erika. Jarak pandang masih terbatas Bu Erika ya, dan nampak masih berkabut kawan. Ini dia untuk tampilan sekitar jam 6 lewat 25 menit dari Bu Erika di kawasan Tol Lawang mengarah ke Singosari, kondisinya juga masih berkabut. Selanjutnya masih soal kondisi cuaca, setelah di kawasan Lawang Singosari pagi hari ini ada di angka 21 derajat ya untuk suhunya, jadi memang cukup dingin. Karena untuk di wilayah Malang kali ini suhu terendah ada di angka 21 derajat Celcius, berbeda dengan hari-hari biasanya itu ada di angka belasan ya, sekitar 19 ataupun juga 18 gitu ya biasanya. Tapi kalau untuk pagi hari ini ada di angka 21 derajat Celcius. Kalau di wilayah lainnya juga, ini dia pantauan cuaca ya, masih dari pendengar Sirigar FM di kawasan rest area Singosari, masih berkabut juga nih Pak Arif ya kelihatannya. Ada video berdurasi 11 detik, kita tampilkan dulu dari Pak Arif Junaidi. Cukup berkabut memang ya pagi hari ini kawan. Oke, ini dia untuk sekitaran rest area Singosari dari Pak Arif yang masih saya tampilkan. Dan untuk kondisi trafiknya masih lancar saja ya, dua arah. Terima kasih Pak Arif. Ada tambahan lagi video masih dari Pak Arif. Wah, ini nampaknya semakin pekat. Ketika sudah sampai mana ini Pak, kok semakin pekat kabutnya? Kalian bisa lihat kawan di visual radio kami untuk di kawasan area Tol Lawang. Waduh, masih cukup pekat untuk kabutnya pagi hari ini. Tadi juga ada yang menanyakan untuk pagi hari ini kabutnya karena apa ya. Tadi itu ada dari Pak Haryudi yang menanyakan, Bon Info, sekarang ini di Malang kabut itu karena karhutla kah atau awan mendung ya? Nah kalau karhutla sepertinya tidak ya, karena area yang tadi disampaikan mengalami berkabut itu ada di kawasan Lawang, Singosari. Ini jauh dari kawasan karhutla. Kemudian juga catatan soal karhutla di wilayah Malang dan sekitarnya, sampai di akhir bulan September kali ini nampaknya sudah mulai melandai. Jadi bisa dibilang juga sudah mulai ini ya, minim kawan informasi kejadian karhutla. Terakhir itu di kawasan Gunung Buta ya. Kalau untuk gunung-gunung yang lain di kawasan Jawa Timur itu sudah mulai padam sejak di awal September atau pertengahan September lalu. Itu untuk kejadian karhutla. Jadi menyisakan kemarin itu masih di kawasan Gunung Buta yang ada di daerah Blitar. Kalau karhutla sepertinya bukan ya, kemungkinan memang karena kondisi cuaca saja pagi hari ini untuk kondisi berkabutnya ya. Kemudian untuk yang lainnya lagi, coba saya cek dulu untuk yang di WhatsApp. Ini tadi ada tambahan informasi dari Pak Sugiyarto. Nah ini biasanya dari Pak Sugiyarto sempat mengabarkan di kawasan Dodikjur ya. Biasanya ini di mana untuk hari ini? Oke, ini lagi jalan-jalan kayaknya ya. Waduh, olahraga pagi nih Pak Sugiyarto. Lagi pantau di mana ini Pak? Oke, coba saya cepatkan untuk videonya. Oke, kondisinya di manakah ini yang dilaporkan? Apakah ada keterangannya dalam video tersebut?
1: Pak juga.
0: Oh, ini dia keterangannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Segenap staf Radio CityUN juga pendengar semua. Sementara SKI terkondisikan aman lancar roda 2, roda 4. Demikian. Sehat-sehat, ge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Sugiyarto. Ini yang setiap pagi ya kirim video. Sepertinya juga biasanya jalan-jalan nih di kawasan tersebut Pak Sugiyarto, olahraga pagi. Dan area yang selalu dilaporkan di kawasan SKI Dodikjur. Kawan, kondisinya pagi hari ini masih lancar saja dua arah. Terima kasih Pak Sugiyarto. Yang mau menambahkan lagi pantauan cuaca ya pagi ini juga boleh Anda share. Oh ternyata di Malang juga masih ada yang berkabut. Tadi itu Pak Yudi kirim foto area Mburing ke selatan. Cuacanya ini juga berkabut, untuk traffic relatif lancar. Wah baik, coba saya tampilkan juga nih dari Pak Yudi. Ini dia kawan, Anda bisa lihat di visual radio kami untuk informasi dari Pak Yudi. Tapi untuk kabutnya nampaknya tipis Pak ya. Beda nih dengan yang di kawasan Lawang dan juga Singosari. Tadi bahkan jarak pandang sampai terbatas tuh untuk di kawasan tersebut. Di area lainnya lagi, informasi dari Anda ya, Anda boleh share juga tidak hanya di WhatsApp. Anda bisa manfaatkan untuk berbagi informasi bersama kami. Karena saya juga lagi live di TikToknya Sidigar FM. Anda bisa mention kami di @radiosidigate911FM.
2: Info Talk, informasi seputar jantung.
3: Kawan, saatnya kita berbagi informasi seputar tol untuk Anda yang sekarang sedang bersiap mengarah ke ruas tol Malang Pandan. Kondisi masih lengang, bahkan di sekitar Sidoarjo juga sama, tidak ada kepadatan. Untuk Anda yang mau melanjutkan kali ini mengarah ke sekitar Sidoarjo Waru juga masih terkondisikan. Tapi hati-hati dengan cuaca karena cukup berkabut. Beberapa kiriman dokumentasi dari kawan-kawan Sidigat ini juga terus ditambahkan. Kemudian untuk Anda yang ingin berbagi juga informasi seputar tol bagaimana pagi hari ini, Anda masih bisa sampaikan di 0811 360911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
2: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
1: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
2: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru pasca sarjana tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
1: Tunggu apa lagi? Raih gelar Magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi-dasia.ut.ac.id atau cek Instagram @ut_malang. UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
3: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
4: A few moments later.
3: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah, aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
5: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit lain warna FM, guidance for your life. Ya kawan, untuk di pagi hari ini kita juga akan cek dulu seperti apa untuk kondisi traffic dari Anda. Ada yang mengarah ke kawasan Kabupaten Malang, ada yang mengarah ke Kepanjen. Kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic pagi hari ini, untuk lalu lintasnya relatif ramai lancar sebenarnya. Kalau untuk yang mengarah ke selatan, ada dari Esupriyadi kemudian menuju ke kawasan Kepuh ya, itu kondisi lalu lintas masih bisa dibilang lancar, cuman agak merambat nanti di kawasan Kelayatan Gang 3. Selepas di Kelayatan Gang 3 itu sudah lancar ya, sampai di daerah Genengan, kemudian Anda lanjut barangkali mengarah ke Pakisaji, Raya Pepen ini masih lancar, sampai di kawasan Kepanjen itu kondisi lalu lintas masih lancar. Area Jalan Mojosari sekitaran Unira Malang ya, saat ini juga untuk kondisi lalu lintas masih lancar saja. Pagi hari ini kawan, CD Report didukung oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap Anda bisa cek di Instagram @unira_malang atau bisa juga di pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari nomor 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab biaya ramah. Termasuk kawan untuk Anda yang sudah mulai beraktivitas pagi hari ini, tidak hanya yang sudah mobile ya, barangkali sambil nyantai dulu nih, sambil scrolling. Nah, pastinya juga berbagai aktivitas kita ini tidak bisa lepas dengan yang namanya koneksi internet. Kalau internet Anda sudah lemot, pastinya juga bikin emosi ya. Barangkali sudah waktunya juga buat Anda pindah ke Kapten Naratel untuk bisa nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 6/24. Jika ada gangguan yang tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Ini tambah biaya upgrade atau downgrade dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis untuk biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap lagi, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-24 kali. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi customer service di 0882-1202-24 kali, atau Anda bisa cek dulu nih di websitenya di www.kaptennaratel.com. Kawan, mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kata Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
0: Sekolah semestinya menjadi tempat anak untuk belajar. Tempat mereka mengenal aturan. Belajar bertanggung jawab, sekaligus memahami setiap kesalahan bisa diperbaiki dengan cara yang mendidik. Tapi bagaimana jika sebuah persoalan disiplin justru berujung pada dugaan kekerasan? Peristiwa ini terjadi di SMP Negeri 18 Kota Malang. Bermula pada Kamis 24 September 2026 ketika sejumlah siswa disebut tidak mengenakan seragam lurik yang ditetapkan untuk hari itu. Dari persoalan ini muncul laporan dugaan tindakan kekerasan terhadap siswa yang menyeret kepala sekolah. Awalnya dua siswa yang melaporkan dugaan kekerasan itu. Hingga Sabtu 26 September, 6 siswa lainnya ikut melapor ke polisi. Kini ada 8 siswa dari kelas 7, 8, dan 9 yang membuat laporan. Mereka disebut melaporkan dugaan tindakan berupa tamparan dan pukulan. Sementara itu masih ada siswa lain yang disebut belum bersedia melapor. Di sisi lain, Pemkot Malang sudah memberhentikan Kepala SMP Negeri 18 Malang dari jabatannya. PJ Sekretaris Daerah Kota Malang Dandu Zulharyanto menyampaikan seperti apa langkah Pemkot Malang setelah menerima laporan dugaan kekerasan terhadap siswa, termasuk keputusan memberhentikan kepala sekolah.
2: Atas kejadian yang terjadi di SMP Negeri 18 ini, kami sangat prihatin, yang mana harusnya lingkungan sekolah itu menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semuanya, terutama bagi para siswa. Setelah ada kejadian dan ini tadi juga disampaikan bahwa Hari ini juga kepala sekolah yang diindikasikan melakukan pelanggaran tersebut dilakukan pemberhentian.
0: Di tengah bertambahnya laporan, perhatian tidak hanya tertuju pada dugaan tindakan fisiknya. Karena persoalan ini juga membuka pertanyaan lebih besar. Bagaimana seharusnya aturan dan tata tertib diterapkan di lingkungan sekolah? Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Suwarjana mengatakan, pihaknya sudah mengingatkan sekolah agar penerapan aturan seragam tidak dilakukan dengan pemaksaan.
3: Yang jelas dari kami sudah selalu menyarankan,
2: tidak ada pemaksaan.
3: Sampai di seragam di kelas 7 itu sampai kapan harus memakai biru putih dan pramuka sampai punya kok. Statement saya itu sudah saya munculkan kering. Nanti ternyata di sekolah kami justru malah sedikit memaksa kan gitu lah. Ini kan evaluasi juga buat kami. Kami harus protes.
0: Dan kini aturan seragam maupun tata tertib di SMP Negeri 18 Kota Malang akan dievaluasi. Sementara di sisi lain, perkara dugaan kekerasan ini juga masuk dalam penanganan kepolisian. Polresta Malang Kota bersama Polda Jawa Timur masih mengumpulkan keterangan korban dan saksi, mengamankan rekaman CCTV, serta menunggu hasil visum yang sampai hari Minggu 27 September masih belum keluar. Direktur Reserse PPA PPU Polda Jawa Timur, Kombes Pol Gani Setianingrum bersama dengan tim PPA Polresta Malang Kota sudah menemui para siswa yang diduga menjadi korban. Dia menjelaskan penanganan perkara tidak hanya diarahkan untuk mengungkap fakta hukum, tapi juga memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan selama proses berjalan.
4: Kami dari Direktorat Reserse PPA PPU Polda Jatim berikan penguatan kepada anak-anak ya terkait dengan apa yang telah dialami kasus yang dilaporkan di Polresta Malang. Nah, tentunya di sini juga kita akan memberikan yang terbaiklah kepada anak-anak, makanya hadir ada dinas dan dinas sosial untuk memberikan pendampingan dan pemulihan kepada anak.
0: Di sekolah, sebuah aturan memang perlu ditegakkan, tapi cara menegakkannya juga menjadi bagian dari pendidikan. Anak bukan hanya sekedar belajar tentang seragam, tata tertib, atau konsekuensi dari sebuah pelanggaran. Karena sekolah bukan sekedar tempat untuk menuntut anak patuh pada aturan, tapi tempat di mana mereka belajar, tumbuh, dan merasa aman.

0: Sedikit lain warna FM, guidance for your life. Ya kawan, untuk di pagi hari ini nantinya kita akan update juga informasi bersama dengan reporter Sedikit FM ya. Kita akan update nanti bersama dengan Heri Prasetyo. Sebelum sambung dengan Heri, saya mau cek dulu untuk yang di WhatsApp tadi juga ada catatan soal lalu lintas ya. Ini lagi-lagi laporan adanya seperti gerobak sampah gitu ya yang parkir. Tadi informasi dari Bu Nur Haulaila yang menyampaikan, ini mohon bantuannya untuk disampaikan ke pihak yang terkait, karena diamati setiap jam-jam anak berangkat sekolah itu nampak ada gerobak sampah yang berhenti, kemudian tidak ada orangnya sehingga menyebabkan kemacetan. Kalau untuk lokasinya ada di Jalan Sumbersari Gang 3, jadi mengarah ke Veteran. Dan ini sudah beberapa hari terulang. Mungkin kalau mau parkir bisa di tempat yang lain ya, yang longgar. Karena kalau parkirnya di lokasi itu mengakibatkan kondisi jalan juga menyempit. Untuk gambarnya seperti apa, ini dia kawan, Anda bisa lihat di visual radio kami. Ini yang mengarah ke Jalan Veteran ya, dari Sumbersari. Nanti di kawasan tersebut Anda akan menemui adanya gerobak sampah yang berhenti. Dan ini lokasinya juga tetap sama ya dengan yang dilaporkan oleh pendengar Sedikit FM beberapa waktu lalu, di seberangnya masjid yang ada di kawasan Sumbersari itu. Dan untuk di lokasi tadi laporan dari Bu Nur Hulailah gitu ya, ini kita sudah komunikasikan juga ke Kepala Bidang Persampahan dan juga Limbah B3 di DLH Kota Malang ya, ada Rodi Kuncoro. Ini juga sudah direspon, selamat pagi, tapi juga untuk penanganannya seperti apa ini masih belum dapat jawaban ya. Kita masih menunggu kawan untuk jawabannya. Kemudian untuk yang lainnya dari Anda pagi hari ini yang sudah mulai perjalanan juga, sempat pantau traffic dan lain sebagainya, Anda masih bisa tambahkan ya untuk infonya di 0811 3600 911. Karena kita akan update dulu informasi bersama dengan Heri Prasetyo ini terkait bahasa walian ya. Nah ini informasi dengan Heri pagi hari ini, kalau Osop Kiwalan didorong tetap hidup di tengah perubahan Kota Malang. Informasi lengkapnya seperti apa, kita akan sambung dulu dengan reporter Sedikit FM Heri Prasetyo.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Ya, silakan Heri.
2: Kawan Osop Kiwalan atau Bosowalian, bahasa khas yang lekat dengan masyarakat Malang, didorong untuk tetap digunakan dan dikenalkan kepada generasi muda di tengah perubahan sosial dan perkembangan kota. Upaya menjaga bahasa tersebut dibahas dalam temu budaya ngalam hebak di Sanggar Sasana Krida Budaya Kelurahan Rampal Celakat Kota Malang. Kegiatan yang mempertemukan pemerintah daerah, kepolisian, akademisi, komunitas budaya, dan masyarakat itu ditandai deklarasi ngalam hebak serta penandatanganan komitmen. Kapolresta Malang Kota Kombespol Danang Setia Pambudi Soekarno bilang, Osop Kiwalan merupakan bagian dari identitas masyarakat Malang, karena itu keberadaannya dinilai perlu dirawat agar tidak tergerus perubahan zaman.
3: Di beberapa hasil diskusi dengan teman-teman Civitas Akademika bahwa Kota Malang, Malang Raya itu punya identitas, nah, punya ciri khas, punya sesuatu yang berbeda dari tempat-tempat lain. Nah ini yang harus sama-sama kita gelorakan terus, menumbuhkan rasa kepedulian, menumbuhkan rasa memiliki, dan ini yang baik ya harus terus kita jaga. Salah satunya lewat tadi bahasa walian. Ini hanya salah satu, belum yang lain. Nah terutama tadi sudah sampaikan